0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, evaluasi menyeluruh pasar Among Tani dilakukan. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, dipastikan evaluasi internal tidak akan menunggu proses hukum selesai. Menurutnya, sistem pengelolaan pasar induk Among Tani perlu ditinjau secara menyeluruh agar celah yang berpotensi menimbulkan persoalan serupa bisa segera dibenahi. Diharapkan evaluasi nanti bisa memperkuat tata kelola pasar sehingga praktik penyimpangan tidak terjadi lagi. Kawan, Pemprov Jatim salurkan puluhan tandon air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan 45 tandon dan 500 jerigen air bersih untuk memenuhi kebutuhan 19.800 lebih warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Kata Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, bantuan ini disampaikan untuk 4 kecamatan seperti Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan. Kofifa menambahkan, penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab setempat. Kawan, abu vulkanik Anak Krakatau menjauh. BMKG memperkirakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bergerak menjauh wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat aktivitas penerbangan mulai kembali normal. 5 bandara yang sebelumnya terdampak telah dibuka kembali untuk operasional. Sementara, pemantauan sebaran abu vulkanik tetap dilakukan. BMKG terus memantau arah pergerakan abu vulkanik untuk mengantisipasi dampaknya terhadap wilayah Indonesia dan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita masuk program Ijen Talk di hari Selasa 8 September 2026. Menemani berbagai aktivitas di pagi hari ini, kawan, tadi kita dapat info dari Pak Idam di jam 6 lebih 45 menit ya. Ini Pak Idam melaporkan kondisi dari Pasar Gadang menuju ke Gor Kenarok. Nah, ada video juga yang tadi disampaikan oleh Pak Idam, saya tampilkan di visual radio. Kondisi dari Pasar Gadang menuju ke Gor Kenarok ini sepertinya ada potensi kepadatan juga. Anda bisa lihat untuk tampilannya di visual radio.
1: Ada bongkaran.
0: Oke, saya ulangi lagi ya.
1: Total sudah 5 menit tidak gerak. Ada bongkaran untuk perbaikan lorong-lorong. Truk tidak bisa lewat. Baru maju sedikit setelah 5 menit tunggu. Waspada yang lewat Pasar Gadang.
0: Baik, ini posisinya Pak Idam itu dari Pasar Gadang mau mengarah ke Gor Kenarok. Berarti pembongkaran gorong-gorongnya itu ada di sebelah kiri, Pak ya. Kalau dari Pasar Gadang arah ke Gor Kenarok. Sudah 5 menit, kawan, tadi suaranya agak kecil ya. Jadi barangkali saya mengingatkan kembali, tadi dari infonya Pak Idam ini sudah 5 menit kejebak kepadatan, kondisi padat merambat, cenderung berhenti. Hati-hati barangkali untuk Anda yang biasanya kalau pagi juga mau melintas di sekitaran Pasar Gadang.
2: Hi, my name is Bob and I approve this message.

Kawan, hati-hati untuk Anda yang pagi hari ini lagi perjalanan, ada beberapa kendala di pagi hari ini. Salah satunya ada potensi kepadatan di sekitaran Kebonagung ya. Tadi informasi awal itu kita dapat dari Bu Yeni sekitar jam 6 pagi di daerah Kebonagung. Itu lalu lintasnya padat merambat, bahkan cenderung macet. Ternyata penyebabnya ada truk yang mogok di utara pertigaan setelahnya pabrik gula Kebonagung. Jadi untuk truknya ini arah ke Kota Malang begitu ya, Bu Yeni ya. Lalu juga tadi beberapa kawan pendengar City Guide lainnya menambahkan, salah satunya ada Pak Andi, tadi juga setengah tujuh itu menyampaikan Kebonagung itu sudah mulai macet, bukan lagi padat merambat. Bahkan tadi Pak Andi sempat stuck 5 menit belum berjalan dari SD Kristen sampai dengan pertigaan Wagir. Sepertinya untuk lalu lintas ini diutamakan untuk yang mengarah ke Kota Malang. Ini beberapa catatan kawan, barangkali untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan ya, baik itu yang mau mengarah ke sekitaran Kepanjen dari pertigaan Kaco arah Kebonagung, maupun juga yang dari Pakisaji mengarah ke Kebonagung, barangkali bisa diantisipasi potensi kepadatan. Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom juga sudah koordinasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Infonya sampai dengan jam 6 lebih 19 menit tadi, untuk truk yang mogok di Kebonagung itu masih dalam proses perbaikan. Kurang lebih infonya 1 jam yang lalu ya. Kalau di jam 7 lebih 13 ini kondisi terkini bagaimana? Barangkali ada yang baru saja lewat di sana kawan, apakah masih ada potensi kepadatan atau mungkin kondisi lalu lintas sudah relatif lancar. Sambil kita cek dari aplikasi pemantau traffic, ini di sekitaran Kebonagung ya. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, masih ada potensi kepadatan kawan dari pertigaan Kaco sampai dengan depannya pabrik gula Kebonagung. Itu lalu lintas masih padat merambat. Kemudian yang arah sebaliknya juga sama. Ini dari mulai setelahnya SPBU Genengan, itu kondisi lalu lintas masih ramai dan lancar. Baru nanti mendekati pabrik gula Kebonagung, nah ini mulai ada kepadatan ya. Mulai dari sebelumnya Penamas sampai dengan depannya pabrik gula Kebonagung, bahkan sampai dengan pertigaan yang mau mengarah ke Wagir. Itu kalau yang arah ke Kota Malang juga terpantau ada antrian yang cukup panjang. Antriannya masih panjang, sepertinya ini perbaikan truknya masih belum selesai. Tadi terakhir kita dapat informasi terkait dengan adanya perbaikan truk yang mogok itu di jam 6 lebih 19 menit. Yang baru saja lewat di sekitaran Kebonagung barangkali boleh juga menambahkan. Dan untuk yang belum terlanjur lewat di sana, barangkali Anda tujuannya mau mengarah masuk ke Kota Malang dari sekitaran Kepanjen, atau yang dari Kota Malang mau mengarah ke Kepanjen lewat di Gadang kemudian lewat di Kendal Payak kawan, barangkali bisa jadi alternatif ya. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar. Sementara itu untuk informasi lainnya, tadi juga infonya ada potensi kepadatan di sekitaran jembatan Kalisari. Ini yang mau mengarah ke LA Sucipto. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada truk gandeng yang mogok juga. Ini arah Pakis ke LA Sucipto. Jadi dari Pakis arah ke LA Sucipto itu juga ada truk gandeng, ada truk tebu gandeng, kondisinya mogok, dan di belakangnya itu ada lagi truk gandeng tebu yang berhenti. Jadi total ada 4 truk gandeng yang berhenti di area jembatan Kalisari. Kondisi tadi dari jam 6 pagi itu sudah mulai padat merambat ya. Ada beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi juga menambahkan update informasi kawan. Ini kalau termasuk kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sekitaran Kalisari LA Sucipto itu juga sama, kondisi lalu lintasnya masih terpantau ada kepadatan. Jadi barangkali hati-hati untuk Anda yang mau perjalanan. Kalau di sekitaran Kalisari kondisinya memang padat tapi nggak terlalu ngantri panjang ya. Ini kayaknya padatnya itu hanya imbas dari volume kendaraan saja.
Kalau di sekitaran Kalisari, sebelumnya Kalisari itu kondisi ramai dan lancar. Kemudian nanti hanya ada sedikit kepadatan itu yang di pertigaan Wendit Barat. Nah, di sana ada sedikit antrian tapi enggak terlalu panjang. Ini kayaknya sudah clear ya kalau yang di Kalisari karena lalu lintasnya sudah kembali lancar. Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kalau di titik yang di Pakis arah ke Kalisari kondisinya bagaimana? Sudah clear atau bagaimana? Nah, untuk informasi lain kawan, ada yang lagi perjalanan, berbagai update, bukan hanya informasi lalu lintas tapi juga berbagai informasi lain seputar Malang Raya, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebek Tirto Aji. Grebek Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebek Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebek Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebek Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999.

0: lambat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan ada yang masih bersama dengan kami di pagi. Iya, kawan, untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis di kami ya. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi dan juga beberapa catatan yang tadi masuk di kami. Salah satunya ini ada Pak Budi di jam 6:47 tadi Pak Budi mengirimkan pantauan informasi lalu lintas juga. Oke, ini saya coba putarkan dari Pak Budi ya. Di jam 6:47 ini Pak Budi menyampaikan morning view tampilan pagi. Kondisi di traffic light Sulfat Sunandar Priyo Sudarmo. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa kali disuarakan oleh kawan pendengar City Guide terkait dengan adanya truk sampah yang muatannya berlebih. Kemudian juga ini sampai dengan pagi hari ketika aktivitas orang-orang sibuk, aktivitas mulai sibuk ya, aktivitas sekolah, aktivitas kerja. Untuk kegiatan bagaimana muat bongkar muat sampah ini masih belum selesai di lokasi. Tentu ada beberapa yang bisa disoroti dalam hal ini ya. Bagaimana estetika kota, kemudian juga bagaimana kendaraan yang overload dalam hal ini. Kalau Pak Budi sendiri apa nih Pak Budi yang menjadi catatannya Pak Budi? Sebagai masyarakat mungkin punya tanggapan ya soal beberapa foto yang tadi dikirimkan oleh Pak Budi. Boleh Pak Budi ditambahkan Pak Budi supaya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Budi ini kembali kita teruskan lagi ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kenapa kita bilang kembali kita teruskan? Memang sebelumnya ini laporan yang sudah beberapa kali sebenarnya kawan, dan kita juga sudah menyampaikan ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kita sampaikan ke tim pengaduan sudah pernah, kemudian kita sampaikan juga ke Kabid Persampahan. Informasinya sih akan ditindaklanjuti, tapi kok setiap hari kondisi di lokasi masih sama seperti itu. Ya walaupun memang ada beberapa alasan yang disampaikan ya, salah satunya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Tapi tentunya ketika tidak benar, lalu bagaimana? Apakah kemudian ada pembiaran atau seperti apa? Coba barangkali nanti kita bantu untuk komunikasi juga dengan pelaksana harian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Terima kasih Pak Budi sudah diingatkan ya pagi hari ini. Tadi lagi-lagi ini persoalan sampah di Kota Malang. Lalu juga kita dapat informasi kawan di jam 7:14 dari tim pengaduan PJU Kota Malang. Ini terkait dengan PJU di Jalan Lejen Sutoyo itu padam satu line, KWH meternya baru, keterangan di KWH meter terputus. Kemudian kalau PJU di sepanjang Jalan S. Parman itu menyala normal. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga dapat info ya terkait dengan kendala PJU di Kota Malang. Ini tadi sudah ada jawaban.

0: jawaban. Terima kasih untuk respon cepatnya. Lalu juga kita baru saja dapat info ini tadi dari Aibtu Nova Hanta, Baursim dari Satpas Prototype. Ini mengingatkan untuk kawan City Guide, bisa dicek masa berlaku SIM-nya, kemudian juga dicek sesuai dengan tanggal perpanjangan terakhirnya. Perpanjangan online ini bisa dilakukan mulai H-90 lewat aplikasi Super Apps Polri. Kemudian perpanjangan offline itu bisa manual juga mulai H-90. Ini perpanjangan SIM bisa dilakukan di kantor SIM yang ada di seluruh Indonesia. Tidak perlu kembali ke kantor SIM asal domisilinya. Sekarang lebih mudah ya. Terima kasih banyak untuk Aibtu Nova Hanta. Ini tadi sudah berbagi informasi juga bersama dengan kami. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan kawan, barangkali juga boleh menambahkan tadi beberapa titik yang infonya kondisi lalu lintasnya masih lumayan padat. Itu ada di sekitaran Kebonagung, karena ada truk yang trouble ya. Ada truk yang mogok di sana. Posisinya setelah pertigaan Wagir mengarah ke Kota Malang. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, dari mulai pertigaan Gacok sampai dengan depannya pabrik gula Kebonagung, yang arah ke Kepanjen itu masih ada potensi kepadatan. Kemudian juga yang di depannya Taspen sampai dengan pabrik gula Kebonagung, lalu lintas juga terpantau padat merambat dan masih terpantau ada antrian.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar ketika Anda memulai perjalanan dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nih lantrian termasuk juga di area Waru. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Rapat koordinasi penanganan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang berlangsung dengan nada tegas pada hari Minggu kemarin. Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Rahmat Hakim mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum juga tuntas hingga Polda Jatim harus menurunkan personil bantuan kendali operasi atau BKO ke Banyuwangi. Dirlantas menilai penanganan kepadatan tidak boleh hanya bertumpu pada kepolisian. Personel Polresta Banyuwangi bersama pasukan BKO bekerja selama 24 jam di sepanjang jalur terdampak. Sedangkan penyelesaian persoalan teknis dan kapasitas penyeberangan berada dalam kewenangan instansi lain.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di wilayah Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo tetap menjadi prioritas di tengah kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kondisi ini turut berdampak pada mobil tangki Pertamina yang melakukan distribusi BBM. Di beberapa lokasi, kondisi lalu lintas bahkan mencapai 3 jalur, sehingga menyulitkan proses pengawasan mobil tangki milik Pertamina. Untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, Pertamina Patraniaga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Satuan

0: Lalu Lintas KP3, Polairut, Lanal, Polsek, dan Babinsa untuk memberikan prioritas pergerakan bagi mobil tangki Pertamina.
1: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Pemkot Batu buka ruang gagasan bagi kader muda IPM. Pemerintah Kota Batu membuka ruang kolaborasi bagi kader muda Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi terkait pembangunan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya melibatkan generasi muda dalam pembangunan Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman mendorong kader IPM untuk aktif memberikan ide, kritik, dan inovasi yang konstruktif. Pemerintah Kota Batu juga menegaskan pentingnya sinergi dengan organisasi kepemudaan untuk menciptakan program yang relevan bagi generasi muda. Melalui ruang dialog tersebut, Pemkot Batu berharap muncul gagasan-gagasan baru yang dapat mendukung kemajuan daerah sekaligus membangun kepemimpinan generasi muda.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Iya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi, kawan, kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, sampai dengan sekarang ini, kawan, kurang lebih ada 6 gunung yang berstatus siaga di berbagai lokasi yang ada di Indonesia, termasuk juga Gunung Anak Rakatau dan juga Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Nah, nanti kita mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Badan Geologi, kemudian kami mengundang juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Provinsi Jawa Timur, dan kami mengundang ada Guru Besar Geofisika yang juga Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya. Terima kasih untuk Anda, ini tadi yang sudah berbagi informasi, kawan. Termasuk juga ada Pak Hutri tadi kembali update terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Kebonagung. Ini tadi menyampaikan di area pertigaan pabrik gula Kebonagung itu kondisinya masih macet parah sejak tadi malam, bahkan sampai dengan sekarang ini masih kondisinya masih cenderung macet. Penyebabnya karena truk Fuso ini sepertinya patah as di bagian belakangnya. Oh, ini ternyata sudah sejak tadi malam ya. Tadi saya belum cek di database kami yang tadi malam nih, Pak Hudri. Nah, kawan, tadi kita dapat update terakhir itu di jam 6 lebih 26 menit dari kepolisian. Disampaikan, oh, dari ini ya, dari kepolisian itu jam 6 lebih 19 menit. Tadi disampaikan oleh Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, untuk truknya masih dalam proses perbaikan. Nah, ini tadi teman-teman yang ada di newsroom itu juga komunikasi dengan Kapolsek Pagi Saji, AKB Sunarko Rusbianto, tapi masih belum ada jawaban. Hati-hati, barangkali untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan. Ada Pak Rahmat, ini tadi menanyakan di Kebonagung ada apa ya, kok macet sekali. Betul, Pak, memang kondisinya macet. Mungkin bisa didengarkan siaran kami ya. Ternyata ini kepadatannya sudah dari tadi malam, Pak Rahmat, sampai dengan pagi hari ini kondisinya padat, cenderung macet karena ada truk Fuso yang mogok. Sampai dengan jam 6 lebih 19 menit tadi, untuk truknya ini masih dalam proses perbaikan. Jadi ini yang menjadi penyebab utama kepadatan ya. Ditambah lagi pagi hari tentunya volume kendaraan juga mengalami peningkatan. Mungkin yang belum terlanjur bisa cari jalur alternatif lain, menghindari jalur utama dari Kebonagung mengarah ke Pagi Saji dan juga arah sebaliknya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide.

0: Hari ini tadi kita juga dapat informasi dari Pak Ragil di jam 7 lebih 19 menit. Pak Ragil menyampaikan ini salam waspada di tengah jalan pasar besar, itu sebelumnya Gang Kopi atau di Togo Raya Malang, ada tutup gorong-gorong yang berlubang. Ini kalau yang lagi nyetir, saran dari Pak Ragil untuk lebih fokus, kemudian harus benar-benar memperhatikan, apalagi ini kondisinya apa nih Pak ya? Nah ini pakai bahasa yang saya kurang mengerti nih dari Pak Ragil nih ya. Pokoknya intinya hati-hati ya, ada tutup gorong-gorong yang berlubang kawan. Untuk yang lagi melintas, yang lagi nyetir, ini harus lebih waspada lagi. Lebih waspada untuk melihat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Pak Ragil. Ini tadi sudah kita teruskan laporannya ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Zulharyanto, tapi masih belum ada jawaban dari Pak Dandung. Kita tunggu saja ya. Terima kasih tentunya sudah diingatkan Pak Ragil. Tentu ini menjadi kewaspadaan juga, terutama untuk para pengguna jalan. Nah kawan, untuk Anda Sobat Jatim, termasuk juga warga Malang Raya dan sekitarnya, Anda sudah punya rencana belum ya untuk mau keliling Malang mungkin? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sekarang ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, dan juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali. Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar gembiranya kawan, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi, nantinya akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat yang ada di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda yang juga tadi sudah berbagi informasi. Ini tadi kembali ada Pak Hutri ya, yang juga menyoroti terkait dengan truk yang trouble di Kebonagung. Kalau Pak Hutri menyampaikan ini barangkali juga usul untuk penyedia jasa angkutan barang ataupun juga dirlantas supaya punya solusi yang cepat soal kasus-kasus yang seperti ini, supaya tidak berlarut-larut. Ini terkait dengan pembatasan tonase dan juga tahun kendaraan, itu penting untuk ditegakkan. Nah ini pembatasan tonase rasanya memang menjadi hal yang sudah sering dibicarakan ya, termasuk bagaimana memberantas kendaraan yang masuk kategori odol, over dimension dan juga overload. Lalu soal tahun kendaraan ini barangkali ada juga kemungkinan ya, kenapa kok kendaraan ini sering mengalami mogok, trouble di jalan dan lain sebagainya. Nah ini apakah juga bagaimana tahun kendaraan, kemudian perawatan dari kendaraan, itu menjadi faktor yang juga harus didalami lebih lanjut barangkali. Terima kasih Pak Hudri, pagi hari ini selain tadi menyampaikan informasi, ini juga menyampaikan beberapa tanggapannya. Oke, pagi hari ini kawan, kita juga mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah sambung di line telepon bersama dengan penanggung jawab urusan lab dari pelayanan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ica. Selamat pagi, Bu Ica.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika, serta pendengar City Gate sekalian.
0: Baik, Bu Ica, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, Mbak Rika, terima kasih. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk info stok darah kami juga bisa dilihat pada saluran WhatsApp dan website Ayo Donor. Saat ini pendengar tersedia darah dengan jenis whole blood golongan A 66 labu, B 99 labu, O 127 labu, AB 27 labu. Untuk jenis PRC golongan A 438 labu, B 771 labu, O 847 labu, serta AB 212 labu. Untuk jenis TC golongan A 42 labu, B 76 labu, O 65 labu, serta AB 21 labu. Kami juga menyediakan darah jenis FFP dan AHF tersedia dengan jumlah stok yang aman dan siap didistribusi.

0: diberikan pada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan, Mbak Erika.
1: Baik, lalu Bu Ica, untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
0: Baik Mbak Erika, untuk kegiatan mobile unit donor darah hari ini yang pertama ada di titik instansi PDAM pukul 7.30 sampai jam 12 beralamat di Jalan Terusan Danau Sentani. Untuk titik yang kedua di instansi MI Insan Kamil Tumpang pukul 7.30 sampai dengan 13.00, alamatnya di Jalan Raya Tulus Besar nomor 20 Tumpang. Bagi pendonor sekalian yang berada di sekitar lokasi dapat merapat untuk melakukan ikut partisipasi kegiatan donor darah, atau juga dapat langsung datang ke kantor kami di Jalan Guring nomor 10 Kelurahan Ororo Dowo, Kecamatan Klojen. Kami buka setiap hari pukul 7.30 sampai 19.30. Tak terkecuali hari libur dan tanggal merah, layanan donor darah tetap buka. Mbak Erika.
1: Iya. Lalu untuk yang Bu Ica, lalu untuk yang mau donor darah, ini apa saja yang harus dipersiapkan?
0: Baik, bagi para pendonor sekalian, untuk donor yang pertama kali dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya. Tidak menderita sakit jantung, paru-paru, ginjal, gangguan perdarahan, ataupun kanker. Untuk usia minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun. Istirahat yang cukup 4-5 jam, berat badannya minimal 50 kg. Untuk tekanan darah 90/60, di batas atasnya 160-100. Kadar hemoglobinnya 12,5, batas atasnya 17,0. Bagi wanita tidak sedang hamil atau menyusui, untuk 3 hari terakhir ini tidak sedang mengkonsumsi obat. Mbak Erika.
1: Baik, nah Bu Ica mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan bagaimana pengolahan darah yang sudah diambil dari PMI Kota Malang.
0: Baik, untuk prosesnya, pertama yang pendonor datang kami akan periksa screeningnya dahulu, seperti tensi, HB, golongan darah, berat badannya. Setelah lolos, lalu akan masuk pada proses pengambilan darah, di mana darah nanti akan disadap. Kemudian setelah selesai penyadapan darah, masuk ke dalam ruang karantina untuk dilakukan pemeriksaan infeksi menular melalui transfusi darah. Di dalam proses itu nanti akan ada juga pemeriksaan screening antibody, konfirmasi golongan darah. Lalu setelah masuk ke dalam ruang IMLTD, masuk ke dalam pengelolaan darah dan menunggu hasil untuk darah sampai dinyatakan sehat, non-reaktif dari HIV, sifilis, dan hepatitis. Kemudian masuk ke dalam ruangan product release dan QC. Setelah itu darah siap untuk didistribusikan, Mbak Erika.
1: Baik, ya Bu Ica, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu Ica ya, untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Ica.
0: Baik, selamat pagi. Salam kemanusiaan, kesukarelaan, kesatuan. Setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Terima kasih para pendengar sekalian.
1: Iya kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi. Dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Iya, kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Mijen Talk. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, jadi hari ini topik bahasan kita dalam diskusi pagi, kita mau bicara tentang membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Salah satu yang juga banyak barangkali Anda mendengar, Anda membaca, Anda melihat berbagai pemberitaan ya, ini terkait dengan erupsi yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau, kawan, mengalami erupsi dengan status berada pada level 3 atau siaga. Dan selain Gunung Anak Krakatau, ada 5 gunung lainnya yang sampai dengan hari ini juga masih berstatus siaga. Seperti diketahui juga, sampai dengan hari Minggu malam kemarin, untuk Gunung Anak Krakatau ini kembali mengalami erupsi, dan erupsi tercatat sekitar jam 8:30 malam. Kepala Badan Geologi dari Kementerian ESDM, Lana Saria, ini juga menyampaikan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi. Di antaranya provinsi Banten, kemudian sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan juga Bengkulu. Ini barangkali juga menjadi satu kewaspadaan bagi masyarakat ya. Yang mau kita bahas hari ini, bagaimana melihat terjadinya erupsi beruntun di berbagai gunung yang ada di Indonesia. Ini fenomena yang seperti apa? Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus aware? Karena tentunya berbicara soal erupsi, itu ada beberapa dampak, kawan, yang perlu diwaspadai, termasuk juga dampak terkait dengan kesehatan, kemudian juga dampak transportasi, dan berbagai dampak lainnya. Nanti kita akan sambung bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pertamina respon antrian BBM subsidi di Malang. Terpantau beberapa SPBU di Malang terdapat antrian kendaraan khususnya yang mau mengisi BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpantau mengantri. Area Manager Communication Relation dan CCR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahidi menyampaikan, lonjakan permintaan BBM subsidi ini berkaitan dengan kebijakan terbaru mengenai tarif bahan bakar per 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan untuk Pertamax Series dan Dex Series. Ahad menambahkan, penyesuaian harga ini diduga kuat memicu pergeseran perilaku konsumen. Banyak pemilik kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM subsidi beralih ke BBM subsidi. Kawan, modifikasi cuaca Jatim picu hujan pada 11 titik. Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan Pemprov Jatim mulai menunjukkan hasil. Hujan dengan intensitas ringan sampai sedang terpantau turun pada 11 titik yang tersebar di 6 kabupaten. Operasi ini menjadi salah satu langkah Pemprov Jatim menghadapi kekeringan yang melanda 24 kabupaten atau kota sekaligus menekan resiko karhutla. Kata Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa, kegiatan ini dilakukan berdasarkan kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, BMKG sampai BBPD Jatim. Kawan, BMKG merilis perkiraan cuaca sejumlah ibu kota. BMKG memperkirakan cuaca ibu kota provinsi di Indonesia pada Selasa 8 September 2026. Banda Aceh dan Bengkulu diprediksi berawan, medan hujan ringan sementara Padang berkabut. Di Pulau Jawa, Serang dan Surabaya diperkirakan berawan, Jakarta cerah berawan, sedangkan Bandung, Semarang dan Yogyakarta berpotensi hujan ringan. Untuk wilayah lainnya, Mataram dan Kupang diprediksi berawan tebal, Pontianak dan Banjarmasin hujan ringan, serta Makassar cerah berawan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih di program Ijen Talk bersama dengan Anda. Hari ini kita akan berbincang di program Ijen Talk. Topik bahasan kita membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga mengundang dari akademisi, ada guru besar geofisika dari Universitas Brawijaya, dan kami juga mengundang dari Badan Pusat Geologi Kementerian ESDM. Nanti kita akan sambung lewat Zoom ya bersama dengan tiga narasumber. Untuk Anda yang juga mau bergabung pagi hari ini kawan, boleh nanti sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Boleh voice note, boleh juga bergabung melalui line telepon. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama kami.

Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Wijen Talk. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita bicara tentang membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Tentu ini menjadi satu keprihatinan kita bersama ya. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang dekat dengan gunung-gunung yang mengalami erupsi, yang masih masuk dalam wilayah terdampak. Mereka diberikan perlindungan, bisa menjalankan aktivitasnya dengan tetap menjaga diri tentunya, dan semoga segala kondisi segera membaik. Berbicara soal erupsi beberapa gunung yang ada di Indonesia, kawan, ini tercatat di bulan Agustus, dari bulan Agustus 2026, tepatnya di tanggal 31 Agustus 2026, setidaknya ada 6 gunung di Indonesia ini yang juga mengalami erupsi. Di antaranya ada Gunung Anak Rakatau, yang tentunya ini juga masih menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga ada erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, wilayah Jawa Timur, wilayah yang dekat dengan kita bersama. Mungkin Anda yang juga mau ikut bergabung untuk pagi hari ini, kawan, menyampaikan beberapa komentar Anda, ikut sambung dalam diskusi pagi kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat

0: lain telepon. Oke, saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, SSTP MIP. Pak Satrio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Merika.
0: Iya, terima kasih Pak Satrio sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. Salam kenal juga, Pak ya.
1: Salam kenal.
0: Dan selain ada Pak Satrio, ini tadi yang sudah bergabung bersama dengan kami, ada Guru Besar Geofisika yang juga Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya. Ada Profesor Dr. Andes Insinyur Adi Susilo MSI PhD. Prof. Adi, selamat pagi Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi Pak Satrio. Salam kenal.
1: Selamat pagi Prof.
0: Iya, Prof. Adi, terima kasih kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Beberapa waktu lalu kita diskusi bersama dengan Prof. Adi terkait dengan bencana kebakaran. Sekarang masih menyoroti terkait dengan bencana lagi Prof. Tapi kita bergeser terkait dengan erupsi gunung ya. Nah kawan, selain bersama dengan dua narasumber yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya hari ini, kemarin kami juga sudah komunikasi dengan Kepala Badan Geologi dari Kementerian ESDM, Lana Saria. Bu Lana kemarin sempat bisa menyampaikan untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk join dalam diskusi pagi hari ini. Tapi kemudian ini tadi Bu Lana menyampaikan karena hari ini ada agenda yang bersamaan, kemungkinan hari ini diwakilkan ke jajaran yang lain. Nah kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut siapa yang nanti mewakili Bu Lana Saria dari Kepala dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Barangkali Anda juga mau bergabung pagi hari ini, boleh kawan, bisa ikut sambung untuk diskusi bersama dengan kami. Nah, saya mulai diskusi dari Prof. Adi dulu. Prof, belakangan ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya. Ada 9 gunung kurang lebih yang mengalami erupsi di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi hari-hari ini, Prof?
2: Ya, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari-hari ini ada 9 gunung hampir bersamaan ya. Sebetulnya ini adalah sebuah fenomena bukan kayak istimewa, sebuah fenomena aktivitas dari sebuah gunung. Memang kalau dimulai dari Gunung Anak Krakatau yang mulai dia mengawali adanya letusan itu ya, erupsi yang cukup orang mengatakan bisa jadi eksplosif ya, keluar abu vulkaniknya sampai stratopos itu ya, sampai ketinggian yang tertentu dan menyebar ke segalanya, dan tuh hampir berurutan gunung-gunung yang lain. Ya ini sebetulnya gunung-gunung pun itu yang lain mempunyai karakteristik tersendiri. Setiap gunung itu mempunyai kantong magma sendiri, dan boleh dikatakan kalau kedalaman sampai 10 sampai 20 km itu ya sudah biasa, bukan saling berhubungan, tetapi sebuah fenomena yang memang sedang aktif. Jadi kalau kita berpikiran adanya ini kok barengan, apakah di bawah itu ada koneksi? Kalau kita berkaca menuju ke arah mantel, iya, tetapi sebetulnya masing-masing gunung itu mempunyai kantong magma sendiri-sendiri, dan kebetulan pada saat yang hampir bersamaan tekanan yang ada di bawah di kantong magma itu cukup besar sehingga mengeluarkan erupsi yang hampir bersamaan. Bisa jadi adanya periodisitas yang mulai bukan sama, bisa jadi misalkan yang satu periodisasinya 2 tahun, yang satu 5 tahun, misalkan sekitar 5 tahun yang besar, tiba-tiba yang 2 tahun hampir sama dengan yang 5, suatu saat yang 2 tahun akan membersamai yang 5 tahun dan sebagainya. Itu adalah sebuah fenomena pada gunung api yang sedang aktif yang ada di kita. Jadi begitu Mbak Erika, sebetulnya masing-masing mempunyai kantong magma tersendiri dan mempunyai aktivitas yang tersendiri, tekanan yang sendiri, sehingga kalau kok ada yang bersamaan, hampir bersamaan terjadi, itu adalah sebuah fenomena yang mungkin periodisitasnya sedang hampir bersamaan itu Mbak Erika.
0: Baik, nah ini yang barangkali juga banyak menjadi pertanyaan di publik, tadi sudah terjawab oleh Prof. Adi ya, kenapa kok ada beberapa gunung yang erupsi secara bersamaan, apakah ini saling terkait? Jawabannya tidak Prof ya, semua punya aktivitas masing-masing Prof ya.
2: Tidak ya, semuanya mempunyai kantong magma, aktivitas masing-masing mempunyai itu, cuma yang paling bersamaan adalah adanya proses tektonik di bawah permukaan itu yang mungkin bisa memicu saling bersamaan itu. Tapi jadi bukan gunungnya, tetapi adanya tektonik secara regional yang sedang beraktivitas, tektoniknya beraktivitas hampir bersamaan, hampir sama begitu.
0: Baik, nah Prof, kalau kita melihat beberapa gunung yang sampai sekarang ini masih erupsi ya, termasuk Anak Krakatau, Semeru, Lawe Tobi dan lain sebagainya, ini termasuk tingkat erupsi yang besar atau bagaimana Prof? Bagaimana Prof Adi melihatnya?
2: Kalau kita masuk ke Anak Krakatau, ya memang sebuah erupsi yang besar, tetapi kalau yang lainnya itu bukan sebuah erupsi yang maksimum ya. Erupsi justru dengan adanya keluaran yang cepat itu malah menguntungkan kita. Tenaganya, energinya tidak ditahan di bawah, tapi sudah dikeluarkan sedikit-sedikit. Seperti kasus ya, kalau ini yang Semeru ya. Semeru itu sebetulnya tiap 50 menitan itu erupsi, yang kita namakan erupsi strombolian ya. Plus-plus begitu aja keluar asap, keluar abu vulkanik dan juga keluar pasir yang menumpuk di bawah itu, di bawah di lereng-lerengnya itu, dan yang lainnya pun juga begitu, kecuali kalau yang letusan yang cukup besar yang nanti membawa awan panas misalkan itu adalah sebuah sebuah fenomena yang patut kita perhatikan. Tetapi ini sepertinya keluarnya ya asap abu vulkaniknya yang keluar terus terbawa angin dan betulnya sekarang tercatat bersama-sama. Bisa jadi dulu betulnya adalah juga pernah terjadi seperti itu, tetapi tidak belum tercatat atau belum terekspos seperti saat ini begitu Mbak.
0: Baik, dari BPBD Provinsi Jawa Timur sendiri bagaimana Mbak SOP yang diberlakukan ketika ini melihat ada beberapa gunung yang juga erupsi yang mungkin dampaknya bisa sampai ke sekitar wilayah Jawa Timur?
1: Iya Mbak Erika, jadi BPBD Provinsi Jawa Timur, di Jawa Timur sendiri tadi seperti sampaikan Prof, kita ada lebih banyak gunung Mbak yang masih aktif ya, ada 7 gunung yang aktif dan yang 2 diantaranya ini sudah mengalami beberapa kejadian yang cukup signifikan. Yang pertama di Kelut tahun 2014 itu yang Gunung Kelut terakhir, kemudian tahun 2021 dari Gunung Semeru itu karena apa istilahnya longsornya mahkota magma yang di atas sehingga akhirnya berdampak pada erupsi guguran ya. Untuk mungkin istilah yang kami sampaikan mungkin lebih Prof Adi nanti lebih paham. Jadi secara pandangan dari kami bahwa mahkota magma yang lepas pada tahun 2021 itu berdampak pada lahar dingin dan erupsi yang berdampak di Semeru pada tahun 2021. SOP di kami BPBD Jawa Timur sendiri, beberapa area gunung yang ada di Jawa Timur sendiri sebenarnya tidak serta-merta itu memiliki kewenangan dari Jawa Timur ya, karena kebanyakan semuanya diampu dan dikelola oleh pemerintah pusat. Ini yang menjadi beberapa kendala di dalam kami, tapi paling tidak kami sepakat, kami berkolaborasi dan berkomitmen dengan seluruh BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kami berkomitmen untuk bisa paling tidak bisa menyelamatkan atau bisa menolong masyarakat-masyarakat kami yang ada di area-area sekitar gunung yang saat ini aktif di wilayah Jawa Timur. Itu yang menjadi prioritas kami untuk selama ini, karena untuk kita masuk di dalam mitigasi secara keseluruhan di dalam 7 gunung berapi yang ada di Jawa Timur ini masih terhalang dengan kewenangan, masih terhambat dengan kewenangan sehingga tidak bisa optimal. Beberapa lokasi mungkin bisa kita kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun dengan teman-teman swasta yang ada di sana, namun memang tidak serta-merta itu bisa mensupport atau membuat upaya kita lebih maksimal. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, nah Pak, terkhusus untuk gunung yang ada di wilayah Jawa Timur sendiri ya, yang ada di Semeru, adakah beberapa wilayah yang sampai dengan sekarang ini memang masih dibatasi untuk aktivitas masyarakat?
1: Ya, untuk beberapa area masih ditutup, Mbak. Gunung Bromo, Semeru, kemudian Ijen, Raung, dan Arjuno masih kita tutup karena ada bencana

0: analisis untuk bisa dibuka kembali.
1: Baik, ada tantangan tersendiri tidak sih Pak ketika erupsi ini terjadi berulang, kemudian juga dalam waktu yang relatif singkat?
0: Tantangannya sangat banyak sekali, jadi khususnya Jawa Timur ini warganya ini sangat peduli sekali ketika saudara-saudara di sekitar atau di terdampak bencana itu mengalami kejadian-kejadian kebencanaan yang begitu masif gitu. Jadi masyarakat Jawa Timur sangat antusias sekali. Beberapa tantangan yang pertama adalah terkait dengan tentunya distribusi logistik ya. Distribusi logistik pada saat kejadian bencana besar seperti Semeru maupun Kelut itu menjadi suatu modal dan juga menjadi suatu tantangan buat kami para petugas ya ketika dalam melaksanakan support atau penanganan bencana. Kemudian dampak setelahnya ini juga memberikan pukulan yang sangat berat khususnya di sektor perekonomian maupun di masyarakatnya sendiri, karena seperti yang di Semeru kemarin itu hampir 1000 rumah rusak dan kita juga sudah membuat pemerintah pusat membuat hunian tetap di area Semeru juga untuk mensupport itu, dan banyak sekali anggaran-anggaran yang dikeluarkan yang itu juga jika kita tidak kelola dengan baik juga akan berdampak lebih buruk lagi di dalam mitigasi kebencanaan khususnya erupsi maupun dengan pemerintah daerahnya sendiri, karena aturan-aturan yang juga banyak sekali yang bisa harus kita lewati tahap demi tahap untuk bisa mengakses dan mengelola suatu anggaran juga menjadi tantangan sendiri, karena jika tidak hati-hati tentunya akan banyak korban-korban bencana-bencana lain yang bisa berdampak kepada pemerintah daerah maupun petugas-petugas kami yang di lapangan.
1: Baik, nah kawan, ini di Zoom kita juga sudah sambung bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, ada Rita Susilowati. Bu Rita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Maaf, saya tidak menyalakan video ya, Mbak, sedang di jalan.
1: Baik, tidak apa-apa, Bu Rita. Terima kasih banyak, Bu Rita, untuk waktunya bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Bu Rita,
2: Ibu Kepala Badan Geologi ini. Baik, siap, Mbak. Gimana, Mbak?
1: Baik, Bu Rita, hari ini kita bicara membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Nah, barangkali boleh Bu disampaikan juga gambaran sampai dengan pagi hari ini bagaimana kondisi yang terjadi di beberapa gunung yang ada di Indonesia?
2: Ya, ini saya juga sedang diskusi ini kebetulan bersama salah seorang teman, mengingat memang di masyarakat saat ini ada kekhawatiran ya, seolah-olah ketika mendengar ada beberapa gunung erupsi, contohnya di tanggal 31 Agustus itu ada 6 gunung erupsi, langsung khawatir begitu, apakah ini seperti pertanda bahwa gunung-gunung lainnya juga akan erupsi? Itulah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan masyarakat. Perlu diketahui ya Mbak juga Bapak Ibu pendengar sekalian, bahwa kita ini memiliki 127 gunung api aktif gitu ya, sehingga fenomena erupsi setiap hari itu adalah yang memang wajar terjadi dan menunjukkan dinamika negara kita berada di cincin api Pasifik dengan banyak gunung api. Ini mungkin saya bisa memberikan informasi ini bahwa sepanjang tahun 2026, artinya dari 1 Januari 2026 sampai hari ini 8 September 2026, kami mencatat, contoh ini untuk Gunung Semeru ya, yang ada di Jawa Timur yang tadi sedang dibahas, sudah terjadi 20.326 kali letusan dan 55 kali awan panas. Gunung lainnya, contohnya yang sekarang juga sedang banyak dibicarakan karena menimbulkan apa namanya hujan abu begitu ya, Gunung Anak Krakatau itu sudah 243 letusan. Jadi memang dengan banyaknya itu otomatis di satu hari mungkin ada satu gunung bersamaan dengan 4 gunung yang lainnya, dan itu memang tercatat di data yang kami miliki. Jadi sekali lagi itu merupakan dinamika yang biasa terjadi, kita berada di negara dengan banyak gunung api aktif. Seperti itu kira-kira, Mbak.
1: Baik, Bu, pada saat erupsi beruntun terjadi ya, termasuk juga yang dialami oleh beberapa gunung yang ada di Indonesia, ini parameter apa saja yang biasanya digunakan PVMBG yang sudah menunjukkan alarm merah barangkali untuk masyarakat?
2: Iya, ini yang juga sangat penting diketahui oleh masyarakat ya. Kadang masyarakat itu menganggap kalau erupsi itu sudah pasti merah begitu ya, sudah pasti berbahaya. Padahal tidak selalu demikian. Ketika kita

0: menentukan status tingkat aktivitas, kita bicara itu dulu, itu tingkat aktivitas gunung api itu berdasarkan beberapa parameter. Pertama, peralatan atau monitoring yang kita lakukan, mulai dari visual, kemudian kegempaan, kemudian apa namanya itu deformasi atau menunjukkan tekanan yang ada di dalam tubuh gunung api tersebut, keluarnya dari gas-gas, itu semua kita evaluasi, ditambah ancamannya terhadap masyarakat, begitu. Baru itu kita buatkan tingkat aktivitas gunung, misalnya untuk Semeru itu sekarang siaga di level 3. Tapi Gunung Semeru itu kan erupsinya sebentar-sebentar aja. Nah, ancamannya kepada masyarakat kita buat per area, misalnya Semeru itu sekarang 6 km ya, ditambah 13 km di sektoral karena itu ada awan panas. Dukono, contohnya saya sering menunjuk memberikan contoh ini. Dukono itu erupsinya juga sering, tapi dia level 2 waspada. Dia 8 kilo penduduk penduduknya ada, sementara jarak rekomendasi 5 km. Sehingga rekomendasi itu tidak berdasarkan rekomendasi jarak aman, bukan berdasarkan erupsi saja gitu. Ada faktor-faktor yang lainnya, terutama ancamannya juga terhadap masyarakat. Jadi satu gunung yang erupsi belum tentu juga kita anggap itu sebagai alarm merah ketika gunung itu memang demikian dia karakteristiknya, dan yang kedua ancaman terhadap masyarakat itu jauh. Misalnya ya erupsinya di sekitar gunung api tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Baik. Iya, Bu Rita, khusus untuk hari ini di hari Selasa 8 September 2026 ada tidak, Bu, ya gunung yang masuk alarm merah karena proses erupsinya ini?
0: Iya, semuanya gunung-gunung api, contoh Semeru alarm merahnya itu di 6 km itu, Mbak. Okay. 6 km dan 13 km sektor yang ada awan panas. 6 km dari puncak erupsi artinya tidak boleh beraktivitas di sana, seperti itu. Itu alarm merahnya untuk penduduk. Sehingga ketika penduduk yang memiliki gunung api aktif, sebaiknya mengecek bagaimana status tingkat aktivitas gunung tersebut, dan ditambah berapa kilometer jarak aman untuk melakukan aktivitas. Itulah di rekomendasi itulah yang merah, seperti itu, Mbak. Misalnya 3 km untuk anak Krakatau itu 3 km radius yang berbahayanya. Karena itu erupsi yang terjadi diperkirakan mengancam di area sekitar 3 km tersebut, terutama misalnya nelayan gitu ya. Tetapi karena erupsinya kemarin itu luar biasa, 25 jam memang ada hujan abu gitu. Hujan abu itu biasanya terjadi hanya di sekitar tubuh anak Krakatau tersebut. Tetapi karena kemarin abu 25 jam banyak, kemudian juga angin, sehingga dia travel jauh begitu ya, terasa di banyak tempat. Tetapi area yang berbahayanya tetap di 3 km itu. Seperti itu. Jadi alarm merah itu kita harus melihat per gunung satu-satu gitu.
1: Iya, Bu, walaupun misalnya nih di Jakarta mereka terdampak abu vulkanik, tapi mereka tidak dalam kategori zona merah berapa kilometer begitu dari gunung. Itu masih masuk kategori wilayah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat juga, tapi tentunya ya.
0: Tidak dengan aktivitas gunung api langsung tidak. Karena satu, Jakarta itu kan jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh dari gunung api Anak Krakatau gitu. Jadi akibat erupsi gunung Anak Krakatau tidak mengancam secara langsung kepada Jawa Barat, kota-kota Jakarta. Hanya 3 km itu. Misalnya 3 km aktivitas yang langsung seperti lontaran batu pijar gitu ya. Tiba-tiba itu kan erupsi ada lontaran batu pijar, itu akan berdampak pada 3 km di radius. Sekali lagi untuk abu ini memang ini sesuatu hal yang kita tidak kita masukkan ke dalam zona rekomendasi atau tidak kita masukkan di dalam peta kawasan rawan bencana, karena abu ini akan sangat tergantung kepada arah angin. Begitu arah anginnya kemana dia akan berbeda-beda, sehingga Jakarta itu tidak secara langsung tidak masuk ke dalam zona bahaya keberadaan gunung api, tetapi memang bisa terdampak dari adanya abu gitu ya. Ketika satu gunung erupsi cukup besar abunya, kan dengan adanya angin bisa travel lumayan jauh, bisa jalan jauh gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, ya Bu Rita dan Prof. Adi plus juga Pak Satrio, nanti kita akan kembali lagi di diskusi pagi hari ini. Sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami ya, nanti kita bacakan juga. Kawan, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami. Hari ini kita masih bicara tentang membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu.

0: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Mijen Talk. Kita masih bicara tentang membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Saya bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari PVMBG, Rita Susilowati. Lalu juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno. Dan Guru Besar Geofisika yang juga Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya, ada Profesor Dr. Insinyur Adi Susilo. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon ya, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi, saya angkat dulu teleponnya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Saya mau tanya sedikit yang tentang fenomena gunung erupsi itu, karena biasanya satu gunung sekarang kok banyak serempak, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kita belum banyak informasi tentang apa penyebabnya ya. Mungkin salah satunya kan yang umum ya secara ilmiahnya itu lempeng-lempeng bumi yang bergerak, sehingga ada peluang magma di gunung berapi itu keluar karena energi yang demikian tinggi. Kemudian juga kan itu apa namanya yang bikin serempak mungkin. Tapi ada gunung juga yang punya sifat yang tidak terpengaruh dengan itu, yang selalu aktif. Iya toh, itu mungkin gunung yang berbeda ya sifatnya. Cara geologi, sifat struktur dan sebagainya berbeda. Kita ingin banyak informasi ya tentang itu ya, karena bagaimanapun juga gunung berapi di sekitar kita ya, itu sekian 6 gunung berapi kalau tidak salah yang berpencar di seluruh Indonesia, akan berpengaruh juga terhadap psikis manusia gitu, tentang kehidupan dengan perjalanan. Sekarang transportasi udara itu terganggu ya, sehingga ekonomi juga tidak begitu lancar. Itu salah satu pengaruh. Ini kira-kira informasinya seperti apa gitu. Kenapa bisa gunung itu serempak meletusnya? Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik. Oke, terima kasih kembali Pak Yudi sudah bergabung. Sebenarnya pertanyaan dari Pak Yudi tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Adi dan disampaikan juga oleh Bu Rita. Tapi boleh bisa disambung kembali, barangkali Bu Rita menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami.
2: Maaf Mbak, bisa diulangi Mbak, mohon maaf tadi saya agak ini, gimana Mbak? Mbak, apa yang ditanyakan, mohon maaf.
0: Iya, tadi intinya yang ditanyakan oleh Pak Yudi, kenapa bisa bersamaan gunung-gunung ini mengalami erupsi?
2: Iya, seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi berdekatan ya. Kita, tadi kan saya sudah sampaikan, memiliki 127 gunung api aktif ya. Jadi ketika dalam satu hari itu ada gunung yang erupsi bersamaan, yaitu memang karakteristik gunungnya itu demikian, udah siap erupsi karena banyak. Contohnya ya, hari ini juga ada 5 gunung yang erupsi. 31 Agustus kemarin 6 gunung, sekarang 5 gunung, kemarin 3 gunung, dan beberapa gunung itu memang setiap hari erupsi gitu. Seperti Semeru hanya sebentar-sebentar erupsinya, hampir tiap hari erupsi. Masyarakat mungkin melihatnya karena kan biasanya tidak terlalu ngeh gitu ya ketika ada erupsi yang terjadi, sehingga ada keingintahuan begitu, kemudian melihat hal tersebut di secara statistik seperti apa. Di tahun 2025 pun demikian. Jadi sekali lagi, erupsi yang terjadi hampir berdekatan itu adalah dinamika yang wajar ketika di gunung yang banyak gunungnya begitu, karena gunung-gunung api ini aktif. Jangan sampai ada perkiraan bahwa di bawah itu ada dapur raksasa sehingga satu gunung bisa menggerakkan gunung yang lainnya, tidak demikian. Satu gunung itu tidak terhubung dengan satu gunung yang lainnya, memiliki dapur magma sendiri, memiliki jalan keluar magma sendiri. Seperti itu, Gunung Sinabung erupsi ya karena dia saatnya sudah erupsi, tidak ada hubungannya dengan Semeru yang erupsi, tidak ada hubungannya dengan Anak Krakatau erupsi. Tiap-tiap gunung itu ya erupsi karena memang karakteristiknya dia udah siap untuk erupsi. Memang kalau kita trace secara geologi ya, pembentukan gunung-gunung itu kan tektonik geologi, pembentukannya memang di... Kalau Pamirzam, ini ada Pamirzam Ahli Gunung Api kemarin juga istilahnya bagus gitu, yang mengorkestrasinya, yang menyebabkan gunung-gunung itu apa namanya tuh gunung-gunung itu ada gitu ya, terbentuk, itu kan karena tumbukan lempeng subduksi. Jadi seperti terlipat, kemudian keluarlah magma memiliki jalan, bisa keluar muncul sebagai tubuh gunung api. Itu sama karena kita berada di lempeng yang sama di wilayah Indonesia yang dipengaruhi tiga lempeng. Tetapi ketika menjadi gunung, mereka itu udah berdiri sendiri-sendiri, ada jalannya sendiri, kan itu berbeda-beda pembentukannya. Yang satu mungkin ada udah berapa ribu tahun, yang satu berbeda-beda. Sekali lagi, di bawah itu zona subduksinya sama, tetapi ketika menjadi gunung, itu akan berubah sendiri, memiliki, istilahnya memiliki dapur sendiri-sendiri. Nah memang mungkin ya, ketika terjadi misalnya ada gempa bumi begitu ya, ini juga yang sering ditanyakan. Gempa bumi ini bisa gak sih memicu erupsi? Betul, gempa bumi ini dapat memicu erupsi, tetapi ketika gunungnya itu sudah siap untuk erupsi. Kita bisa bayangkan aja gelas yang udah banyak isinya, kan kegoyang sedikit, kalau udah penuh pasti dia akan tumpah begitu ya. Nah, kalau gunungnya itu belum siap untuk erupsi, ya dia tidak akan erupsi. Contoh ketika gempa 9 gempa megatrust di Aceh yang menimbulkan tsunami, itu kan tidak membuat gunung api yang ada di Aceh itu erupsi, seperti itu. Jadi intinya, baik, sekali lagi gunung-gunung itu memiliki dapurnya sendiri-sendiri, tidak terhubung. Memang demikian dia karakteristiknya, seperti itu.
0: Iya, Bu, proses Bu Rita, proses erupsi ini kan sangat dinamis ya, termasuk barangkali wilayah yang terdampak akan sangat dinamis perubahannya. Lalu bagaimana dari PVMBG ini memprioritaskan pemantauan dan juga penyebaran informasi kepada banyak masyarakat di tengah ada beberapa gunung yang erupsi secara bersamaan?
2: Iya, nah ini sebetulnya kalau masyarakat tiap hari lihat pasti ada gunung api yang erupsi bersamaan. Jadi gini, kami di sini itu kan melakukan pemantauan terhadap 69 gunung api aktif yang ada di Indonesia. 69 gunung itu rata-rata berada di wilayah yang padat penduduk, zona wisata gitu, gunung apinya aktif gitu ya. Belum semua 127 itu kita monitoring, hanya 69 yang kita monitoring. Setiap hari 24 jam dalam satu hari. Kenapa? Karena gunung-gunung yang biasanya aktif itu, yang kelihatannya tenang, itu bisa kapanpun juga erupsi. Oleh karena itu kita pantau. Begitu nanti data-data sudah ada, kami itu memiliki Magma Indonesia, Mbak. Magma Indonesia itu bisa diakses, insya Allah doakan nanti akan bisa mudah diakses melalui Play Store juga. Tetapi saat ini melalui ESDM GoID, di situ informasikan aktivitas, tingkat aktivitas berbagai gunung yang ada di Indonesia. Zonanya, zona merahnya tadi seperti yang Mbak sampaikan ya, kalau kita sampaikan kan, kalau yang istilah kami itu kawasan rawan bencana gunung api. Nah itu zona merah, zona kuning, itu bisa dapat diperoleh informasinya ada di magma, kemudian statusnya dia itu sedang erupsi kah, udah berapa kali erupsi, tinggi kolom abunya seperti apa, ada berapa kegempaannya, semuanya informasinya bisa didapatkan oleh masyarakat di Magma Indonesia, dan itu terbuka, bisa diakses oleh siapapun. Nah terkait ini data ini juga untuk abu ya, ini mungkin penting juga buat edukasi kepada masyarakat. Misalnya abu yang membahayakan keselamatan pertambangan contohnya, data yang dimiliki oleh kami di Badan Geologi PPMBG ini sudah terintegrasi di Kementerian Perhubungan, sehingga namanya itu IWIS gitu ya, sudah terintegrasi ke Kementerian Perhubungan, sehingga Kementerian Perhubungan itu sudah dapat melakukan langkah-langkah seandainya ada gunung api yang erupsi, bukan hanya gunung api Krakatau saja yang kemungkinan mengancam penerbangan, seperti itu Mbak. Jadi data itu bisa diakses publik, sudah available di SDM GoID Magma Indonesia. Apakah baik, bisa menjawab pertanyaan?
0: Iya, sudah sangat jelas juga Bu Rita. Oke, akses informasi sebenarnya sangat mudah ya, dan tadi disampaikan 24 jam pemantauannya. Prof. Adi, barangkali ini edukasi juga kepada masyarakat kita ya, di tengah berbagai kekhawatiran. Kalau menurut Prof. Adi sendiri, dinamika erupsi beberapa gunung kita ini akan seperti apa Prof. ke depan?
3: Ya, seperti dijelaskan oleh Bu Rita tadi, bahwa kita mempunyai gunung api yang cukup banyak dan aktif memang semuanya. Saya akan menyoroti sedikit aja yang di Semeru, contoh kasus Semeru gini aja ya. Kalau penerbangan seringkali tertunda, seringkali itu adalah akibat erupsi. Dan kalau pagi hari saya keluar di rumah atau dari musola, dari masjid itu jalan-jalan, itu hampir tiap 50 menit itu Semeru, kalau saya melihat ke timur, Semeru itu terjadi erupsi, walaupun mungkin erupsinya kecil dan terbawa angin, kecil terbawa angin, dan akhirnya kolom ini, kolom abu vulkaniknya itu cukup pendek ya, nggak terlalu tinggi, tetapi itu pun juga akan ada abu vulkaniknya, abu vulkanik yang mengandung zat-zat yang cukup signifikan, tidak baik untuk penerbangan maupun untuk yang lainnya. Tetapi itu tadi, di samping sebetulnya kelihatannya yang dilihat adalah berbahayanya, sebetulnya ini juga sebuah keuntungan juga bagi kita. Gunung api kalau nggak erupsi itu malah justru berbahaya. Artinya apa? Energinya dipendam di bawah, di kantong magmanya mungkin, atau magma chamber, bisa juga terbawa, terakumulasi ke atas ke magma pocket magma, magma yang lebih kecil disimpan di situ, terus selanjutnya akan dikeluarkan, sehingga sebuah fenomena yang tidak berkaitan dan sebetulnya biasa terjadi, karena tiap hari Semeru, Bromo itu akan mengeluarkan material yang terus-terusan. Justru nanti yang akan berbahaya, satu sih dalam tanda petik ya, kalau terjadi lahar atau awan panas, itu lahar panas, lahar seperti Aldin maupun lahar panas yang turun, dan masyarakat tidak siap. Itu kalau di sekitar masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Tetapi satu sisi ini juga menguntungkan, kalau pasir-pasirnya seperti Semeru dan sebagainya itu terbawa ke bawah, itu adalah sebuah berkah bagi masyarakat juga yang nantinya bisa menambang atau yang lainnya. Kalau nggak ditambang, justru ini akan merusak lingkungan, karena nanti akan mengubur kiri kanan dari sungai yang dilalui oleh lahar tersebut, sehingga penambangan dalam terbit sini, penambangan pasir yang terukur dan juga sudah mempunyai izin dan sebagainya, itu adalah membantu terselesainya atau membantu juga untuk lingkungan tersebut agar tidak rusak oleh adanya lahar dari gunung tersebut, lahar yang berupa pasir yang kiri kanan akan nanti akan menenggelamkan lahan-lahan kiri kanannya itu. Jadi kita mungkin saat ini karena kebetulan abu vulkaniknya sangat mengganggu penerbangan ya, ekonomi jelas, tetapi itu nanti suatu saat abu vulkanik tersebut juga akan hilang kalau sudah mulai reda. Tak akan berbeda sekali anak Krakatau dengan 1883 ya, erupsi yang tahun itu sangat berbeda sekali dengan saat ini. Tapi saat ini karena manusianya sudah cukup banyak itu, maka dan media sosial atau informasi cukup gencar, sehingga ini sangat berbahaya sekali.
0: Baik.
3: Itu Mbak.
0: Prof. Adi, terkait dengan berbagai informasi yang muncul ya, ini kan ada juga beberapa flyer, infografis dan lain sebagainya yang menyampaikan kalau salah satu yang mengakibatkan banyak gunung erupsi itu ada pengaruh iklim dan juga musim. Benar nggak sih, Prof?
3: Saya kok kurang begitu setuju. Mungkin musim hujan karena pemberatnya lebih besar kan gitu ya, tetapi juga tidak terlalu signifikan. Yang paling dominan adalah karena memang aktivitas yang di dalam kantong magma itu, dapur magmanya sendiri itu Mbak, jadi itu yang sangat dominan. Jadi dari luar iklim itu yang berbahaya nanti kalau terjadi hujan, itu nanti lahar dingin, pasir yang turun ke bawah yang masih panas itu yang berbahaya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan erupsi dan sebagainya, kok sepertinya kurang begitu berkaitan itu.
0: Baik, oke, saya kembali lagi juga ke BPBD terkait dengan aktivitas erupsi yang sangat dinamis. Bagaimana juga dari BPBD ini mendukung zona merah yang sudah ditetapkan, Pak. Misalnya sudah dilarang untuk aktivitas masyarakat, bagaimana itu benar-benar juga dipastikan steril?
4: Ya, jadi memang setelah status ini dinaikkan oleh teman-teman PMBG, kami di pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkecil di daerah, kecamatan atau desa, untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentunya. Kemudian juga kepada para pengunjung atau pendaki yang sudah kita sampaikan di area-area tiket masuk atau di tempat-tempat pos-pos pendakian untuk bisa berhati-hati. Itu yang bisa yang kita lakukan sehingga memberikan kewaspadaan kepada masyarakat yang mendekati area gunung, ya, tentunya yang melaksanakan liburan maupun yang bertempat tinggal di area sekitar.
0: Baik. Iya, nanti ini tadi ada yang mau on air juga ya dari kawan pendengar City Guide. Nanti kita fasilitasi barangkali setelah jeda. Kita jeda iklan dulu sebentar kawan. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama kami.

dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya. Saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dur-dur kok balik kemarin nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta, mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Saya bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Rita Susilowati, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Provinsi Jawa Timur ada Satrio Nurseno, dan juga Guru Besar Geofisika yang juga Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya ada Profesor Dr. Insinyur Adi Susilo. Sebelum lanjut ke para narasumber, ada penelpon yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Raffi. Sangat jelas, Pak Raffi. Silakan.
1: Sangat bagus sekali ya topik pagi ini. Ada kolaborasi yang harus tetap dijaga antara akademisi ya Pak Adi dengan Ibu Rita ya kan gitu kan. Bagaimanapun mungkin kalau saya nggak salah, mungkin ya kalau salah diluruskan, Bu Rita pun juga pernah sekolah sama mungkin sama Pak Adi ya kan gitu, dimanapun atau mungkin bidang studi yang sama lah kan gitu kan. Nah, mungkin bisa saya bagi gini Mbak Erika, kita tertarik kepada pra sedang atau sudah kan gitu ya. Pra sebagai akademisi menurut saya ini kan banyak ilmu-ilmu yang bisa dieksplor oleh Pak Adi ya. Nah, mungkin lebih kepada bisa memperkirakan gitu ya. Kita ini kira-kira misalnya Gunung Semeru aja, atau gunung apa saja lah. Oke, mungkin ini kapan lagi ini bisa menimbulkan apa eksplosi kan gitu kan. Kapan lagi nih, atau tingkatannya seberapa mungkin? Kalau bisa mungkin hamin berapa minggu, min berapa bulan sudah diketahui dengan adanya mungkin teknologi kan gitu kan. Kan tidak berhenti belajar nih Pak Adi nih kan gitu kan. Kalau bidangnya di bidang seperti itu kan takkan tidak berhenti terhadap apa yang sudah diketahui sekarang, tetapi harus bisa mengeksplor perkembangan teknologi yang sudah ada ini, kita manfaatkan untuk memudahkan kita untuk memonitor atau perakiraan, atau dulu perakiraan lo ramalan lah kan gitu kan. Sementara Bu Rita ini kan sebagai eksekutor dalam rangka menggunakan alat itu kan gitu kan, walaupun juga mungkin punya ilmu juga, tetapi kan keterbatasan alat, sehingga kita bisa tahu oh kita ini hanya kurang alat ini, sehingga kita bisa memonitor lebih lama gitu, bahwa oh Semeru itu nanti akan erupsi skalanya yang sekian mungkin kan gitu, walaupun mungkin ribuan nanti ya. Jadi kalau memang cuma sedikit ya mungkin itu tidak masalah kan gitu kan, tapi begitu skalanya udah besar, nah kapan bisa meletus besar ini kan juga perlu diprediksi. Mungkin ini kan kita nih orang awam kan, sebagai akademisi Pak Adi akan belajar tentang itu kan, tidak hanya berhenti udah ini sekian menit. Kira-kira nggak bisa nggak memprediksi, memperkirakan isinya perutnya Semeru itu suatu saat nanti akan meledak ini pada saat tanggal sekian misalnya. Ini kan namanya perkiraan orang awam, yang belajar ini kan Pak Adi kan gitu. Sementara mungkin Bu Rita cuman alatku punyanya cuman segini angin, tapi sama-sama punya pengetahuan karena tidak ada tidak terputus antara Pak Adi dengan Bu Rita karena itu memang bidangnya kan ya gitu. Nah, sementara untuk BPBD ya, kalau saya kan hanya cenderung kepada di belakangnya tadi Mbak Erika, logistik, ketersediaan logistik. Wes pikiran saya kan kalau BPBD ini gunung meletus bagaimana caranya ini namanya ini memanage itu kan, begitu korban ini kan begitu sebetulnya. Terlepas mungkin ada sosialisasi sebetulnya. Ya mungkin di situ kalau sosialisasi banyaklah mungkin instansi yang bisa kita pakai untuk melaksanakan itu, ada mungkin city guide atau mungkin dia mengiklankan seperti itulah kan, itu termasuk sosialisasi itu. Mungkin di daerah yang berhadapan langsung ada juga, ada Koramil di situ, ada Babinsa kan, ada Polsek juga di situ. Lebih efektif lagi sebetulnya untuk sosialisasi, tinggal kita mau enggak sebetulnya. Justru tekanannya sekarang ini adalah bagi Pak akademisi ini, Pak Adi ini, bagaimana bisa memperkirakan isinya perut bumi. Mudah-mudahan perut bumi itu ada lempengan seperti Pak Yudi itu, lempengan emas tapi kan gitu, jangan lempengan mahma kan gitu, itu bahaya nanti kan gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: siap.
1: Mungkin
0: okay,
1: itu Mbak Erika dari saya ingin kita dengarkan dari Pak Adi, bagaimana ada pengetahuan yang mungkin sekian tahun ke depan yang bisa Pak Adi pelajari, yang bisa didapatkan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Raffi Udin. Tadi ada beberapa poin yang disoroti. Barangkali saya ke Prof. Adi dulu. Prof. Adi bagaimana Prof? Ini terkait dengan mitigasi sepertinya ya, apalagi kan erupsi tadi disinggung juga oleh Prof. Adi, polanya itu bisa sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Lalu mitigasi seperti apa nih Prof yang kita perlukan sekarang ini?
2: Ini yang punya data, punya alat, dan punya analisis di Bu Rita ini, BMBG. Kebetulan saya izin Bu Rita, saya dulu S2 saya pembimbingannya Mbah Rono. Mbah Rono sebagai guru saya itu. Ya. Jadi saya kira aktivitas dari sebuah gunung tadi sudah dijelaskan di depan, mulai dari seismisitasnya, mulai dari gas-gas yang keluar, dan juga material-material yang keluar itu tipe-tipenya, letusannya itu sebetulnya sangat tercatat dengan rapi di tempatnya di PVMBG, sehingga makanya oh ini aktivitasnya sudah mulai tipe letusannya tipe A yang sudah mulai di ngintip-ngintip di atas misalkan begitu ya. Itu adalah yang punya data, semuanya ada di Bu Rita. Apalagi Semeru ini sangat sangat kompleks atau sangat cukup lengkap sekali lah untuk peralatannya itu. Tetapi seperti diutarakan tadi, kita memang mesti paling tidak melihat perilaku dari gunung-gunung tersebut. Semakin sering keluar walaupun kecil-kecil itu sebetulnya semakin justru semakin bagus. Dan kalau kita lihat konduitnya, kita mengatakan konduit ada kolom dari gunung api tersebut seperti Semeru sepertinya sudah mulai terbuka ya, itu ya justru semakin bagus karena sering terjadi erupsi yang mungkin tidak besar-besar. Terkait kapan letusan besar, ini kalau bisa janganlah ya, tetapi letusan besar yang berbahaya itu sekarang adalah sebetulnya bukan letusannya. Yang berbahaya kalau Semeru itu adalah materialnya yang sudah tertumpuk, terjadi luncuran awan panas dan juga lahar panas yang akan mengenai daerah-daerah sekitarnya. Tadi sudah dikatakan sebetulnya daerah bahaya sudah tertentu, sudah ditentukan. Tetapi sekali lagi daerah bahaya tersebut adalah ternyata daerah yang subur. Nah itu masyarakat itu, ini Pak Satrio ini yang mungkin paham sekali, masyarakat balik lagi begitu selesai terjadi, selesai erupsi tersebut atau selesai dari awan panas tersebut, masyarakat balik sekali karena daerahnya adalah daerah yang subur. Nah ini yang masalah bagi kita. Jadi sebetulnya sudah ada rambu-rambu daerah mana yang boleh didiami dan tidak. Nah ini juga cukup berat bagi pemerintah untuk memindahkan dan sebagainya. Bahkan sudah diberikan rumah hunian ya, hunian sementara pun tidak dipakai, malah senang balik ke tempat yang semula. Ini Pak Satrio ini yang sangat paham ini. Kami dulu erupsi berapa itu kita mengirimkan tenaga medis dari sini ya, dari kedokteran UP ke daerah saya ketika putusnya jembatan itu, sehingga Bupati Lumajang itu minta tolong dari saudara dari Malang untuk merawat rakyat saya yang di sebelah baratnya sungai yang sekarang sedang putus saat itu ya, sungai itu ya. Itulah jadi permasalahannya, sebetulnya bukan erupsinya tapi adalah kepatuhan kita kepada apa yang telah digariskan oleh pemerintah, oleh instansi dan sebagainya. Itu juga perlu kita benahi gitu. Saya kira itu Mbak, dari saya.
0: Baik. Nah, saya kembali lagi ke Pak Satrio ya. Pak Satrio dari BPBD sendiri bagaimana barangkali menyiapkan kesiapan jalur evakuasi, kemudian juga kemungkinan sampai sekarang masih ada enggak sih Pak warga di sekitar Semeru yang ada di pengungsian atau semuanya masih di tempatnya masing-masing?
3: Iya, jadi seperti tadi sampaikan Pak Prof. Adi ya, jadi memang di Semeru ini ada dua wilayah ya, wilayahnya sebenarnya satu, punya wilayah Kabupaten Lumajang, cuman dipisah dengan satu aliran sungai yang di situ ada jembatan Geladak Perak ya. Yeah. Di sisi barat ada Pronojiwo, kemudian di sisi timurnya ada Lumajang sendiri. Pronojiwo sini juga masuk Lumajang, tapi ketika Geladak Perak ini terputus, tidak ada akses menuju Pronojiwo. Makanya teman-teman dari Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Pronojiwo pada saat kemarin erupsi itu membantu untuk mendorong membantu warga yang terdampak di Pronojiwo, karena pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri tidak bisa akses langsung ke Pronojiwo karena jembatannya terputus. Jadi yang bisa terdekat adalah teman-teman Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang pada saat itu. Terkait dengan hunian huntap yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, memang seperti disampaikan Prof. Adi tadi, itulah yang menjadi dilema kita di Jawa Timur khususnya untuk warga-warganya. Jadi memang kita sudah membangunkan hunian tetap itu hampir 1.500 lebih hunian tetap yang ada di sana. Dan menurut data kami hampir 40% lebih itu kembali ke area yang warga pada saat terdampak. Jadi kembali ke rumahnya masing-masing setelah tidak ada kejadian yang serupa untuk beberapa tahun terakhir. Ini yang memang menjadi kendala, karena ketika kita tadi yang disampaikan Prof. Adi bahwa erupsi ini benar-benar membawa dampak yang sangat besar, membahayakan warga masyarakat, namun juga membawa sumber penghidupan dan penghasilan yang sangat besar di sana. Dari kesuburan tanah, kemudian pasirnya yang bisa kita tambang juga di situ. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Ketika warga ini kita geser atau kita relokasi ke tempat yang lebih aman, nah, lokasi tempat lebih aman ini juga mendorong agak terlalu jauh dengan lokasi awal dari warga ini bertempat tinggal, di mana pusat pencarian atau mata pencarian mereka berada di lokasi sepanjang aliran erupsi Gunung Semeru. Ini juga menjadi kendala. Dan juga masalahnya ketika kita mencoba untuk mengganti sumber penghasilan dari masyarakat ini yang awalnya mungkin menambang atau melaksanakan penambangan pasir di sana, kita buat mata pencarian baru, itu juga tidak serta-merta bisa dijalani oleh masyarakat. Jadi mereka harus menyesuaikan dan beradaptasi, dan banyak juga masyarakat yang mungkin ini bukan keahlian kami gitu. Jadi mereka akhirnya kembali ke mata pencarian mereka yang awal, yang harus berdekatan atau harus dengan aliran-aliran yang membahayakan di Semeru.
0: Baik.
3: Di pemerintah daerah sendiri di Kabupaten Lumajang maupun provinsi juga sudah melaksanakan sosialisasi, juga sudah memasang rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu bahaya di area sekitar, juga peringatan dini ya. Jadi ketika teman-teman relawan dan teman-teman pemerintah daerah sudah memberikan suatu sistem ya, ketika ada bahaya di sisi atas dari erupsi ya, dari Semeru, itu sudah ada pantauan dari sana dan mereka akan mengirimkan informasi ke area hilir. Jadi sehingga ketika benar-benar terjadi erupsi baik besar maupun kecil, area hilir ini sudah termonitor atau terinformasi yang sudah diberikan teman-teman yang ada di atas. Sehingga semoga dengan sistem itu yang kita bangun itu bisa mengurangi paling tidak mengamankan warga yang sedang beraktivitas di bawah. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik, Prof. Adi, Pak Satrio, dan juga Bu Rita, karena waktunya juga terbatas ya, saya mau minta statement sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Kembali ke topik kita hari ini, membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia. Dari BPBD Jatim dulu, Pak Satrio, apa barangkali yang disiapkan oleh BPBD, informasi supaya masyarakat tetap tenang, tapi juga tetap siaga di tengah erupsi beruntun yang terjadi?
3: Baik, dari kami, dari BPBD Provinsi Jawa Timur, tentunya kepada masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Untuk informasi-informasi yang bisa dipercaya untuk erupsi, tentunya kepada websitenya PVMBG ya. PVMBG itu menjadi rujukan kita untuk bisa mengakses dan memberikan informasi ke masyarakat. Dan juga dari BPBD Provinsi Jawa Timur sendiri, mungkin websitenya bisa dipertanggungjawabkan, karena kita informasi yang kita terima tidak serta-merta menjadi analisis sendiri, tapi juga berdasarkan instansi-instansi yang memiliki mengampu dari kewenangan-kewenangan dari area-area yang khususnya di erupsi gunung ini. Jadi kepada masyarakat untuk bisa aware terhadap lingkungannya, juga terhadap ancaman-ancaman di sekitar sehingga korban jiwa itu bisa tidak ada atau bahkan dikurangi. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, itu dari BPBD Jawa Timur. Dari Bu Rita, mewakili PVMBG, apa Bu yang jadi catatan untuk diskusi pagi hari ini membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia? Bu Rita?
4: Ya. Ya, baik, yang ingin kami sampaikan pemirsa bahwa kita suka tidak suka itu berada di negara yang memang rawan bencana begitu ya. Baik itu gempa bumi maupun erupsi gunung api karena memang kita memiliki banyak sekali gunung api. Yang dibutuhkan adalah masyarakat memahami sekali lagi bahaya untuk gunung api terutama di sekitarnya. Apabila tinggal di wilayah dengan gunung api itu pastikan memahami gunung api di wilayah kita itu seperti apa. Kemudian juga ikuti rekomendasi dari pemerintah. Seandainya sudah disampaikan misalnya sekian kilometer tidak boleh beraktivitas, itu mohon untuk dipenuhi karena ini demi untuk keselamatan bersama. Mitigasi itu akan selalu kita upayakan, informasi kita akan selalu sampaikan kepada masyarakat karena sekali lagi fokus utama kita adalah keselamatan untuk masyarakat. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terakhir dari Prof. Adi, catatan untuk diskusi hari ini, Prof.
2: Terima kasih. Di dalam menghadapi atau apa kita berkaitan dengan bencana itu ada sebenarnya ada tiga kata kunci. Pertama itu jauhkan kita dari bencana, jauhkan bencana dari kita. Kalau memang nggak bisa ya kita harus bisa hidup berdampingan dengan bencana. Misalkan kalau ini erupsi Semeru ya, kita nggak bisa menjauhkan Semeru itu dari kita. Artinya ya kita jauhkan kita dari bencana, misalkan mestinya kita harus bisa mengikuti rekomendasi-rekomendasi. Yang selanjutnya, kalau memang rekomendasi itu masih kita masih terkena juga kondisi kebencanaan tersebut, ya kita harus bisa hidup berdampingan dengan bencana. Artinya apa? Selalu semangat dan selalu bersiap siaga mendengarkan segala informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Rita, terima kasih untuk waktunya. Prof. Adi
4: terima
0: juga.
4: Terima kasih, Mbak. Terima kasih.
0: Prof. Adi juga.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti Jentok pagi hari ini. Setelah tadi kita bicara membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia, semoga menjadi jawaban yang utuh ya penjelasan yang disampaikan oleh ketiga narasumber yang sambung bersama dengan kami. Pagi tadi kita sempat terhubung dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Rita Susilawati. Ada juga dari perwakilan BPBD Provinsi Jatim dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik Satrio Nurseno SSTP MIP sekaligus dari Akademi

selalu berbahaya. Tapi ternyata kawan, setelah tadi dijelaskan cukup panjang dan lebar ya, di Indonesia sendiri ini kan total ada 127 gunung api aktif. Sementara itu fenomena erupsi itu setiap hari terjadi. Nah ini sebagai satu hal aktivitas yang memang wajar, menunjukkan kalau Indonesia berada di cincin api Pasifik gunung api. Nah kemudian kita juga mencontohkan ya, ketika Gunung Semeru selama bulan Januari sampai September 2026 ini total sudah mengalami 20.000 lebih letusan. Aktivitas vulkanik harian seperti ini harus diupdate ya tentunya, dan masyarakat juga perlu tahu. Kemudian disampaikan juga kawan dari akademisi ya, tadi kita bersama dengan Prof. Adi Susilo, jadi menyampaikan ketika melihat fenomena gunung yang kemudian mengalami erupsi yang hampir setiap hari, bahkan dengan siklus erupsi sangat pendek ya, bulanan hingga tahunan, ada juga yang membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun untuk meletus kembali. Sebenarnya ketika gunung mengeluarkan sedikit demi sedikit letusan, justru ini yang tidak berbahaya karena material letusan dikeluarkan secara berkala, berbeda ketika sebaliknya. Nah kemudian kawan, ada beberapa catatan lain juga termasuk yang disampaikan dari BPBD, bagaimana sejauh ini langkah mitigasi yang sudah diupayakan dan beberapa imbauan yang tadi sempat disampaikan ya. Anda yang sekarang masih bersama dengan kami dan ingin berbagi informasi, atau mungkin Anda tadi sempat ketinggalan, kemudian Anda mau menyampaikan apa yang jadi catatan Anda terkait dengan pembahasan pagi hari ini, membaca fenomena erupsi beruntun di Indonesia, boleh Anda sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: Dompet udah, HP juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama pagi ini dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Antrian panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember hingga Senin siang. Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Jember karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, Pemkab telah menyampaikan protes resmi kepada Pertamina terkait gangguan distribusi BBM yang terjadi untuk ketiga kalinya. Gus Fawaid memastikan stok BBM di Jember dalam kondisi aman, bahkan pasokan disebut telah ditambah dibandingkan kondisi normal. Pemkab Jember akan terus memantau kondisi antrian. Jika semakin panjang, pemerintah mempertimbangkan opsi kerja dari rumah maupun pembelajaran secara daring. Untuk jangka panjang, Pemkab mengusulkan diversifikasi jalur distribusi BBM tidak hanya melalui Banyuwangi, tetapi juga dari Surabaya dan Malang, sehingga

0: di satu wilayah tidak menghambat pasokan di kawasan Tapal Kuda.
1: Kabar selanjutnya dari Citygar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyebut sebanyak 13 bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH dekat Gorken Arok dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Menurut Raymond, pembongkaran paksa tidak dilakukan secara mendadak karena sebelumnya DLH Kota Malang telah memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menggunakan lokasi tersebut karena bangunannya berdiri tanpa izin. Sementara batas waktu pembongkaran mandiri seharusnya berakhir pada akhir Agustus 2020. Namun karena masih terdapat bangunan yang belum dibongkar, maka Pemkot Malang akhirnya melakukan penertiban.
2: Berikutnya bersama Raffi dari GV Madiun, kawan, harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan. Senin kemarin harga cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogram, naik Rp5.000 dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Suprihatin, salah seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Menurutnya harga terus mengalami kenaikan secara bertahap. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Harga bawang merah justru turun dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih berada di kisaran Rp28.000 per kilogram.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kondisi Sungai Surabaya berangsur normal pasca ditemukan polutan busa di sejumlah titik. Perum Jasa Tirta 1 menyebut busa sudah tidak terlihat sejak Minggu. Selanjutnya, PJT 1 bersama Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan uji sampling ulang membandingkan kualitas air sebelum dan sesudah pencemaran. Meski kondisi membaik, pengawasan tetap dilakukan termasuk koordinasi dengan PDAM Surya Sembada, terutama terkait keamanan air baku untuk IPAM Karangpilang. Untuk mempercepat pemulihan, PJT 1 meningkatkan debit air dari hulu, mengencerkan dan menggelontorkan polutan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari kawan City Guide, ada Bu Dwi di jam 8:29 tadi mengirimkan voice note.
1: Halo City Guide, mau minta tolong dong, ada anjing jenis husky kayaknya, jenis Siberian husky, terikat di pembatas jalan area sawo jajar di depannya Avan. Kurang tahu ya ada pemiliknya atau enggak, cuman barusan pas lewat tak lihat dia terikat dan cenderung mau lari ke jalan, takutnya ketabrak.
0: Iya.
1: Terima kasih, siapa tahu bisa disampaikan ke pihak terkait.
0: Oke Bu Dwi, terima kasih banyak setelah laporan tadi masuk. Kawan-kawan yang ada di newsroom langsung kontak Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ya, untuk minta bantuan ke Ibda Hatta supaya nanti dibantu untuk cek di sana. Begitu Bu, tapi sampai saat ini kita masih belum tahu ya update-nya seperti apa. Mohon waktu, nanti kita akan bantu follow up. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai gak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik, ini tadi juga ada yang sempat gabung ya menanggapi Ijen Talk pagi hari ini, ada Pak Anto. Pak Anto jam 8:42 mengirimkan chat, tanya juga masalah gunung, selain gunung yang erupsi yang berdekatan, bisakah gunung yang kelihatannya tidak aktif tiba-tiba erupsi atau meletus? Nah, ini tadi juga sebenarnya sempat disinggung ya oleh narasumber Kepala PVMBG Bu Rita. Bu Rita menjelaskan gunung api yang memang sudah tidak aktif ya, tidak aktif atau dikatakan dorman, ini berpotensi kembali aktif. Jadi gunung yang tampak tidur bahkan ratusan hingga ribuan tahun dapat erupsi lagi. Contohnya mungkin kita ambil Gunung Sinabung ya dan Haile Gubbi yang ada di Ethiopia, kawan. Nah, kemudian untuk beberapa catatan informasi lainnya juga, ketika kita bicara gunung api yang tertidur atau tidak aktif dalam kurun waktu lama, ini juga bisa jadi menggeliat hingga erupsi. Buktinya dari peringatan vulkanolog dari ITB, Mirzam Abdurrahman, Gunung Haile Gubbi di Ethiopia yang sempat juga erupsi ya setelah tertidur lebih dari 12.000 tahun, dan sebelumnya ada Gunung Sinabung setelah tidak aktif 400 tahun lebih. Sistem magmatik ini bisa jadi sulit diketahui, tapi menurut Mirzam ada ciri umum gunung api yang tidak aktif dari fisiknya, seperti bentukan kerucut masih terlihat meskipun tidak sempurna. Kemudian gunungnya ini masih memiliki kawah dan kegiatan solfatara atau lubang yang mengeluarkan gas belerang. Nah, di Indonesia sendiri ini ada beberapa gunung api yang sudah tertidur cukup lama dan masih memiliki sistem magmatik maupun aktivitas solfatara itu tadi. Nah, kemudian Gunung Lawu yang tertidur sejak kurang lebih tahun 1250 sampai sekarang ya, ini juga masih ada aktivitas solfatara. Lalu ada Gunung Ciremai sejak 1698 dan Gunung Sumbing yang tidak aktif sejak 1730. Nah, secara umum menurutnya kondisi gunung api ini terbagi menjadi 3 kategori ya. Ada yang namanya aktif, kemudian dorman, dan padam. Walaupun begitu, ketiga batasan ini tidak selalu mudah untuk diterapkan. Jadi gunung api ini disebut aktif apabila pernah meletus sejak periode Holocen atau sekitar 11.650 tahun terakhir. Sementara gunung api yang tertidur atau dorman adalah gunung yang tidak meletus selama ribuan tahun tetapi masih punya potensi untuk kembali bangkit. Contohnya Gunung Sinabung yang kembali aktif pada 2010 setelah tidur lebih dari 400 tahun. Dan itu tadi ya, di Etiopia Ethiopia, Gunung Haile Gubbi, setelah lebih dari 12.000 tahun dormansi. Tuh kawan, untuk beberapa penjelasan pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mengikuti IGN Talk. Beberapa catatan lain juga masih boleh nantinya Anda tambahkan di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
4: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
3: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
5: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, siang hari ini kita melanjutkan kabar dari Pak Singgi yang melihat adanya truk trouble. Kita putarkan voice note-nya.
3: Ada truk bu, berhenti di pertigaan stopan Sunada Priya Sudarmo. Kurang tahu karena apa pokoknya. Makasih.
2: Baik Pak Singgi, ini tadi ada foto yang dikirimkan, posisi ada kiri jalan, truknya ini truk gandeng muat tebu kawan, dan untuk lalu lintasnya sendiri ini tampak sudah mulai ramai ya. Kalau kita lihat di sana belum ada upaya penanganan Pak ya di lokasi, boleh nanti update informasinya disampaikan bagaimana di sana, sambil kita masih coba untuk kontak ke rekan-rekan dari polsek setempat ya, ini masuknya ke area Blimbing. Jadi mohon waktu, semoga segera ada penanganan yang dilakukan di lokasi. Untuk pagi hari ini City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Polres Malang sita lebih dari 1000 botol miras ilegal. Kemarin Polres Malang bersama jajaran Polsek berhasil mengamankan 1700 lebih botol minuman keras ilegal yang ada di 30 kecamatan sekabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menyampaikan, operasi sengaja dirancang sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga kondusivitas wilayah. Budiono menambahkan, konsumsi miras menjadi faktor pemicu paling dominan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kawan, BBKSDA Jatim tutup pendakian Gunung Argopuro. Balai Besar Konservasi SDA Provinsi Jawa Timur menutup wisata pendakian di kawasan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hiang atau Gunung Arpuro sejak kemarin. Kepala BKSDA Jatim Nur Patria menyampaikan, penutupan sesuai regulasi dan surat yang sudah dikeluarkan. Dia menambahkan penutupan ini sebagai respon atas laporan kebakaran yang terjadi di Argopuro bagian barat. Kawan, rute tim Indonesia ke Asian Games diubah. Erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute keberangkatan 32 anggota tim Indonesia menuju Asian Games 2026 di Jepang. Rombongan dialihkan melalui Surabaya dan Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Nagoya. Chief de Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan keberangkatan atlet tetap berjalan. Beberapa bandar

daerah alternatif seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya juga disiapkan. Todo Tua berharap aktivitas erupsi semakin rendah sehingga Bandara Soekarno-Hatta dapat kembali melayani penerbangan internasional. Sementara itu, tim Angker Indonesia telah berangkat melalui rute Surabaya, Singapura, Tokyo. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi. Hot News.

0: Serigeta in 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 10 lewat 6 menit. Ada informasi dari Pak Dani, katanya Pasar Blimbing ada kunjungan pejabat gitu, rame di sana Pak ya. Apakah terlihat ada antrian juga mungkin Pak Dani di lokasi atau hanya ramai saja? Coba saya cek dulu ya dari aplikasi pemantau traffic di titik yang dimaksud ini kawan. Kalau saya lihat sih cukup ramai memang di sana, tapi nggak sampai mengakibatkan perlambatan. Antriannya masih normal di sekitaran TL Sabilillah. Jadi kalau bicara soal pasar, kayaknya all eyes masih tertuju ke sejumlah pasar di wilayah Kota Malang. Pasar Blimbing yang informasinya juga masih belum selesai kaitannya dengan pihak ketiga ya untuk perbaikan lebih lanjut. Kemudian selain Pasar Blimbing, pasar besar juga sama. Kemudian juga ada ini Pasar Gadang. Kalau Pasar Gadang ini persiapan untuk pembongkaran. Kemudian juga ada sejumlah polemik kemarin yang sempat kita bahas di Centok juga. Sejumlah pedagang ini tidak mendapatkan lapak dan masih akan dicarikan solusinya. Ada Pak Irawan bergabung juga, katanya ada kunjungan wali kota di Pasar Blimbing. Oh baiklah, terima kasih banyak Pak Irawan untuk tambahan infonya. Wah, ini pasti tambah rame nih di sana ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya kawan, ada Pak George. Pak George berbagi informasi melalui voice note di jam 10 lewat 6 menit baru saja dikirimkan.
1: Pagi Radio City.
0: Pagi Pak.
1: Ini truk yang di Kebun Agung itu mulai tadi malam sampai pagi ini saya melintas belum bergeser, itu membuat kemacetan jalan dari Kebun Agung, dari Kepanjen menuju Kota Malang, Kota Malang menuju Kepanjen, itu macet total. Ini saya baru melintasi. Tidak tahu sampai kapan itu nanti truk itu bisa selesai dia punya perbaikan. Oke, City Gates, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Ini yang masih yang kemarin kawan ya. Kemarin itu dari sore luar biasa antriannya, ternyata sampai sekarang masih dalam proses perbaikan di titik yang sama. Tadi kita juga terima laporan dari Polres Malang ya, dari rekan-rekan Polres Malang. Coba saya cek dulu, tadi ada Ibtu Andi Agung yang sempat geser juga laporannya soal perbaikan untuk truk di wilayah Kebon Agung. Tadi malam tuh juga banyak yang mengeluhkan ya, kalau bisa diberikan ini petugasnya selalu standby, karena kemarin sekitar jam 9:30 itu ada yang telepon katanya petugasnya sudah geser, kemudian sudah ditempatkan water barrier juga. Kalau ini tadi oh di jam 6 lewat 19 masih belum selesai perbaikan dari kemarin itu ya, dari kemarin sampai dengan pagi tadi, kemudian saat ini juga ternyata masih sama, masih ada perlambatan. Hindari dulu, bisa ambil Lowo Doro ya, kalau yang dari arah selatan, termasuk yang dari arah utara bisa belok di Sasui Tubun dulu, kayaknya itu jauh lebih direkomendasikan karena yang ke selatan tuh masih ada antrian. Dari sekitaran Magersari Utara kawan sampai ke pertigaan Wagir untuk perlambatannya, tapi di sana itu tetap ada rekayasa lalin, water barrier ditempatkan tapi agak mepet ke sisi jalur yang berlawanan karena di lajur yang arah ke utara itu ada truk yang mogok ya. Terima kasih tambahannya juga tadi informasi.

dibagikan ya dari Pak George. Kawan-kawan juga boleh report pantauan di sejumlah titik lainnya, bisa langsung kabarkan melalui mention kami di @city3911fm atau langsung telepon di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Setelah tadi kawan kita terima kabar dari Pak Irawan ya, soal ada kunjungan Wali Kota Malang di area Pasar Blimbing. Pak Irawan juga menyampaikan mudah-mudahan katanya Pasar Blimbing ini bisa direvitalisasi menjadi pasar modern. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini harapan banyak orang ya, agar Pasar Blimbing itu segera direvitalisasi agar lebih layak begitu ya, agar lebih bagus lagi untuk tampilannya sendiri. Sementara itu update lainnya kawan, tadi terakhir ada Pak George yang berkabar di Kebun Agung itu masih ada truk ya, truk yang trouble, masih dalam proses perbaikan, hindari dulu. Kemudian tadi ada komentar juga yang masuk dari Pak Amin. Ini Pak Amin mengomentari soal truk yang di Kebun Agung juga melalui voice note.
9: Pagi City Guide.
8: Pagi Pak Amin.
9: Saya menyampaikan tentang yang truk di Kebun Agung itu.
8: Iya. Yeah.
9: Truknya besar itu, semi tronton, sumbu 2. Itu semalam jam 1 malam saya lewat situ dari Blitar itu, roda yang bagian kanan tuh udah dilepas, partnya itu berjajaran di aspal.
8: Oh.
9: Ada perbaikan. Saya kalau pagi ini masih di situ, perbaikan belum selesai, ya kurang ajar gitu aja. Maksud saya, ini menjadi sah seperti ini, ada aktivitas perbaikan bengkel itu di jalan, itu menjadi sah sekarang karena longgar sekali aturan itu. Beda dengan dulu ya mungkin. Kendala di jalan yang mengakibatkan merugikan orang lain, pengguna jalan yang lain. Dulu sanksinya tegas, sekarang longgar sekali. Sehingga longgar itu seakan-akan truk bermuatan itu sebelum berangkat pengecekan oleh drivernya bisa kurang maksimal, atau biasa aja, atau dianggap remeh lah. Oh, nanti aja, atau nanti aja gitu misalkan. Sehingga saat ada problem, ya diperbaiki di tempat, karena di tempat perbaikannya. Longgar sekali aturan itu. Coba aturannya itu denda yang tegas, atau harus diderek, harus pindah, harus sebagainya, itu tegas seperti yang dulu. Ya mungkin beda hasilnya, karena ini mencontoh yang lain. Apalagi kalau truk tebu gandeng misalkan ada problem sama, udah metingkrang di badan jalan, mau seharian full juga sah aja. Tapi kalau sanksi itu tegas, artinya kedepannya itu yang lainnya akan berhati-hati dengan kondisi kendaraan kalau pengecekannya belum maksimal untuk jalan. Sekarang lebih mementingkan muatan untuk dapat cuan, ada kekurangan diketahui pun dianggap remeh atau diminimkan lah, karena nantinya juga alah nggak popo, nanti juga diperbaiki kalau ada kendala. Ini yang sekarang itu problemnya, itu longgar sekali untuk itu, nggak ada tegas sanksi yang sangat berat, itu harusnya ada. Itu rata-rata kan gitu, truknya sudah umurnya over, tua, jalan muatan berat diangkut karena murah. Kalau yang truknya bagus kan mahal, ongkos muatannya. Artinya gitu-itu. Ini mohon perhatian, jadi perhatian ya pihak yang berwenang dengan aturan lalu lintas ini untuk memberi sanksi yang tegas untuk ini. Makin banyak ini makin longgar perbaikan di jalan, badan jalan. Itu yang di Kebonagung seperti dikasih pembatas tengah jalan itu, apa itu, contong warna-warna itu, warna urin merah.
8: Traffic cone, Pak Amin.
9: Jadi jalan sisanya itu dibagi dua.
8: Iya, betul.
9: Untuk dua lajur, dua arus itu. Bisa simpangan, tapi kan ya, ya apa ya, makan badan jalan segitu sampai banyak. Sisanya itu dua lajur juga sempit, sementara yang lewat di situ juga kendaraan besar. Repot ini.
8: Iya, itu dia. Masih dilakukan rekayasa lalin memang, Pak Amin, di sana. Kalau kemarin itu yang lama juga menunggu teknisi ya, sampai dengan perbaikan. Dan akhirnya baru, bukan baru perbaikan ya, ongoing perbaikannya dari kemarin sampai dengan saat ini masih belum selesai juga. Yang mengkhawatirkan itu tadi malam, karena katanya di sekitaran Kebonagung itu untuk penerangannya kurang maksimal. Nah, khawatirnya pengendara-pengendara yang dari arah selatan ini kaget gitu, tiba-tiba ada truk besar gitu ya yang trouble dan memakan badan jalan. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, kawan, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali berkabar, bisa langsung call in di 0811 360 911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gerwan. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan kembali, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Ternyata masih ada antrian ya, antrian SPBU mengular. Ini katanya Bu Endah, tadi Bu Endah kirim laporannya melalui voice note. Coba kita play dulu ya, voice note dari Bu Endah.
1: Sekilas info kakak, antrian sholat di depan SPBU Grand Mercure sudah melubeng. Saya tadi ke Pasar Klojen, Pasar Klojen juga ada kunjungan.
0: Kayaknya keliling ya.
1: Info yang bisa saya berikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Endah, nampaknya keliling nih kayaknya Wali Kota Malang ya. Tadi Bu Endah ternyata melihat di Pasar Klojen juga ada kunjungan. Kemudian tadi kawan-kawan yang sempat lewat di area Pasar Blimbing juga menyampaikan sedang ada kunjungan. Barangkali kalau menemukan di sejumlah pasar lain boleh berbagi info juga ya. Nanti kita coba cross-check kembali informasinya kawan. Sementara informasi lainnya ada Pak Arif Ubaidillah, laporan soal lalin juga. Tadi dikabarkan di Jalan Tumampel, Singosari, ada petugas yang memakai mobil patwal berhenti untuk menghalau pengendara yang melawan arah. Biasanya dari Jalan Tumampel mau ke selatan melawan arah karena ada petugas pengendaranya akhirnya muter di TL Garuda. Apresiasi untuk rekan-rekan dari Lantas Polsek Singosari ya, lancar sekitaran sana. Singosari dua arah lancar katanya Pak Arif, saya juga apresiasi ini karena lumayan sering ya laporan dari kawan-kawan pendengar, termasuk juga ketika lewat di sana kawan Tumapel Singosari itu banyak yang melawan arah karena ketika keluar dari gang itu langsung mau ini belok ke U-turn terdekat, tapi U-turn terdekatnya melawan arah, akhirnya itu yang kadang bikin crowd juga. Akhirnya setelah tadi dihalau oleh rekan-rekan lantas, banyak yang muter ke TL Garuda. Terima kasih banyak Pak Arif untuk update-nya juga. Itu untuk beberapa catatan sementara ini kawan, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar, bisa langsung call in di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside.

0: Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yeni Tamirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
1: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan 3 data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data REKSOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
0: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
2: Yang pertama tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing. Sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang rame itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, pada disebutkan tadi 39 variabel.
0: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
3: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Apakah leres Bu Yanita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
0: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali di City Report kawan ya. Saya Yola Oktavia masih menemani perjalanan Anda. Ada Pak Yuris yang menanyakan apakah benar katanya hari ini ada gangguan PDAM karena rumahnya Pak Yuris ini di sekitaran Jalan Sentani, Danau Sentani ya, soal jajar kok tidak mengalir. Kebetulan tuh baru nyampe rumah habis dari dinas luar kota. Tadi kita sudah share untuk info gangguan pelayanan dari PDAM kawan ya. Ada kebocoran pipa di Jalan Ki Ageng Ribik sehingga beberapa titik itu terdampak, soal jajar, Lesan Puro, Selat Sunda, termasuk tadi yang sempat dimention Danau Sentani, Danau Kerinci, dan lain-lain area sekitar itu terdampak. Informasi sementara nih 8 jam ya untuk estimasi perbaikan, kemudian juga untuk normalisasinya 3 jam dan perbaikan baru dimulai tadi di jam 9 pagi. Begitu Pak ya informasinya. Di line telepon ada Pak Rafiuddin yang sudah terhubung kawan. Pak Rafiuddin, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Yola.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saya kok mau menanggapi Mbak Yola, kok sering banyak sekali laporan apa mobil mogok itu Mbak Yola ya. Dan apa namanya, saya telah lama-lama kuping ini gimana gitu ya. Sehingga kita berusaha bagaimana ngurainya ini kan gitu. Mungkin saya mungkin punya ini Mbak, apa namanya, tanggapan ya.
0: Iya.
1: Begitu, khusus mobil angkut lah kan gitu ya. Mobil angkut lek di zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang itu. Begitu dia jalan apa ngelewati jalan raya, dulu yang saya tahu tuh sangat ketat itu ada masuk jalan timbang itu pertama Mbak Yola.
0: Oh iya, ada jembatan timbang.
1: Timbang. Yang pertama untuk memonitor muatannya over capacity enggak. Masuk juga lah di sini odol. Over dimension ini kan sering tiap hari kayaknya saya dengerin City Guide ini odol-odol. Truk mogok, truk gandeng, dah truk apa ya kan itu kan. Cuman dinas terkait tuh denger enggak sih sebetulnya gitu loh. Ada perbincangan seperti ini kan itu Mbak, Mbak Yola. Makanya saya mengurai, coba mengurai. Kita masuk ke jembatan timbang. Di sini akan ketahuan over muatan lah kan gitu kan. Beratnya lebih pasti. Kemudian dimensinya, tingginya juga kan kena di situ Mbak Yolanda, gitu loh. Apa ini sudah tidak ada sekarang? Apa sudah nggak bekerja ini yang di instansi yang kayak begini kan gitu? Nah berikutnya lagi Mbak Yolanda, oke lah lepas misalnya gitu kan? Begitu mogok, siapa ini yang harus datang di dinas terkait ini? Kan gitu Mbak?
0: Ya.
1: Bishubkah atau lantaskah? Nah di situ juga akan kena di situ Mbak ya, Mbak Yolanda ya. Begitu nanti di situ apa yang rusak ini? Begitu rusak di situ, pagi cek kirnya bagaimana kirnya, lulus kir apa enggak gitu loh. Sebetulnya kalau kita mau memetani, mengurai itu sebetulnya yang penting mau kerja aja sebetulnya gitu loh. Bisa sebetulnya gitu loh. Kan ketemu di situ. Oh, begitu udahlah enggak mikir lewat tembangnya. Begitu datang ini siapa yang bertugas datangi mobil mogok ini sopo, disuka atau polantas, nanti kata muatannya kebanyakan, pasti langsung karena ini truk pasti anggota kan pasti ada kirnya, uji kirnya gitu loh, kirnya bagaimana loh, kir kok lolos lah, kita konfirmasi ke tukang ini, tukang cek kir itu di Karanglo itu kalau nggak salah, kalau di Malang ini kalau nggak salah itu kan semuanya nanti kan ketahuan semua itu nanti siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja kan gitu Mbak. Ya kalau dibiarkan terus begini tiap hari saya dengarkan lah mobil mogok lah ini mogok. Namanya mobil barang itu pasti uji kirnya harus lulus kan gitu kan. Di situ juga ada item kir yang harus lulus gitu loh Mbak, Mbak Yola gitu loh. Nah ini coba lah Mbak Yola colek lah ini dinas-dinas terkait ini. Ya kalau polisi mungkin sudah ada etle dan lo etle nanti kalau teriak-teriak lagi nanti tilang manual lagi berlaku lagi ya. Percuma juga akhirnya kita. Sudah mau canggih akhirnya balik lagi ke zaman dulu jadul lagi nanti kan ya kan ya inilah konsekuensinya kita ini yang terjadi seperti itu. Mungkin tidak apa-apa Mbak Yola disuarakan terus tapi tetap dicolek lah ya yang siapa punya bagian di sini nih Pak, siapa ini kalau sudah begini yang mogok ini siapa yang datang ini disuruh karena cek di situ. Oh ini nggak layak pakai sebetulnya kan sudah dibahas juga tadi kalau nggak saya pendengar yang lain itu gitu loh.
0: Iya iya, baik Pak Rafi.
1: Kalau mau cari akar masalahnya, benang rootnya di mana akan ketemu. Tinggal balik lagi saya sering pertanyakan ini. Ini harus delik aduan apa enggak ini? Kan gitu Mbak ya, begitu odol dilarang, apa harus dilaporkan dulu atau otomatis dinas terkait ini melaksanakan tindakan itu loh Mbak Yola gitu loh.
0: Mm-mm, baik Pak. Nah,
1: kalau gini-gini tok kita nih nggak ada apanya solusinya nanti ya selaporan tok yang isinya tidak ada tindak lanjut. Terima kasih Mbak Yola, semoga ditindaklanjuti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rasyudin, masukan-masukan yang diberikan ya. Ntar untuk beberapa update lainnya saya akan terhubung dulu kawan bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya bersama reporter Asrur yang membawa kabar ziarah September Hitam di Batu, masa desak kasus Munir hingga Kanjuruhan dituntaskan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, peringatan 22 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir Said Talib di TPU Sisir Kota Batu pada sore kemarin diwarnai aksi protes sejumlah elemen masyarakat sipil. Puluhan peserta mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritik terhadap penegakan HAM-HAM di Indonesia. Aksi ini digelar bersamaan dengan ziarah dan tabur bunga untuk mengenang mendiang Munir. Masa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Bangkit Bersama mendesak pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan Munir, termasuk mengungkap pihak yang dianggap bertanggung jawab secara menyeluruh. Masa juga mempertanyakan keberadaan dokumen tim pencari fakta atau TPF kasus Munir, serta mendorong kembali dibukanya penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Berikut adalah keterangan dari koordinator aksi, Eko.
4: Dan harapannya adalah kami berharap aksi ini tetap terus ada, bukan hanya di tanggal 7 September tapi di setiap perlawanan teman-teman untuk menghadirkan sosok Munir dan sosok-sosok yang telah memperjuangkan keadilan HAM di Indonesia ini, agar semua yang dicita-citakan oleh Munir, semua yang dicita-citakan oleh teman-teman yang berjuang dan sudah mendahului tetap menjadi rangkaian utama dalam perjuangan teman-teman.
3: Selain kasus Munir, aksi bertajuk September Hitam tersebut juga menyoroti sejumlah peristiwa HAM lainnya, mulai dari kematian pendeta Yeremia, pembunuhan Salim Kancil, tragedi Semanggi, peristiwa 65, hingga tragedi Kanjuruhan. Masa berharap perjuangan penuntasan kasus-kasus tersebut terus dilanjutkan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Baik kawan, saya Asur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, tidak semua gunung erupsi sebagai aura merah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati menyampaikan, aktivitas erupsi gunung tidak selalu sebagai aura merah. Masih ada anggapan di tengah masyarakat kalau erupsi gunung selalu berbahaya. Rita menyampaikan juga, di Indonesia total ada 127 gunung api aktif. Sementara itu, fenomena erupsi setiap hari terjadi aktivitas yang wajar, menunjukkan kalau Indonesia berada di cincin api Pasifik Gunung Api. Rita mencontohkan, Gunung Semeru selama bulan Januari sampai September 2026 ini total sudah mengalami 20 ribu lebih letusan. Aktivitas vulkanik harian seperti ini harus diupdate khususnya warga sekitar untuk melihat jarak aman beraktivitas. Kawan, persiapan Porprov Jatim 2027 mulai dilakukan. Ketua Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi atau PB Porprov 10 Jatim 2027 Ali Afandi menyampaikan, salah satu persiapan yang dilakukan berupa pengecekan volume pertandingan. Menurutnya, pengecekan meliputi fasilitas milik Pemprov Jatim maupun beberapa lokasi lain seperti Universitas Negeri Surabaya dan aset milik Pemkot Surabaya. Ali menjelaskan peninjauan venue dilaksanakan PB Porprov bersama dengan KONI Jatim. Dia memastikan peninjauan dilakukan menyeluruh untuk memastikan sarana-prasarana olahraga dalam kondisi layak dan siap dipakai kompetisi. Ali juga menjabarkan dari hasil peninjauan secara umum fasilitas olahraga khususnya milik Pemkot Surabaya sudah layak. Tapi masih ada beberapa catatan untuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas pendukung. Kawan, Malaysia cabut status darurat kabut asap. Malaysia mencabut status darurat kabut asap di Sarawak setelah kualitas udara di wilayah Serian membaik. Status udara sebelumnya diperlakukan karena tingkat polusi mencapai kondisi berbahaya. Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan, kondisi kabut asap di Sarawak belum sepenuhnya pulih dan kualitas udara di sejumlah wilayah masih berada pada tingkat sangat tidak sehat. Meski status darurat dicabut, pemerintah Malaysia tetap memantau perkembangan kualitas udara di Sarawak. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: Hot News.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life.
1: Ketika informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat. Menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu. Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masuk di program Cek Dulu seperti biasa di Selasa jam 11 siang ya. Hari ini topik bahasanya cukup menarik. Kita bakal bicara soal memahami desil memilah informasi. Nanti kita bakal ngobrol bersama dua narasumber. Ada Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, SST, SMSI, dan juga Kabid Data dan Statistik Kominfo Jatim, Insinyur Imam Fahmansyah, STMT. Mungkin kawan-kawan juga mau bergabung ya, kaitannya dengan pembahasan soal desil yang selama ini sering menerima informasi simpang siur nih soal pemberitaan desil. Boleh Anda chat kami atau langsung kirim voice note dan telepon kawan di 0811 3600 911.

0: like your beard.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikit 911 RFM Guidance for Your Life. Kembali kawan di program Cek Dulu dengan topik bahasan memahami desil, memilah informasi. Pernah gak ya Anda tiba-tiba ketika melihat informasi tentang status desil, kemudian bertanya, kok desil saya berubah ya? Atau kok saya masuk desil sekian ya? Nah itu kayaknya lagi banyak diperbincangkan di media sosial. Belakangan juga informasi mengenai desil dan juga DTSN memang cukup ramai diperbincangkan. Mulai dari klaim mengenai adanya sistem desil terbaru, kemudian informasi tentang besaran penghasilan yang disebut menentukan desil juga, sampai berbagai pernyataan mengenai perubahan data dan bagaimana cara masyarakat menyanggah ketika merasa datanya itu tidak sesuai. Dan di tengah kondisi seperti ini, persoalannya bukan hanya sebatas informasi ini benar atau salah kawan, tapi kita juga perlu memahami apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan desil ini, lalu bagaimana data tersebut itu dibentuk, dan bagaimana masyarakat membaca perubahan posisi desilnya. Karena di sisi pemerintah, DTSN ini juga memiliki fungsi yang lebih luas juga, karena datanya dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai salah satu dasar untuk merumuskan program dan juga kegiatan. Artinya ketika kita bicara soal desil, kita sebenarnya juga sedang bicara tentang bagaimana data masyarakat itu digunakan untuk membantu pemerintah menentukan arah programnya. Nah lalu bagaimana ya sebenarnya desil ini ditentukan? Kenapa seseorang bisa mengalami perubahan posisi desil? Dan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan DTSN agar program yang dirancang itu benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat? Di program Cek Dulu kita akan bahas bersama dua narasumber. Saya sampaikan kembali, ada Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Nanang Widaryoko SST SMSI, dan juga Kabid Data dan Statistik Kominfo Jatim. Kabid ini ada dari Insinyur Imam Fahmansyah STMT. Nah untuk Anda yang mau bergabung, saya ingatkan kembali bisa langsung chat, voice note atau telepon ya, agar terdelivernya lebih clear di 0811 3600 911. Untuk segmen awal pagi hari ini kita bersama dengan rekan-rekan dari BPS dulu, nanti dari Kominfo Jatim informasinya menyusul, karena di siang hari ini sedang ada giat menemani Wakil Gubernur Jawa Timur ya, Emil Elistianto Dardak. Saya sapa dulu Pak Nanang, sudah tersambung di Zoom siang kali ini. Pak Nanang, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, kabar sehat Pak Nanang siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini lagi di kantor nih Pak.
1: Iya, di kantor ini.
0: Baiklah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak untuk hadir bersama kami di program Cek Dulu. Pak Nanang, ini kan juga banyak ya pemberitaan soal desil, banyak yang bingung. Kayaknya kok saya nggak punya aset sekian banyak, kok tiba-tiba desilnya 8, desilnya 7, bahkan 10 dan seterusnya. Boleh dijelaskan dulu Pak, untuk awalan kali ini desil itu apa sih, kemudian bagaimana penentuannya?
1: Oke, baik. Mungkin sebelum saya cerita desil ya, itu mungkin izinkan saya menceritakan kronologis ya, mungkin kenapa sih kok desil itu sampai muncul gitu ya. Jadi Mbak, kita itu pemerintah ya, itu sebenarnya kan sudah memiliki program-program bantuan sosial ya, otoritas kementerian, pemerintah daerah, itu semuanya sudah memiliki program, di mana setiap pemerintah itu tentu memiliki sasarannya masing-masing ya, memiliki daftar, memiliki list, di mana list itu bisa dikumpulkan dari masing-masing lembaga atau kementerian, kemudian mereka menentukan programnya berdasarkan list yang mereka miliki. Kemudian pada kurang lebih tahun 2025, Presiden Prabowo itu melihat bahwa sepertinya kok ini belum terintegrasi ya, masing-masing lembaga itu memiliki target sendiri, memiliki program sendiri. Ini bisa nggak sih sebenarnya dari semua data yang dimiliki lembaga ini kemudian dijadikan satu gitu kan, dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah apa ya istilahnya itu keranjang besar yang isinya data yang kita sebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu setelah kemudian semuanya dikumpulkan ya Mbak, kemudian semuanya ditaksir, divaluasi istilahnya, itu dinilai sebenarnya sih tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih dari semua data yang dikumpulkan itu. Kemudian setelah divaluasi, kemudian ada kelasnya ya, ada oh ini masuk kategorinya rendah, sedang, tinggi dan seterusnya, kemudian diurutkan mulai dari paling bawah ke paling atas ya, paling bawah paling atas, kemudian dibagi habis menjadi 10 bagian. Dan itulah yang disebut dengan desil. Desil itu membagi seluruh data mulai dari yang paling bawah ke paling atas itu setelah diurutkan ya, itu menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi Mbak, kalau misalnya kita punya data penduduk Jawa Timur ya, itu totalnya aja 42 juta misalnya itu, berarti desil 1 itu isinya 420 ribu, desil 2 420 ribu, desil 3 dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya muncul, lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan, yang menjadi dasar penentuan desil ini? Jadi gini,

0: Idealnya memang kita itu dalam menaksir apa ya level kesejahteraan itu salah satunya kan melalui pendapatan ya. Melalui pendapatan. Cuma kita tahu mendapatkan data pendapatan ini juga tidak mudah dan mungkin kita juga masih perlu apa ya mengedukasi diri kita sendiri bahwa kita harus lebih jujur dengan pendapatan itu. Tapi di sisi lain pemerintah juga punya kebijakan yang juga harus jalan, harus segera diintervensi. Nah, karena kita tidak memiliki dasar yang kuat ya, tidak memiliki data yang lengkap ya terkait pendapatan itu, maka digunakanlah berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan dengan variabel sosial ekonomi yang jumlahnya itu kurang lebih 39 variabel, mulai dari karakteristik individu, kemudian kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan ya termasuk penghasilan itu sendiri, yang itu nanti kemudian dirangkum menjadi sebuah angka sehingga bisa menjadi dasar bahwa si A ini, si keluarga A ini, si individu ini masuk ke kelas kesejahteraan yang mana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi kesejahteraan ini sifatnya adalah relatif. Maksudnya relatif seperti apa? Kalau misalnya kondisi kita sekarang baik, katakanlah kita masuk di desil 4 misalnya, tahun depan kondisi kita nggak berubah, tapi ada kondisi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah, yang akhirnya menjadi jatuh. Bisa saja ketika kemudian dilakukan peringkat ulang, pemeringkatan ulang, maka bisa saja peringkat kita, desil kita menjadi naik, menjadi 5. Jadi kenaikan desil itu belum berarti kita menjadi lebih kaya, bisa saja karena kondisi yang lain itu menjadi kurang baik. Nah, satu yang perlu kita pahami bersama, ya, jadi yang menjadi dasar penentuan desil ini, yaitu data DTSN itu tadi, itu sumbernya dari lintas kementerian. Jadi ini perlu diluruskan bahwa di sini, data yang kita gunakan untuk penentuan desil itu bisa berasal dari berbagai lembaga, berbagai kementerian kemudian dijadikan satu, termasuk juga dari masyarakat yang itu nanti itu bisa bisa menentukan sebenarnya ketepatan pemeringkatan itu seperti apa. Cuma kita juga harus menyadari bahwa memang kondisi masyarakat, kondisi kita semua itu bisa berubah, ada dinamika di situ dan disitulah perlunya kita melakukan updating atau pemutakhiran data. Mungkin kurang lebih seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Yang tadi dimaksud 39 variabel pendataan itu yang kemarin ada survei itu, Pak Nanang. Survei ekonomi itu.
0: Oh, mungkin gini ya, mungkin dimaksud sensus ekonomi ya. Ya, jadi ada hal yang berbeda ya antara sensus ekonomi dengan desil ini. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1986. Okay. Jadi itu pekerjaan rutin sebenarnya. Fungsinya adalah memotret semua kondisi ekonomi. Nah, sementara untuk DTSN ini yang menjadi basis data desil ini lahir tahun 2025. Oh, dan itu berasal dari 3 ya. Jadi kita awalnya DTSN itu dilahirkan dari 3 data utama yang waktu itu. Jadi yang pertama adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini yang mengampu adalah Kementerian Sosial. Kemudian ada Reksosek yang waktu itu diinisiasi oleh Bappenas ya. Kemudian P3KE itu yang data yang diampu oleh Kemenko PMK. Jadi 3 dasar ini kemudian digabungkan dengan berbagai data lintas kementerian. Jadi Mbak, kita itu kalau dalam Inpres nomor 4 tahun 2025 itu ada kurang lebih 18 lembaga atau kementerian yang terlibat membentuk DTSN yang akhirnya nanti menjadi desil yang kita kenal ini. Jadi ada lintas kementerian, ada berbagai sumber yang dijadikan satu, kemudian kita susun ulang, kita peringatkan lagi dan jadilah desil ini. Jadi boleh dikatakan untuk kegiatan yang kemarin datang ya, teman-teman petugas yang datang, sensus ekonomi datang itu sampai sekarang masih belum selesai Mbak pendatanya. Jadi itu bukan berasal dari data itu. Jadi itu belum diolah ibaratnya.
1: Nah, lalu pemutakhiran data ini kalau saya baca beritanya sih di tahun depan akan dilaksanakan begitu, Pak Nanang ya?
0: Sebenarnya pemutakhiran data ini jadi ada 2 kontributor ya. Ada pertanyaan menarik ini Mbak, ini dan saya atau kami ya itu sangat memahami bagaimana dinamika di masyarakat. Tapi justru kami memandang dari sisi positif ya, artinya masyarakat kita sudah semakin aware dengan informasi, dengan data gitu kan. Jadi tanggung jawab pemutakhiran itu sebenarnya ada 2. Dari pertama adalah dari pemerintah dan lembaga, dan ini porsinya tentu lebih besar ya. Porsinya lebih besar karena memang sudah menjadi tugas. Yang kedua itu juga ada partisipasi atau kontribusi dari masyarakat. Kenapa kok masyarakat dilibatkan? Kok pemerintah ini kan sudah ditugaskan untuk mengupdate, kok kenapa kita harus mengupdate? Ya, itu kan pertanyaannya. Wajar, pertanyaan yang sangat wajar, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi gini, kondisi sosial ekonomi kita itu kan terus dinamis ya, Mbak. Kita terus berubah dari waktu ke waktu, dari detik ke detik ibaratnya, yang mungkin pagi bekerja sore bisa putus kerjanya, atau kemudian kondisinya yang pagi itu cukup, yang kedua mungkin kekurangan, itu kan sore ya kekurangan, gitu kan. Nah, dinamika ini tentu akan cepat perubahannya, dan yang lebih tahu kondisi ini tentu adalah kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Di sisi lain, ketika pemerintah datang, petugas datang mendata, itu tentu kan waktunya juga terbatas. Tidak setiap hari datang, tentu ada periodiknya. Dan tentu data itu juga tidak akan update kalau itu tidak terus dimutakhirkan. Itu. Jadi kalau apakah tahun depan itu dilakukan pemutakhiran, yang pasti kita terus melakukan pemutakhiran ya. Kita bersama-sama lembaga kementerian, karena kami menyadari bahwa DTCN itu memang bukan data yang sempurna. Itu terus harus diperbaiki, terus harus dimutakhirkan. Jadi bahkan tidak menunggu minggu bulan depan itu. Jadi mulai sekarang itu terus kita lakukan check and recheck terus. Inputnya atau masukan dari masyarakat tentu menjadi modal berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan.
1: Oke, baik. Pak Nanang, ini pertanyaan yang paling banyak di-share ke kami juga soal bagaimana cara menyangga desil, karena banyak masyarakat yang tadi itu tiba-tiba kaget ada di desil 8, 10, lalu isunya nanti kita gak dapat bansos lagi dan seterusnya. Nah, ini gimana nih Pak?
0: Baik, jadi bagaimana ketika kondisi kita ternyata tidak sesuai dengan desilnya, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu kan. Jadi banyak mekanisme pemutakhirannya, ada mekanisme pemutakhiran secara mandiri ya. Yang pertama bisa melalui aplikasi Cek Bansos yang dimiliki oleh Kemensos, kemudian bisa melalui aplikasi atau program 6NG ya yang ada di desa atau kelurahan, kemudian ada WA Center ya yang dimiliki oleh Kemensos juga, dan juga call center. Nah, kemudian juga BPS juga ada itu form kanal cek DTCN. Nah, itu ada beberapa mekanisme yang kemudian semua itu nanti itu masuk ke sistem yang kemudian dilakukan cek ya, akan dicek lagi kesesuaiannya, kemudian baru diintegrasikan ke dalam sistem besar dan kemudian dilakukan pemeringkatan ulang. Begitu Mbak.
1: Oke, dan nanti keputusannya masih tetap di pemerintah pusat begitu Pak Nanang?
0: Iya, betul sekali. Karena memang semangatnya ini adalah data itu terintegrasi menjadi satu. Jadi 18 kementerian itu tadi yang tidak menutup kemungkinan kementerian-kementerian lain juga akan berkontribusi nanti ya untuk membentuk database tunggal ini. Nah, itu semangatnya nanti dijadikan satu dan itu terpusat. Begitu.
1: Oke, baik Pak Nanang, kita jeda kembali Pak Nanang ya. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga saya lihat sudah ada yang mau on air. Nanti kawan kita akomodir di segmen selanjutnya. Anda masih boleh bergabung juga di 0811-3600-911. Saya juga punya informasi kawan untuk Anda, ini berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2021 berwarna abu-abu dengan nopol N2776ECU atas nama Hadi Handoyo. Sekali lagi, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2021 berwarna abu-abu dengan nopol N2776ECU atas nama Hadi Handoyo. Diketahui hilangnya Rabu kemarin 2 September di sekitaran Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Untuk yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa juga di City Guide 0811-3600-911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi.

0: segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang akeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide F.

0: City Guide Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya.

terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: pada mau, Koramil pada mau, dan BPBD Kabupaten Pamekasan. Upaya pencegahan dilakukan secara masif dengan memasang banner himbauan di sejumlah titik strategis serta menggelar penerangan keliling atau penling di wilayah Kecamatan Pademau. Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. Menurutnya masyarakat diminta untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang terdapat semak atau rumput kering. Banner himbauan juga dipasang di lokasi yang mudah terlihat.
1: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swedi. Kota Semarang dipastikan masih negatif atau belum terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepastian ini disampaikan BMKG menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut abu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah termasuk Kota Semarang. Hasil pemantauan menunjukkan wilayah Semarang masih negatif. Berdasarkan analisis PVMBG, sebaran abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau terdeteksi bergerak ke sejumlah wilayah dengan arah pergerakan berbeda pada ketinggian tertentu.
2: Selamat siang. Informasi selanjutnya dari saya Jo, suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro akan dibangun 3 lantai dan setiap lantai akan memiliki tempat parkir tersendiri, mirip seperti pusat perbelanjaan modern di kota besar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Satito Hadi bilang, proses pengerjaan dilakukan 2 tahap, total anggaran yang disiapkan kurang lebih 180 miliar. Selain itu, pasar juga akan dibangun terintegrasi dengan Taman Bengawan Solo, sehingga masyarakat bisa menikmati panorama Rama Bengawan Solo sambil berbelanja.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau terdapat perhatian serius dari jajaran Polsek.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia di program Cek Dulu ya, dengan topik bahasan memahami desil memilah informasi. Saya sapa dulu nih Pak Imam dari Kabid Data dan Statistik Kominfo Jatim sudah bergabung. Pak Imam, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Yola.
0: Kabar sehat Pak Imam ya.
2: Selamat siang Pak Imam.
0: Baru selesai giat nggih Pak Imam?
1: Iya, tadi baru giat mendampingi Pak Wagub. Rapat dengan Pak Luhut terkait dengan implementasi Perlinsos Jawa Timur.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Imam sudah menyempatkan hadir juga siang hari ini. Di segmen kali ini saya mau akomodir dulu kawan-kawan pendengar yang tadi mau ikut bergabung ya. Ada yang mau ikut on air juga. Ini salah satunya ada Pak Rafiuddin dan Pak Sukarjito. Tadi sudah kirim voice note. Saya telepon Pak Rafiuddin dulu ya. Kita coba hubungkan. Tadi sudah sempat telepon ke newsroom. Sebentar. Oke, Pak Rafiuddin, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, silakan Pak.
3: Mungkin saya bertanya sih Pak Nyanyi Mbak Yola ya. Bagaimana yang pertama adalah bagaimana caranya menentukan saya ini masuk desil berapa gitu Mbak Yola ya? Atau ada Pak, adakah ada aplikasi mungkin karena saya mungkin ketinggalan ini kan gitu ya? Terus yang kedua gini Mbak Yola, apapun program pemerintah kita dukung, apalagi bagus kan gitu kan. Cuman mungkin perlu diantisipasi dampak yang bukan dampak negatif ya, kepada yang selama ini sudah mendapatkan bantuan cuman karena tadi desilnya berubah terus gak dapat bantuan kan gitu. Nah ini sebantuannya sudah kadang diputus, ya memang jawabannya bisa diverifikasi lagi, dianu ulang. Tapi kan sudah kadang diputus kan gitu. Jadi apa nggak di kalau mau rubah itu apa nggak di cross check dulu? Apa jangan dirubah otomatis mungkin? Ya mungkin kembali-kembalikan per daerah atau gimana? Teknisnya kan orang-orang pejabat-pejabat inilah yang tahu kan gitu kan. Contoh misalnya seperti kemarin di awal talk show dengan Ibu dosen Yunisma ya.
0: Yeah.
3: Ternyata ada mahasiswanya yang dapat beasiswa tapi habis itu desilnya berubah atau akhirnya enggak dapat bantuan. Nah, ini ya bisa sih kalau dicek lagi tapi kan butuh waktu kan seperti itu. Kan kasihan juga dia nanti kalau belum lagi kalau kampusnya ya tahunya ini kan harus dapat uang masuk misalnya kan kayak gitu kan. Walaupun bagaimana tapi ini harus tetap diantisipasi, bukan terus nanti main potong kayak gitu tapi enggak tanpa dicek dulu. Jadi harusnya dicek dulu menurut saya segitu Pak, bagaimana respon daripada ini orang yang topiknya kita cek dulu ya kan gitu ya. Iya. Yang terkait lah dinas terkait lah. Jangan sampai mungkin harapannya jangan kayak gitu loh menurut saya. Berubah desil, mboknya dikasih pemberitahuan dulu kan gitu kan. Toh dia tahu alamatnya desil, tapi kenapa nggak dikasih tahu dulu gitu maksudnya gitu loh. Mungkin ada tenggang waktu berapa untuk segera mengkonfirmasi. Kalau langsung diputus gitu kan ya memang bisa, tapi untuk merubah lagi itu kan butuh waktu gitu loh. Pikir saya sih gitu Mbak, bagaimana tanggapan daripada ini penentu kebijakannya atau mungkin eksekutornya di lapangan lah ini ya, dinas apalah ini namanya ini. Mohon tanggapannya ini Mbak Ayla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang silahkan.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Rocky ya tadi ya.
0: Iya.
4: Jadi mungkin saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi sekali lagi desil itu sebenarnya hanya semacam pelabelan atau atribut untuk itu tadi, untuk pengelompokan warga itu dia masuk di kelompok yang mana kan seperti itu. Terus pertanyaannya tadi bagaimana sih seseorang ditentukan masuk desil berapa? Jadi desil itu penentunya itu yang kami sampaikan tadi ada kurang lebih 39 variabel indikator yang digunakan untuk memvaluasi, untuk apa istilahnya itu, untuk melihat ya, memprofiling orang ini sebenarnya itu sebagaimana sih tingkat kesejahteraannya. Ibarat gini, ibarat seorang dokter ingin memeriksa pasien, untuk menentukan pasien itu sehat atau tidak, tentu kan berdasarkan bukan hanya dari suhu, bukan hanya dari tekanan darah. Mm-hmm. Artinya dari berbagai macam indikator yang diperiksa oleh dokter itu, sehingga disimpulkan, saling mengisi ya, indikator-indikator itu, kemudian disimpulkan bahwa seseorang itu sakit. Ini sama halnya dengan penentuan kesehatan seseorang. Jadi dari berbagai variabel itulah yang nanti akan digunakan untuk mengevaluasi orang ini sebenarnya, atau individu ini, atau keluarga ini, itu sebenarnya tingkat kesejahteraannya seperti apa. Disitulah kemudian nanti diperingkatkan dan dikelompokkan masuk ke desil berapa. Jadi sekali lagi, karena desil ini posisinya adalah relatif ya, sifat desil ini adalah relatif, jadi masuk desil 1 itu belum tentu bahwa orang itu memang kondisinya miskin. Tetapi, nah ini memang sedikit membingungkan ya, tapi yang jelas dia kondisinya lebih kurang baik dibanding yang ada di desil 2, desil 3, desil 4 dan seterusnya. Karena sekali lagi desil ini hanyalah alat ukur, alat pemetaan untuk pemerintah itu memudahkan mana sih sebenarnya yang harus dibantu terlebih dahulu, seperti itu. Jadi dengan adanya pemeringkatan ini, dengan yang pengelompokan ini, pemerintah menjadi lebih minimal ada sinyal awal. Minimal ada sinyal awal, oh orang-orang yang ada di kelompok desil 1, desil 2 ini seperti ini kondisinya, dan ini yang harus diintervensi langsung. Masalah kemudian ada yang tidak tepat, kemudian ada yang salah pengelompokan, ada yang harusnya tidak masuk dan masuk. Nah, inilah sebenarnya masalah kita bersama, yang sebenarnya masalah ini sudah terjadi sudah sangat lama. Sudah sejak lama ada kekeliruan ini. Tapi yang perlu kita juga pahami bersama bahwa selain ada permasalahan yang tidak tepat ini, tentu juga ada yang permasalahan yang seharusnya tepat, ya kan? Ada yang tepat dong, kan? Gitu ya, istilahnya kalau kita apa telaah ya, yang sebelumnya tidak pernah tersentuh bantuan misalnya, tidak pernah mendapat perhatian, tapi kemudian karena sudah ada melakukan updating data, kemudian sudah dikategorikan sesuai dengan kondisinya, yang pada akhirnya mendapatkan. Nah ini tentu juga bisa kita simpulkan bahwa adanya basis data ini tentu akan membantu dalam menelurkan kebijakan. Kemudian yang kedua, nah ini menarik ini, bagaimana kalau seandainya bantuan itu sudah dicabut ya, karena desilnya sudah berubah. Nah, kan saya itu sudah dapat bantuan, kemudian sekarang tidak. Nah itu tadi, karena begini, sekali lagi karena kondisinya memang dinamis ya, artinya seseorang berubah desil itu yang pertama bisa jadi disebabkan karena data terdahulu belum terupdate ya, data terdahulu belum terupdate dan sekarang belum terupdate. Kemudian yang kedua, ada kondisi lain, kondisi dari tetangga kita, kondisi dari penduduk-penduduk di sekitar kita yang kondisinya lebih buruk, yang membuat kita akhirnya terlempar atau keluar dari desil 1 dan desil 2. Dan ini dari kacamata saya pribadi ya, itu saya memahami keberatan itu. Yeah. Jadi karena dari sudut pandang masyarakat, perubahan data memang bisa memiliki konsekuensi nyata ya, karena yang awalnya dapat bantuan sehingga pada akhirnya menjadi tidak karena ada kondisi-kondisi itu. Tapi ini yang pasti nanti juga perlu harus dicek ulang ya, dicek ulang, kemudian kalau memang harus dimutakhir ya dimutakhirkan. Nah kalau terkait tadi, sebaiknya ada pemberitahuan atau mungkin ada notifikasi ibaratnya, yaitu tentu masukan ya, masukan yang nanti mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin itu kurang lebih.
0: Oke, baik Pak Nanang, ke Pak Imam dulu nih untuk penjelasan DTSN sendiri. Informasinya kan ini terdiri dari keluarga dan anggota keluarga punya masing-masing indikator, itu boleh dijelaskan seperti apa Pak Imam?
1: Ya, baik. Jadi yang perlu kita pahami, ini saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Nanang. Jadi ketika kita melihat DTSN, yang perlu kita pahami adalah bahwa DTSN itu bukan hanya sekedar daftar nama dan NIK, tapi di dalamnya terdapat data keluarga dan anggota keluarga dengan berbagai informasi dan indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonominya. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat seorang individu, tapi juga melihat konteks keluarga serta berbagai karakteristik sosial ekonominya. Dari data tersebut kemudian dipadankan, dimutakhirkan dan diolah untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk dalam pemeringkatan kesejahteraannya. Yang menarik bahwa DTSN ini tidak berdiri sendiri, ada proses integrasi dan interoperabilitas dengan berbagai sumber data sehingga kondisi seseorang atau keluarga dapat dilihat secara lebih komprehensif. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Nanang, ada sekian puluh indikator di dalam data pribadi maupun data keluarga. Jadi di sini juga sudah terintegrasi dan interoperabilitas dengan data kependudukan terkait dengan NIK dan keluarganya. Ini terintegrasi dengan Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada data kesejahteraan sosial DTKS dari Kementerian Sosial, data pendidikan dan status sekolah dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, data kepemilikan kendaraan bermotor dari Korlantas Polri, data ketenagakerjaan dan upah gaji dari tenaga kerja BPJS ya. Kemudian daya listrik itu dari Kementerian ESDM dan PLN, data kepemilikan tanah dan aset properti dari Kementerian ATR BPN, dan data status kepegawaian atau ASN dari BKN. Jadi harapannya dengan adanya berbagai sumber tersebut, kondisi sosial ekonomi seseorang atau keluarga tidak hanya dilihat dari satu saja indikatornya, tapi sangat banyak sekali variabelnya. Misalkan ada masyarakat yang merasa dirinya miskin karena memiliki banyak kebutuhan atau cicilan, tapi di sisi lain terdapat informasi mengenai kepemilikan kendaraan, pekerjaan, upah, kemudian kondisi rumah tangganya seperti apa, kondisi rumahnya bagaimana, aset dan indikator lainnya. Jadi seluruh informasi tersebut menjadi bagian dari gambaran sosial ekonomi yang kemudian dapat mempengaruhi posisi pemeringkatan kesejahteraannya. Jadi jangan sampai kita hanya memahami bahwa satu indikator saja yang secara otomatis menentukan seseorang itu masuk di desil berapa. Tapi yang harus kami sampaikan adalah kita harus memahami bahwa satu indikator tersebut itu menjadi bagian gitu ya dari keseluruhan indikator dalam pemeringkatan. Dari perspektif kami selaku wali data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang penting adalah bagaimana sumber data tersebut dapat terintegrasi, dikelola, dimutakhirkan, dan dimanfaatkan sehingga pemerintah memiliki gambaran yang cukup baik dan cukup jelas tentang kondisi masyarakat yang semakin lengkap, sehingga nantinya data driven policy atau implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa diterapkan terutama untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur. Ya, kurang lebih begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah, lalu kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri bagaimana memanfaatkan DTSN ini, Pak Imam?
1: Oke, jadi ada beberapa hal ya, tapi mungkin saya akan ambil beberapa saja gitu ya, beberapa saja. Jadi salah satu pemanfaatan yang paling jelas itu adalah terkait dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Jadi DTSN digunakan sebagai salah satu rujukan dalam mendukung penetapan sasaran dari program dan kegiatan. Di antaranya PKH Plus dan penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian ada SPD ya untuk penyandang disabilitas. Tapi di Jawa Timur DTSN tidak hanya untuk program bantuan untuk atau perlindungan sosial, tapi DTSN juga dimanfaatkan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi salah satunya program Jatim Puspa, jadi Jatim Pemberdayaan Usaha Perempuan, ini yang digawangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bahkan dari sisi pendapatan daerah, Bapenda Provinsi Jawa Timur juga telah memanfaatkan informasi kondisi sosial ekonomi tersebut berdasarkan kelompok desilnya, termasuk untuk melihat karakteristik dari wajib pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu bahan untuk mendukung kebijakan pendapatan daerah. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hal tersebut, DTSN juga sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan yang cukup beragam. Jadi terkait dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan yang digawangi oleh Dinas Sosial, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga digawangi oleh Dinas PMD, kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pendapatan itu oleh Bapenda. Jadi ini menunjukkan, ini masih belum semua ya, karena total ada 18 sebenarnya. Untuk sementara ini ada 18 yang akan dimanfaatkan oleh dinas atau perangkat daerah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah. Jadi ini menunjukkan bahwa DTSN bukan hanya relevan untuk salah satu jenis program, tapi data sosial ekonomi tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk beberapa atau berbagai perspektif kebijakan. Dan tentu saja pemanfaatannya tetap disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kami di masing-masing, serta tujuan masing-masing dari program perangkat daerah tersebut. Jadi kalau boleh disederhanakan, DTSN itu memberikan basis informasi yang sama, tapi bisa menghasilkan pemanfaatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain.
0: Begitu. Oke, baik. Jadi punya peran besar juga dalam menentukan arah kebijakan, begitu ya, Pak Imam? Ya. Oke, baik, kita jeda kembali para narasumber. Nanti saya sambung lagi di segmen berikutnya. Sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp. Kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di program Cek Dulu.
5: Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
10: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
9: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
10: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Cadence for your life. City Guide FM.
0: Dari Get 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen kali ini saya mau akomodir beberapa voice note yang sudah dikirimkan ya. Salah satunya ini dari Pak Sukarjito.
11: Selamat siang City Guide. Saya sampai sekarang saya belum tahu itu berapa desil, saya belum tahu. Tapi permasalahannya saya mendapatkan informasi dan menjadi khawatir bahwa kalau orang yang masuk desil 6 ke atas itu nanti beli pertalit nggak boleh, subsidi nggak boleh. Loh, sedangkan saya ini adalah supir taksi online ya, yang menunjang kami untuk dapat penghasilan cukup itu karena dengan pertalit itu. Maka yang saya khawatirkan, andai kata saya masuk di devil 6, berarti saya nggak bisa beli pertalit, maka harus beli pertamak. Padahal kalau pertamak dengan pertalit hampir 66.000 sampai 7.000 ya. Kata kalau 7.000, berarti kan kalau saya sehari 10 liter, itu 7.000 atau 70.000. Sedangkan penghasilan kami setelah saya hitung-hitung ya, untuk belanja ini, untuk bensin ini sudah mepet sekali. Bahkan boleh-boleh dikatakan saya enggak punya uang lagi, itu enggak ada. Semua tak kasihkan istri. Nah, kalau sampai saya kena harus beli pertamak, hancur saya. Padahal satu-satunya jalan nafkah saya adalah taksi ini ya. Jong, saya ini sudah enggak laku lagi, melamar kerjaan enggak laku karena umur sudah 72 tahun. Padahal umur 72 tahun sudah santai kan. Kalau ASN kan sudah santai kan. Tetapi saya enggak bisa seperti itu karena saya masih punya tanggung jawab. Nah, saya bisanya hanya naksi Wah, saya kok akan terancam nanti akan, aduh, akan mendapatkan sebuah malapetaka. Artinya bisa jadi anu ya, malapetaka yang luar biasa buat keluarga saya, karena saya sudah tidak lagi bisa mengolah anu penghasilan dengan karena adanya devil itu. Saya yakin devil itu munculnya setelah ada survei. Saya yakin itu ada kaitannya. Tolong saya tanyakan kepada Bapak tadi, apakah benar kalau devil lebih dari 6 itu nggak bisa beli pertalit? Bagaimana kalau profesinya sebagai supir taksi nggak bisa beli pertalit hanya karena devil? Berarti devil itu menggorok itu anu, menggorok rakyat kecil yang sudah selama ini saya nggak pernah loh anu mengharapkan bantuan dari mas pemerintah, nggak pernah mendapatkan. Saya harus berjuang sendiri dari mulai bekerja sampai sekarang tuh nggak pernah mendapat bantuan apa-apa, kecuali saya hanya dilayan mendapat SIM sama KTP saja.

0: pribadi, ini untuk melihat orang yang mana pantas dikasih bansos, mana yang enggak. Karena sejak pembagian tabung LPG 3 kilo itu saya sudah melihat ini sudah enggak beres. Karena contohnya orang yang rumahnya di Araya itu bisa dapat loh tabung 3 kilo, itu harusnya kan enggak pantas itu. Seperti itu. Lalu mereka juga dapat kompor. Itu kan sudah enggak pantas, padahal mereka mampu. Itu yang dari sejak kompor apa tabung LPG 3 kilo. Lalu yang kedua waktu COVID itu yang tentang bansos-bansos, lalu ada tunjangan kerja atau apa itu. Itu kalau kita dekat sama Pak RT dapat, meskipun kita hitungannya bukan kelas yang enggak mampu, kelas yang tengah-tengah itu dapat. Jadi banyak yang cerita itu masalah like dislike ya. Lalu penentuan apalagi kemarin tuh saya lupa. Yang akan dikatakan orang yang miskin itu yang enggak punya kendaraan, kalau sudah punya kendaraan itu roda 2 itu sudah termasuk mampu. Jadi ini sih cukup baik, cuman masalahnya di lapangan masyarakat sudah agak malas, lalu juga sedikit carut-marut sih.
1: Oke, itu dari Pak Dani. Tadi ada Pak Lutfi juga yang menanyakan apakah desil ini berhubungan dengan tarif pajak juga, perpajakan juga. Monggo, Pak Nanang.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya pertama menjawab Pak Dani ya.
1: Iya.
2: Menjawab Pak Dani, tadi pertanyaannya adalah apakah nanti yang masuk ke desil 6 ke atas itu tidak akan mendapatkan atau tidak boleh membeli Pertalite, kan seperti itu pertanyaan. Nah, mungkin pertama yang perlu kami luruskan bahwa sebenarnya terkait dengan kebijakan, ranah kebijakan ini sebenarnya bukan wewenang kami untuk menjawab ya, karena dalam hal ini BPS sebagai lembaga yang menghitungkan ya, istilahnya yang, jadi BPS itu kayak semacam oven itu ya Mbak, semacam oven di mana kue yang dihasilkan nanti tentu berdasarkan bahan yang masuk. Jadi bahan-bahan itulah yang nanti turut menentukan bagaimana kue itu dihasilkan. Jadi apakah kue nanti akan diapakan, tentu itu bukan tanggung jawab si oven. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan itu tadi, apakah nanti Pertalite tidak bisa kebeli kalau di sini ke atas? Sebenarnya itu sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut ya. Kemarin baru sebatas wacana dari lembaga terkait, dan mungkin saya dalam hal ini BPS tidak memiliki kompetensi untuk menjawab itu ya, karena itu ranahnya sudah kebijakan. Mungkin saya justru tertarik ke kasusnya yang dialami Pak Lutfi ya.
1: Ya.
2: Beliau mengatakan bahwa saya memiliki kendaraan, saya bertugas sebagai taksi online. Kemudian kehidupan sehari-hari saya banyak tidak tercukupi. Artinya banyak habis untuk kebutuhan sehari-hari saja. Lalu seandainya saya nanti masuk desil ke atas bagaimana? Nah, seperti itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, justru itulah apa yang tadi diceritakan oleh Pak Lutfi itu yang kemudian nanti bisa diterjemahkan ke dalam isian-isian dari 39 variabel yang tadi juga sudah dijelaskan ya. Di situlah nanti bisa tertulis, misalnya kalau rumahnya itu bukan rumah sendiri, di situ ada pilihannya, saya lagi sewa, kemudian pekerjaan saya sebagai supir taksi itu juga pada akhirnya bisa terinformasikan ke sistem pada akhirnya. Disitulah yang nanti, itulah mengapa istilahnya ya, itulah mengapa desil itu ditentukan bukan hanya dari satu variabel. Misalnya kalau kita hanya dari berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor, kalau kasusnya seperti soccer online, di mana bagi masyarakat, mohon maaf, golongan ekonomi yang rendah, itu kan, keberadaan kendaraan ini justru menjadi sumber penghidupan. Nah, tentu ini juga tentu ada istilahnya ada valuasinya sendiri dalam menentukan desilnya itu tadi ya. Jadi, itulah yang mungkin perlu kita sekali lagi kita pahami bersama bahwa melihat penentuan tingkat kesejahteraan yang kemudian diterjemahkan ke dalam desil ini, kita harus berdasarkan dari multidimensi, multivariable sehingga lebih komprehensif. Mungkin itu. Kemudian pertanyaan terkait dengan yang disampaikan Pak Dani, terima kasih banyak Pak Dani, sebenarnya betul sekali yang disampaikan beliau ini, dan inilah sebenarnya upaya pemerintah ya, pemerintah kita ingin memperbaiki semuanya, kita ingin apa istilahnya itu, tidak ada lagi ya harapannya, tidak lagi like dan dislike dalam penentuan apa namanya bantuan sosial misalnya, dalam penentuan kebijakan yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Imam ya, berbagai program yang nanti akan di

0: digulirkan dari data-data yang kita miliki. Karena begini, kalau kita dalam menyalurkan kebijakan, dalam mengeluarkan kebijakan, kalau datanya tidak presisi, datanya tidak benar, tentu juga hasilnya juga tidak akan presisi. Dan disinilah pada akhirnya upaya-upaya kita semua, baik pemerintah yang mungkin tentu melalui mekanisme koreksi yang dari masyarakat, itu kita mencoba memperbaiki basis data ini yang kemudian nanti untuk kebijakan yang lebih tepat.
1: Gitu. Oke, baik Pak Nanang, ke Pak Imam lagi. Tadi sempat dimention bahwa ada case ketika ada pembagian LPG 3 kg, kemudian masyarakat yang tinggal di perumahan elit kok bisa mendapatkan hal itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tentang ketepatan dan pemutakhiran data dalam menentukan kualitas perencanaan program pemerintah itu seperti apa, Pak? Agar tidak salah sasaran juga. Pak Imam boleh di unmute?
2: Iya, oke. Okay. Jadi seberapa penting, sangat penting banget ya. Jadi ketika data digunakan oleh banyak perangkat daerah tadi yang sudah saya sebutkan bahwa nanti minimal itu akan digunakan oleh 18 perangkat daerah kalau di Jawa Timur. Nah, ketika data tersebut sudah digunakan, jadi untuk mendukung berbagai kebijakan, maka kita harus memastikan bahwa data yang digunakan itu benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jadi salah satu tujuan pentingnya adalah meminimalkan inclusion error dan exclusion error. Jadi exclusion error itu akan terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria atau membutuhkan intervensi justru tidak masuk ke dalam sasaran. Sementara inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru masuk ke sebagai sasaran. Karena itu semakin akurat dan mutakhir data yang kita gunakan, maka resiko terjadi kedua kesalahan tersebut dapat semakin diminimalisasi. Ini menurut saya sangat penting ya, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat itu dinamis. Jadi kondisi pekerjaannya itu bisa berubah, pendapatannya bisa berubah, kemudian komposisi yang ada di dalam keluarga itu juga bisa bertambah ataupun berkurang. Terkait dengan kepemilikan aset itu juga bisa menyesuaikan, maupun kondisi-kondisi lain yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi data sosial ekonomi bukan suatu hal yang sekali dikumpulkan kemudian selesai, namun data tersebut perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Jadi kalau di kami, itu kami selaku wali data provinsi, kami itu mendapatkan setiap triwulan yang memang kami ajukan ke portal dtsen.go.id yang kita bagikan dari yang kita dapatkan ya dari pemerintah pusat, dari Bappenas, dari Sekretariat Satu Data, yang memang sudah jalurnya kami selaku wali data provinsi itu mendapatkan data dari wali data tingkat pusat. Jadi dari sini kita perlu melihat dan pentingnya integrasi dan interoperabilitas berbagai sumber data yang sudah disampaikan di awal tadi ya, ada 8 yang sudah terkoneksi di SPLP. Jadi ketika data kependudukan, pendidikan, tenaga kerja, kepemilikan kendaraan, listrik, aset dan sumber data yang lain itu dapat dibadukan dan dimutakhirkan, maka pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari kami, perspektif wali data provinsi, kualitas data bukan hanya soal apakah datanya tersedia. Kita juga perlu memastikan bahwa data tersebut akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan. Jadi pada akhirnya kualitas data akan sangat menentukan bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan. Dan kualitas informasi tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan sasaran dari programnya. Harapannya dengan data yang semakin baik, kita dapat semakin meminimalkan inclusion error maupun exclusion error, sehingga program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang memang menjadi sasaran sesuai dengan ketentuan program. Nah, yang penting adalah bagaimana kita juga mengharapkan dari masyarakat ketika melakukan updating data tersebut, itu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan jujur, karena apabila ada data-data yang tidak disampaikan seperti yang seharusnya, maka akan dimungkinkan ada hal-hal yang akan berbeda nantinya yang akan masuk ke dalam sistem DTSN tersebut. Ya, gitu Mbak Yola.
1: Oke, baik. Ini terakhir ya, ada yang mau telepon lagi. Coba saya hubungkan dulu. Ini kesempatan terakhir, kawan-kawan. Mungkin nanti kalau misalnya ada beberapa catatan, kita rangkum di WhatsApp, nanti kita WhatsApp ke Pak Nanang atau mungkin ke Pak Imam. Halo, City 3 FM, selamat siang.
3: Halo, siang.
1: Dengan Pak siapa ini?
3: Yohanes.
1: Pak Yohanes, silakan Pak. Boleh dikecilkan dulu Pak Yohanes radionya.
3: Oke, sudah.
1: Oke, silakan.
3: Nah, ini kan sebenarnya waktu itu memang Desil itu waktu pas datang ke rumah saya sih sebenarnya saya mau tolak kan. Karena saya bilang pas, tapi saya pengen tahu apa yang dia tanyakan kan. Nah, yang dia tanyakan seringkali kan rumah kita, income kita, apa kendaraan kita dan segala-segalanya. Lalu saya tanya, biaya pengeluaran saya nggak ditanya. Anak saya kuliah, apa saya bayar berapa, utang saya bayar mobil atau apa, lalu cicilan-cicilan saya nggak ditanya, nggak apa. Jadi kalau sekarang nanti tadi dikatakan bahwa harus ada pembaruan, ada pengisi pembaruan, ya kayaknya memang pemerintah kita memang sukanya kerjanya dua kali gitu. Kenapa nggak dilakukan itu perfect dulu programnya, baru dimasukkan ke masyarakat. Sehingga kalau sekarang pembaruan begini kan akhirnya kayak apa ya, kayak main-main aja membuat desil ini ya. Kalau makanya saya waktu itu tanya kepada apa, kepada petugasnya, ini yang dicatat apa aja? Dia bilang cuma saya punya income, kekayaan saya apa-apa-apa, tapi saya bilang hutang dan segalanya, kebutuhan saya dan segalanya enggak Pak. Jadi kalau orang anak-anak SMK accounting aja, kalau kita mau mengetahui suatu hal itu baik secara keuangan, pasti ada debit dan kreditnya. Itu yang harus ini. Sekarang pemerintah kita suruh kita mengadakan perubahan. Ya itu mah kerja dua kali ya. Sama aja kita masyarakat yang disuruh aktif untuk mengisi itu. Kenapa nggak datang lagi pengurus itu, orang yang mengadakan survei itu, suruh datang ke rumah lagi, mengadakan pembaruan. Bukan kita masyarakat yang disuruh, kan ini kan untuk kepentingan pemerintah. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kerjanya yang profesional dulu lah, baru lakukan di masyarakat yang ada gitu.
1: Oke.
3: Ya, makasih.
1: Terima kasih kembali Pak Yohanes, selamat siang.
3: Yo.
1: Oke, silakan Pak Nanang, ini terkait dengan pendataan yang berbeda ya untuk tiap individu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes pertanyaannya. Jadi gini, mungkin apa yang disampaikan Pak Yohanes itu adalah salah satu kendala yang kami atau kita alami ya, bukan hanya petugas BPS sebenarnya. Petugas lintas kementerian lembaga itu kalau kita datang ke masyarakat kan seringnya masyarakat agak enggan ya untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya, dan ini sangat menyulitkan pada akhirnya. Karena apa? Karena informasi yang masuk ke kami, ke lembaga-lembaga termasuk ke BPS sendiri pada akhirnya kan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kami wajar masyarakat menolak, itu mungkin hal yang wajar, mungkin kaitannya dengan pajak dan mungkin kaitannya dengan privacy atau yang lain. Tapi yang pasti yang perlu kita pahami bersama adalah kita tidak akan dapat memperoleh informasi yang valid kalau antara responden dalam hal ini masyarakat itu tidak jujur dalam memberikan data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kok yang diukur hanya apa istilahnya itu hanya penghasilannya, kemudian hanya apakah kondisi ekonomi rumah tangganya, perumahannya bagaimana, asetnya bagaimana, kok utangnya tidak. Nah ini karena memang dalam konteks penyusunan DTSN ini, dalam penyusunan desil ini, kita mencoba membuat sebuah apa ya istilahnya itu, sebuah ukuran yang bisa mewakili semua. Karena mungkin tidak semua yang memiliki utang ya, tidak semua yang memiliki tanggungan ya. Kita memang mencoba membuat ukuran yang tidak hanya berguna untuk satu ukuran saja, untuk satu titik saja, tapi bisa berguna, bisa diaplikasikan ke berbagai kondisi, sehingga kita buat indikator yang mungkin bisa mewakili, yang diharapkan bisa mewakili kondisi sosial masyarakatnya secara komprehensif. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik, kita sudah masuk di segmen akhir. Para narasumber, saya mau minta closing statement ya dari masing-masing. Mungkin Pak Nanang langsung nih, kalau boleh dirangkum satu hal yang kayaknya harus dipahami masyarakat nih Pak, karena selama ini masih banyak yang mempertanyakan juga, bahkan sampai panik tadi soal informasi yang beredar terkait dengan pemeringatan desil. Silahkan.
0: Baik, mungkin gini, yang pertama Mbak ya, desil ini hanya sebatas atribut ya, atribut untuk menentukan skala prioritas. Jadi pemerintah itu kan ingin mencari skala prioritas mana sih yang lebih layak untuk dibantu, yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani ya. Itu betul sekali seperti itu, dan dengan adanya atribut itu tentu masyarakat bisa tahu, bisa memilah dan memilih, ini yang saya dahulukan. Terus kemudian mungkin tadi nyambung pertanyaannya Pak Yohanes bahwa kenapa kok programnya kok langsung digulirkan itu kan, wong datanya saja belum beres seperti itu. Kita semua berproses yang pasti, karena kalau nunggu data kita beres tentu program-program pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Imam mungkin tidak segera tersalurkan. Tapi yang pasti adalah dibalik data-data yang mungkin tidak tepat seperti tadi disampaikan di area yang memiliki apa namanya kompor gas 3 kilo dan sejenisnya, dan kasus-kasus seperti ini banyak, itu sebenarnya juga masih ada data-data, masih ada kondisi-kondisi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang pada akhirnya mereka berhak menerima sesuai dengan kondisinya. Itu yang juga perlu kita pahami. Dan pesan saya mungkin secara pribadi maupun institusi, mungkin dengan segala hormat, kalau nanti ada petugas yang datang siapapun itu, bukan hanya dari BPS, bisa dari apa namanya dinas sosial, dari Kementerian Sosial, dan dari manapun, mohon diterima, dijawab dengan baik, ya, dijawab dengan benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita ingin membuat kue tentu itu berdasarkan dari bahan yang masuk. Ketika bahannya oke, bahannya bagus, tentu hasilnya juga sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Imam. Pak, oh, Pak Nanang, sorry. Pak Imam, silahkan.
2: Ya, oke. Jadi kalau kami ya, perspektif sebagai wali data, jadi harapan kami DTSN tidak hanya menjadi sebuah database yang besar, tapi benar-benar menjadi salah satu fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau boleh disampaikan, ini bukan program yang baru sebenarnya, karena DTSN itu terdiri dari 3 data ya, dari ada DTKS, kemudian P3KE, kemudian Reksosek, dan data-data tersebut sebenarnya prinsipnya sama. Namun sesuai dengan Impres 4 itu Presiden mengarahkan bahwa datanya itu jadi satu. Nah, tujuannya biar tidak tumpang tindih, yang sudah menerima bantuan itu dapat terus, dan yang sebenarnya harusnya dapat bantuan itu masih belum dapat kesempatan. Jadi pemerintah berbenah, pemerintah memperbaiki, tadi sama seperti yang disampaikan Pak Nanang. Jadi mari kita sebagai masyarakat dalam setiap elemen, jadi tidak hanya pemerintah saja, karena pemerintah tidak akan pernah bisa jalan sendiri tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan dari seluruh stakeholder ya, dalam mengawal kegiatan dan program yang baik gitu. Jadi yang pasti kalau dari sisi kami, kami berharap integrasi dan introp itu terus diperkuat sehingga nanti kita dapat gambaran gitu secara utuh. Mungkin tadi banyak ya persepsi dipikir data desil itu bergantung kepada hasil sensus ekonomi kemarin, padahal masih belum gitu loh. Jadi sensus ekonomi itu datanya itu belum terkumpul secara keseluruhan, dan proses itu juga butuh waktu yang cukup gitu untuk mengolah dan menganalisis data sehingga bisa menggambarkan bagaimana struktur ekonomi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia nih ya, di seluruh Indonesia, sehingga nantinya ini bisa jadi untuk prediksi proyeksi berapa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gambaran sekaligus bagaimana potensi-potensi yang nantinya bisa memungkinkan itu nantinya untuk dikembangkan lagi kebijakan-kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran sehingga bisa dapat dimanfaatkan dan dirasakan. Wajar ya ketika mungkin ada beberapa waktu, contoh nih kemarin di bulan Juli, Agustus, nah ini memang ada timing yang tepat ketika teman-teman mahasiswa itu sedang bayar UKT gitu ya. Nah itu UKT-nya kok tinggi karena dari pemeringkatan desil dan lain sebagainya. Nah mungkin secara prosedur tadi sudah disampaikan nanti bagaimana kita melakukan updating terkait desil. Jadi nantinya akan ada sedikit ada bocoran ya, nanti akan ada Perlinsos ya, jadi aplikasi Perlinsos ini yang nantinya bisa untuk mengimplementasikan perubahan dan pergantian desil sesuai dengan apa yang sudah nanti data-data kita sampaikan. Jadi secara keseluruhan yang perlu kami sampaikan closing statement-nya adalah informasi yang benar dari masyarakat, dari semua elemen akan menjadi salah satu bagian penting dalam menghasilkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan basis informasi yang semakin baik, maka proses pengolahan dan pemanfaatan data termasuk informasi pemeringkatan kesejahteraan diharapkan semakin mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih detail secara teknis untuk perencanaan pembangunan dari kami, dari Kominfo Jatim, kebetulan dari bidang saya, bidang data dan statistik, kami siap untuk memberikan informasi-informasi berikutnya.
1: Oke, baik Pak Imam. Ini di WhatsApp sebenarnya masih banyak yang mau bertanya, tapi karena keterbatasan waktu ya, kita hold dulu. Nanti kalau misalnya ada beberapa catatan, saya izin kirimkan ke Pak Imam maupun juga Pak Nanang. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa kembali di program Cek Dulu berikutnya.
4: Terima kasih banyak.

9.11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Di kondisi siang yang cukup terik ini, tetap semangat ya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di area Malang Raya. Terima kasih juga khususnya Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi obrolan sebelumnya ya. Jadi untuk beberapa informasi yang sudah kami dapatkan juga dari narasumber, nanti kita akan kembali updatekan perwakilan dari rekan-rekan Kominfo Jatim, termasuk juga dari BPS. Setelah kita bicara soal desil, rasanya juga masih cukup banyak ya beberapa hal yang perlu dibahas. Tadi kita sempat bicara soal memahami desil, memilah informasi. Ada juga dari

Di siang hari ini, kawan, kita juga masih di City Report ya, yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya sih aman ya. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu juga relatif lancar dua arah, begitu juga dengan Gemporembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Kalau di ruas Probolinggo kawan yang dari arah Pasuruan, sebenarnya dua arah ya, ini cukup ramai. Setelahnya rest area Paspro, tapi kalau setelahnya Probolinggo nanti mengarah ke Pasuruan itu kembali lenggang lagi. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Bandulan, jadi tadi ada Pak Sigit ya yang sempat mengabarkan ke kami adanya tumpahan solar begitu ya informasinya yang disampaikan. Coba kita putarkan voice note yang dikirimkan Pak Sigit ya.
1: Assalamualaikum. Mohon pengendara roda 2 harus berhati-hati. Pas tikungan ke Bandulan ini kayaknya ada solar tumpah ini. Barusan di depan saya ada suami istri sama anaknya kecil jatuh kepleset. Saya tidak sempat video karena pas di depan saya tadi langsung bengong saya. Oke, mohon perhatiannya, harus ekstra hati-hati di tikungan Bandulan dari Mergan mau ke Bandulan, mau ke jembatan ini. Pak, kayaknya ada solar tumpah ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Sigit. Sayang sekali ini tadi tidak ada dokumentasi yang disertakan. Mungkin kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sana, update informasinya di tikungan di Bandulan ya, boleh disampaikan bagaimana. Kalau memang masih perlu adanya ini ya tindak lanjut, nanti kita akan coba sampaikan ke rekan-rekan Damkar termasuk juga ke rekan-rekan BPBD. Jadi Anda yang melintas di sana, sekali lagi mungkin boleh bantuan update-nya Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM, kali ini Asrur, dengan kabar yang akan dibawakan parkir non tunai Kota Batu mulai 2027. Pemkot siapkan Kris dan Imani.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu menyiapkan penerapan sistem parkir non-tunai mulai tahun 2027. Sistem ini akan mengarahkan pembayaran parkir menggunakan transaksi digital seperti QRIS maupun uang elektronik. Rencana tersebut dibahas bersamaan dengan kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2027 antara Pemkot dan DPRD Kota Batu. Digitalisasi parkir ditujukan untuk meningkatkan pencatatan penerimaan sekaligus pengawasan sektor perparkiran. Wali Kota Batu Nurrahman mengatakan pemerintah tidak perlu menyediakan studi tiru ke daerah lain. Pemkot tinggal menyiapkan aturan teknis melalui peraturan wali kota atau perwali. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nurrahman.
4: Ya apapun, yang penting tidak tunai. Jadi kan parkir ya pakai bisa kris, bisa apa jenis uang e-money, kayak gitu.
5: Sudah ada kajian

dengan beberapa narasumber, salah satunya dengan Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya, seperti apa sih gambaran tadi yang dijelaskan oleh Pak Nanang ya, ini kaitannya dengan kenapa kemudian bisa ada desil dan juga survei itu, lalu apa variabel yang kemudian menjadi pertimbangan ya untuk menentukan desil dari seseorang. Nah, ini tadi ada yang sempat masuk juga Bu Husnul yang menyampaikan, ini kalau melihat intinya yang disampaikan Bu Husnul ya, jadi dipastikan ketika bicara status desil ini juga bisa lebih rinci ya, jangan hanya melihat dari permukaannya saja, apalagi ketika melakukan sensus itu ya, dengan mendatangi penduduk, ditanya-tanya keadaan keluarga seperti apa, udah punya buku nikah atau belum, kemudian kakaknya ini jadi satu atau belum, pekerjaannya sehari-hari itu apa. Nah, jadi harapannya bisa lebih mendalam gitu Bu ya, sehingga hasilnya juga bisa lebih detail dan meyakinkan. Kemudian ada juga beberapa catatan lain, ada Pak Yudi di sini. Pak Yudi menyampaikan data ini sensitif, yang dibutuhkan masyarakat itu transparan, tujuan desil-desil itu untuk apa, dan parameternya nanti jelas. Sekarang ini masih simpang siur itu ya. Kemudian ada juga kawan-kawan pendengar lain, nanti kita akan kembali lanjutkan ya, termasuk yang mengirimkan voice note. Buat Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum? Kalau sudah, yuk bepergian dengan nyaman dan aman, hemat tentunya, bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Kawan, saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar ya, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadir Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada beberapa tantangan mitigasi dampak erupsi gunung. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno menyampaikan, di Jawa Timur total ada 7 gunung aktif, di antaranya telah menunjukkan aktivitas signifikan, seperti Gunung Kelut dan mengalami erupsi tahun 2014. Begitu juga Gunung Semeru yang mengalami erupsi guguran pada tahun 2021. Waktu itu terjadi pelepasan mahkota magma. Satrio menyampaikan juga dari beberapa gunung yang ada di Jatim, ada yang kewenangan masuk ke pemerintah pusat. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri. Satrio menambahkan, sejauh ini kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diupayakan maksimal untuk mitigasi dampak. Kawan, macet panjang pelabuhan Ketapang, Pemprov Jatim siapkan 3 alternatif. Pemprov Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Setelah antrian, kendaraan sempat mengular hingga belasan kilometer. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistanto Dardak mengatakan, penanganan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan melalui penerapan sistem tiba bongkar berangkat atau TBB, penambahan kapal, serta pemanfaatan pelabuhan alternatif. Selain Ketapang, pemerintah juga mempertimbangkan optimalisasi pelabuhan Jangkar di Situ Bondo dan Tanjung Wangi di Banyuwangi untuk mengurangi beban penyeberangan, terutama bagi kendaraan logistik menuju Bali dan NTB. Kawan, pelaku pembakaran Taman Nasional Baluran ditangkap. Pihak Taman Nasional Baluran menangkap MF 49 tahun yang diduga membakar hutan di sejumlah lokasi kawasan Taman Nasional Baluran Situ Bondo. MF diamankan bersama korek api, sepeda motor, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Balai TN Baluran Agus Setiabudi mengatakan, kebakaran mengancam vegetasi, habitat, dan ruang jelajah satwa. Ia menyebut patroli dan pengawasan akan terus ditingkatkan, terutama di lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Agus mengatakan MF diduga sengaja melakukan pembakaran beberapa kali pada 31 Agustus hingga 3 September. Pelaku terancam hukuman 2-10 tahun penjara. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: 101FM Guidance for Your Life kawan, untuk siang hari ini melihat kondisi di area Telogomas yang cukup panas terik ya. Tetap semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya setelah tadi di program sebelumnya ya. Dicek dulu, kita sempat bicara memahami desil, memilah informasi. Ada beberapa yang belum terakomodir, ada Bu Endah ini tadi bahkan voice note yang sempat dikirimkan, kita coba putarkan kawan.
1: Selamat siang kakak, saya juga agak keberatan dengan desil ini karena kriterianya itu kan kita itu kurang tahu ya, terus pengisiannya itu kan kayak saya nggak selalu ada di rumah, kan kemungkinan bisa saja pengisiannya itu salah. Terus lagi mengenai saya sudah saya cek, saya desil 6, padahal saya kerja sendiri, suami tidak kerja. Walaupun rumah itu rumah saya, tapi ya itu tadi, kalau sampai desil 6 tidak bisa membeli Pertalite, sedangkan saya mobil mobil masih rental karena saya sopir online. Itu terus apakah cukup adil untuk kita-kita yang sopir online ini gitu. Terus kebanyakan itu kan tidak menjumpai pemilik rumah, bisa saja itu data salah. Jadi saya mohon sekali lagi ya, kalau memang mau diadakan sensus lagi itu diumumkan di, kalau bisa di Radio City Gate ini, jadi kita-kita itu bisa ada di rumah, bisa menjawab semua atau memberi data yang benar. Kalau seperti ini saya sendiri kaget gitu loh, karena kenapa kok saya masuk desil 6 gitu loh. Kalau sampai bener saya masuk desil 6 dan gak bisa beli bensin Pertalite, gimana nasib ya kita-kita driver online ini gitu loh. Padahal ini untuk tulang punggung rumah tangga gitu kakak. Itu aja yang perlu yang ingin saya sampaikan, karena terus terang desil ini bagi saya tidak menguntungkan sama sekali, karena yang mampu tetap dapat ya, sesuai dengan yang diutarakan Pak Dani, hanya karena dekat sama Pak RT atau Pak RW atau lurah, sedangkan yang benar-benar membutuhkan tidak dapat. Dari dulu saya itu tidak pernah dapat bantuan itu, walaupun sebenarnya saya bukan orang yang mampu, tetapi hanya saya berusaha semaksimal mungkin gitu aja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Bu Endah ya, sudah turut bersuara apa yang jadi keresahannya dan bicara soal desil kawan, sebelum kita juga lebih jauh ya. Ini tadi dengan Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widiaryoko, juga sempat menyampaikan sebenarnya gimana sih ceritanya sampai akhirnya ada yang namanya desil. Kita akan coba putarkan lagi dari penjelasan Pak Nanang.
2: Jadi Mbak, kita itu pemerintah ya, itu sebenarnya kan sudah memiliki program-program bantuan sosial ya, prioritas kementerian, pemerintah daerah, itu semuanya sudah memiliki program, di mana setiap pemerintah itu tentu memiliki sasarannya masing-masing ya, memiliki daftar, memiliki list, di mana list itu bisa dikumpulkan dari masing-masing lembaga atau kementerian, kemudian mereka menentukan programnya berdasarkan list yang mereka miliki. Kemudian pada kurang lebih tahun 2025, Presiden Prabowo itu melihat bahwa sepertinya kok ini belum terintegrasi ya, masing-masing lembaga itu memiliki target sendiri, memiliki program sendiri. Ini bisa nggak sih sebenarnya dari semua data yang dimiliki lembaga ini kemudian dijadikan satu gitu kan, dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah apa ya istilahnya itu keranjang besar yang isinya data yang kita sebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu setelah kemudian semuanya dikumpulkan ya Mbak, kemudian semuanya ditaksir, divaluasi istilahnya, itu dinilai sebenarnya sih tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih dari semua data yang dikumpulkan itu. Kemudian setelah dievaluasi, kemudian ada kelasnya ya, ada ini masuk ke kategorinya rendah, sedang, tinggi dan seterusnya. Kemudian diurutkan mulai dari paling bawah ke paling atas ya, paling bawah paling atas, kemudian dibagi habis menjadi 10 bagian. Dan itulah yang disebut dengan desil. Desil itu membagi seluruh data mulai dari yang paling bawah ke paling atas itu setelah diurutkan ya, itu menjadi 10 bagian yang sama besar.
0: Nah itu kawan ya, kurang lebihnya seperti apa kemudian akhirnya desil ini muncul, termasuk juga dalam penentuan desil sendiri ini ternyata masih ada beberapa variabel begitu untuk pertimbangannya. Nanti kita akan kembali lanjutkan seperti apa statement yang disampaikan dari rekan-rekan BPS. Untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami yang sekarang masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811 36091.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, terima kasih banyak. Ini tadi tambahan informasi dari Pak Anto. Wah, ini soal agenda karnaval ya, Pak? Agenda sound horek mungkin ya. Iya, ini karnaval yang menggunakan sound kawan di wilayah Kabupaten Malang. Nah, ini yang disampaikan dari Pak Anto. Jadi sangat disayangkan ya ketika adanya karnaval dengan sound yang besar-besar, kemudian masyarakat yang datang ke lokasi sama bawa anaknya. Nah, ini kan juga harusnya perlu dijadikan evaluasi bersama. Ini nanti akan mengarah ke psikologis anak dari diskotik jalanan yang masuk desa. Kemudian belum lagi sebagian pemuda ini ada yang mengkonsumsi minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi nih kondisi dancer yang rasanya kurang layak ya, ketika kita bicara karnaval dan kita membandingkan dengan karnaval sebelumnya, itu kan benar-benar full ya. Ini bicaranya soal budaya, itu yang disoroti dari Pak Anto. Nah, kemudian ini tadi ada juga informasi yang disampaikan dari Pak Zainal. Jam 1 lebih 18 menit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah desil, mohon izin. Kemarin ketika petugas sensus ekonomi itu bilang bahwasanya ketika kita hidup di perumahan dan listrik nya itu 1.300, maka otomatis langsung desilnya itu 7. Nah, ini mungkin yang tidak benar lah ibaratnya. Jadi masa ujuk-ujuk hanya tinggal di perumahan, dan karena meskipun perumahan itu subsidi, hanya listriknya memang serentak 1.300, otomatis 7. Ketika di sensus yang lain ya otomatis akan naik desilnya. Jadi 7 itu sangat minimal sudah 7, jadi sudah melompat angka 1 sampai 6. Nah, itu mohon untuk mungkin pemerintah diperbaiki kategori-kategorinya itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Zainal ya, sudah gabung di siang hari ini. Mungkin kita kembali lagi dengan statement yang sempat disampaikan dari Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Pak Nanang Widaryoko. Tadi sebenarnya juga sempat dijelaskan ya secara clear seperti apa sih kemudian akhirnya ada desil, dan kemudian sebenarnya juga cukup banyak kawan di sini yang menjadi poin-poin pertimbangan sampai akhirnya ada si A masuk desil berapa, si B masuk desil berapa, begitu. Kita coba dengarkan.
2: Yang perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi kesejahteraan ini sifatnya adalah relatif. Maksudnya relatif seperti apa? Kalau misalnya kondisi kita sekarang baik, katakanlah kita masuk di desil 4 misalnya, tahun depan kondisi kita nggak berubah, tapi ada kondisi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah yang akhirnya menjadi jatuh, bisa saja ketika kemudian dilakukan pemeringkatan ulang, maka bisa saja peringkat kita, desil kita menjadi naik, menjadi 5. Jadi kenaikan desil itu belum berarti kita menjadi lebih kaya, bisa saja karena kondisi yang lain itu menjadi kurang baik. Nah, satu yang perlu kita pahami bersama, gitu. Jadi yang menjadi dasar penentuan desil ini, yaitu data DTSN itu tadi, itu sumbernya dari lintas kementerian. Jadi ini perlu diluruskan bahwa di sini data yang kita gunakan untuk penentuan desil itu bisa berasal dari berbagai lembaga, berbagai kementerian, kemudian dijadikan satu, termasuk juga dari masyarakat, yang itu nanti itu bisa bisa menentukan sebenarnya ketepatan pemeringatan itu seperti apa. Cuma kita juga harus menyadari bahwa memang kondisi masyarakat, kondisi kita semua itu bisa berubah, ada dinamika di situ, dan disitulah perlunya kita melakukan updating atau pemutakhiran data. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kawan ya yang ditambahkan ketika kita bicara data itu kan memang sifatnya dinamis ya. Tadi sudah disampaikan kurang lebihnya bagaimana kalau kita bicara kondisi di lapangan. Nah, kemudian kalau bicara apa saja yang jadi pertimbangan, tadi juga sempat disinggung ya oleh rekan-rekan BPS, sebenarnya juga cukup banyak kawan, jadi tidak hanya soal ini ya, pendapatannya saja mungkin di situ bisa dilihat bagaimana dengan asetnya, kemudian bagaimana dengan indikator dari penghasilannya. Jadi masih banyak variabel-variabel yang jadi pertimbangannya begitu. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Terima kasih banyak tadi Pak Zainal sudah gabung ya siang hari ini. Kita selanjutnya akan coba sambung dengan reporter Sirigate FM. Kali ini ada Heri Prasetyo. Kabar yang akan dibawakan, beras premium langka di Kota Malang. Wali Kota siapkan langkah khusus.
3: Segera kita ikuti laporan reporter Sirigate.

ke lapangan untuk melihat terkait dengan ketersediaan, kemudian juga keterjangkauan. Jadi dari harga dan stok. Kami sudah keliling. Pertama tadi kita ke Pertamina, ya, kita lihat di SPBU Ciliwung, dan di sana memang dengan kondisi saat ini untuk Pertalite lebih banyak dipilih daripada mereka mencari Pertamax, ya, karena memang harga yang saat ini Pertamax sudah naik, dan akhirnya mereka mencari yang segitu, akhirnya terjadi agak panjang terkait dengan antrinya mereka untuk mendapatkan Pertalite. Tetapi kepastian dari Pertamina tadi kita dapatkan bahwa terkait dengan stok itu semua

0: Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehabisan atau ada isu terkait dengan ketersediaan dari BBM. BBM semua aman, lancar, stok juga ada. Jadi jangan sampai terkena isu bahwa akhirnya BBM-nya akan tidak tersedia. Tapi semua aman. Kemudian tadi kita ke distributor. Yang kedua, distributor ini memang tidak ada beras. Tidak ada, jadi kosong. Beras premium utama itu kosong, dan ini memang karena selama sudah 1-2 minggu ini tidak tersedia terkait dengan beras tersebut. Akhirnya mereka hanya menjanjikan saja kepada masyarakat yang biasanya langganan kepada mereka. Kalau untuk yang komoditi yang lain aman, ya gula, minyak goreng aman di distributor. Kemudian kita ke pasar Belimbing. Dari pasar Belimbing juga sama, ada beberapa toko terkait dengan penjual sembako, mereka ada tersedia SPHP tersedia, ya SPHP tersedia, tapi premium memang agak sulit didapatkan. Tapi ada beberapa pedagang yang mencari ke kota-kota lain.
1: Selain beras, kawan TBID mengecek ketersediaan BBM di SPBU Ciliwung. Dalam sidak tersebut, antrian kendaraan untuk mendapatkan Pertalite terlihat lebih panjang. Wahyu mengatakan masyarakat cenderung beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax naik. Namun berdasarkan informasi dari Pertamina, stok BBM di Kota Malang masih aman. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap!
0: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Menginfokan ada laka di gadang
4: PKL turunnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman briefing ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi masih ada beberapa yang belum terbacakan ya. Ini kaitannya dengan program Cek Dulu di siang hari ini, kawan, setelah kita bicara memahami desil memilah informasi. Nah, ini tadi ada dari Bu Mulyani menyampaikan, saya pengen urun rembuk ya tentang topik desil tadi siang. Saya jadi ketawa dengan program pemerintah ini karena bikin program kok malah bikin masyarakat resah, sedih, khawatir, bahkan marah. Nah, tujuannya untuk pemetaan angka kemiskinan, jadinya malah jadi kacau balau. Banyak yang mengeluh kok masuk desil 6 padahal kenyataannya tidak seperti kriteria yang ditetapkan. Banyak yang khawatir masuk desil 6 gak bisa beli Pertalite. Tolonglah pemerintah mengkaji ulang, kalau bikin program jangan asal bikin. Desil nantinya jadi devil, sesuatu yang bikin masyarakat jadi takut. Terima kasih. Oke, Bu Mulyani, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang ya siang hari ini. Bagi kawan-kawan City Guide yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya, ketika kita coba cek, tadi kita belum cek sama sekali ya bagaimana pergerakan lalu lintas yang hari ini. Kita mulai kali ini di area traffic light Sabilillah. Bagi Anda yang berencana mengarah ke TL Sabilillah, bersiap di sana ada antrian, kawan, yang ini imbas TL saja dan juga peningkatan volume kendaraan yang dari Legend Sparman. Tapi tenang saja, begitu nanti Anda lepas dari traffic light, kondisinya sudah kembali normal, sudah lancar lagi mengarah ke Surabaya, ataupun Anda yang mau masuk mengarah ke sekitar Sohat, sejauh ini masih terkondisikan. Nah, kemudian kawan, Anda yang sekarang juga sedang bersiap, kali ini di area pertigaan Kacuk yang sudah mulai ramai, ini justru dua arah ya, belum tahu karena apa di sana. Kawan-kawan City Guide yang sudah mendekati area Kebon Sari di sekitar selepasnya traffic light Kacuk, pasnya pertigaan Kacuk ya, boleh nanti Anda kabarkan ada apa di sana siang hari ini.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
3: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
2: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
4: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Mina Malang, Imam Rizky juga sempat menjelaskan kalau peningkatan konsumsi Pertalite ini berada di kisaran 6-10% dan kondisi ini memang terjadi di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan pergeseran konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Jadi menurut dia, ketika peningkatan konsumsi ini dipengaruhi ya dengan aktivitas masyarakat yang memang meningkat sejak bulan Agustus. Selain berbagai kegiatan, masuknya mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi di Malang, ini juga ikut menjadi alasan peningkatan mobilitas terutama kendaraan roda 2. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari Pertamina sebenarnya juga sudah menambahkan ya dengan pasokan BBM dari Depo Malang di Jalan Halmahera, bahkan penyaluran gasolin termasuk Pertalite yang biasanya 700 kiloliter per hari ditingkatkan jadi 888 kiloliter per harinya. Itu untuk sementara update informasi menemani aktivitas dan perjalanan Anda di siang hari ini, kawan. Untuk selanjutnya, kira Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke ruas tol ya, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya lancar dua arah dari beberapa getol di Lawang, Singosari, kemudian Malang Mandiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan ya. Arah ke Surabaya pun juga ke Japanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru aman. Kemudian juga di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo, dua arah lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, tingkat aktivitas gunung api tidak hanya bisa dilihat dari status levelnya saja. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Rita Susilawati menyampaikan, sebenarnya masyarakat bisa kapanpun melihat seperti apa update aktivitas gunung aktif di Indonesia. Tetapi yang perlu jadi catatan, aktivitas erupsi tidak hanya sebatas melihat statusnya saja. Ada pantauan visual, kegempaan, tekanan yang ditunjukkan gunung api, sampai deformasi gunung. Kata Rita, meskipun gunung sama-sama level sama, tapi rekomendasi radius aman biasanya berbeda. Rita menambahkan, untuk case Gunung Anak Krakatau, aktivitas vulkaniknya terjadi selama 25 jam, sehingga terjadi hujan abu di sekitar badan gunung. Ditambah lagi kondisi angin yang lumayan kencang, sehingga berdampak ke daerah-daerah dengan jarak jauh. Tetapi dampak berbahaya tetap berada di kisaran 3 km. Kawan, kasus keracunan MBG Sidoarjo Emil buka opsi langkah hukum. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak membuka kemungkinan langkah hukum dalam penanganan dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Sidoarjo. Emil mengatakan kasus tersebut akan ditelusuri secara menyeluruh dan jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, penanganannya bakal dikoordinasikan dengan aparat penegakan hukum. Saat ini operasional dapur SPPG terkait sudah disuspend, sementara BGN melakukan penelusuran terhadap dapur penyedia makanan dan Dinas Kesehatan akan mengevaluasi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Kawan, Prabowo dorong masyarakat punya rekening bank. Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank milik negara membuka akses rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, pemerintah ingin bank lebih aktif menjangkau masyarakat dan membuatkan rekening bagi mereka yang belum memilikinya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus memudahkan masyarakat menggunakan layanan perbankan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 2 lewat 19 menit ya. Beberapa update dari kawan-kawan pendengar juga menambahkan cukup ramai di beberapa titik, termasuk pantauan cuaca yang agak sedikit redup saat ini. Hati-hati lagi di perjalanan juga, mendekati traffic hour menuju ke jam 3. Tentunya pasti akan ada perlambatan ya di sejumlah titik. Kali ini saya mau geser dulu, kita akan segera terhubung bersama dengan reporter Citycar FM. Saat ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar DPRD Kota Malang soroti legalitas aset pasar Induk Gadang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, DPRD Kota Malang meminta seluruh dokumen pembangunan dan pengelolaan pasar Induk Gadang dibuka secara lengkap. Dewan ingin memastikan pembangunan pasar yang dilakukan secara swadaya pedagang di atas lahan milik Pemkot Malang dan sebagian lahan sewa pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari. Suratan tersebut mengemuka dalam pendalaman pembahasan perubahan APBD 2026 setelah DPRD menerima jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono bilang Dewan akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membedah status lahan, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama hingga mekanisme pengelolaan pasar Induk Gadang.
3: Ya, teman-teman mengharapkan memang ada apa, karena di DPRD kan juga nerima aspirasi terkait dengan pedagang ya, penataannya termasuk masalah status. Makanya kita nanti akan mengadakan rakor ya, rakor yang menghadirkan seluruh stakeholder agar lebih jelas. Mengingat di situ itu kan swakelola, ini suatu hal yang baru sebenarnya di kita. Nah, selama ini yang pasarnya yang bangun kalau nggak pemerintah atau BGS ya, bangun guna serah. Nah, ini pedagang sendiri yang bangun. Tapi kita juga harus memperhatikan masalah legalitasnya, karena pembangunannya swadaya di atas lahan Pemkot dan lahan yang disewa Pemkot. Teman-teman kan ingin memastikan bagaimana status hukumnya, bagaimana perjanjian kerjasamanya, dan bagaimana nanti tata kelolanya agar jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari.
2: Di sisi lain kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan penataan pasar Gadang tetap berjalan secara simultan. Pemerintah kota, kata dia, telah melakukan langkah terkait pemanfaatan aset dan akan melibatkan inspektorat untuk memastikan pengelolaannya sesuai ketentuan. Penataan dan relokasi pasar Gadang sendiri diharapkan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang maupun pengguna jalan, mulai dari kemacetan, bau hingga ketidaknyamanan dalam aktivitas transaksi di kawasan tersebut. Namun bagi DPRD, penyelesaian persoalan fisik pasar tidak cukup. Kepastian status aset sekaligus pembangunan dan skema pengelolaan menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan bersamaan agar pasar Induk Gadang tidak menjadi persoalan hukum baru di masa mendatang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan per

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui program Beasiswa Banyuwangi Progresif 2026, sebanyak 613 pendaftar telah bersaing untuk mendapatkan akses beasiswa pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejak digulirkan pertama kali pada 2011 hingga 2025, program beasiswa daerah ini tercatat telah memfasilitasi sebanyak 3.920 mahasiswa Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi kini kembali melanjutkan program strategis tersebut untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap membangun daerah. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi pembangunan kualitatif SDM lokal.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo Ningsih yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan menyoroti rencana reaktivasi jalur kereta api di Kabupaten Situbondo. Ningsih menekankan agar hak-hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Selain itu, Nasim Khan juga turut mengingatkan pentingnya kepastian bagi warga terdampak. Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah keberadaan rumah-rumah permanen milik warga di sepanjang koridor bekas jalur kereta api. Pihak legislatif meminta pemerintah Kabupaten Situbondo dan instansi terkait untuk memperjelas mekanisme penyelesaian serta kepastian relokasi atau hunian bagi warga.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. BSOW 2026 dorong promosi anggrek dan ekonomi Kota Batu. Batu Signing Orchid Week 2026 kembali digelar sebagai ajang promosi anggrek sekaligus penggerak ekonomi masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan kegiatan ini bukan sekadar pameran tanaman, tetapi menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi anggrek Nusantara sekaligus mendukung petani, kolektor, komunitas, dan pelaku UMKM. BSOW 2026 mengusung tema Beauty in Diversity dan menghadirkan ribuan anggrek dari berbagai daerah. Kegiatan berlangsung hingga 13 September 2026 dengan agenda kontes anggrek nasional, workshop perawatan serta bursa tanaman anggrek. Pemerintah Kota Batu berharap BSOW semakin memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi agrowisata dan pusat pengembangan hortikultura sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kawan, kita akan bahas tentang bencana di Indonesia. Setelah tadi perbincangan Desil ya, cukup ramai di beberapa jam yang lalu dan di segmen sebelumnya. Nah, kalau misalkan untuk saat ini saya ingin membahas tentang bencana di Indonesia kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, bahkan NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat itu sampai memperingatkan salah satu bencana alam yaitu karhutlah bisa bertahan sampai berbulan-bulan kawan, karena tanah di Kalimantan itu rata-rata tanah gambut yang mana itu bisa ada kebakaran bawah tanah dan itu bisa membara sampai berbulan-bulan. Nah, selain itu kawan, Indonesia juga dikepung ancaman bencana yang tidak hanya karhutlah ya, ada juga gempa bumi, bahkan sampai gunung meletus atau erupsi. Nah, itulah yang perlu kita waspadai. Dan DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunjuk satu instansi sebagai sektor utama atau leading sektor dalam mitigasi dan penanganan bencana, karena hal ini dinilai penting supaya koordinasi ke antar kementerian dan lembaga itu berjalan lebih cepat dan terarah. Puan mengatakan kalau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pernah memegang peran tersebut ketika Puan ini masih berada di dalam pemerintahan ya. Jadi pola serupa juga dinilai perlu kembali diterapkan supaya menghadapi situasi kebencanaan ini bisa lebih terarah dan cepat tertangani. Dan Puan bercerita kalau misalkan leading sektornya itu BNPB dulu. Jadi dengan situasi seperti ini, Puan berharap bisa dilakukan lagi leading sektor seperti ini supaya ada antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintahan. Karena menurut Puan, letak Indonesia di kawasan Ring of Fire atau cincin api kawasan Pasifik itu membuat mitigasi. Nah, menurut Puan kawan, karena kawasan Indonesia itu berada di Ring of Fire, membuat mitigasi bencana harus menjadi perhatian setiap tahun. Dan waktu dan lokasi kejadian kan, atau waktu dan lokasi terjadinya bencana alam itu tidak selalu bisa diprediksi. Jadi perlu penanganan setelah bencana terjadi harus dilakukan secara terpadu gitu, secara berpusat kawan, supaya dampaknya ini bisa segera dikendalikan. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu, pasti penanganan bencana tidak akan bagus atau bakal terpecah-pecah di setiap pihak, dan penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau lembaga. Seluruh instansi terkait juga harus bergerak bersama di bawah koordinasi yang jelas, dan kementerian koordinator bisa mengambil peran dalam menyatukan langkah seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari tahap mitigasi hingga penanganan bencana. Karena pihaknya ini mengharapkan pemerintah bisa melakukan mitigasi ke depannya, dan itu dilakukan secara bersama-sama dan biasanya dikoordinasikan oleh Menko. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan ke WhatsApp kami ya. Kenapa kok semakin memerlukan leading sektor di bidang bencana ini kawan, seperti BNPB yang menjadi pusatnya di dalam beberapa bulan ke depan? Karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu mengatakan kalau masyarakat itu perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah Indonesia di hari ini kawan, karena suhu udara di beberapa wilayah pun juga sangat tinggi ya, dan di titik-titik lain bahkan sampai ada kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai. Dan banyaknya karhutlah ditambah dengan bencana, ini banyak hal yang memang perlu kita waspadai. Bahkan di beberapa hari lalu 4 gunung api di Indonesia itu erupsi bersamaan kawan. Setelah Gunung Anak Krakatau ya, ada 3 gunung api Indonesia yang erupsi juga, Gunung Semeru, Gunung Ilelewotolok, dan Gunung Ibu. Jadi turut mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Karena fenomena erupsi serentak ini memicu perhatian publik. Loh kok meledak semua, kenapa? Kok meletus semua, kenapa? Dan akhirnya ada pakar yang menjelaskan, itu ahli kebencanaan dari IAB, Daryono, serta Badan Geologi Kementerian SDM itu menegaskan kalau tidak ada jalur pipa atau saluran magma yang menghubungkan dapur magma antar gunung tersebut. Nah, tapi kenapa kok kawasan gunung-gunung di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik ini bisa erupsi di dalam waktu yang hampir bersamaan? Nah, itu nanti kita coba bahas di segmen selanjutnya. Dan mungkin untuk Anda bisa berkomentar terlebih dahulu di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside. Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus, sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang rame itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, padahal disebutkan tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Seatbelt. Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, selamat siang menuju sore ya. Tadi kita membahas tentang bencana yang memang terjadi di Indonesia, dan mungkin tadi ada pertanyaan yang di akhir segmen saya tanyakan gitu. Erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan, ini kenapa kok bisa terjadi di 4 gunung kawan ya? Setelah Gunung Anak Krakatau ada Gunung Semeru, Gunung Ilelotolok dan Gunung Ibu. Padahal jalur atau saluran magma yang menghubungkan dapur magma antar gunung tersebut tidak ada. Nah, ternyata penjelasannya memang kalau misalkan kita cek, Indonesia ini berada di zona konvergensi tiga lempeng besar. Jadi di pusat pertemuan dan penunjaman atau subduksi tiga lempeng tektonik utama dunia kawan, lempeng Indo-Australia, Pasifik dan Filipina yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Jadi aktivitas pergerakan lempeng yang sangat aktif ini menyuplai energi, memicu gempa bumi dan terus-menerus melelehkan batuan menjadi magma yang naik ke kantong-kantong gunung api di sepanjang busur vulkanik Nusantara. Nah, setiap gunung ini punya siklus internalnya sendiri, dan letusan simultan terjadi karena volume magma, akumulasi gas vulkanik dan tekanan fluida, ditambah gaya apung termal di dalam dapur magma masing-masing gunung yang kebetulan mencapai batas maksimum atau batas

0: jenuh, titik jenuh pada waktu yang relatif sama. Meskipun tidak ada jalurnya, tapi bisa terjadi sama karena apa? Karena kebetulan mencapai batas maksimum pada waktu yang sama itu, kawan. Dan populasi gunung api aktif yang sangat padat di Indonesia ini membuat beberapa gunung terlihat bersamaan meletusnya ya. Jadi Badan Geologi dan PVMBG mencatat kalau Indonesia ini punya 127 gunung api aktif dengan jumlah terbanyak dibandingkan negara manapun, mengingat tingginya populasi gunung aktif yang berada di satu jalur tektonik yang sama-sama aktif. Jadi terjadinya erupsi di beberapa gunung dalam hari atau minggu berdekatan dengan yang berdekatan itu merupakan aktivitas rutin yang wajar dan normal secara statistik, katanya. Dan SIMS membuktikan kalau setiap gunung punya sifat mandirinya lewat karakteristik erupsinya, mulai dari kekentalan magma maksud saya, lalu kadar gas hingga tinggi kolom abu yang dihasilkan itu berbeda satu sama lain. Dan hal ini mempertegas pernyataan dari Badan Geologi Kementerian SDM tadi, fenomena ini murni aktivitas vulkanis alami yang terpisah dan tidak menimbulkan efek domino di mana satu letusan memicu letusan lainnya, tidak seperti itu, kawan. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini di WhatsApp di 0811 3600 911, dan nanti kita akan membahas kalau misalkan BMKG ini memperingatkan masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim dan karhutlah di Indonesia. Nah, kita move dulu ke WhatsApp. Ini ada informasi dari Pak Pras yang menginformasikan video, kawan.
1: Izin melaporkan siang hari ini, pasti macet daerah Jalan Bandung.
0: Oh, daerah Jalan Bandung ya.
1: PR-nya selama ini ini belum ada solusi kah? Waduh.
0: Oke, terima kasih informasinya, Pak Pras. Lalu ada informasi juga lewat voice note tambahan dari Pak Pras.
1: Harusnya ini untuk orang tua, wali murid yang penjemputan anaknya cuma satu, nggak rombongan, ini harusnya dilarang loh buat ngambil mobil. Atau ada parkiran khusus yang selain di Jalan Bandung gitu loh. Wis jalannya sempit, kanan kirinya kena parkir. Aduh ini. Wis bikin macet di sini nih. Wah, ini gimana ini solusinya ini?
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Pras. Jalannya sempit dan kanan kirinya macet, mobil maksudnya parkir ya. Nah, ini membuat di sekitaran Jalan Bandung itu luar biasa padat, kawan, volumenya. Waspadai saja, hati-hati di jalan, dan memang sampai sekarang masih belum ada solusi dari pemerintahan terkait titik-titik yang memang padat saat jam-jam yang padat juga. Anda pun bisa berkomentar tentang informasi dari Pak Pras ini, kawan, di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya hal-hal seperti ini bisa dikurangi? Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, ada plus minus pada kejadian erupsi Gunung Api. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Guru Besar Geofisika Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menyampaikan, yang berbahaya pada gunung api aktif bukan letusannya, tapi materialnya yang sudah lama menumpuk, sehingga bisa sewaktu-waktu material lava itu dikeluarkan sampai mengarah ke pemukiman penduduk. Tetapi ada sisi positif pasca kejadian, yaitu tanah yang lebih subur sehingga cocok untuk ditanami, sampai material pasir yang bisa ditambang. Prof. Adi juga menyampaikan, sebenarnya pemerintah sudah memberikan peringatan kawasan yang berbahaya dampak erupsi, termasuk juga memberikan tempat tinggal evakuasi yang disediakan, tetapi tidak semua masyarakat berkenan. Prof. Adi juga menambahkan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno juga menyampaikan, terkait hunian tetap yang sudah disiapkan pemerintah total lebih dari 1.500 tempat, tetapi banyak masyarakat justru lebih memilih kembali ke rumah masing-masing ketika aktivitas erupsi selesai. Kawan, Emil soroti pelanggaran Sonhorek, minta aturan ditegakkan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyoroti masih banyaknya pelanggaran aturan dalam kegiatan Sonhorek dan meminta penegakan aturan dilakukan secara tegas. Menurut Emil, surat edaran bersama terkait Sonhorek sebenarnya sudah mengatur sejumlah pembatasan termasuk batas desibel, namun penerapannya di lapangan dinilai masih banyak dilanggar. Emil menegaskan jika ditemukan pelanggaran hukum, terlebih dalam kejadian yang sampai menyebabkan korban jiwa, aparat kepolisian harus melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Kawan, ribuan bencana terjadi di Indonesia. BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia hingga 7 September 2026. Bencana tersebut berdampak pada 111.533 rumah warga. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan, bencana didominasi karhutla sebanyak 267 kejadian, banjir 543 kejadian, dan cuaca ekstrim 324 kejadian. BNPB juga mencatat ribuan fasilitas publik terdampak termasuk 2.361 fasilitas pendidikan dan 867 rumah ibadah. Pemerintah memastikan penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana terus dilakukan. Demikian 911 Hot News, jam 3 sore, saya Lo Octavia, selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini, Anda bisa bagikan kawan bagaimana pendapat Anda tentang bencana-bencana yang terus terjadi di Indonesia, termasuk karhutlah dan juga gempa bumi, serta ditambah dengan erupsi gunung api. Anda bisa berkomentar di 0811-3600-911. Dan untuk saat ini kawan, selain erupsi dan juga gempa bumi, saya ingin membahas tentang BMKG yang memperingatkan masyarakat tentang potensi cuaca ekstrim dan karhutla di Indonesia pada hari ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini akan ada diperkirakan ya fenomena hujan lebat hingga angin kencang secara lokal di tengah kondisi musim kering. Jadi suhu udara di beberapa wilayah tercatat sangat tinggi, seperti di Melawi, Kalimantan Barat, yang suhunya itu mencapai 37,9 derajat Celcius pada dasarian 3 Agustus. Jadi kondisi terik ini berisiko memicu dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data BMKG, titik panas terdeteksi di sejumlah pulau besar seperti 463 titik di Kalimantan dan 264 titik di Sumatera. Sebaran asap karhutla ini berpotensi memperburuk kualitas udara serta mengganggu kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dan ancaman hujan sedang hingga lebat mengintai Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara itu wilayah Aceh dan Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG juga mendeteksi potensi angin kencang di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Pegunungan. Cuacanya relatif kering pada September ini, dipengaruhi oleh El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Meskipun suplai kelembapan berkurang, aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin, konvergensi, serta labilitas atmosfer tetap memicu hujan lokal yang bisa disertai kilat dan angin kencang. Jadi masyarakat ini diminta tidak berteduh di bawah pohon atau baliho saat cuaca buruk terjadi nantinya. Nah, mungkin untuk Anda bisa tambahkan apakah di beberapa titik yang ada di wilayah Jawa Timur atau mungkin Malang Raya ada yang hujan, karena dari tadi siang ke sore ya, rata-rata di beberapa titik itu sudah mulai mendung. Nah, apakah ada hujannya atau mungkin ada gerimisnya, boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan nanti kita akan coba bahas kawan tentang bencana di Indonesia dan total kejadiannya berapa, nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, tadi kita membahas mengenai cuaca dan juga bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi sangat luar biasa ya, bencana di Indonesia ini masih terus terjadi. Bahkan BNPB kawan, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia terjadi sejak awal 2026 sampai Senin kemarin 7 September 2026. Jadi Indonesia

punya risiko bencana sedang ke tinggi. Risiko ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Bencana hidrometeorologi menjadi kejadian yang paling banyak tercatat sepanjang periode yang tadi saya sebutkan. Selain itu, BNPB mencatat ada 13 kejadian gempa bumi dan 3 erupsi gunung api, kawan. Sementara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 627 kejadian dan banjir sebanyak 543 kejadian. Dan kalau misalkan kita cek, itu terbagi bencana alam, bencana geologi, dan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi menjadi jenis kejadian yang paling banyak tercatat. Ini dikatakan oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Dan BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian, lalu disusul cuaca ekstrim 324 kejadian, dan ditambah tanah longsor 105 kejadian, lalu kekeringan 101 kejadian, dan gelombang pasang serta abrasi sebanyak 14 kejadian. Sementara itu, pada kategori bencana geologi tercatat 13 kejadian gempa bumi dan 3 kali erupsi gunung api di beberapa wilayah Indonesia. Berbagai bencana ini menimbulkan kerusakan pada 111.533 rumah warga. Dari jumlah itu, sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, sedangkan 57.869 lainnya masuk kategori rusak ringan. Lalu kalau misalkan kita lihat, juga terjadi di satuan pendidikan, itu ada kerusakan dengan jumlah hingga 2.361 unit, dan rumah ibadah yang rusak mencapai 867 unit. Kemudian 230 fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan itu juga mengalami kerusakan. Bahkan gedung perkantoran, ini yang untuk ekonomi-ekonomi kawan ya, maksudnya untuk perputaran ekonomi, juga mengalami kerusakan sampai 751 gedung. Selain itu juga terdapat akses jalan seperti jembatan yang terputus ya, hingga 92 jembatan totalnya akibat bencana ini kawan. Nah, BNPB menyatakan penanganan terhadap dampak bencana terus dipercepat, baik dalam tahap tanggap darurat maupun proses rehabilitasi, rekonstruksi, semuanya dilakukan ya, untuk dengan mengerahkan sumber daya nasional serta memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dan BNPB, ini dikatakan oleh Rustian ya, menerima anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung penanggulangan bencana. Jadi BNPB juga memiliki dana siap pakai untuk mendukung penanganan kondisi kebencanaan. Untuk tahun 2026, anggaran BNPB itu senilai 1,055 triliun. Ada juga dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 26,89 miliar. Dengan tambahan dukungan itu, total anggaran BNPB mencapai sekitar 1,082 triliun. Dan BNPB juga telah menerima dana siap pakai sekitar 4,63 triliun pada tahun yang sama. Jadi luar biasa ya. Dan dalam waktu dekat ini pihaknya ini akan mengusulkan penambahan hingga 5,68 triliun penambahan DSP ini kawan, atau dana siap pakai. Jadi untuk 2027 BNPB memperoleh anggaran yang telah disetujui serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini mencakup 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan untuk kegiatan 2027 anggaran yang sudah disetujui itu luar biasa besar kawan, mencapai 1,370 triliun maksud saya, seperti itu. Jadi 1,3 triliun lah. Nah, pihaknya ini juga mendapatkan dukungan percepatan rehab di rekon 3 provinsi. Jadi Rustian mengatakan kalau misalkan kita cek ya, pendanaan BNPB selama periode 2022 sampai 2027 itu sudah dipaparkan, dan anggaran ini sudah menjadi bagian dari instrumen pemerintah dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan tentang banyaknya kejadian di Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan kawan, apakah kita perlu meniru Jepang misal, karena Jepang pun juga negara dengan potensi gempa tertinggi dan mereka bisa meminimalisir setiap kerugian yang terjadi saat bencana. Karena apa? Karena mereka punya planning mitigasi dan antisipasi sebelum bencana. Bahkan gempa bumi pun bisa muncul 1 menit lebih awal di notifikasi HP para warga Jepang sebelum gempanya terjadi kawan. Nah, apakah kita juga perlu EWS atau early warning system pergempaan seperti itu di Indonesia? Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau komentar di sosial media juga boleh di @cityguide911 FM.

untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini di jalan tol, kawan. Apakah ada potensi hujan juga? Bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebek Tirto Aji. Grebek Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebek Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebek Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebek Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
9: A few moments later.
8: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
10: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
10: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91.

0: 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan sore hari ini kita membahas tentang kebencanaan di Indonesia ya. Yang mana kalau misalkan kita lihat bencana di Indonesia dari awal 2026 sampai Senin kemarin itu mencapai 1730 kejadian. Dan kalau misalkan kita cek yang paling banyak itu banjir dan kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan, banjir, lalu cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, lalu gelombang pasang dan lain-lain gitu ya. Dan pada kategori bencana geologi tercatat ada 13 kejadian gempa bumi dan 3 kali erupsi gunung api yang besar di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Gunawan yang telepon ya, mungkin nanti Pak Gunawan kita bisa hubungkan lewat on air. Kalau misalkan ingin terhubung secara on air, setelah ini saya akan hubungkan. Nah, ini silahkan ditunggu ya Pak Gunawan. Nah, lalu kalau misalkan kita cek ada Pak Bambang yang berkomentar, EWS gempa dan banjir sangat dibutuhkan untuk kota-kota yang sangat rawan. Sesuai apa ini? Oh, gempa dan banjir sangat dibutuhkan untuk kota-kota yang sangat rawan bencana sesuai hasil mitigasi bencana sebagai pengembangan Inarix yang sudah dimiliki oleh BNPB, katanya seperti itu. Jadi EWS ini kata Pak Bambang sangat dibutuhkan untuk kota-kota yang sangat rawan bencana sesuai hasil mitigasi bencana sebagai pengembangan Inarix yang sudah dimiliki oleh BNPB. Nah, baik. Terima kasih untuk gabungannya, Pak Bambang. Jadi EWS sangat dibutuhkan memang kawan, supaya keselamatan, mitigasi bencana dan penanganan bencana saat terjadinya bencana itu bisa tertangani dengan baik dan minim korban. Nah, ini ada Pak Gunawan juga yang terhubung bersama kami. Halo, selamat sore Pak Gunawan.
1: Selamat siang, selamat sore ya.
0: Ya, selamat sore Pak Gunawan. Gimana Pak Gunawan?
1: Saya barusan lewat dari Raden Bintan ke arah selatan. Di depan, persis di depan Puskesmas Polowijen, sepertinya ada laka. Gak tahu itu laka tunggal atau gimana, gak ngerti. Yang pasti saya lihat ada motor di tepi, terus ada korban, sepertinya MD juga. Terus banyak orang sih di sekelilingnya. Jadi korban gak diapa-apakan gitu loh.
0: Oh,
1: belum ada ambulan, belum ada petugas. Mungkin bisa diinfokan ke pihak-pihak yang apa ya, yang menangani mungkin. Tolong diinfokan aja ke ambulans atau mungkin di... ke Polsek Blimbing, dekat ya, Polsek Blimbing.
0: Iya, itu pas di depan Puskesmas Polowijen, Pak.
1: Persis di depan Puskesmas Polowijen.
0: Oke.
1: Saya nggak mungkin berhenti juga karena lalu lintasnya lumayan macet.
0: Tadi terlihat
1: TL kan itu.
0: Terlihat motor TL, atau mungkin terlihat kendaraan yang terlibat itu, apakah ada beberapa Pak atau mungkin hanya satu saja atau dua?
1: Makanya saya mikirnya itu langsung tunggal atau gimana nggak ngerti. Yang pasti cuma satu kendaraan sepeda motor aja yang ada di pinggir gitu, di dekat korban sih. Kalau yang motor lain sih, ya mungkin milik pengendara lain ya, yang
0: berhenti gitu. Oke, nanti kita coba ini ya, kita coba teruskan ke pihak terkait. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Selamat sore, hati-hati di jalan Pak Gunawan. Nah, itu tadi kawan. Mungkin Anda kalau misalkan melewati sana juga perlu hati-hati karena ada dampak kecelakaan tadi ya. Lalu kalau misalkan kita lihat apakah sudah ada informasi di sekitaran Polowijen. Nah, ini sudah ada kawan ya. 2 menit yang lalu pas dengan Pak Gunawan yang telepon tadi, info awal 33 Polowijen. Dan ini orangnya tergeletak ya. Nah, ini sudah ada laporannya kawan. Yang tergeletak ini seperti anak kecil ya. Sebentar, kita coba cek informasi lebih jelasnya. Oh, bapak-bapak yang tergeletak kawan ya. Memang ukuran badannya kecil, begitu saja. Nah, ini ada videonya, kita coba cek. Oh iya, betul, pas di depan Puskesmas Polowijen ya.

tapi kita tidak bisa tampilkan. Nah, ini sudah ada yang OTW ke situ ke lokasi dari Rampal, kawan. Jadi ada relawan-relawan yang sudah membantu ya dari P. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita lanjut lagi bahas tentang EWS, kawan. Seberapa penting EWS untuk Indonesia sebagai negara yang punya kerawanan bencana dari sedang ke tinggi. Nah, kata Pak Bambang, EWS ini sangat penting khususnya di daerah-daerah atau kota-kota yang sangat rawan bencana sesuai hasil mitigasi bencana sebagai pengembangan Inarix yang sudah dimiliki oleh BNPB. Nah, terima kasih Pak Bambang untuk komentarnya tadi ya. Dan untuk Anda pun juga bisa berkomentar mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Selain itu ada juga bisa berkomentar tentang cuaca dan juga kondisi lalu lintas untuk sore hari ini. Boleh Anda bisa bagikan di WhatsApp kami, di sosial media juga bisa di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami, kawan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur

terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu.

0: hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
0: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Untuk sore hari ini kita membahas tentang EWS di Indonesia. Kalau misalkan kita lihat, bahkan banyak institusi yang mendorong kawan, pengamat-pengamat juga mendorong kalau misalkan adanya sistem atau EWS yang terintegrasi dengan handphone para masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang EWS itu tadi kawan, kita akan cek ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada informasi dari Pak Jazuli kawan. Pak Jazuli menginformasikan, apa ini Pak? Ada lalu lintas ya, arus lalu lintas. Arus lalu lintas di Jalan Diponegoro Kota Batu padat merayap katanya, seperti itu. Nanti kita coba lihat ya di mana saja. Di Jalan Diponegoro di Kota Batu. Nah, ini imbas antrian ternyata kata Pak Jazuli. Ada tambahan imbas antrian BBM di SPBU Jalan Diponegoro, ekor antrian sampai di depan Masjid At-Taqwa. Baik, terima kasih Pak Jazuli untuk informasinya. Lalu ada Pak Istanto menginformasikan di voice note. Kita coba cek.
1: Selamat sore, lapor di Tol Malang arah Surabaya di KM sebelum keluar Tol Lawang itu ada kayak radiator mobil yang lepas di tengah jalan, hati-hati.
0: Radiator. Oke, kita coba ulang kawan.
1: Selamat sore, lapor di Tol Malang arah Surabaya di KM sebelum keluar Tol Lawang itu ada kayak radiator mobil yang lepas di tengah jalan, hati-hati.
0: Oke, terima kasih. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya Pak Istanto, terima kasih informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi juga dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Pak Roni Kuncoro dari DLH kawan, menginformasikan kalau ini meneruskan laporan dari Pak Hari Eko kawan tentang adanya kondisi truk angkutan sampah ini dilaporkan kemarin dan tadi baru kita teruskan supaya ada kejelasan lagi kawan. Nah, ini videonya ya.
2: Odol.
0: Mobil truk sampah
2: meninggi sekali.
0: Odol. Yang jelas ini pasti
2: di Jalan Soekarno Hatta.
0: Pasti mengotori jalan ini kawan kalau misalkan truk sampahnya seperti ini ya. Nah, ini kita teruskan ke Pak Roni supaya ada penanganan. Terima kasih informasinya. Dan kalau misalkan kita cek ini sudah di read ya oleh Pak Roni, kita tunggu saja jawabannya. Dan kalau misalkan tadi ada tambahan lagi, oh sudah selesai semua kawan ya. Dan ada reporter yang ingin terhubung dari Prasetyo. Nah, mungkin kita akan akomodir setelah ini ya. Kita akan terhubung dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang. Nah, kita coba cek ya. Nah, Heri ini akan membahas, akan menginformasikan tentang konsumsi Pertalite di Malang Raya naik 10%, Pertamina tambah pasokan.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan, Heri. Heri, silakan.
4: Kawan, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Malang Raya meningkat hingga 10%. Pertamina menyebut kenaikan permintaan tersebut turut memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Sales Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizki, bilang peningkatan konsumsi Pertalite berada di kisaran 6 hingga 10%. Kondisi itu terjadi setelah meningkatnya mobilitas masyarakat dan pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
5: Terutama di wilayah Malang Raya, ini kenaikan konsumsi ini sendiri antara 6-10% untuk Pertalite-nya. Kemudian dari sisi yang gas oil atau solar, ini mengalami kenaikan yang lumayan, jadi 10-15%. Cuma dari kami, kita juga nambah suplai mas dari depo. Kebetulan kan depo kita ada di Jalan Halmahera ya, dekat dari sini. Ini sebenarnya secara normalnya ini penyalurannya itu 700 kiloliter perharinya. Jadi hari ini bahkan kita coba tambah sampai ke 888 sepertinya. Kalau dikalkulasi persentasenya, ini udah penambahan supaya kurang lebih sekitar 20%-nya.
4: Selain itu, kawan Imam juga menjelaskan perubahan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Menurut dia, harga minyak mentah saat ini berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dia menyebut harga minyak mentah saat ini berada di kisaran $92 Amerika Serikat per barel, sementara sebelumnya harga minyak mentah berada di kisaran $40 hingga $50 Amerika Serikat per barel, dan pada kondisi tertentu maksimal sekitar $70 AS per barel. Kondisi tersebut berdampak terhadap harga jual BBM non-subsidi. Berbeda dengan BBM bersubsidi, selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat ditanggung pemerintah. Dengan tambahan pasokan tersebut, kawan, Pertamina memastikan distribusi BBM ke SPBU di Malang Raya terus dipantau untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi dan menjaga ketersediaan bagi masyarakat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gare FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Tadi kita di segmen sebelumnya membahas tentang EWS di Indonesia yang memang sangat perlu dibuat dan juga dibentuk gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, Indonesia ini dinilai perlu memperkuat dan mengembangkan early warning system atau EWS, peringatan sistem dini gitu kawan, untuk menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana. Jadi sistem peringatan dini dinilai semakin penting karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, ancaman bencana di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, hingga kebakaran hutan. Jadi cukup banyak kawan ya. Jadi intinya EWS ini sangat penting kalau di Indonesia. Dan Heru mengatakan kalau Indonesia sebenarnya sudah punya mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang melibatkan beberapa pihak. Pada tahap awal, lembaga terkait kebencanaan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Salah satu penerapannya yang terlihat, gempa yang berpotensi memicu tsunami, informasi peringatan bisa disampaikan langsung ke ponsel masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak, dan informasi serupa juga bisa ditampilkan lewat running text di televisi. Tapi Heru menilai mekanisme ini perlu ditingkatkan agar menjadi sistem yang lebih canggih dan terintegrasi. Dan kalau misalkan kita lihat, pengembangan EWS nasional tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Jadi sistem ini membutuhkan kolaborasi antara kementerian atau lembaga yang menangani kebencanaan, operator telekomunikasi, serta lembaga kepenyiaran. Kolaborasi ini diperlukan supaya informasi dan dari sistem pemantauan bencana bisa diteruskan kepada masyarakat lewat berbagai kanal komunikasi secara cepat ya. Dan kalau misalkan kita cek juga, peringatan bisa disebarkan kepada perangkat yang berada di wilayah resiko, sementara lembaga penyiaran bisa menjadi kanal tambahan untuk menjangkau masyarakat yang sedang menonton televisi. Jadi sistem peringatan dini ini juga perlu diarahkan supaya bisa mampu bekerja secara lebih terintegrasi. Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi setelah bencana terjadi, tapi memperoleh peringatan sedini mungkin ketika terdapat indikasi ancaman. Penguatan EWS itu membutuhkan dukungan anggaran juga cukup besar, kata Heru. Transformasi sistem kebencanaan menjadi lebih cerdas dan terintegrasi itu tidak hanya cukup mengandalkan infrastruktur yang sudah tersedia, jadi perlu pengembangan yang memang terkoordinir, lalu kolaboratif, dan juga dananya cukup besar, dan tidak bisa menggunakan sistem-sistem yang atau infrastruktur yang sudah ada, karena kita perlu membuatnya dari awal secara baru dan lebih canggih gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600911.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, erupsi beruntun gunung di Indonesia tidak saling berkaitan. Hari ini pada talkshow Radio City Gate, Guru Besar Geofisika Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menyampaikan, melihat fenomena beberapa gunung yang mengalami erupsi beruntun di Indonesia, sebenarnya tidak ada keterkaitannya. Kata Prof. Adi, setiap gunung berapi memiliki karakteristik dapur magma dan laju pasokan magma yang berbeda. Jadi, periodisitas atau frekuensi letusannya sangat bervariasi. Prof. Adi menambahkan, ada gunung dengan siklus erupsi yang sangat pendek atau bulanan hingga tahunan, dan ada pula yang membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun yang meletus kembali. Ketika gunung mengeluarkan sedikit demi sedikit letusan, justru itu yang tidak berbahaya karena material letusan dikeluarkan secara berkala. Kawan, erupsi Semeru diklaim normal dan belum ganggu aktivitas warga. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru masih berada pada level normal dan belum menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Namun menurut Gatot, kondisi tersebut tetap harus diwaspadai karena potensi bahaya seperti lahar dan material erupsi masih ada. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3 dan masyarakat diimbau menghindari sejumlah area yang rentan dilewati lahar dingin maupun potensi letusan yang dihasilkan dari erupsi. Kawan, perbaikan relasi diplomatik. Inggris rencanakan riset hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan rencana menata ulang hubungan diplomatik dengan Israel serta mengambil langkah lebih aktif dalam mendukung hak warga Palestina. Kata Miliband, kebijakan baru ini mencakup larangan perdagangan barang dan jasa yang berasal dari pemukiman ilegal Israel di wilayah tepi barat sejalan dengan keputusan Mahkamah Internasional. Sementara itu, pihak pemerintah Israel menolak keras kebijakan tersebut. Bahkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mendesak agar duta besar Inggris segera diusir dari negaranya. Demikian 911 News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

Serigata in 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, sore hari ini saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda. Sore hari ini banyak yang langsung menanyakan ya, lebih tepatnya di jam-jam 3 akhir itu banyak yang menanyakan soal ini, soal kepadatan di Kebonagung. Kayaknya masih ragu-ragu mau lewat di sekitaran Wagir ya, pertigaan itu, karena takutnya seperti kemarin. Kemarin kan luar biasa antriannya sampai di Sukun Supriyadi kalau yang arah ke selatan. Kalau yang ke utara tuh dari Genengan, dari Pom Genengan yang mengular juga. Nah hari ini orang-orang sudah ancang-ancang nih antisipasi, karena kawan dari kemarin malam sampai tadi sekitaran jam 10 masih dilakukan perbaikan. Nah untuk saat ini sudah selesai. Jadi tadi yang ragu-ragu mau lewat di sekitaran Kebonagung aman ya. Tadi itu saya terima telepon, terima info maksudnya dari Pak Andi. Truk yang bermasalah di pertigaan Wagir Kebonagung, apakah sudah selesai katanya. Lalu ada Bumi Zone juga, mohon info truk yang di Kebonagung apakah sudah selesai, apakah masih macet. Jadi pada takut ya, pada takut lewat di sana. Aman kawan kalau yang mau akses di sekitaran pabrik gula Kebonagung, di dari arah Gendengan maupun juga yang dari arah Supriyadi, itu semuanya masih kondusif, relatif ramai lancar. Tapi apakah benar-benar lengang? Tidak juga, mengingat juga masuk di traffic hour biasanya memang sekitaran Kebonagung arah ke utara tuh ada perlambatan menuju ke pertigaan Kaco ya. Nanti Anda boleh update juga pantauan di sejumlah titik lainnya, boleh Anda berbagi info sore hari ini 0811 3600 911.

0: Ini kaitannya dengan pantauan di sejumlah titik. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Anton. Pak Anton sempat kirim video kawannya di seputaran Wundit, itu katanya pantauannya cuaca panas tapi lalinnya lancar. Di area Tlogomas kok agak mendung ya. Tadi mungkin sempat disampaikan juga oleh Iqbal di segmen sebelumnya, katanya agak mendung di sejumlah titik. Kalau untuk saat ini suhunya di kita 24 derajat nih, tapi tidak ada potensi hujan ya untuk saat ini. Kayaknya hujan tuh di hari Senin kemarin ya. Senin kemarin tuh hujan kawan di sejumlah titik. Pagi-pagi banyak laporan yang masuk di kita, baik itu arah ke barat maupun juga yang arah ke utara maupun yang arah ke selatan. Rata-rata berbagi info, terutama yang di Kota Malang, itu bagi info diguyur hujan semua. Cuma hujannya cukup untuk membasahi jalan, tapi gak yang sampai makbyur atau deres gitu ya. Intensitasnya termasuk ringan saja. Untuk catatan lainnya, tadi saya sempat meneruskan laporan kemarin ya, yang dibagikan oleh Pak Hari Eko. Ini kaitannya soal sampah, truk sampah kawan. Truk sampah yang bagian belakangnya itu sudah apa ya ini, hampir terbelah begitu ya, bagian penutup belakangnya itu sudah rusak. Bahkan ini kalau pantauan cukup parah dan dipaksakan kayaknya ngangkut sampah juga, tinggi juga angkutan sampahnya. Saya mau coba tampilkan ya di visual radio kawan. Ini dia.
1: Odol. Muatannya sampai meninggi sekali itu. Mm-hmm. Terpantau di Jalan Soekarno-Hatta.
0: Iya. Masuk ke odol ya.
1: Nomornya.
0: Oh, dari kiriman video ini tidak ada plat nomornya untuk truknya sendiri kawan. Ini arah ke patung pesawat ya. Kayaknya mau putar balik nih di Taman Krida. Nah ini saya masih tampilkan di visual radio kami. Dia antri putar balik. Bagian belakangnya sudah terbelah dua begitu ya, bagian penutupnya itu. Kemudian sampahnya juga tinggi. Ini lebih tinggi dari bak penampungannya itu kawan. Sayangnya tidak ada nopolnya, tapi sudah kita teruskan tadi laporannya ini ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Roni Kuncoro dari DLH. Ini masih menunggu, katanya sih akan segera ditindaklanjuti untuk lebih tertib lagi. Kayaknya persoalan truk angkutan sampah yang mengangkut sampah ini bahkan masuk kategori odol, kemudian juga sampahnya berserakan di mana-mana, belum lagi air lindinya begitu ya, dan mengganggu masyarakat setempat juga. Ini menjadi tanda tanya besar sih kalau menurut kita, karena Kota Malang ini kan katanya mau menuju Kota Adipura tahun ini. Nah, tapi melihat truk pengangkut sampah masih memprihatinkan itu kondisinya, ini gimana ceritanya? Harusnya segera dibenahi, segera ditinjau ulang lagi, mana yang sudah tidak layak beroperasi, mana yang harus mendapatkan perbaikan intens, mana yang masih layak, itu yang harus benar-benar ditekankan. Karena ya lagi-lagi tujuannya Pemkot Malang ya, kemarin sudah ada deklarasi di bulan Mei kemarin, katanya kita akan menuju Piala Adipura di tahun ini. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Malang mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi lewat CSR. Jadi mengajak para pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam goals ya menuju Kota Adipura. Nah, katanya sih nanti dari pelaku usaha ini akan ikut terlibat dalam pengadaan truk pengangkut sampah. Apakah sudah mulai beroperasi atau masih dalam perencanaan? Ini yang masih akan kita tunggu kawan ya. Itu untuk beberapa catatan sementara waktu. Yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di titik lainnya, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 360 911. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu untuk di exit tol Lawang ini juga cukup padat kawan ya, berhati-hati saja untuk Anda. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Gembong Rembang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan, bagaimana pantauan-pantauan di ruas jalan tol, bisa juga update kembali di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Melanjutkan pembahasan kawan, kalau tadi kita mengomentari soal truk pengangkut sampah yang bawa sampahnya itu sampai overload ya, bahkan sampahnya juga berceceran di sejumlah titik, itu jadi kerja dua kali akhirnya, sudah ngangkut di sejumlah TPS, mau dibawa ke TPA, tapi ternyata sepanjang jalan juga sampahnya pada berjatuhan saking banyaknya muatan. Itu faktornya banyak ya. Yang pertama memang truknya sudah tidak layak dan terlihat sudah mulai ada bolongan di sejumlah titik, bahkan penutupnya kadang juga tadi sempat saya tampilkan di visual radio, nampak kayak hampir pecah seperti itu. Kemudian muatan berlebih juga, dan ada pemangkasan operasional sehingga yang harusnya itu 4-5 kali untuk keliling ngangkut-ngangkut sampah dalam satu hari, itu sekarang dikurangin ininya ya, frekuensinya, karena ada pemangkasan ke daerah sehingga ada pengurangan juga, lagi-lagi soal efisiensi. Nah, tadi sempat bincang juga untuk Kota Malang yang menuju ke Adipura. Statement itu disampaikan oleh Kota Malang Wahyu Hidayat di bulan Mei kemarin, kawan. Di bulan Mei kemarin dia bilang kita akan berupaya untuk mendapatkan piala Adipura di tahun ini. Meskipun anggarannya terbatas, tapi akan tetap diupayakan dengan menggandeng para pelaku usaha lewat CSR ya, lewat skema CSR. Jadi nanti itu beberapa perusahaan itu diminta memberikan bantuan berupa penambahan tempat sampah begitu ya, termasuk bibit tanaman dan revitalisasi tanaman, termasuk juga tadi soal ini kawan, soal truk pengangkut sampah. Disampaikan ada yang sudah menyumbang ya, 2 kontainer truk sampah, dan itu sudah diberikan. Tapi sayangnya masih banyak truk-truk yang mungkin secara gamblang kalau kita lihat memang sudah tidak layak. Lagi-lagi karena sampahnya berceceran, kondisi juga memprihatinkan karena sudah mulai bolong-bolong. Nah, informasi kemarin sempat kita himpun ya dari pihak DLH, katanya akan dilakukan perbaikan. Tapi sampai kemarin ternyata belum juga, masih terlihat mobile di sejumlah titik truk-truk pengangkut sampah yang tidak layak untuk ini ya, untuk mobiling gitu, ngangkut-ngangkut sampah. Itu sementara untuk beberapa catatan. Saya geser ke live TikTok dulu. Saya lagi live TikTok juga nih di akun Radio City Guide Malang. Ada yang menanyakan? Yang menanyakan tadi Pak Jimmy, kalau hari Minggu karnaval di mana aja ya? Katanya soalnya banyak yang belum selesai. Ini kalau kita lihat di database, minggu depan ya. Minggu depan itu ada di Pulung Dowo nih update-nya ya. Sementara yang kita terima flyernya, Pulung Dowo itu Tumpang, Kabupaten Malang. Tentunya ada check sound yang menunggu-nunggu, apakah ada check sound atau langsung karnaval. Ada kawan ya, ada check soundnya di hari Sabtu 12 September 2026. Kalau karnavalnya di hari Minggu, check soundnya setelah Isya sekitar jam 7 malam sampai di jam 12 malam. Lalu untuk karnavalnya sore. Nah, ini kalau mulai sore pasti pada trash issues ya. Kalau mulai sore selesainya alamat OTW pagi. Kadang yang mulainya pagi pun bisa pagi ketemu pagi lagi. Ini apalagi yang mulainya sore. Mulainya jam 4. Jam 4 sore sampai dengan selesai. Sebentar saya coba cek rutenya dulu. Rutenya dari Pulungan Timur, finishnya di Glagah Dowo Barat. Itu salah satu yang sudah masuk di kami ya untuk giat karnaval. Coba saya geser lagi, apakah juga ada update lainnya kawan selain di sekitaran Pulung Dowo. Kita cek lagi ya, masih seputaran Pulung Dowo juga sementara ini yang masuk di kami. Atau mungkin ada update lain kawan-kawan yang punya tambahan info juga persiapan karnaval di minggu depan, boleh Anda bagikan ya di WhatsApp 0811 360 911. Ada Pak Yuyun, ini update melalui kiriman video kawan, saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Ada 2 video ya di menit 16 dan 19.
1: Melaporkan City Gate, Wihara Lawang sampai pintu tol macet, belum tahu ini ada apa.
0: Arah pintu tol ya. Coba kita geser lagi laporan selanjutnya.
1: Ternyata ada truk macet. Nah, ini mogok.
0: Oh, lagi ngeban tuh kayaknya Pak ya.
1: Di sebelah utaranya rumah makan Kartono. Selanjutnya lancar.
0: Oke, di utaranya Kartono.
1: Selanjutnya lancar.
0: Ini berarti yang arahnya ke mana nih? Ke selatan ya? Pak Yuyun. Pak Yuyun Ruli, ada truk yang trouble kawan di area Lawang. Coba nanti kita teruskan dulu ke rekan-rekan Polsek Lawang ya. Coba saya cek untuk antrian di Lawang sendiri, apakah sudah mulai ada perlambatan? Oh iya, lumayan ngantri ternyata di Lawang. Di Jalan Dr. Wahidin itu ekornya dari

0: juga sih untuk antrian sementara. Oke, antisipasi kawan-kawan yang akses ya di sekitaran dari arah utara, dari arah Lawang menuju ke pintu tol Lawang. Untuk beberapa catatan di sejumlah titik lainnya masih boleh Anda bagikan juga, bisa langsung call in di 0811 3600 911. Saya juga punya rekomendasi nih untuk Anda, terutama untuk Anda yang akhir-akhir ini sering emosi, bawaannya pengen marah terus ya, saking lemotnya internet, mungkin kalau lagi browsing sering buffering, loadingnya lama. Saatnya kawan, Anda pindah provider. Anda bisa langsung pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2 nya kan 2002. Di 2001 itulah fase sulit kami, karena pulang ke kampung, sebenarnya situasinya juga mungkin terus kuliah dua-dua kok balik kemarin nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami enggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang enggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi, nanti ulang lagi. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya, produksi ini sebenarnya doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama sore ini dari K Radio Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemkab Jember kini memutakhirkan data warga miskin melalui proses verifikasi dan validasi, termasuk data desil 2 dengan melibatkan mahasiswa KKN kolaboratif. Bupati membagi warga miskin menjadi kelompok usia produktif dan non-produktif. Warga produktif akan diarahkan pada pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan agar mampu meningkatkan pendapatan. Sementara warga non-produktif, terutama berusia 60 tahun ke atas, akan mendapat bantuan sosial. Pemerintah memastikan intervensi disesuaikan dengan kondisi penerima, agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan, antrian panjang yang terjadi di beberapa SPBU di Malang Raya diperkirakan imbas dari pergeseran perilaku konsumen. Menurutnya, ini terjadi setelah adanya kenaikan tarif bahan bakar per 1 September 2026, di mana ada penyesuaian harga untuk Pertamax Series dan juga Dex Series. Menurut Ahad, penyesuaian harga itu diduga kuat memicu pergeseran perilaku konsumen. Banyak pemilik kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi sekarang beralih menggunakan BBM bersubsidi.
3: Kali ini bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, musim kemarau mengakibatkan volume air Waduk Dauhan di Madiun menyusut drastis dan tersisa sekitar 500 ribu meter kubik atau 15% dari kapasitas normal. Penyusutan volume air di Waduk Dauhan terbilang drastis. Saat ini tersisa sekitar 500 ribu meter kubik atau 15% dari kapasitas 3,9 juta meter kubik. Nandi, salah satu warga setempat, mengatakan Waduk Dauhan selama ini menyokong sistem irigasi untuk lahan pertanian seluas 2.823 hektar yang tersebar di 10 desa pada 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun, dan Kecamatan Balerejo.
4: Dan selanjutnya untuk jaring terakhir sore ini, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Jakarta dan Bandung per hari ini kembali normal, kata Muhammad Tohir, General Manager Bandara Juanda, itu sesudah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta kembali beroperasi sejak dini hari tadi. Sejak penerbangan ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau 6-7 September lalu, kawan, ada 141 penerbangan di Juanda dibatalkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, terkait tadi laporan awal dari Pak Yuyun soal adanya truk yang mogok di Lawang ya, dari arah utara ke selatan, lebih tepatnya itu sebelum Geto Lawang. Sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Tadi Pak Haryono juga sudah ada balasan, coba saya cek lagi. Katanya siap akan segera kita tindak lanjuti. Lalu Pak Arif Ubaidillah juga menyampaikan hal serupa soal kepadatan di MTSN 3 Lawang arah ke selatan atau arah ke Singosari. Ada kiriman videonya. Ini saya tampilkan kawan di visor radio kami. Terlihat ya, perlambatan lajur kiri, lajur kanan sama sih, semuanya sama-sama ngantri. Nah, ternyata tadi Pak Arif sudah sempat menanyakan ke kita, kenapa kok padat. Kita sudah jelaskan juga bahwa ada truk yang trouble di sekitaran Vihara Lawang sampai menuju ke Tol Lawang. Ternyata pada saat Pak Arif lewat di sana, truk mogok di sekitaran sana itu sudah tidak ada lagi. Tinggal pencairan arus. Apakah tadi sempat menemui ada petugas juga, Pak Arif? Karena tadi kata rekan-rekan ini ya, kata rekan-rekan lantas sih akan segera menindaklanjuti seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada ya, semoga pencairannya segera selesai ya, segera tuntas begitu untuk antrian di lokasi. Karena saat ini saya lihat sih masih ada perlambatan juga di sana menuju ke pintu Tol Lawang. Sedikit lah dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau sekarang tuh relatif ramai, tapi ya ada sedikit perlambatan saja. Kalau di sejumlah titik lainnya mungkin antisipasi Sumber Sari Gajayana dulu. Biasa di rush hour nih pasti ada perlambatan juga. Kemudian update lainnya ada Pak Sabar. Nih Pak Sabar kirim info melalui voice note. Saya play dulu.
1: Selamat sore, menginformasikan bahwa truk yang trouble di daerah Kebon Agung sudah teratasi. Namun untuk volume kemacetan sudah biasa jam segini. Lalu lintasnya macet padat karena okay, banyak truk tebu yang mulai berjalan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yuyun. Ini maksudnya truk tebu yang sudah mulai berjalan ini exit dari pabrik gulanya atau mau entry, Pak? Kalau saya lihat sih arah ke utara ya, yang rata-rata tuh lumayan ngantri gitu dari sekitaran pabrik gula Kebon Agung. Antisipasi kawan-kawan yang lagi akses di sejumlah titik. Nah, untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum ya? Kalau belum, ayo kawan, segera bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Andung Sari, dan Terminal Batu, tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi. Dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak

menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali melanjutkan beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Tadi banyak yang belum sempat saya akomodir kawan ya. Salah satunya pantauan dari Pak Anas. Ini Pak Anas di Batu nih, di area Sultan Agung Batu. Saya mau tampilkan di Visual Radio. Ini kiriman videonya. Kalau dari kiriman video sekilas kayak mendung, Mbak ya. Agak redup di sana, trafik tidak ada hambatan, dua arah lancar nih kalau saya lihat di sekitaran Bukit Bintang. Sudah ramai kah di Bukit Bintang, Pak Anas? Mungkin kayaknya jam segini belum ya. Nanti itu mau maghrib baru ramai ke area Bukit Bintang. Katanya mendung di sana. Terima kasih banyak Pak Anas. Area Tlogomas juga agak redup sih. Cuma sejauh ini belum ada pantauan atau prediksi dari BMKG terkait dengan potensi hujan. Tapi kalau ternyata mungkin di sejumlah titik lainnya ada yang sudah mulai diguyur hujan, boleh berbagi kabar juga ya. Kemudian update lainnya, Pak Arif Tommy ternyata tadi juga sempat WhatsApp ya, arah ke selatan sebelum Tel Singosari, ternyata ada truk besar sepertinya mogok di lajur kanan. Coba sebentar, ini yang tadi ya Pak Arif ya. Oh, ini beda lagi truknya. Ini yang di Singosari, bukan di Lawang, sorry. Yang pertama tadi di Lawang, ternyata ini yang di Singosari. Hazardnya nyala ini Pak ya, tapi kok cuma sebelah. Di bagian belakang itu nampak ada semacam dedaunan, apakah itu penanda atau seperti apa? Mungkin selain Pak Arif Tommy ya, yang lewat di area TL Singosari, ini TL Garuda kah Pak Arif Tommy yang dimaksud? Kalaupun iya, boleh nanti yang akses di sana juga mohon info ya, apakah memang masih ada truk yang trouble atau sudah clear di lokasi, boleh berbagi kabar. Kemudian ada info juga tadi Mufti lagi perjalanan kawannya melintas di sekitaran Jalan Raya Dermo, katanya antisipasi di pertigaannya itu ada giat pengaspalan, ada aktivitas pengaspalan sehingga ada perlambatan. Jadi tadi terdampak di sekitaran Jalan Raya Dermo dan juga di area Sidomakmur. Saya coba cek dulu ya untuk saat ini, apakah masih ada perlambatan di sana? Oh, ini masih ada yang di Dermonya ya perlambatannya. Tapi tadi meskipun ada pengaspalan tidak ditutup sepenuhnya, hanya setengah jalur yang digunakan, tapi tetap saja kalau jam-jam segini kan bubaran mahasiswa dari Win 3 itu kawannya pada turun, jadi pada rame, traffic hour juga. Kalau Sidomakmurnya sudah relatif normal, Dermonya sih yang masih ada perlambatan. Selain pengaspalan di Dermo itu, kalau Anda dari arah Batu menuju ke sekitaran Tirto dari Dermo itu juga di sekitaran kafe-kafe situ lah. Pokoknya ada proyek galian juga ya, nampaknya dari PDAM. Jadi masih ada penyempitan-penyempitan juga untuk yang mau akses di lokasi. Itu sementara untuk beberapa catatan. Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah dibagikan. Nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh berkabar di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jalan.

Kawan-kawan, di sore hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di sore hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Porong, Sidoarjo, Waru Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang, kawan, di sore hari ini cenderung mendung dan berawan ya. Jadi bisa diantisipasi barangkali nanti Anda melintas di sekitar tol Malang di sore hari ini.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, DPRD siap kawal pelaksanaan MBG di Kota Malang. Sebelumnya, dalam evaluasi pelaksanaan MBG di Kota Malang, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan pihaknya bakal berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut. Trio juga memastikan hingga saat ini belum ada kejadian besar seperti keracunan massal dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sejumlah persoalan yang ditemukan di Kota Malang saat ini masih tergolong minor. Meskipun begitu, DPRD Kota Malang juga tetap menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah lain untuk menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terjadi di Kota Malang. Kawan, Satgas Pangan Polda Jatim perketat penjualan beras premium yang melebihi HET. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki penjualan beras premium yang dijual di atas harga eceran tertinggi ataupun HET. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim sekaligus Kepala Satgas Pangan Jatim, Kombes Pol Dodi Ruyatman, mengatakan dalam inspeksi tersebut ditemukannya beberapa merek dijual dengan harga yang melebihi HET. Sementara itu, Satgas Pangan Jatim terus memperketat pengawasan terhadap praktik kecurangan dan spekulasi dalam perdagangan beras. Kawan, Puan minta pemerintah tetapkan satu komando untuk tangani bencana. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar menunjuk satu instansi sebagai komando utama dalam mitigasi dan penanganan bencana alam di Indonesia. Puan menyampaikan pembentukan komando tunggal seperti peran BNPB sangat penting supaya proses koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Lebih lanjut, kata Puan, posisi Indonesia di kawasan cincin api Pasifik menuntut adanya langkah mitigasi yang terpadu sehingga penanganan dampak bencana bisa langsung dikendalikan secara menyeluruh. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

Saleh sudah kembali beroperasi dengan normal setelah sebelumnya ya sempat ada sejumlah penerbangan yang dibatalkan terutama dengan jurusan Jakarta-Malang-Jakarta. Nah, per hari ini Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Purwo Cahyo Widiatmoko menyampaikan ada 3 jadwal penerbangan yang sudah beroperasi dengan rute Jakarta-Malang ya. Jadi untuk Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdana Kusuma itu sudah beroperasi normal. Jadi Purwo juga memastikan kondisi Bandara Abdurrahman Saleh sampai dengan siang ini ya, hari Selasa siang, itu masih aman, tidak ditemukan adanya abu vulkanik di kawasan bandara yang berpotensi mengganggu operasional penerbangan. Karena di 3 penerbangan sebelumnya ya, di hari Senin itu ada yang dibatalkan, 5 ya kurang lebih ya, kemarin itu dibatalkan tujuannya Jakarta-Malang maupun Malang-Jakarta. Nah, untuk hari ini sudah beroperasi kembali. Yang kemarin masih bingung-bingung kalau mau berangkat apa naik pesawat atau naik kereta, nah ini sudah bisa naik pesawat lagi. Tapi kemarin banyak yang akhirnya mensiasati setelah ada refund, kemudian reschedule juga. Banyak yang kalau refund itu mereka langsung beli tiket kereta. Jadi kereta kemarin dari KAI Daop 8 Surabaya itu juga menambah jumlah kursi ya. Harusnya tidak sampai ribuan kursi yang disediakan, tapi ternyata ada penambahan begitu kawan, sehingga kemarin juga yang tidak terakomodir menggunakan pesawat bisa diakomodir menggunakan kereta api.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung kembali geser dulu ya ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Salah satunya ini ada Bu Husnul. Bu Husnul juga mengomentari soal sampah ya. Kalau kata Bu Husnul sih, bertambahnya sampah itu dari program MBG karena banyak makanan yang terbuang. Waduh, ini kalau MBG itu mereka ada pengelolaan sampahnya sendiri ya. Ada sertifikasi untuk pengelolaan sampahnya sendiri, sehingga memang harus benar-benar diolah sebelum sampah-sampah atau limbah-limbahnya itu digeser, entah itu ke TPS 3R sampai nanti ke TPA. Jadi harus ada pengelolaan sampahnya sendiri. Begitu Bu Husnul. Ada juga laporan yang lain dari Pak Yuris. Alhamdulillah, PDAM di Jalan Danau Sentani sudah mulai mengalir, akhirnya bisa mandi. Ah, congratulations nih Pak. Pak Yuris, karena tadi Pak Yuris itu baru pulang dari luar kota ceritanya, kemudian kaget kok air di Danau Sentani, saw jajar ini kok gak ngalir gitu ya, padahal mau mandi. Nah tadi itu memang ada kebocoran pipa kawan di Jalan Ki Ageng Gribik, langsung diinfokan ya ini oleh rekan-rekan dari Perumda Tugu Tirta, sehingga wilayah yang terdampak itu ada di saw jajar, Lesan Puro, Selat Sunda, Selat Karimata, Dirgantara, Kiai Haji Hashim, Ki Ageng Gribik sendiri, termasuk tadi di daerahnya Pak Yuris itu di Jalan Danau Sentani, Semayang, Singkarak, Toba, Danau Toba ya. Kemudian di Belayan, Bratan, Kerinci, Pedali, dan sekitarnya. Untuk estimasi perbaikan dimulai dari jam 9 pagi tadi sampai 8 jam, kemudian normalisasinya 3 jam, dan ternyata sore hari ini setelah proses normalisasi sudah jalan lagi. Jadi Pak Yuris bilang, wah ini saya nunda mandi nih kayaknya. Tadi laporan Pak Yuris itu masuk di jam 10 kawan, di 4:30 sudah bisa mandi akhirnya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Yuris untuk update-nya juga. Kemudian update lainnya kawan, tadi kita terima laporan lagi ya kaitannya dengan perbaikan pipa. Sebentar, kita coba cek lagi. Jadi ada kebocoran pipa juga, ini yang baru ya. Kalau yang tadi kan, oh update progress, sorry. Jadi ada update progress, terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir di area Ki Ageng Gribik. Sedang dilakukan proses pemotongan pipa, jadi saat ini masih ada pemotongan. Cuman mungkin sebagian titik sudah ini ya, sebagian titik sudah teraliri tadi. Tapi ternyata kalau laporan dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly, itu masih ada upaya proses pemotongan pipa juga. Jadi kayaknya belum semuanya normal nih ya, masih ada yang terdampak. Mungkin yang masih terdampak boleh berkabar juga, kalaupun butuh air nanti dari Tugu Tirta juga akan menyalurkan ini ya, air bersih di truk-truk tangki begitu kawan, biasanya yang diakomodir. Mungkin boleh berkabar juga titik mana yang sampai saat ini belum normal tapi sudah butuh nih, kita butuh air, boleh berkabar, kirimkan share lokasinya, kemudian ID pelanggan juga, langsung WhatsApp, bisa melalui Tugu Tirta atau bisa ke Citygate juga, nanti kita akan bantu akomodir ya di 0811 360 911. Ada Bu Grace Yuliana, ini air di saw jajar di Jalan Danau Sentani Raya, airnya mati dari tadi pagi. Ah, tadi baru saya mention ya. Begitu Bu Grace ya, ada perbaikan, ada kebocoran pipa PDAM begitu, dan ternyata belum semuanya teraliri. Kalau yang Pak Yuris tadi di Jalan Danau Sentani sudah bisa, sudah mulai mengalir. Tapi kalau di Bu Grace belum teraliri. Kayaknya masih nunggu normalisasi, masih ada proses pemotongan pipa juga. Tadi update terakhir di kita itu jam 4:30. Gitu ya. Mohon ditunggu, kita akan bantu juga nanti sampaikan ketika sudah teratasi. Atau barangkali nanti Bu Grace maupun kawan-kawan yang lain juga boleh menyampaikan update di sejumlah titik yang terdampak selain di sekitaran Danau Sentani, saw jajar, mungkin di Danau Toba kah? Seperti apa update saat ini? Boleh berbagi info juga di 0811 360 911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang menunjukkan perjalanan ke Tol Kecamatan Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi di ruas jalan tol juga bisa kawan berbagi update bagaimana pantauan trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpring Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan. Ya, kawan, di jam 11 siang tadi kita masuk di program cek dulu ya. Kebetulan kita bahas soal desil lagi nih, karena kemarin di episode pertama juga banyak yang masih nanya soal desil, dan kebetulan kita belum ngobrol banyak dengan rekan-rekan BPS. Pada saat itu masih dengan Diskominfo saja. Nah, hari ini kita ngobrolnya bersama dengan Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Banyak sekali tadi pertanyaan yang masuk dan belum sempat kami akomodir. Salah satunya Pak Tony Sadikin ya. Pak Tony Sadikin ini menanyakan tadi pada saat talkshow-nya sudah mau selesai. Nah, tadi saya langsung teruskan Pak Tony laporannya, pertanyaannya ini ke tim BPS juga. Dan saat ini sudah dijawab. Saya bacakan pertanyaannya Pak Tony dulu ya. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Tony. Pertanyaan kami dari Depohar 60 Madiun katanya. Untuk operator pengentri data itu, apakah semua sistem tersebut kinerjanya sudah benar? Karena namanya manusia juga nih. Dan juga ada satu kasus di Desa Kincang Madiun, warga dengan pendapatan di bawah 1 juta kerja serabutan itu tidak mampu secara kondisi pendapatan perekonomian, tapi malah tidak bisa dapat beasiswa untuk anaknya karena masuk di desil 6. Sedangkan juragan penyetan yang punya mobilio, kedua anaknya dapat PIP atau beasiswa. PIP, sorry. Kemudian ada juga Pak Thomas dari Pak Tony. Apakah ada feedback control dari stakeholders pimpinan untuk mengontrol sistem yang baru dan belum stabil ini sehingga keadilan dan ketepat sasaran bisa terwujud? Mohon masyarakat diberikan platform aduan atau komplain sebagai real feedback pada new system ini, dan tolong disosialisasikan sampai ke tingkat terendah dulu sebelum sistem baru itu dijalankan secara nyata, sehingga tidak membingungkan dan meresahkan rakyat. Untuk mikir beras saja mereka masih kebingungan. Itu dari Pak Tony Sadikin yang tadi belum sempat terjawab Pak ya, mohon maaf. Tapi tadi saya langsung chat lagi ke narasumber kita, yaitu ke Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, SST, SMSI. Nah, ini jawabannya panjang sekali ya. Tadi yang bersangkutan typingnya lama juga. Nah, jadi jawabannya yang pertama nih, terkait kinerja operator dan adanya kasus warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kami memahami bahwa proses pendataan dan penginputan data itu melibatkan manusia, sehingga kemungkinan adanya ketidaktepatan dalam proses tersebut itu perlu menjadi perhatian bersama. Ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan hasil pemeringkatan dalam DTSN itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pendataan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Itu menjadi tantangan juga. Ada juga perubahan kondisi sosial ekonomi setelah pendataan dilakukan. maupun kemungkinan kesalahan dalam proses pendataan atau penginputan oleh petugas. Karena itu, upaya peningkatan kualitas DTSN tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi perlu dilakukan pada seluruh tahapan proses. Mulai dari meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, kemudian meningkatkan kualitas pendataan dan penginputan oleh petugas, memperkuat proses pengolahan dan validasi data, hingga memastikan mekanisme pemutakhiran berjalan dengan baik. Itu menjadi bagian penting yang harus terus diperbaiki agar kualitas DTSN semakin baik dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang lebih akurat. Untuk masyarakat yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, tersedia mekanisme pemutakhiran melalui berbagai kanal yang telah disediakan. Jadi apabila ada perubahan kondisi atau informasi yang belum sesuai, masyarakat bisa menyampaikan pembaruan melalui kanal yang disediakan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan SOP. Jadi bisa ke kelurahan, bisa ke kantor Dinsos setempat, atau melalui lamannya BPS ya, Kemensos kawan. Nanti coba saya play lagi ya beberapa pernyataan dari narasumber kami tadi, karena ternyata masih ada yang menanyakan juga. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh berbagi info dengan mention di @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai.

0: kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah, ya kan, suatu daerah yang lemah, yang kemungkinan bisa gugur pada saat anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu, ya kan? Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu, dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara, lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
2: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, kita masih di City Report dan City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @uniramalang, unira_malang, atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya mau geser dulu ya ke beberapa catatan tadi kaitannya soal desil. Saya mau play kembali sebenarnya kawan pernyataan dari BPS ya, yang menjadi narasumber kami tadi, lebih tepatnya ke Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, SST, SC, MSI.
2: Mungkin sebelum saya cerita desil ya, mungkin izinkan saya menceritakan kronologis ya, mungkin kenapa sih kok desil itu sampai muncul gitu ya. Jadi Mbak, kita itu pemerintah ya, itu sebenarnya kan sudah memiliki program-program bantuan sosial ya, pemerintah, kementerian, pemerintah daerah, itu semuanya sudah memiliki program di mana setiap pemerintah itu tentu memiliki sasarannya masing-masing ya, memiliki daftar, memiliki list, di mana list itu bisa dikumpulkan dari masing-masing lembaga atau kementerian, kemudian mereka menentukan programnya berdasarkan list yang mereka miliki. Kemudian pada kurang lebih tahun 2025, Presiden Prabowo itu melihat bahwa sepertinya kok ini belum terintegrasi ya, masing-masing lembaga itu memiliki target sendiri, memiliki program sendiri. Ini bisa nggak sih sebenarnya dari semua data yang dimiliki lembaga ini kemudian dijadikan satu gitu kan, dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah apa ya istilahnya itu keranjang besar yang isinya data yang kita sebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu setelah kemudian semuanya dikumpulkan ya Mbak, kemudian semuanya ditaksir, divaluasi istilahnya itu di apa ya dinilai sebenarnya sih tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih dari semua data yang dikumpulkan itu. Kemudian setelah dievaluasi, kemudian ada kelasnya ya, ada oh ini masuk ke kategorinya rendah, sedang, tinggi dan seterusnya, kemudian diurutkan mulai dari paling bawah ke paling atas ya, paling bawah paling atas, kemudian dibagi habis menjadi 10 bagian. Dan itulah yang disebut dengan desil. Desil itu membagi seluruh data mulai dari yang paling bawah ke paling atas itu setelah diurutkan ya, itu menjadi 10 bagian yang sangat besar. Jadi ya Mbak, kalau misalnya kita punya data penduduk Jawa Timur ya, itu totalnya aja 42 juta misalnya itu, berarti desil 1 itu isinya 420 ribu, desil 2 420 ribu, desil 3 dan seterusnya. Nah kemudian pertanyaannya muncul, lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan yang menjadi dasar penentuan desil ini? Jadi gini, idealnya memang kita itu dalam menaksir apa ya level kesejahteraan itu salah satunya kan melalui pendapatan ya, melalui pendapatan. Cuma kita tahu mendapatkan data pendapatan ini juga tidak mudah, dan mungkin kita juga masih perlu apa ya mengedukasi diri kita sendiri bahwa kita harus lebih jujur dengan pendapatan itu. Tapi di sisi lain pemerintah juga punya kebijakan yang juga harus jalan, harus segera diintervensi. Nah karena kita tidak memiliki dasar yang kuat ya, tidak memiliki data yang lengkap ya terkait pendapatan itu, maka digunakanlah berbagai pendekatan, salah satunya berkaitan dengan variabel sosial ekonomi yang jumlahnya itu kurang lebih 39 variabel, mulai dari karakteristik individu, kemudian kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan ya termasuk penghasilan itu sendiri, yang itu nanti kemudian dirangkum menjadi sebuah angka sehingga bisa menjadi dasar bahwa si A ini, si keluarga A ini, si individu ini masuk ke kelas kesejahteraan yang mana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi kesejahteraan ini sifatnya adalah relatif. Maksudnya relatif seperti apa? Kalau misalnya kondisi kita sekarang baik, katakanlah kita masuk di desil 4 misalnya, tahun depan kondisi kita nggak berubah, tapi ada kondisi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah yang akhirnya menjadi jatuh. Bisa saja ketika kemudian dilakukan peringkat ulang, pemeringkatan ulang, maka bisa saja peringkat kita desil kita menjadi naik, menjadi 5. Jadi kenaikan desil itu belum berarti kita menjadi lebih kaya, bisa saja karena kondisi yang lain itu menjadi kurang baik. Nah, satu yang perlu kita pahami bersama, gimana? Jadi yang menjadi dasar penentuan desil ini, yaitu data DTSN itu tadi, itu sumbernya dari lintas kementerian. Jadi ini perlu diluruskan bahwa di sini data yang kita gunakan untuk penentuan desil itu bisa berasal dari berbagai lembaga, berbagai kementerian, kemudian dijadikan satu, termasuk juga dari masyarakat, yang itu nanti itu bisa bisa menentukan sebenarnya ketepatan pemeringkatan itu seperti apa. Cuma kita juga harus menyadari bahwa memang kondisi masyarakat, kondisi kita semua itu bisa berubah, ada dinamika di situ, dan disitulah perlunya kita melakukan updating atau pemutakhiran data. Mungkin kurang lebih seperti itu.
1: Ya, itu dia kawan ya, statement yang disampaikan oleh Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Nanang Widaryoko. Jadi untuk indikator penentuan desil sendiri ada di 39 variabel, kemudian dijadikan sebagai data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang biasa kita dengar itu DTSN kalau kata orang-orang ya. Dan DTSN ini sendiri juga diperoleh lintas kementerian. Kemensos punya data, kemudian dari Kementerian Kesehatan punya data, Kementerian Pendidikan ada juga, dari Kemnaker juga ada. Nah, data-data itulah yang kemudian dijadikan satu sehingga membentuklah desil-desil tadi. Kalaupun tidak sesuai, ini bisa langsung melakukan penyanggahan. Tadi Pak Joko ya sempat menanyakan cara menurunkan desil gimana. Pak Joko, desil berapa Pak Joko? Apakah masuk sampai 8 sampai 10 juga kah? Nah, kalau misalnya masuk di kategori itu dan merasa kok tidak sesuai ya kayaknya dengan kondisi real di lapangan, boleh langsung melakukan penyanggahan. Ya, penyanggahannya bisa dilakukan di kantor kelurahan setempat atau bisa juga ke kantor dinas sosial setempat.

0: 3.911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren akan dilakukan prosesi arak-arakan jam panas sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jam panas sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Bu Sylvia tadi berkabar perjalanan dari Sanan menuju ke arah, yaitu melihat ada dua truk yang trouble, semuanya arah ke selatan. Yang pertama di depannya Mac di Panci Suroso, kemudian ada di Daihatsu Jolo, seberangnya MEC. Apakah masih ada di sana kawan? Tadi Bu Sylvia tidak sempat untuk mendokumentasikan, mungkin nanti boleh berbagi kabar ya. Kalau yang di Lawang tadi sudah clear, sudah ada respon dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, arusnya sudah lancar. Tadi kembali membahas desil ya, Pak ini, Pak Joko tadi yang sempat menanyakan bagaimana cara menurunkan desil. Nah, itu bisa langsung melakukan penyanggahan ke kantor kelurahan maupun juga ke Dinsos. Itu yang disarankan oleh rekan-rekan BPS. Kemudian ini Pak Joko juga bilang masuk ke desil 7. Ada voice note juga.
4: Selamat sore, ya Mbak.
3: Iya Pak.
4: Saya Mbak, termasuk desil 7 sampai 10. Nah, saya sih nggak berharap minta apa diturunkan jadi 1 atau 2. Ya paling nggak 5 lah. 5 itu kan nggak semua nggak dapat bantuan, semua nggak dapat. Tapi untuk pertalet infonya, pertalet masih bisa beli. Nggak masalah, nggak apa-apa. Untuk beasiswa mungkin, kalau untuk sekolah negeri kan sudah mulai terjangkau, jadi ya nggak masalah lah. Untuk beasiswa nggak dapat nggak apa-apa, cuman ya tahu sendirilah, padahal saya ini rumah masih kontrak dan juga kendaraan pun hanya untuk bekerja. Kalau saya harus beli pertalet beli pertama, waduh, ya pasti kerasa, Pak. Kerasa medet. Itu aja sih, terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali. Itu masih informasi yang beredar. Tadi saya juga menanyakan ke pihak BPS, katanya memang bukan ranahnya mereka untuk membuat kebijakan bahwa desil 6 gak bisa beli BBM subsidi. Tapi untuk saat ini itu belum fix juga, jadi masih akan kita follow up lagi ya nanti ke rekan-rekan Diskominfo yang akan verifikasi apakah itu disinformasi atau itu masuk ke kategori hoax juga. Gitu sementara Pak Joko. Update lainnya ada Pak Arya Pondra. Bus tentrem dari arah Surabaya memaksa antri ke pom bensin Bedali sehingga menutup jalan yang arah ke Surabaya. Mohon ditindak. Oh ini gimana nih, kok gini nih ngantrinya ya, jadi agak melintang Pak ya. Terus yang mau arah ke Surabaya gimana ini? Harus bermanuver ke lajur sebelah kiri kah? Atau yang dari arah sebaliknya itu gimana juga? Ini tadi di jam 5 lewat 41 menit memaksa masuk ya, posisinya di Jalan Raya Randu Agung. Terima kasih banyak Pak Arya untuk laporannya. Apakah masih ada kawan di sana? Tadi laporannya masuk di jam 5 lewat 41 menit. Begitu, tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Semoga juga petugas segera merapat ke lokasi. Sementara untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan nanti akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Anda masih boleh berbagi kabar, langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan DPRD soroti celah hukum relokasi Pasar Gadang. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyebut terdapat celah hukum di lahan relokasi pedagang Pasar Induk Gadang karena diduga belum memiliki perjanjian kerjasama yang sah untuk pengelolaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan atau penataan pasar biasanya dilakukan pemerintah atau pihak ketiga. Namun di Pasar Gadang, pedagang justru membangun lapak secara mandiri di tempat relokasi. Kedepannya, DPRD Kota Malang akan kembali memastikan status hukumnya serta perjanjian kerjasama dan tata kelola untuk mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Kawan, Wakil Gubernur Jawa Timur mengusulkan Satpol PP untuk penegakan aturan sanhorek di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, penggunaan sound system dengan volume ekstrim masih kerap meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas. Menurutnya, Satpol PP dapat dilibatkan untuk menindakan pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum dan aturan penggunaan sound system. Namun, apabila pelanggaran sanhorek sampai menimbulkan korban, termasuk menyebabkan korban meninggal dunia, penanganannya tidak lagi menjadi ranah Satpol PP. Namun, aparat kepolisian juga harus turun melakukan proses hukum berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Kawan, impor batu bara metalurgi Indonesia melonjak pada awal 2026. Indonesia mencatatkan peningkatan impor batu bara jenis metalurgi pada semester pertama 2026 akibat melonjaknya kebutuhan pemrosesan di sektor industri nikel dan aluminium. Pendiri Bombay Strategy, Josefa Merchant, menyampaikan, tren kenaikan impor bahan baku industri ini terjadi di tengah kebijakan pengetatan ekspor batu bara termal oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu, dinamika pasar batu bara global saat ini diprediksi mulai stagnan dengan pertumbuhan pasar yang bakal didominasi oleh kebijakan industri di kawasan Asia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
0: Hot News.

CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Tentunya di program City Report Petang. Kawan, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Malang melakukan inspeksi yang mendadak ini ya ke distributor dan juga sejumlah pasar tradisional pada hari ini untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Lalu untuk hasil sidak menunjukkan stok beras premium itu masih langka, dan sementara untuk komoditas lain seperti gula dan minyak goreng itu masih relatif aman ya. Sidak itu langsung dipimpin oleh Wali Kota Malang kawan Wahyu Hidayat setelah menggelar rapat tingkat tinggi bersama TPID di Balai Kota Malang. Peninjauan itu juga dilakukan ke distributor, lalu ada ke pasar Blimbing juga dan pasar Klojen guna memantau kondisi real yang berada di lapangan. Sedangkan kawan di tingkat distributor ini TPID juga menemukan stok beras premium itu kosong dalam 1 hingga 2 pekan terakhir. Nah, kondisi tersebut membuat distributor itu hanya dapat mencatat pesanan dari pelanggan tanpa kepastian waktu pengirimannya kawan. Kondisi itu juga serupa ditemukan di pasar Blimbing untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP itu masih tersedia. Namun untuk beras premium itu malah sulit diperoleh. Nah, di sini sejumlah pedagang bahkan mencari pasokan hingga keluar daerah ini untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu untuk di pasar Klojen, TPID masih menemukan beras premium ini dijual di sejumlah kios, namun jumlahnya terbatas dan harganya itu telah mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal kawan. Untuk menurut Wahyu ya, berdasarkan penjelasan dari Dinas Ketahanan Pangan, kelangkaan beras premium itu dipengaruhi musim tanam yang menyebabkan pasokan gabah itu belum tersedia, serta musim kemarau yang berlangsung cukup panjang sehingga berdampak pada distribusi beras tuh kawan. Lalu Wahyu juga menegaskan ya, pemerintah Kota Malang akan terus mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui program pasar murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sementara itu TPID juga masih menyiapkan langkah lanjutan ya guna mengatasi kelangkaan beras premium supaya pasokan itu kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi kawan. Lalu di petang hari ini saya juga akan mengakomodir terlebih dahulu kawan beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp kami di jam 17:59. Ada Pak Badrus mengabarkan, selamat sore, info dari teman. Terima kasih Pak Badrus mengirimkan foto. Coba kita cek terlebih dahulu kawan. Oh ya, ini flyer ya, flyer karnaval yang berada di Kota Malang hari Minggu tanggal 13 September 2026. Yang pertama itu di Gading Kasri, startnya depan kantor Kelurahan Gading Kasri, untuk finishnya di depan kantor Kecamatan Klojen Kota Malang. Lalu yang kedua itu di Pandean, startnya di jalan Nah, ini yang kedua ini Pandean ya. Startnya itu di jalan Pandean, finish

Jalan Tembaga ya, depan kantor Kelurahan Purwantoro kawan. Jadi ini untuk jalan yang perlu kita hindari itu di Jalan Galunggung, Jalan Raya Dieng, ada juga Jalan Wilis, Jalan Simpang Wilis Indah, lalu Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya itu depan kantor kecamatan, dan yang kedua itu di Jalan Aluminium, Jalan Mamamer, lalu Jalan Sulfat, Jalan Emas, dan Jalan Tembaga, kawan. Itu jalan yang perlu dihindari di hari Minggu, di tanggal 13 September 2026. Lalu di petang hari ini, kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report ini ya. Kawan, kita kembali memantau untuk aktivitas Gunung Anak Krakatau ini ya, untuk aktivitas kegempaan sendiri erupsinya menurun ini ya. Dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ataupun PVMBG mencatat adanya penurunan aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau. Jumlah tersebut dibandingkan saat erupsi pada tanggal 4 sampai 5 September 2026. Nah, ini menurut dari kata

PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati itu mengatakan ya bahwa aktivitas kegempaan sudah menurun dibandingkan saat erupsi menerus di tanggal 4 dan juga tanggal 5 September. Nah, erupsi yang terjadi erupsi eksplosif energi yang rendah ya di beberapa detik. Nah, ini menurut Rita, hal ini menandakan bahwa Gunung Anak Krakatau itu sudah kembali ke karakter normal. Nah, karena erupsinya sudah durasinya sebentar ini ya. Nah, pagi ini tercatat 3 kali erupsi pendek pada pukul 5 lebih 8 menit, ada juga di pukul 5 lebih 34 dan pukul 7 lebih 49 waktu Indonesia Barat. Lalu Rita juga kembali menambahkan kawan ya, hal ini menunjukkan untuk aktivitas vulkanik masih berlangsung sehingga memungkinkan erupsi susulan itu masih bisa terjadi kawan. Lalu untuk saat ini status Anak Krakatau masih berada di level 3 yaitu di level siaga. Nah, ini masyarakat sendiri dilarang untuk beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif kawan. Ini sebelumnya ya, Gunung Anak Krakatau juga kembali erupsi di siang hari. Nah, erupsi ini terekam selama 17 detik. Dilansir situs Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi itu terjadi di siang ini, hari ini, di jam 11 lebih 34 menit, kawan. Untuk tinggi kolom erupsi itu juga tidak teramati, sedangkan erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 50 mm dan durasi itu berada di 17 detik, kawan. Di petang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Nah, bagi Anda kawan yang sudah punya rumah itu yang sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman, nah, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua itu dalam satu layanan ya. Design and build-nya itu didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta dukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau juga bisa kunjungi di websitenya decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, lalu arah utama hingga ke Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai saja di Tol KM86 ya, sebelum eksit Tol Singosari itu kawan, nah itu yang perlu Anda waspadai, hati-hati di jalan. Jadi lawang ke Singosari ini ya, di KM86-600. Jadi tadi ada kecelakaan beruntun memang, dan kalau misalkan kita lihat ada update-nya di 1823 oleh Pak Yunus Sujianto, lalu lintas lengang tapi jalur kiri diblokade petugas karena posisi mobil melintang. Nah ini yang perlu Anda waspadai ya, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda, mendekati KM86-600 kurangi kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan respons.

0000 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Tiga pasar tradisional di Kabupaten Sumenep akan direhabilitasi melalui perubahan APBD PAPBD 2026. Idam Halil, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sumenep mengatakan, rehabilitasi tiga pasar tersebut, yakni Pasar Lenteng, Pasar Dasu dan Pasar Peragaan telah masuk dalam rencana kegiatan pada PAPBD 2026. Ia menjelaskan proses rehabilitasi tiga pasar tersebut kini masih dalam tahap perencanaan dan akan dilanjut pelaksanaan.
1: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan transportasi alternatif untuk menjaga kelancaran perjalanan kafilah MTQ Nasional menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. PLT Kepala Dishub Jawa Tengah Agung Pramono bilang, jalur darat disiapkan bagi kafilah dari 10 provinsi yang sebelumnya berencana melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dishub Jateng juga berkoordinasi dengan Kereta Api Indonesia untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan perjalanan darat. Sementara itu, Bandara Ahmad Yani Semarang memperpanjang operasional menjadi 24 jam.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 diikuti sebanyak 1.686 peserta dari jenjang MISD, MTS SMP hingga MA SMA. Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro Amanullah mengatakan, OMI menjadi bagian dari ikhtiar madrasah untuk terus meningkatkan prestasi dan menjadi yang terdepan. Hasil yang diraih peserta dalam ajang tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai kualitas pendidikan di masing-masing madrasah.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi kabar bersama kita. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu ya beberapa informasi yang sudah kita terima. Ada Pak Sahas di jam 18:07 kawan. Laka di tol KM 86 sebelum exit tol Singosari. Ini tabrakannya beruntun. Sudah ada petugasnya kawan. Pak Sahas juga mengirimkan video, kita bisa akan play terlebih dahulu untuk videonya Pak Sahas kawan.
2: Start awal Mbak Wis, lalu Pak Judi,
3: gara-gara pertigaan itu.
1: Pick up. Oh baik.
3: Iya balik.
2: Oh
3: tadi dia pegang
2: 74.
1: Oh. Lakanya pick up kawan.
3: Brio.
1: Sama Brio juga. Enter apa Brio ini?
3: Beruntun.
1: Oh, beruntun. Baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Sahas. Lalu tadi di jam 18:08 kawan-kawan yang di newsroom sudah meneruskan infonya Pak Sahas ke Pak Irfan ya, Deputi Traffic Tol Pandaan. Dan di jam 8:12 kawan, Pak Irfan sudah membalas dari pesan dari kita ya. Nah ini betul Pak, sementara masih dalam proses penanganan rekan-rekan di lapangan. Terima kasih untuk Pak Irfan. Lalu Pak Yunus di jam 18:22 kawan, ini L300 hitam itu terlibat laka di jalur kiri KM 86 600 Lawang Singosari, bagian depan itu ringsek ya. Lalu lintasnya lengang, tapi jalur kiri diblokade petugas karena posisinya mobil itu sedang posisi mobilnya itu melintang kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Yunus. Lalu di jam 18:24 juga ada kabar dari pos pantau Semeru kawan, telah terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 18:23, namun untuk tinggi kolom abu itu tidak teramati. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 22 mm dan durasi sementara di kurang lebih 1 menit 55 detik ini ya. Sedangkan untuk erupsi ini masih berlangsung saat laporan itu sedang dibuat. Untuk status Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga kawan. Baik, di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan di sekitar Anda, bisa Anda drop melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: city guides inside.
1: Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya. Kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing. Sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
5: Waktu
0: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Dan kali ini kawan kita

0: Batu, pelanggaran didominasi angkutan penumpang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, dalam gelaran operasi gabungan Panderman 2026 di Terminal Kota Batu pada Selasa hari ini, selain memeriksa kelengkapan kendaraan dan dokumen angkutan, petugas gabungan ternyata juga menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Layanan jemput bola ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Bapeda Kota Batu. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni Susanto, menjelaskan bahwa langkah ini disiapkan untuk memudahkan para pengemudi maupun pemilik kendaraan yang kedapatan memiliki tunggakan pajak. Berikut penjelasannya.
3: Ya, di sini kita hadirkan juga Bapenda Provinsi, Bapenda Kota Batu, langsung pelayanan di.
2: Selain urusan pajak dan administrasi kendaraan, petugas dari PT Jasara Harja juga turut siaga mengecek status asuransi serta perlindungan bagi penumpang. Tidak ketinggalan, pemeriksaan ketat juga dilakukan terhadap surat izin mengemudi, izin trayek, ujikir, hingga penindakan langsung bagi pelanggar lalu lintas yang denda tilangnya bisa diselesaikan di tempat. Operasi gabungan lintas instansi ini tidak hanya menertibkan administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pelaku transportasi di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Polresta Malang perketat SPBU agar tidak ada penimbun bahan bakar. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setia menyampaikan, pihaknya saat ini memperketat pengawasan untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM di Kota Malang. Ia menyebut, pihaknya juga mengirimkan tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Malang untuk melakukan sidak ke beberapa lokasi. Lebih lanjut, dirinya juga akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berani mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan BBM yang ada di Kota Malang. Kawan, BPBD Jatim kerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutlah Kawah Ijen. BPBD Jawa Timur menerjunkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter yang sebelumnya digunakan di kawasan Gunung Semeru kini dialihkan ke Ijen. Dalam operasi awal, waterbombing dilakukan Waterbombing dilakukan dua kali dengan total 2000 liter air karena penerbangan terkendala angin kencang dan kabut tebal di sekitar Gunung Ijen. Selain melalui udara, tim gabungan juga melakukan penyisiran dan pemadaman dari darat terutama di titik api sebelah barat Kawah Ijen. Sementara itu, kawasan wisata Kawah Ijen ditutup sementara untuk mengurangi risiko bagi pengunjung. Kawan, Rusia dan Korut resmikan jembatan penghubung darat pertama untuk kedua negara. Pemerintah Rusia dan Korea Utara resmi meresmikan pengoperasian jembatan jalan raya pertama yang menghubungkan kedua negara di perbatasan Sungai Tumen pada Senin kemarin. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin menyampaikan, pengoperasian jalur darat ini dapat menampung hingga 300 kendaraan setiap harinya untuk memperkuat arus logistik dan hubungan transportasi antar kedua negara. Lebih lanjut, pembangunan jembatan ini semakin mempererat kerjasama militer dan ekonomi kedua negara setelah sebelumnya menyepakati perjanjian pertahanan bersama pada tahun 2024 lalu. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report malam kawan. Nah di sini Polresta Malang Kota ini memastikan juga ya siap untuk mengawal pengendalian inflasi di Kota Malang, termasuk mengantisipasi penimbunan dan juga penyalahgunaan BBM ya. Lalu pengawasan itu juga dilakukan bersama tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPID untuk memastikan pasokan dan juga distribusi untuk kebutuhan masyarakat itu tetap aman. Lalu Kapolresta Malang Kota ada Kombes Pol Danang Setio PS ini mengatakan keterlibatan kepolisian dalam pengendalian inflasi itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan tetapi juga pemantauan kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok maupun BBM. Nah, di sini Polresta Malang Kota juga siap untuk mengawal pengendalian inflasi dan turut memantau juga data faktual mengenai kondisi pantauan kondisi pasokan-pasokan serta perkembangan harga kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pokok maupun BBM. Nah, di sini untuk pertanyaan tersebut disampaikan saat TPID Kota Malang melakukan pemantauan di sejumlah lokasi, mulai ada SPBU Jalan Ciliwung, lalu ada distributor CV Podoseneng, Pasar Blimbing hingga Pasar Klojen. Nah, sidak dilakukan untuk memantau stabilitas harga, keterjangkauan dan ketersediaan komoditas kawan. Lalu di SPBU Ciliwung, TPID mendapati peningkatan permintaan pertalit yang menyebabkan itu antrean kendaraan hingga ke bahu jalan. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kenaikan harga Pertamax. Meski demikian kawan, berdasarkan informasi Pertamina untuk stok BBM masih aman ya, dan juga distribusi berjalan dengan lancar sehingga belum ditemukannya indikasi-indikasi kelangkaan. Danang menegaskan kawan, kondisi tersebut juga perlu mendapatkan pengawasan supaya tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat maupun mengganggu distribusi BBM. Polisi juga siap melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU itu jika terjadi kepadatan kawan. Sementara itu Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sidak itu merupakan tindak lanjut untuk pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil pemantauan itu, persoalan utamanya yang ditemukan adalah keterbatasan ketersediaan beras premium, dan keterbatasan itu diduga dipengaruhi belum masuknya musim panen, lalu kemarau yang berlangsung juga cukup panjang serta tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis beras tertentu. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda. Anda juga bisa drop pantauan Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti syarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kita kembali mengakomodir beberapa informasi yang sudah masuk bersama kita. Di jam 18.37 menit, ada Pak Abdullah mengabarkan, barusan tadi di lampu merah gerbang tol Purwosari atau Purwodadi, di setelah Lawang ada pengendara R2. Nah ini pengendara R2 yang terlibat laka. Kita akan memutarkan voice note-nya dari Pak Abdullah. Voice note dan video ini ya. Oke, bentar kawan. Kita akan putar terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Abdullah.
13: Barusan banget di lampu merah ada laka lampu merah gerbang tol Purwosari apa Purwodadi nih. Arah ke Purwosari itu kan ada tol setelah Lawang. Persis di lampu merahnya itu motor kecelakaan. Orangnya terlindas truk. Truk kontainer yang besar. Jadi ya MD di tempat. Korban yang terlihat satu orang, masih baru banget infonya sekilas seperti itu. Semoga husnul khotimah.
12: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Abdullah. Lalu Pak Abdullah juga mengirimkan video kawan, kita bisa play terlebih dahulu videonya dari Pak Abdullah. Oke, baik, terima kasih untuk infonya Pak Abdullah. Dan tadi di jam 18:41 ada juga Pak Eko Mardi yang melaporkan exit tol Purwodadi ada laka truk fuso dengan R2. Jam 18:41 tadi Pak Eko Mardi mengirimkan informasinya. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Eko Mardi.
14: Selamat malam, saya Eko mau melaporkan di exit tol Purwodadi. Exit tol Purwodadi ada kecelakaan truk fuso dengan sepeda motor. Sepeda motornya ada di dalam kolong truk tersebut dan korbannya sepertinya tergeletak di jalan raya. Yang saya lihat untuk korbannya masih bisa bergerak, jadi insya Allah tidak apa-apa. Saya tadi melihat insya Allah tidak apa-apa, jadi alhamdulillah.
12: Baik, terima kasih untuk Pak Eko Mardi informasinya. Itu tadi informasinya dari Pak Eko Mardi. Terus saja traffic report didukung oleh Villa Parama Padarman Hill by Paramaland, Villa lantai 2 view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Padarman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822 kawan, di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
6: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report dengan saya Ilham Riza. Dan tentunya kawan, Polri ini bergerak lebih cepat ya, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat menyusul dampak material erupsi Gunung Anak Krakatau yang dirasakan di sejumlah wilayah pada hari Senin di tanggal 7 September 2026. Lalu untuk sejumlah langkah pelayanan dilakukan jajaran Polri itu mulai dari penyemprotan ruas jalan yang terdampak abu vulkanik menggunakan water cannon, lalu pembagian masker juga, dan kesiapan layanan kesehatan hingga penyiapan personil SAR dan patroli Sabara, kawan. Langkah tersebut dilakukan guna membantu masyarakat menghadapi dampak material erupsi, khususnya mengurangi endapan abu vulkanik yang berpotensi kembali berterbangan akibat aktivitas kendaraan serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Nah, ini pelayanannya dilakukan di sejumlah wilayah ya, antara lain ada Lampung, Banten, Jakarta dan sekitarnya, serta sejumlah wilayah di Jawa Barat. Jajaran Polri juga terus menyesuaikan langkah-langkah penanganan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Di Bandar Lampung kawan, di Samapta Polda Lampung mengerahkan 1 unit water cannon, 1 unit R4 karhutla dan 2 unit R4 pengawalan patroli untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan, yakni yang berada di Jalan ZA Pagar Alam, Jalan Tukumar, Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Tidak hanya melakukan penyemprotan saja kawan, jajaran Polda Lampung juga memperkuat mitigasi kesehatan dan membagikan masker kepada masyarakat. Lalu personil Polresta Bandar Lampung bersama Bayangkari langsung turun ini ya, membagikan masker kepada pengendara di kawasan Tugu Adipura. Pembagian masker juga dilakukan oleh jajaran Polres Lampung Utara kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan Tugu Payan Mas, Kota Bumi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari potensi yang namanya paparan abu

vulkanik saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, Polda Lampung sendiri kawan, melalui Bidokes juga menyiapkan langkah mitigasi kesehatan. Ini termasuk kesiapan tim medis, koordinasi pelayanan kesehatan, evakuasi apabila diperlukan, serta fasilitas kesehatan rujukan. Dan sementara di wilayah hukum Polda Banten, ini respon dilakukan secara terpadu mengerahkan 6 unit water cannon yang didukung unit didukung 4 unit roda 4 pengawalan patroli dan 2 unit roda 2 pengawalan ataupun patroli. Penyemprotan tersebut juga dilakukan oleh jajaran Polres dan Polresta di sejumlah titik prioritas kawan. Nah, ini salah satunya penyemprotan itu dilakukan di Jalan Bayangkara dan juga jalur sekitar alun-alun Pandeglang. Lalu Polres Cilegon menyasar kawasan Jalan Jenderal Sudirman Bank BJB Cilegon dan Simpang PCI Cilegon. Lalu kemudian ini Polresta Serang Kota juga melakukan penyemprotan di Jalan Protokol Ahmad Yani. Polres Lebak itu menyasar juga di Jalan RA Kartini, Jalan Iko Jatmiko, Alun-Alun Rangkas Bitung, Balong Ranca Lentah, dan Jalan Insinyur Juanda. Adapun ini beberapa Polres Serang juga melakukan penyemprotan di jalur arteri Tangerang, sedangkan Polresta Tangerang sendiri melakukan langkah serupa di Jalan Protokol dan Pemda Kabupaten Tangerang. Baik kawan, di malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Nah, ini buat Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang atau belum ini ya? Pastinya lebih asik lagi bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya juga hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanannya Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, lalu berakhir di Terminal Batu. Ini tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk kasus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah ya, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, lalu ada Jatim Economis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun cukup mudah, Anda juga cukup datang aja ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan Anda keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim ini ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan

dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Baik kawan, di malam hari ini saya juga akan memantau terlebih dahulu traffic di kawasan Telogomas. Nah ini untuk Telogomas masih ramai lancar. Bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauannya, bisa Anda drop melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa komen di live TikToknya CityGate FM ya, karena malam hari ini saya sedang live TikTok. Bisa Anda berbagi informasi Anda di live TikTok CityGate 911 FM. Tentu saja kawan, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info bisa Anda klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya.

terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena

0: sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae.

0: ini. Oh no. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya kawan, sebelum kita terhubung bersama reporter Sidiket FM, ada Asrur yang nanti akan membawakan kabar. Nah, sebelum saya bergabung dengan Asrur, saya juga ada informasi untuk Anda. Nah, kira-kira untuk kawan-kawan yang sudah mempunyai rumah, itu sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, ataupun kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Tentu saja, lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 087-8627-8880 atau bisa kunjungi juga di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Ya kawan, di malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk memantau terlebih dahulu beberapa traffic malam hari ini. Kita pantau di Batu, Kota Batu terlebih dahulu kawan. Untuk kondisinya di alun-alun Batu ramai lancar. Lalu Anda yang mau melintasi, bagi Anda yang mau melintasi di Jalan IR Soekarno, ini juga masih lancar, tidak ada hambatan sama sekali kawan. Lalu bagi Anda yang turun, nah ini menuju ke TL Tunggul Mas, tentunya kondisi trafiknya ramai lancar. Di malam ini bagaimana kawan pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi bersama kami. Bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp kita di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media, yaitu di @cityguide 911 FM. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026 kawan. Untuk info lebih lengkap bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Baik,

0: akan terhubung dengan reporter Sidikat FM, ada Asrur yang akan membawakan kabar operasi Panderman 2026 di Kota Batu. Pengemudi bisa urus pajak kendaraan di terminal.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, Asrur, silahkan.
2: Kawan, dalam gelaran operasi gabungan Panderman 2026 di Terminal Kota Batu pada Selasa hari ini, selain memeriksa kelengkapan kendaraan dan dokumen angkutan, petugas gabungan ternyata juga menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Layanan jemput bola ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Bapeda Kota Batu. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni Susanto, menjelaskan bahwa langkah ini disiapkan untuk memudahkan para pengemudi maupun pemilik kendaraan yang kedapatan memiliki tunggakan pajak. Berikut penjelasannya.
3: Ya, di sini kita hadirkan juga Bapenda Kota Batu langsung di pelayanan di.
2: Selain urusan pajak dan administrasi kendaraan, petugas dari PT Jasara Harja juga turut siaga mengecek status asuransi serta perlindungan bagi penumpang. Tidak ketinggalan, pemeriksaan ketat juga dilakukan terhadap surat izin mengemudi, izin trayek, ujikir, hingga penindakan langsung bagi pelanggar lalu lintas yang denda tilangnya bisa diselesaikan di tempat. Operasi gabungan lintas instansi ini tidak hanya menertibkan administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pelaku transportasi di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrur, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: naik 51%. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan. Jumlah penumpang kereta api dari Malang tujuan Jakarta terus meningkat hingga 51%. Ia menyebut faktor penerbangan pesawat yang banyak dibatalkan membuat penumpang memilih rute tercepat menggunakan kereta api. Lebih lanjut, hingga Senin kemarin, total penumpang kereta api dari Malang tujuan Stasiun Gambir Jakarta naik sebanyak 1.600 penumpang. Kawan operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk penanganan karhutla di Jawa Timur. BMKG bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kehutanan menebar sekitar 4,8 ton garam atau natrium klorida ke awan potensial untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Maksum Purwanto, mengatakan, operasi modifikasi cuaca dilakukan di sejumlah wilayah rawan karhutla termasuk kawasan Gunung Ijen dan Gunung Argopuro dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang memungkinkan untuk semai. Operasi ini akan terus dilakukan secara situasional sebagai salah satu upaya membantu pemadaman karhutla sekaligus mengurangi dampak kekeringan di Jawa Timur. Kawan Kemendikdasmen evaluasi capaian literasi para siswa di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengevaluasi tingkat kecakapan membaca siswa Indonesia berdasarkan hasil pengukuran Program for International Student Assessment atau PISA 2025. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menyampaikan, kemampuan membaca murid di Indonesia saat ini masih dominan pada level pemahaman implisit dan belum mampu melakukan evaluasi secara komprehensif berdasarkan hasil PISA 2022. Kata Rahmawati, pemerintah mendorong para guru menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok untuk melatih siswa berpikir kritis dan menyimpulkan berbagai sudut pandang bacaan. Demikian 9-1 on Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM Guidance. City Guide 911 FM Guidance for your life, kawan. Selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Di malam hari ini kalau di Malang Raya cukup dingin, kawan, ya, sudah di 22 derajat Celcius. Kemarin malam di jam 8 sudah masih 24 derajat ya. Kalau sekarang sudah 22 derajat Celcius, berarti juga suhunya di hari ini lumayan turun, nggak seperti biasanya. Biasanya masih cukup hangat, kalau sekarang sudah relatif dingin. Kawan, untuk beberapa informasi juga di malam hari ini ya, terkait dengan stok beras. Nah, stok beras ini memang akhir-akhir ini terkait dengan perubahan cuaca, iklim, alam, maupun juga faktor eksternal. Nah, ini stok beras premium di Kota Malang ini jumlahnya berkurang, sehingga Pemkot Malang juga menyiapkan langkah penting untuk menstabilkan pasokan beras ya, apalagi beras premium maupun juga beras SPHP yang ada di Kota Malang. Hal ini juga disampaikan kawan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menyatakan sejumlah stok beras premium di sejumlah wilayah di Kota Malang saat ini juga sudah mulai berkurang. Nah, karena hal tersebut, pihaknya melakukan intervensi pasar dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, serta memantau harga dan ketersediaan komoditas di sejumlah titik perdagangan di Kota Malang. Dan lebih lanjut, nanti pihaknya juga akan melaporkan ke pemerintah pusat untuk mengirim pasokan beras premium serta beras SPHP agar nanti stoknya bisa kembali terpenuhi. Karena memang kawan sekarang sudah ya, kita juga masih berada di dalam musim kemarau, yang lagi-lagi terkait dengan musim kemarau ini apapun bisa

terjadi apapun bisa beresiko tinggi, seperti kebakaran hutan dan lahan, sawah gitu ya, perkebunan, lalu juga gunung api yang masih terus berlangsung erupsinya, baik dari Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur maupun juga beberapa gunung berapi lainnya di Indonesia. Terkait dengan fenomena cuaca maupun juga iklim, tentunya pasokan beras ini juga akan guncang, akan terdampak juga kalau tidak segera dilakukan persiapan maupun juga pemenuhan stok. Dan kalau misalnya Anda juga mengetahui, kemarin di hari Minggu juga beberapa kejadian erupsi Gunung Semeru, tapi tidak sampai membahayakan untuk sekitar warga di Ranupani, kemudian juga di Lumajang dan juga Probolinggo. Kalau sampai saat ini Gunung Semeru juga masih berada di status level 3 atau statusnya masih siaga. Jadi kita berharap nanti musim-musim yang cukup diwaspadai ya oleh masyarakat Indonesia saat ini bisa segera berangsur pulih, bisa berangsur stabil. Karena kita juga tidak ingin kawan ya setiap hari mendengar berita tentang bencana alam, kemudian juga berita tentang kebakaran maupun juga keracunan gitu ya. Dan kita berharap nanti bisa lebih pulih dan bisa stabil untuk Indonesia. Dan kawan, di malam hari ini ada satu lagu dari Ariana Grande dan Social House, Boyfriend. Kita putarkan untuk menemani perjalanan Anda di malam hari ini.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan DPRD Kabupaten Malang akan menanggapi terkait dengan rencana pengadaan alat uji makanan program MBG senilai 1,7 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, yang kemarin di hari Senin, pemerintah Kabupaten Malang juga menerima kunjungan kerja staf khusus kepresidenan dalam rangka monitoring program MBG di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Jadi kemarin hari Senin ada kegiatan di Pendopo Kabupaten Malang, dan salah satunya juga ada usulan yang disampaikan langsung dari Bupati Malang Muhammad Sanusi terkait dengan akan mengadakan ya sebuah alat food security kit senilai 1,7 miliar rupiah. Jadi nanti alat ini akan bisa mendeteksi kemudian juga menguji kandungan kimia berbahaya yang diharapkan nantinya bisa mampu mencegah keracunan pada MBG atau juga makanan bergizi gratis. Kalau menurut Anda bagaimana kawan dengan rencana usulan tersebut ya terkait dengan untuk mencegah keracunan ini apakah memang diperlukan untuk pengadaan alat mendeteksi racun atau bahan kimia berbahaya atau justru kita perbaiki dari sistemnya. Nah, ini boleh untuk Anda tanggapi juga kawan. Kemudian Zulham Ahmad Mubarok selaku anggota DPRD Kabupaten Malang juga menanggapi dari usulan yang disampaikan langsung oleh Bupati Malang dan nantinya pihaknya juga tidak bisa langsung merealisasikan apapun usulan yang ada sehingga perlu dikaji, perlu diperiksa trial dan error ya untuk pertama-tama. Jadi tidak langsung membeli untuk seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Malang. Karena sebagai informasi, total saat ini ada sekitar 258 SPPG yang berada di Kabupaten Malang, sehingga kalau setiap SPPG langsung di supply begitu alat pendeteksi racun atau bahan kimia berbahaya, tentunya untuk biayanya akan sangat tinggi, akan sangat mahal, dan tentu biaya tersebut tidak bisa langsung didapatkan dengan cepat, kawan. Oleh karena itu, Zulham Ahmad Mubarok juga menyampaikan, sepertinya tidak bisa jika harus menganggarkan untuk seluruh SPPG. Jadi paling tidak memungkinkan nanti dari pihak pemerintah Kabupaten Malang akan coba untuk ambil sampling saja di 100 alat terlebih dahulu. Jadi diperiksa, kemudian dicek

0: zat kimia berbahaya yang ada di dalam kandungan makanan bergizi gratis. Sehingga harapannya nanti untuk jumlah siswa-siswi yang terdampak keracunan oleh MBG ini harapannya bisa berkurang, seperti itu. Dan tentunya usulan tersebut yang disampaikan oleh Bupati Malang Muhammad Sanusi memang punya tujuan dan punya sudut pandang yang berbeda. Barangkali Anda mau menanggapi juga kawan di malam hari ini, boleh, nanti kita akan coba akomodir ya. Tetap di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Padaan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah

0: bisa relax.
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM.

0: yang akan memiliki rencana pengadaan alat uji makanan program MBG senilai 1,7 miliar rupiah. Jadi sebetulnya satu alat itu bukan langsung harganya 1,7 miliar rupiah kawan, tapi satu alat harganya 17 juta rupiah. Nah, karena total yang ada di Kabupaten Malang SPBG-nya ini berjumlah 258, maka dari pemerintah kabupaten tidak bisa langsung mengakomodir membelikan satu-satu untuk setiap SPPG, sehingga yang dilakukan langkah awalnya adalah mencoba membeli sampling 100 alat terlebih dahulu. Dan kalau misalnya harga satuannya senilai 17 juta, maka kalau beli 100 unit totalnya mencapai 1,7 miliar rupiah. Nah, tentu dari pengadaan barang maupun juga usulan rencana yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Malang tentu akan ada tahapan-tahapannya ya, tidak bisa langsung serta-merta langsung dilakukan. Karena memang harapannya dari pemerintah Kabupaten Malang, di samping SPPG memang sudah ada ahli gizi, kemudian juga sudah ada chef-nya, dan berharapnya kalau misalnya nanti ditambah dengan alat yang bernama Food Security Kit atau FSK, nah ini bisa menambah layak higienis sanitasi dari makanan MBG yang akan disalurkan kepada para siswa-siswa. Tadi sempat ada yang menanggapi kawan ya, dari Pak Steve. Coba kita putarkan dulu.
1: Selamat malam Mas.
0: Malam Pak Steve.
1: Mengomentari lah. Syok aku. 1,7 miliar dibuat bancaan untuk pengadaan alat anti apa? Pencegahan keracunan. Waduh. Mantap bancaan. Kalian itu, siap-siap sampai bilang kalian itu untuk para pejabat-pejabat itu ya, entah itu wali kota, bupati, dan lain sebagainya sampai ke presidenan, kalian itu bisa menikmati hal-hal nikmat ini itu karena uangnya kami rakyat yang bayar pajak. Jadi mulai detik ini saya itu sudah tidak ada respect ke mereka semua. Jadi untuk teman-teman semua pendengar, nggak usah respect. Kenapa? Karena mereka itu sudah mati hatinya itu, dibutakan sama hal-hal yang seperti itu. Selain itu, programnya ini program pembodohan kalau saya bilang. Anak kecil dikasih makan terus, tapi tidak ada peningkatan kualitas pendidikan. Mau jadi apa? Saya ini kepikir, saya ini kan pasangan baru ya, sampai takut punya anak. Kalau tenaga pendidik, apa namanya, kualitas pendidikannya itu seperti ini, waduh parah Pak. Mau jadi apa Indonesia ke depan ini? Ini masih berapa tahun? Itu sudah berapa juta anak yang dibodohkan, jadi korban program pembodohan seperti ini. Dikasih makan tapi tidak ada pendidikan yang diberikan. Kualitas pendidikannya hancur. Tapi yang penting perut kenyang. Nah, orang dulu bilang, kalau kamu mau hidup, kasih orang pancing, jangan dikasih makan ikan. Nah, kembali lagi, untuk pejabat-pejabat, kamu itu ya bisa nih, cuman ngabisin rakyat, ngabisin uangnya rakyat. Aduh, parah wis, parah. Mantap. Habis-habisin, tekno wis, monggo.
0: Oke, terima kasih respon dari Pak Steve kawan ya. Dan ada tambahan juga, kata Pak Steve itu sebetulnya alokasi sebetulnya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya untuk beberapa sektor saja seperti mungkin SPPG lalu juga MBG. Dan kita coba akan berdiskusi juga dengan Iqbal. Kalau di malam hari ini Iqbal, menurut Anda bagaimana Iqbal?
2: Oke, ini sebenarnya curhatan Pak Steve ya. Bisa dibilang seperti itu, opini dari Pak Steve ini curhatan hati sebagai WNI. Makanya banyak jokes juga di sosial media bertebaran kalau misalkan masuk surga jalur WNI. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat secara by data, memang anggaran program makan bergizi gratis ini luar biasa besar, dan nantinya paling lambat pada tahun anggaran 2028 ya, APBN 2 tahun 2028 itu anggaran ini wajib dipisahkan dengan pos anggaran pendidikan di APBN. Itu paling lama 2 tahun atau selambat-lambatnya pada APBN 2028. Jadi masa transisi nih 2026, dan ini sudah diputuskan oleh MK, dan kita harapkan memang bisa dipisahkan supaya apa? Supaya pendidikan Indonesia ini tidak dikurangi oleh MBG. Yep. Jadi kualitas pendidikan pun bisa didorong. Nah, tapi kalau misalkan kita pikir-pikir juga, Mufti kan tadi juga disentil nih soal keracunan nih ya. Kan kalau misalkan kita lihat secara regulasi, setiap satuan pelayanan

0: dan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib memiliki tenaga ahli. Siapakah tenaga ahli itu? Ya contohnya kepala SPPG, lalu ahli gizi atau nutrisionis gitu. Ada akuntan juga. Nah, ini kalau misalkan kita lihat yang berhubungan dengan masak memasak ya, kepala SPPG dan ahli gizi yang wajib mengecek seluruh operasional baik mutu bahan pangan, menghitung kalori, wajib mengawasi kebersihan sanitasi dan higienitas dapur dan masih banyak lagi. Dan bahkan pihak BGN katanya banyak merekrut lulusan sarjana gizi, Tekpang, lalu keamanan pangan dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, berarti kan ini masih banyak hal-hal yang membuat keracunan. Nah, mungkin apakah Mufti udah tahu nih, banyak faktor-faktor keracunan itu terjadi karena apa di kasus MBG ini?
1: Oke. Kalau karena memang, apa tuh? Kalau memang faktor ya, mungkin beberapa kejadian memang salah satunya juga kemarin yang ada di Sidoarjo, ini terkait dengan pengiriman dan masa transisi masak. Yang
0: manajemen waktu ya berarti ya?
1: Manajemen waktu, betul. Jadi kemarin sempat disentil oleh Pak Zulkifli Hasan juga yang menanggapi terkait dengan keracunan ada di Sidoarjo ini. Memang antara masak, jam masak, kemudian juga jam pengiriman serta jam dikonsumsi makanan tersebut itu sebetulnya cukup jauh
0: ya,
1: sehingga kalau misalnya kita melihat ya makanan yang ada di rumah sakit saja itu ada batasan maksimal dimakan mungkin 1 jam setelah dimasak.
0: Ada waktunya ya.
1: Ada waktunya, ada tenggat waktunya. Dan kita berharap nanti SPPG juga tidak hanya langsung membeli sebuah alat, tapi juga bisa mengevaluasi dari internalnya, kemudian juga bagaimana nanti operasionalnya. Mungkin dalam ompreng itu bisa dikasih tulisan ya, seperti jam masak jam berapa, jam pengiriman jam berapa, lalu batas maksimal dimakan itu pukul berapa.
0: Nah,
1: sehingga itu juga bisa meminimalisir angka keracunan. Ya, kita berharap memang sebetulnya program dari presiden maupun juga kabinet semuanya memiliki tujuan yang baik, Iqbal. Tapi bagaimana pelaksanaannya tentu juga harus dibarengi dengan sesuatu hal yang baik juga.
0: Betul, jadi memang masalah manajemen waktu ini jadi salah satu penyebab yang paling banyak dan paling sering saat ditemukan keracunan MBG gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat biasanya memang dibiarkan lebih dari 4 jam, makanya bisa sampai ideal bagi bakteri untuk menghinggap di makanan tersebut. Lalu yang kedua ada juga kontaminasi bakteri karena kelalaian higienitas. Nah, berarti ini memang kesalahan dari kepala SPPG atau mungkin ahli gizi yang ada di tempat-tempat itu. Bahkan termasuk pekerja dapur maupun relawan pun juga bertanggung jawab atas hal ini kalau misalkan memang mau diusut penyebabnya apa. Terus apalagi dengan skala memasak massal yang sangat besar, ini merupakan hal yang sangat berisiko sebenarnya kalau misalkan tidak ada chef maupun ahli gizi yang benar-benar profesional dan juga kompeten. Karena kalau misalkan kita lihat tingkat kematangan pangan yang tidak merata ini bisa membahayakan gitu ya. Jadi bakteri dalam makanan itu tidak mati sepenuhnya. Terus ditambah lagi regulasi pengawasan dan pelabelan itu masih cukup kurang. Mungkin kalau kita ambil satu data atau fakta seperti di Sidoarjo kemarin. Sidoarjo kemarin bahkan sampai ngomong ya, saya tidak tahu kebetulan tentang tentang pengawasannya.
1: Kepala SPPG-nya ya.
0: Betul. Bahkan ini bupati juga kan juga seperti itu.
1: Bupati Subandi
0: juga. Pemkap juga seperti itu. Nah, berarti ini masih ada regulasi pengawasan dan pelabelan yang masih lemah gitu. Apalagi label batas waktu yang tadi dikatakan oleh Mufti itu masih belum ada pada wadah makanan atau ompreng. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat siapa saja kalau misalkan makanan bazi atau keracunan, apakah mereka tidak kompeten? Nah, berarti secara profesionalitas kerja memang iya. Jadi kalau misalkan ada makanan bazi atau kasus keracunan massal, berarti ini ya secara sistemik gagal dan ada ketidakpatuhan
1: regulasi
0: SOP oleh pengelola di lapangan. Nah, inilah yang menjadi bentuk kelalaian secara teknis dan BGN harus lebih tegas lagi, tidak hanya memberhentikan kepala SPPG saja tapi diusut siapa pelakunya yang membuat seperti ini, karena ini ada kaitannya dengan nyawa dari anak-anak. Ya, kalau misalkan hanya sakit saja, kalau misalkan nantinya berujung korban, nah bagaimana kalau misalkan seperti itu? Gitu Mufti.
1: Oke, kita terima kasih Iqbal. Kita melihat juga bagaimana latar belakang dari kepala BGN sekarang kawan ya, Pak Sudaryono. Ini memiliki riwayat pendidikan SMA-nya SMA Taruna Nusantara yang berbasis militer ya. Kemudian juga untuk pendidikan tingginya, Pak Sudaryono ini menempuh pendidikan teknik mesin di National Defense Academy of Japan. Jadi melakukan pendidikan di teknik mesin yang ada di Jepang. Dan untuk pasca sarjananya atau di S2-nya, ini Pak Sudaryono meraih gelar Magister Manajemen serta Master of Business Administration atau MBA. Jadi sebetulnya kita berharap juga bagaimana regulasi maupun juga kesesuaian antara kepala badan dengan regulasi maupun juga badan yang diwadahinya ini bisa linier, bisa linier, kemudian juga bisa selaras. Karena kalau kita melihat bagaimana latar belakang dari kepala BKN juga berbasis dari militer maupun juga teknik mesin, kawan ya, di S1-nya menempuh teknik mesin di Jepang dan kemudian saat ini mewadahi atau memimpin Badan Gizi Nasional. Wisdom.
2: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itulah fase sulit ini, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin terus kuliah dua-dua kok balik kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami enggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang enggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh CDI by
0: Cadence for your life. City Gate FM.
3: Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya internet tapi lemot sampai bikin emosi. Nah, saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin menyenangkan. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kembali kawan, di malam hari ini kita masih membahas ya seputar dengan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Sebetulnya namanya juga rencana kawan, ini bisa direalisasikan, bisa juga tidak. Namun yang jelas hal ini sudah disampaikan juga terkait dengan Pak Ahmad Zulha Mubarok selaku dengan anggota DPRD Kabupaten Malang yang menanggapi usulan tersebut dari Bupati Kabupaten Malang Muhammad Sanusi terkait dengan penganggaran food security kit atau alat pendeteksi kesehatan makanan yang totalnya mencapai 1,7 miliar rupiah untuk 100 unit karena harga per unitnya ini rencananya harganya 17 juta. Namun coba kita melihat ke belakang kawan, beberapa anggaran yang sudah pernah disampaikan oleh BGN kemudian juga SPPG dan untuk menunjang program MBG. Kita pernah mendengar juga SPPG ini pernah menganggarkan untuk sepeda motor trail listrik ya. Sepeda trail listrik yang harga per unitnya seharga 48,84 juta per unit dari merek JVH. Ya bahkan beberapa warganet juga tidak menemukan showroomnya. Nah ini tentunya perlu dipertanyakan ya, karena anggaran tersebut untuk menganggarkan motor listrik ini totalnya senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian pernah juga menganggarkan khusus untuk kaos kaki lapangan mencapai 1,7 miliar untuk sekitar 17.000 pasang kaos kaki. Dan selebihnya seperti anggaran belanja pakaian, seragam, atribut, kemudian juga komputer tablet. Ini juga beberapa momen sudah disampaikan, sudah dianggarkan juga untuk menunjang program MBG. Tapi tadi Pak Steve juga sempat menanggapi lanjutan kawan ya terkait dengan MBG. Coba kita putarkan dari Pak Steve.
4: Ya, sudah terlihat kan. Kalau semua yang bekerja, yang membuka dapur MBG itu, tidak ada kapasitas jam terbang untuk mengatur time management dari masakannya. Setelah ada kelinci percobaan yang gagal, baru mereka bertindak. Ya seharusnya ya, kalau saya bilang. MBK ini memang prinsipnya, rencananya bagus. Eksekusinya aja yang amburadul. Mulai dari atas, tengah, sampai ke bawah, kacau balau. Coba kalau sudah dikasih langsung masuk ke rekeningnya orang tua, itu ekonomi di bawah pasti berjalan. Orang tua bisa untuk belanja, makan sehari sekeluarga. Sedangkan ini anak kecil mau nggak mau dipaksa untuk makan. Endingnya ada yang keracunan, ada yang nggak dimakan dan terbuang. Jadi ya, kacau balau. Kalau saya ingat waktu debat capres dulu, calon presiden kan bilang, si Gibran itu, bakal memutar ekonomi karena dari radius radius berapa kilo dari sekolah bakal hidup. Tapi ternyata dibikin dapur gini. Akhirnya ya dibuat bancaan. Yang ekonominya semakin gemuk, ya yang punya dapur. Sedangkan yang di bawah yang penting dapat makan. Tapi ya gitu, ekonomi di bawah nggak berputar. Anak-anak generasi muda jadi kelinci percobaan.
3: Oke, terima kasih Pak Steve untuk tanggapannya. Kawan, Anda masih bisa menanggapi terkait topik di malam hari ini nanti bersama Iqbal. Namun sebelum itu, kawan, City Report di malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan di malam hari ini kita akan terhubung dengan reporter kami, kawan Asrur, yang akan membawakan berita Posyandu Satu Hati digelar di Kota Batu, fokus untuk mencegah stunting dan pantau tumbuh kembang anak.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Oke, Asrur, silahkan laporannya.
6: Kawan, pemerintah Kota Batu bersama tim penggerak PKK dan pihak swasta baru saja menggelar kegiatan bertajuk Posyandu Satu.

0: Bupati di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu pada Selasa hari ini. Kegiatan ini difokuskan secara khusus untuk menggenjot upaya pencegahan stunting sekaligus memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Ketua TPPKK Kota Batu, Siti Fauziah Nurrahman menegaskan bahwa kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi erat. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama secara berkesinambungan agar tidak ada lagi anak di Kota Batu yang mengalami stunting. Sementara itu, Wali Kota Batu Nurrahman juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor mulai dari kader posyandu, dunia usaha, hingga peran aktif keluarga di tengah masyarakat. Melalui kegiatan posyandu satu hati ini, pemerintah berharap pemantauan kesehatan ibu dan anak dapat terus berjalan optimal demi mewujudkan Kota Batu yang bebas dari stunting. Baik kawan, si Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Terima kasih Asrur, selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Guide 911 FM live. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar 99. Saya Iqbal Zulkar 99 Hot News jam 9 malam. Kawan, stok beras premium berkurang. Pemkot Malang menyiapkan langkah penting. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyampaikan sejumlah stok beras premium di sejumlah kota Malang saat ini mulai berkurang. Untuk itu pihaknya melakukan intervensi pasar dengan tim pengendalian inflasi daerah serta memantau harga dan ketersediaan komoditas di sejumlah titik perdagangan Kota Malang. Lebih lanjut, pihaknya juga akan melaporkan ke pemerintah pusat untuk mengirimkan pasokan beras premium serta beras SPHP agar stoknya kembali terpenuhi. Kawan, BPBD Jatim kerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutla kawah Ijen. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter yang sebelumnya digunakan di kawasan Gunung Semeru kini dialihkan ke Ijen. Dalam operasi awal, waterbombing dilakukan 2 kali dengan total 2000 liter air karena penerbangan terkendala angin kencang dan kabut tebal di sekitar Gunung Ijen. Selain melalui udara, tim gabungan juga melakukan penyisiran dan pemadaman dari darat, terutama di titik-titik api sebelah barat kawah Ijen. Kawan, ancaman karhutla meningkat, BMKG ingatkan September jadi fase kritis bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat pada bulan September 2026 masih menjadi fase paling kritis potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni menyampaikan fenomena El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027 sehingga memicu hari tanpa hujan yang semakin panjang di berbagai daerah. Kata Faisal, pihaknya akan memfokuskan pengawasan di wilayah rawan seperti Sumatera dan Kalimantan serta melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC bersama BNPB untuk meminimalisir sebaran titik panas. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkar Nain. Selamat malam.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat di segmen sebelumnya, Mufti sudah membahas ya tentang adanya kasus-kasus keracunan MBG. Dan ini menjadi hal yang memang luar biasa, perlu diatensi oleh pemerintah. Dan tadi saya juga sempat mengikuti perbincangan ini bersama Mufti. Jadi tadi kita tektokan kawan di newsroom dan juga di ruang siar. Kalau misalkan kita lihat memang kalau ada kesalahan, kalau ada yang keracunan, berarti ini termasuk pihak-pihak di SPPG terkait itu merupakan orang-orang yang tidak kompeten. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan tanggung jawab dan amanah untuk melakukan yang terbaik. Nah, tapi ternyata ada masalah-masalah yang minor yang mungkin tidak diperhatikan, malah menjadi bencana besar. Nah, Anda pun juga bisa berkomentar kawan di WhatsApp kami tentang hal ini. Apalagi ditambah kalau misalkan kita lihat bagaimana nasib dari pengadaan-pengadaan BGN yang mungkin saat ini tidak terlalu penting untuk kegunaannya. Salah satu

nya motor listrik BGN. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat kan berita terakhir itu pengadaan 21.801 unit motor listrik Badan Gizi Nasional atau BGN dipastikan akan tetap dimanfaatkan dan dialihkan ke kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan karena sudah terlanjur dibayar menggunakan anggaran negara. Bahkan ada pengalihan instansi juga ya. Jadi ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan motor listrik itu dari Kemenduk Bangga, lalu dari pertanian, guru juga, bahkan sampai ke guru honorer. Dan kalau misalkan kita lihat Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari itu mengatakan keputusan akhir mengenai instansi penerima masih menunggu kajian dan restu dari Presiden Prabowo Subianto bagi kementerian yang mengajukan permohonan. Dan sebagian besar unit yang tersedia itu kan berjenis motor trail sehingga dinilai kurang cocok untuk semua kalangan atau wilayah yang belum memiliki infrastruktur pengisian daya yang memadai. Apalagi di Kejagung ya, itu tidak menyita fisik kendaraan di gudang Sentul Bogor agar tidak membebani biaya perawatan tapi berfokus pada dokumen pengadaan dan aliran dananya. Dan kalau misalkan ada bukti, jika terbukti nantinya ada pengelembungan harga atau markup, pihak yang bertanggung jawab tetap diwajibkan menyetor kembali selisih kerugian tersebut ke kas negara. Dan bagaimana pendapat Anda tentang hal ini ya? Jadi kita lihat baru ada update-update-nya mungkin ya di sekitaran 1 bulan yang lalu. Dan yang paling terbaru ya, kalau misalkan kita lihat motor listrik BGN yang markup harga itu dioper ke kementerian. Bahkan kalau misalkan kita lihat mantan kepala BGN Dadan Hindayana itu dulu di tahun 2026 9 April mengatakan kalau misalkan pengadaan ini tuh di jauh berada di bawah harga pasar motor listrik. Padahal kalau misalkan kita lihat motor listrik yang dibeli oleh BGN itu seharganya tidak sampai seperti itu kawan. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi perusahaan penyedia sepeda motor listrik menjual dua jenis antara 49 juta sampai 48 juta. Nah, kalau misalkan kita lihat harganya tidak seperti itu ternyata kawan ya. Banyak orang-orang yang akhirnya search sendiri atau mencari-mencari sendiri. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa menambahkan tentang hal ini kawan di 0811-3600-911. Nah, terkait dengan mantan kepala SPPG, maksud saya mantan kepala BGN kawan ya, Dadan Hindayana, pendidikannya pun juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat tidak cocok jika memang didasarkan pada instansinya kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Dadan Hindayana itu kepala BGN pertama ya, S1 jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan atau HPT dari IPB kawan. Dan kalau misalkan kita lihat S2 entomologi terapan di University of Bonn, Jerman. Nah, lalu ada S3 doktor entomologi terapan dari Leibniz Universitas Hannover, Jerman. Nah, jadi memang S3 tapi tidak cocok dengan instansinya yang mana itu berkaitan dengan makanan atau berkaitan dengan gizi anak-anak dan orang-orang Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat entomologi itu apa? Nah, entomologi itu cabang ilmu biologi yang memang secara khusus mempelajari tentang serangga. Jadi bisa dibilang ahli serangga. Lalu orang kedua yang menjadi kepala BGN adalah Nani S. Deyang. Nah, Nani S. Deyang ini merupakan alumni Fakultas Biologi di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD kawan. Nah, itu lulusan tahun 83 seperti itu. Nah, bagaimana dengan Sudaryono yang saat ini menjadi kepala BGN, menjabat sebagai kepala BGN, apakah memang ada memper-mempernya dengan bidang gizi, ahli gizi atau apapun itu yang berkaitan dengan BGN, Badan Gizi Nasional? Dan ternyata tidak ada. Nah, tapi nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas ini bersama Mufti di newsroom. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh berkomentar tentang kepala BGN kali ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat hanya orang yang berkompeten lah yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan minor yang ada di lapangan. Benar, saat di menengah ke atasnya atau
saat di hierarki ya, menengah atasnya aman, tapi menengah ke bawahnya ini yang mungkin perlu diawasi lebih kuat supaya tidak ada kasus-kasus keracunan kembali terulang, termasuk bagaimana pemimpin-pemimpin itu punya kompetensi yang baik khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan gizi. Dan Anda bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Nah, kawan, untuk malam hari ini kita masih membahas tentang MBG, karena yang tadi kita membahas tentang SPPG awalnya ya. SPPG lalu merambat sampai ke BGN. Dan kalau misalkan kita lihat, apakah memang bisa ya jejak profesional dari Sudaryono, kepala BGN saat ini, memimpin MBG, memimpin BGN dengan kompetensi yang cukup baik? Karena kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan dari pendidikannya, kalau dari manajemen dan kompetensi manajemen mungkin cukup baik ya. Dan mungkin kita akan bahas juga dengan Mufti di newsroom. Halo Mufti. Oke, kita akan move ke Mufti. Nah,
1: Iqbal, bagaimana Iqbal?
0: Oke, gimana Mufti? Menurut kamu dengan kepala BGN yang kali ini memimpin ya Pak Sudaryono, apakah akan sama dengan pemimpin-pemimpin atau kepala BGN sebelumnya?
2: Ya, sebetulnya kalau kita beropini sebetulnya perlu untuk melihat bagaimana data dan fakta juga ya. Terkait dengan latar belakang yang secara publik juga bisa diketahui, kepala BGN saat ini Sudaryono yang memiliki latar belakang yang cukup unik sebetulnya ya, dibandingkan dengan apa yang dijalankan juga oleh pihaknya saat ini untuk memimpin BGN atau Badan Gizi Nasional. Karena untuk dari latar belakangnya sendiri, bagaimana pendidikannya juga, dari SMA-nya ini menempuh pendidikan SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang yang memang berbasis militer. Kemudian untuk S1-nya melanjutkan pendidikan teknik mesin. Iqbal, bayangkan ya, teknik mesin. Kemudian saat ini juga memimpin sebuah badan yang menanggulangi gizi nasional ya, untuk anak-anak Indonesia, maupun juga bagaimana proyeksinya nantinya bisa mencegah atau mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Walaupun memang semua orang setidaknya memiliki kapasitas maupun juga kompeten di untuk memimpin sebuah lembaga, namun yang jelas masyarakat Indonesia pun saat ini berharap nantinya bisa ada sebuah pemimpin yang memang linier di bidangnya. Jadi misalkan untuk memimpin sebuah BGN, mungkin dari masyarakat juga akan meminta yang linier, seperti ahli gizi, lulusan gizi, kesehatan masyarakat, kesmas gitu ya. Karena sekarang juga di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di Brawijaya maupun juga di Universitas Airlangga, ini juga sudah ada jurusan seperti kesehatan masyarakat, farmasi, atau mungkin juga kedokteran yang bisa setidaknya linear dengan bidang kesehatan dan gizi seperti itu.
0: Oke, Pak, saat kita lihat masih cukup kurang ya pemimpin-pemimpin institusi di Indonesia yang memang bisa kompeten gitu.
2: Iya, sebetulnya kalau berbicara tentang hal tersebut, memang di kabinet tahun ini banyak sekali pemimpin maupun juga kabinet dari Merah Putih yang sebetulnya tidak terlalu linier dengan bidang yang ditungganginya. Tapi kalau kita fokusnya saat ini juga masih di dalam BGN, dan memang BGN, kalau kita membahas BGN ini, Iqbal, cukup panjang ya pembahasannya, bahkan bisa 2 hari 2 malam mungkin ya.
0: Iya, betul.
2: Dari awal pun ada BGN juga kita ketahui bersama, kawan ya, publik juga sudah mengetahui bahwa kepala BGN yang pertama, Dadan Hindayana, ini juga terjerat dalam kasus korupsi yang pada pertengahan tahun ini lalu digantikan oleh ibu, kemudian juga sekarang diganti lagi oleh Pak Sudaryono. Jadi belum genap 2 tahun atau belum genap ya belum genap 2 tahun belum, ya berarti ya. Ini sudah berganti sebanyak 3 kali kepala BGN, dan ini perlu memang dievaluasi, bukan hanya dari SPPG maupun juga berlangsungnya program, tapi bagaimana internalisasi sampai ke atas-atas, sampai petinggi-petingginya juga memang perlu dievaluasi seperti itu.
0: Jadi memang kalau misalkan kita lihat apakah memang pendidikan yang linear itu cukup penting bagi institusi-institusi yang ada di Indonesia atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia? Cukup penting, kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat orang dengan pendidikan atau mungkin punya pengalaman yang linear, itu bakal memimpin dengan baik. Meskipun memang kalau misalkan kita lihat Pak Sudaryono ya, rekam jejaknya itu pernah ada di dunia bisnis. Nah, bisnisnya pun juga beragam, ada yang medis, media, dan korporasi. Bahkan di sektor pangan dan kesehatan yang tadi saya bilang itu ada di PT Boga Halal Nusantara, serta chairman dari PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma, yang mana ini di bidang farmasi dan logistik halal. Nah, mungkin bisa ambil pengalaman dari situ. Nah, tapi apakah cukup dengan seperti itu? Basisnya perlu dari pendidikan atau edukasi, bagaimana caranya mengetahui sistem dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dari manajerial, nah bisalah, karena S2-nya itu Magister Manajemen, Pak Sudaryono. Nah, S3-nya itu manajemen bisnis. Nah, apakah BGN ini akan dibawa ke ranah bisnis atau bagaimana gitu ya? Nah, tapi yang jelas memang semoga tidak mengikuti S1-nya Pak Sudaryono. Takutnya anak-anak dimakanin piston gitu ya, karena teknik mesin ya. Ini hanya bercandaan saja kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga, kirimkan ke WhatsApp kami kawan tentang pendapat Anda. Bagaimana Indonesia ini kekurangan pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang linear dengan pendidikannya? Karena kalau misalkan kita lihat persyaratan pendidikan di Indonesia, khususnya kalau misalkan kita merembet ke DPR juga cukup rendah ya, masih ada orang-orang yang bahkan tidak mengenyam pendidikan sarjana. Nah, bisa menjadi DPR, seharusnya kalau misalkan menjadi wakil dari masyarakat ya setidaknya harus lebih pintar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cek juga ada orang yang memang berpengalaman, pintar karena pengalaman, dan juga ada pintar karena edukasi atau pendidikan. Nah, kalau misalkan kita lihat saat pendidikannya linear ditambah dengan pengalaman yang luar biasa, ini akan memiliki dampak positif bagi suatu lembaga maupun institusi. Nah, tapi sayangnya kita masih banyak melihat banyak pemimpin-pemimpin kita itu tidak linear dengan bidangnya, dengan bidang pekerjaannya atau institusi yang ditunggangi. Dan itu tadi kita ngobrol dengan Mufti ya yang ada di Newsroom, dan mungkin untuk Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ini ada Pak Rama Wardana, cukup unik kawan komentarnya ya. Jurusan serangga, betul mas, makanya ada belatungnya. Maksudnya sudah basi gitu ya. Nah, tapi ini mungkin untuk bercandaan saja, intermezzo saja untuk malam hari ini ya. Lalu ada Pak Mukhtar Effendi di 2119 tadi. Kepala BGN saat ini tidak punya ilmu yang mumpuni dengan teknis pekerjaan saat ini, dan BGN sudah salah desain dari awal. Siapapun yang memimpin tidak akan bisa beres, kata Pak Mukhtar. Bila pekerjaan diurus yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Mending dana yang besar untuk pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis. Nah, kalau misalkan para pemimpin ini punya empati kepada rakyatnya, misal, kata Pak Mukhtar seperti itu. Terima kasih Pak Mukhtar untuk informasinya. Dan ada informasi dari Bu Kurnia juga, tema MBG ya. Kalau saya setuju MBG dimasak per kelas. Waduh, makin susah ini sepertinya. Yang masak wali murid, gak mungkin mau ngeracunin anak sendiri. Banyak manfaatnya loh, aman. Yang masak kortinya sendiri dalam kelompok, dan masaknya gak ribuan, gak ribet nyawa dapur yang begitu mahal. Dan kalau misalkan kita lihat, wali murid punya kesibukan dan tambahan penghasilan, tetap pakai ahli gizi, melihat makanannya disajikan. Begitu kira-kira pendapat saya, kata Bu Kurnia. Baik, terima kasih Bu Kurnia untuk komentarnya. Dan Anda pun bisa berkomentar kawan tentang pembahasan kita malam hari ini tentang BGN dan juga MBG di 0811 3600 911. Sampai kapan uang pendidikan kita akan digunakan hanya untuk memberikan makan tanpa adanya perubahan kualitas pendidikan, kurikulum, dan sistemnya? Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami.
1: Informasi seputar jantung.
2: Di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang ada rencana untuk melintas di sekitar tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar, dua arah tidak ada kendala sampai menuju ke tol Gempol Pandaan, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar, tidak ada kendala kawan. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini cukup dingin ya, di angka 20 derajat Celcius. Nanti barangkali bisa diantisipasi karena sedikit ada potensi hujan. Jadi bisa diantisipasi barangkali nanti Anda melintas di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3811 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kita membahas tentang BGN ya. Jadi memang hal-hal seperti ini itu perlu diantisipasi dengan banyaknya perencanaan yang memang cukup baik kawan, dan eksekusinya pun harus memadai. Jadi kalau misalkan ada satu instansi pemerintahan punya perencanaan yang baik tapi untuk eksekusinya buruk, nah ini sama saja buang-buang anggaran ya. Jadi perlu keduanya ini ada pengawasan yang berjalan, baik dari masyarakat maupun dari pihak internalnya sendiri. Lalu ada Pak Pramudia. Pak Pramudia ini menginformasikan ada apa ini, truk trouble ya tadi. Kita coba cek ada voice note-nya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kawan-kawan Citiket, mau menginformasikan di Jalan Kelayatan 3, setelah turunan sebelum jembatan itu ada dump truck yang lagi trouble.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman yang mau melintas di sana mohon hati-hati, kurangi kecepatan, takutnya di depan yang dari arah Kelayatan mau menuju ke Jalan Sudan Joe Supriyadi itu takut ada kendaraan dari atas.
0: Oke.
1: Begitu teman-teman.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Pramudia. Dan untuk Anda kawan boleh berkomentar juga untuk malam hari ini, bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di tamping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan DPRD Kabupaten Malang tanggapi rencana pengadaan alat uji MBG. Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok menyampaikan, pihaknya saat ini menanggapi rencana pengadaan uji coba makanan MBG seharga 1,7 miliar rupiah. Ia menyebut usulan dari Bupati Malang ini baru disampaikan saat kunjungan kerja staf kepresidenan dalam rangka monitoring program MBG di Pendopo Kabupaten Malang kemarin. Lebih lanjut, Zulham mengatakan tidak bisa untuk menganggarkan alat untuk semua SPPG karena harganya yang mahal, namun akan dicoba beli sampel beberapa saja untuk dicoba kinerjanya. Informasi lainnya, kawan, Dinas Perhubungan Jawa Timur memperkuat keselamatan di ratusan perlintasan sebidang kereta api. Kepala Dishub Jawa Timur, Nyono, mengatakan saat ini terdapat 999 perlintasan sebidang kereta api yang tersebar di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 638 perlintasan sudah dijaga oleh PT KAI maupun pemerintah daerah, sementara 96 lainnya dijaga oleh sukarelawan. Maka dari itu, Pemprov Jawa Timur memberikan dukungan pembangunan 132 pintu perlintasan beserta pos jaga di jalan kabupaten maupun juga kota, serta membangun 4 pintu perlintasan melalui APBD 2026. Informasi terakhir, kawan, kualifikasi Piala Asia, Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U20 berhasil mengamankan tiket di putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 di Stadion Nasional Laos pada Senin kemarin. Dua gol kemenangan Indonesia dihasilkan oleh Theo Leming serta Amar Brik yang sekaligus mengunci posisi Indonesia di puncak klasemen akhir Grup H dengan perolehan 7 poin. Lebih lanjut, keberhasilan melenggang ke putaran final ini sekaligus membuka peluang Indonesia untuk merebut tiket menuju ajang Piala Dunia U20 2027 mendatang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. One Hot News.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memo Relax. Tapi kawan, sebelum kita memasuki ke segmen Memo Relax di jam 10 malam, Anda akan saya ajak mendengarkan siaran ulang program This Morning ya, untuk harian This Way yang bekerja sama dengan Radio CityGate FM dengan tema saat bencana terjadi, apa yang harus dipikirkan pemimpin kita. Nah, nanti bersama Dahlan Iskan ya, yang akan menemani malam hari Anda. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Saya belum berhenti tertawa.
1: Dan saya ngerasa bahwa Mas Zulfa ini cenayang apa? Karena ternyata dengan adanya gunung meletus kanak Krakatau itu, ternyata mungkin itu salah satu Mas Zulfa itu mau ngomong semua sekarang pakai jalur laut saja. Soalnya bandara kan masih tutup. Jadi ya, pesawat itu masih belum bisa beroperasi. Terus akhirnya semua armada lain selain pesawat ini full sekali. Jadi kemarin ini Sasa tadi sempat mau melihat ini apa, mungkin bisa dibantu ya redaksi yang mau lihat akun Instagramnya Bandara Suhat ini, apakah sudah ada pengumuman kalau Bandara Suhat sudah dibuka? Karena ini apa ya, calon-calon penumpang ini dari beberapa hari yang lalu itu dikasihnya ini pemberitahuannya itu nggak langsung sama, bandara ditutup 2 hari gitu nggak bah, jadi per 4 jam sekali bandara ditutup sampai 9:30 itu ngomongnya jam 5 pagi, nanti jam 10, jam 11 bandara ditutup sampai jam 1 siang gitu. Jadi benar-benar di itrit gitu.
0: Ya memang begitu, bukan di cerit-cerit, memang secara teknis begitu, nggak bisa memang, nggak bisa tidak.
1: Iya. Dan memang ini katanya sampai Jakarta itu abunya itu sudah cukup tebal. Nah ini Sasa mau naik, kemarin pas abah di Jakarta hari Minggu belum ini ya Pak ya, belum ada.
0: Sudah. Jadi karena itu saya putuskan langsung waktu pengumuman ditutup sampai pukul 9, saya sudah langsung putuskan tidak menunggu pengumuman berikutnya. Saya langsung putuskan saya ke Surabaya jalan darat, dan ya tentu wah, kan belum tentu nanti jam 9 tetap tutup
1: ya,
0: kan
1: tetap tutup
0: bisa
1: ya,
0: dibuka, tapi saya tidak, saya memutuskan langsung karena begini, meletusnya anak Krakatau ini, anaknya Krakatau ini kan sebetulnya perlu disyukuri bahwa meletusnya sekarang. Artinya kan anak Krakatau sering meletus kecil begitu, sering sekali, dan itu sebetulnya lebih baik daripada tidak pernah meletus kemudian menunggu 50 tahun atau 20 tahun atau mungkin cuma 10 tahun kemudian nanti meletus besar sekali karena sudah timbunannya yang menutup itu sudah lebih banyak. Nah, apapun ada sisi positifnya bahwa meletus sekarang meskipun berdampak dengan Jakarta itu tetap disyukuri daripada meletus besar begitu. Nah, kenapa saya mengambil putusan langsung ke Surabaya jalan darat? Pertama, sekarang kan jalan darat sudah bisa. Kedua, saya putuskan naik mobil karena kebetulan ada mobil. Nah, kebetulan meskipun berangkatnya kan saya bilang bahwa 3 hari itu saya tiap hari ke Jakarta begitu. Nah pada hari itu harus balik Surabaya juga, dan karena ada mobil di Jakarta ya sudah lewat mobil, meskipun ada pilihan yaitu kereta. Saya dengar tim Persibaya yang hari itu main di Lampung pulangnya juga memutuskan naik kereta karena tidak mau menunggu juga. Itu menurut saya keputusan yang betul, karena kan nanti hari Minggu atau Sabtu itu kan sudah harus bermain lagi di Surabaya, sehingga keputusan cepat diperlukan. Nah itu sebetulnya kita tidak membahas sisi anak Krakatau-nya karena sudah banyak yang membahas. Saya pengen Sasa membahas yang disebut analisa persoalan potensial. Jadi analisa persoalan potensial atau analisa potensi persoalan, kalau bahasa Indonesianya analisa potensi persoalan. Nah, seorang manajer atau seorang pemimpin atau leader itu harus tahu dan harus belajar mengenai analisa
1: potensi persoalan
0: APP ya, untuk singkatannya APP. Nah, dalam itu kita sudah terbiasa melakukan inventarisasi persoalan-persoalan apa saja yang akan muncul begitu. dan itu dimulai yang paling ringan sampai yang paling berat, atau boleh juga dimulai dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, karena itu seorang pemimpin atau leader itu sudah tahu ini persoalan apa saja yang saya hadapi. Itu sesuai dengan level kepemimpinan yang dijabat begitu, atau yang diamanahkan. Nah, misalnya saya punya persoalan acara yang padat misalnya, dan hari itu harus ada di Surabaya karena ada penutupan debat bahasa Mandarin untuk para santri, yang saya harus memberikan dorongan yang kuat kepada mereka karena memang inisiatif debat santri dalam bahasa Mandarin ini muncul inisiatifnya dari saya dan dari teman-teman yang waktu itu kita lagi satu mobil melakukan perjalanan ke Rembang, dan di dalam mobil itu biasanya saya tidak mau ngobrol yang tidak bermanfaat karena ini satu tim. Ayo, mumpung kita tidak diganggu apapun, kita ngobrol tentang apa yang akan kita lakukan. Kemudian terkait dengan apa, Pak? Ya, apa saja, terkait apa saja, tapi yang produktif begitu. Nah, kemudian karena kita punya rubrik di Diswe itu namanya Jengyi, yaitu pepatah-pepatah dalam bahasa Mandarin, dan juga kita punya program pemberangkatan calon mahasiswa ke Tiongkok, maka karena lulusannya sudah banyak dan kita lihat banyak pesantren yang sudah punya lembaga pendidikan bahasa Mandarin, ayo kita adakan debat bahasa Mandarin khusus santri, pasti unik begitu, dan kita pengen tahu seberapa besar. Nah, tahun lalu kita adakan debat itu dan menarik sekali, juaranya dari Madura, dari satu pesantren di Madura, di Pamekasan. Nah, kemudian tahun ini kita adakan lagi, dan pembukaannya saya sedang di Surabaya waktu itu, kemudian ada acara di Jakarta, saya ke Jakarta, kemudian balik lagi Surabaya untuk penutupan. Dan hari itu ternyata ada pengumuman bandara ditutup sampai jam 9. Acara saya di Jakarta selesai jam 7. Nah, rencana begitu selesai acara langsung ke bandara. Tetapi kan ada pengumuman ditutup itu, langsung saya putuskan jalan darat naik mobil. Karena penutupan pada sampai jam 9 itu kan penutupan sementara, berarti ada potensi nanti diperpanjang lagi, karena arah angin itu kan saya tidak tahu arah angin nanti dari barat, dari timur, dari utara, dan kelihatannya otoritas bandara juga tidak mau spekulasi bahwa oh memang angin dari utara, tetapi nanti jangan-jangan berubah angin dari barat, berarti nanti abu atau debu dari anak Krakatau nanti ke arah timur. Nah, kalau ada yang menjamin bahwa angin selalu dari arah timur, ya nggak apa-apa dibuka. Tapi kan nggak ada jaminan seperti itu, sehingga manajemen bandara kelihatannya ambil risiko yang terberat, risiko yang terserius, yaitu jangan-jangan angin ke arah timur. Dan penutupan itu menurut saya betul sekali, meskipun konsekuensinya begitu besar secara ekonomi terutama, karena Jakarta kan ibu kota, dan bukan sekedar ibu kota. Misalnya di Tiongkok ibu kotanya Beijing, tetapi kota Shanghai itu lebih besar dari Beijing. Kota Guangzhou, kota Tianjin, kota Chongqing, kota Wuhan, kota satu lagi Zhengzhou, Shenzhen, itu tidak banyak beda dari Beijing dari segi besarnya skala ekonomi. Begitu banyak kota yang besarnya mirip ibu kota. Di Amerika juga ibu kotanya Washington, tapi ada New York yang lebih besar, ada Los Angeles yang lebih besar, ada Chicago, ada Dallas, ada San Francisco, yang kekuatan ekonomi kira-kira imbang begitu. Nah, di Jepang ada Tokyo, ada Osaka. Saya pernah wawancara sama gubernur Osaka. Mengapa gubernur Osaka ini semangat sekali untuk membuat Osaka ini sebesar Tokyo. Artinya berimbang tidak terkalah jauh dari Tokyo. Jawabannya lucu sekali, Master Dahlan. Jepang itu ibarat manusia, matanya harus dua, katanya.
2: Begitu. Masanya cuma satu, makanya Osaka jadi mata satunya gitu maksudnya, Pak. Jadi dua mata.
0: Oh, ya, begitu. Jangan matanya jangan hanya satu Tokyo gitu, harus ada dua mata. Nah, banyak sekali kota-kota yang seperti negara-negara yang seperti itu. Nah, Indonesia itu kan Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Banyak orang bilang bahwa Surabaya itu kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Dan kita bangga sebagai orang Surabaya. Saya juga bangga sebagai orang Surabaya. Ini kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Padahal sebetulnya Surabaya itu kota nomor 8. Ini 16 tahun yang lalu saya sudah sampaikan ini di depan Gubernur Jawa Timur. Pidato resmi di depan Gubernur Jawa Timur di salah satu acara saya bilang, Pak, Surabaya ini adalah kota nomor 8 dan kita harus berjuang untuk menjadi kota besar yang sebenarnya, untuk bisa menjadi imbangan Jakarta, bukan karena egois saja tetapi untuk perimbangan ekonomi, saya bilang begitu. Loh, Pak, nomor 2 siapa kalau bukan Surabaya? Saya bilang nomor 1 Jakarta, nomor 2 Jakarta, dan nomor 3 Jakarta, nomor 4 Jakarta, nomor 5 Jakarta, nomor 6 Jakarta, nomor 7 Jakarta, baru nomor 8 Surabaya. Begitu. Wah. Oh iya ya. Ya karena secara ekonomi Surabaya itu bukan apa-apanya dibanding Jakarta. Bukan apa-apanya. Jadi yang merasa bangga bahwa Surabaya kota nomor 2 itu harus ingat kata-kata saya 16 tahun yang lalu bahwa Surabaya itu kota nomor 8.
2: Nah, sampai sekarang masih nomor 8 atau apa, lebih naik jadi nomor 7 atau jadi nomor 10?
0: Nomor 10 sekarang.
2: Jadi yang makanya sekarang saya ambil data ini ya, enggak 8 lagi tapi 10.
0: Ya. Setelah mana? Setelah Bekasi dan Tangerang.
2: Oh.
0: Jadi nomor 8-nya digusur lagi oleh Bekasi, nomor 9-nya digusur oleh Tangerang, begitu. Nah, ini yang sangat mendasar juga bagi Indonesia. Akhirnya kan Jakarta juga enggak kuat menahan beban itu. Terlalu berat beban Jakarta. Karena itu sebetulnya ide memindah ibu kota ke IKN itu menurut saya betul. Oh. Dari segi itu, meskipun sebetulnya jangan dipaksakan harus jadi kapan begitu, jadi dianulah, diatur ya, mungkin apakah 10 tahun, 15 tahun, jadi kemudian ada tahapannya yang tidak memberatkan perekonomian negara. Waktu saya bilang Surabaya itu kota nomor 8, saya pidatokan itu di Palembang, di Medan, begitu. Nah, kalau Surabaya saja kota nomor 8, kita ini nomor berapa katanya? Jadi lebih kasihan lagi. Padahal dulu harapan saya itu seperti Makassar, kemudian Medan, kemudian Palembang. Enggak usah Bandung lah, kalau Bandung sudah terlalu berat bebannya, ya. Dulu saya berharap sebetulnya Semarang dengan cara khusus. Saya waktu akan pengen atau diminta menjadi sesuatu dulu, sebetulnya saya punya konsep ibu kota itu pindahnya tidak ke Kalimantan, tetapi ke utaranya Semarang. Utaranya Semarang itu di tengah laut, begitu. Yang kira-kira itu 1 kilo lah dari kota Semarang, lautnya itu di reklamasi. Mungkin reklamasi katakanlah 1000 hektar begitu. Yang 500 hektar untuk ibu kota, yang 500 hektar lagi untuk komersial area untuk membiayai. Jadi enggak usah dari APBN, untuk dari komersialisasi reklamasi itu, begitu. Dan nanti dari Jakarta ke situ ada jalan tol di atas laut, di pinggir laut. Dari situ ke Surabaya ada jalan tol di pinggir laut. Dari situ ke Semarang ada jalan tol di atas laut. Itu membangunnya tidak mahal karena lautnya dangkal, dan sekaligus mengangkat ekonomi Jawa Tengah yang waktu itu masih relatif ketinggalan dibanding Jakarta maupun Surabaya. Nah, sampai sekarang saja UMK yang terendah kan masih di Jawa Tengah, begitu di antara di Jawa. Nah, sekaligus supaya mengurangi beban Jakarta. Kalau di IKN ini, di IKN yang sekarang, perannya mengurangi beban Jakarta menurut saya kecil sekali.
2: Kenapa kok gitu, Abah? Apa terlalu jauh sebenarnya begitu?
0: Iya, terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Nah, sekarang ekonomi Jakarta menjadi raksasa seperti itu, dan Jakarta sendiri tidak kuat menerima beban itu. Tanahnya turun terus karena bebannya terlalu tinggi, pengambilan air bawah tanah terlalu banyak, penduduk terlalu banyak. Penduduk Jakarta itu saya tidak tahu sekarang berapa. Kalau dulu penduduk Jakarta itu 10 juta di malam hari dan 17 juta di siang hari. Jadi penduduknya jadi penduduk Jakarta siang dan malam itu berbeda begitu, dan bebannya sudah tidak tertahankan lagi. Nah, saya putuskan hari itu balik ke Surabaya karena tadi APP, analisa potensi persoalan. Potensi persoalan yang di depan mata adalah bandara akan tutup, akan terus tutup sampai siang, lebih siang lagi. Kalau tadi Sasa menyebut tiap 4 jam diupdate, berarti ditutup lagi sampai jam 1.
2: Ya, seperti
0: itu. Jam 1 itu buka. Bisa, kalau toh buka, logika saya, karena bandara ditutup sampai jam 9 pagi, berarti pesawat yang berangkat jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 kan sudah terdelay. Berarti kalau meskipun saya sudah punya boarding pass jam 9, kan belum tentu pesawatnya berangkat. Kan bagaimana dengan pesawat-pesawat yang mulai jam 2, jam 3, jam 4 itu kan tertahan. Bagaimana? Kan ada kemungkinan, ada potensi persoalan bahwa pesawat jam 9 saya itu terdelay. Dan terdelaynya bisa tidak tahu, tidak terukur. Karena yang bawah-bawah kan terus harus berangkat dan seterusnya. Seandainya diperpanjang lagi jam 1, belum tentu juga pesawat saya jam 1 dan direksi saya sudah membelikan tiket jam 12. Berarti ada 2 tiket yang hilang hari itu. Tapi saya enggak pedulikan. Pak, ini sudah terlanjur dibelikan tiket lagi yang lebih siang. Enggak bisa. Ini saya menggunakan yang disebut analisa potensi persoalan. Dan pimpinan harus tahu itu, leader harus tahu itu. Dan termasuk bencana itu leader Indonesia harus tahu, karena Indonesia ini berada di atas ring vulkanologi itu gitu. Nah, jadi kita harus sudah memasukkan faktor bencana alam itu ke dalam perencanaan. Nah, akhirnya pada jam 12 saya sudah sampai di Tegal, sudah makan sate kambing. Dan itu ada pengumuman
2: blessing in disguise, apa ya, blessing in disguise itu.
0: Ada pengumuman bahwa penutupan diperpanjang. Kita sudah sampai Tegal, sudah makan sate begitu. Kemudian terus berjalan, ada ketika ada pengumuman berikutnya lagi bahwa penutupan diperpanjang lagi, kita sudah sampai di dekat Solo. Ya sudah, tinggal sedikit lagi sampai Surabaya. Jadi itulah yang disebut pemahaman terhadap analisa potensi persoalan. Dan semua orang harus, semua leader harus mendalami itu.
2: Memiliki itu ya, Pak ya, untuk bisa mengukur apa namanya, mitigasi risiko gitu mungkin ya namanya.
0: Ya mungkin sekarang diistilahkan mitigasi risiko.
2: Tapi ini menarik, pertanyaan Sasa adalah selama Abah dulu menjadi sesuatu sampai sekarang, apakah memang di pemerintahan itu sudah ada tadi mitigasi untuk bencana alam yang dimasukkan ke dalam itu?
0: Ada. Dan karena itu dibentuk lembaga PPNT ya. Itu karena itu, dan pernah ketuanya itu menjadi sangat terkenal sekali karena fokus sekali berpikir itu, namanya Pak Doni Monardo, Jenderal Doni Monardo, itu salah satu yang terkenal. Ada dibentuk itu. Nah, masalahnya adalah begini, ini prioritas atau bukan prioritas gitu. Kan dulu kita pernah bahas apa kan, yang disebut kemampuan seorang leader dalam menyusun skala prioritas. Nah, ini prioritas atau tidak prioritas? Bisa saja ketika perencanaan itu disusun pada musim kemarau tidak memperhitungkan banjir, karena ini kan langit cerah gitu. Jadi kemudian ketika perencanaan itu dibuat di musim yang tenang-tenang saja, nggak menyangka akan ada gempa bumi. Meskipun sekarang sebetulnya ilmu pengetahuan sudah begitu maju, yang prediksi-prediksi tentang gempa bumi, tanah longsor itu sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi kan ambisi seorang pemimpin kan bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, ambisi bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Emosi bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Apalagi emosi, ambisi, keinginan bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Dan ini tidak hanya menyangkut leader, juga menyangkut orang biasa. Misalnya secara ilmiah, pendapatan saya 5 juta sebulan, tetapi saya ingin punya ini, punya ini, punya ini, akhirnya pay letter kan begitu. Yeah. Ini pengen banget ini. Nah, itu skala kecil pun terjadi di skala kecil. Jadi ada orang yang memang dalam hal membuat skala prioritas itu punya kelemahan, punya musuh yang sangat besar, yaitu emosi, keinginan, emosi, ambisi. Nah, itu tingkatnya begitu. Jadi keinginan naik jadi
2: emosi,
0: keinginan naik menjadi emosi, kemudian menjadi ambisi, begitu. Nah, dan begitulah.
2: Nah, tapi kalau seumpama begini, pemerintah itu kan bukan pemerintah, leader itu kan memang bisa dikatakan bisa memajukan sebuah perusahaan itu kalau memang dia memiliki ambisi juga, salah satunya yang cukup kuat ya, Pak. Nah, tapi ukurannya di mana ketika memang ambisi ini tadi itu kan harus, berarti kan kalau Sasa tadi berpikir berarti harus ada ukuran begitu.
0: Betul.
2: Supaya
0: betul Sasa, tanpa ambisi tidak akan bisa membuat kemajuan, itu betul. Ya.
2: Tapi gimana? Kalau nggak ada ukurannya juga jadi kemunduran.
0: Secara psikologi gimana? Anda kan ahlinya.
2: Ya, kalau memang emosi dan logika, kalau di psikologi itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Jadi emosi itu masuknya ke perasaan, logika masuknya ke sini. Dan biasanya dalam seorang manusia itu jarang sekali ada yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan emosinya dia, keinginan emosi dan juga logikanya dia. Itu kenapa akhirnya, tapi kalau di psikologi itu sering sekali dikatakan bahwa yang banyak logika itu adalah laki-laki, yang banyak perasaan adalah wanita. Itu kenapa dalam sebuah pemimpin itu katanya lebih baik banyak laki-lakinya dibanding wanitanya gitu sih, Pak. Tapi ya, tadi tidak semuanya. Tapi ini kan sekedar sebagai kebanyakan gitu kan. Tapi tadi menarik, yang saya ingin tanyakan adalah sebagai pengalaman apa yang selama ini banyak sekali memimpin sebuah perusahaan itu, sejauh mana ambisi itu harus ditekan ketika memang sejauh mana kita itu harus bisa menekan ambisi, ketika apa kita harus benar-benar bisa, oh yaudah kayaknya ambisinya harus ditekan dulu deh, kita prioritaskan yang lain, itu ketika apa?
0: Begini, ketika seorang pemimpin mau mendengarkan pendapat dari staf intinya.
2: Oh.
0: Ya. Nah, masalahnya apakah staf inti itu orang yang berani ngomong kepada pemimpinnya, atau staf inti itu hanya orang yang mampunya menjilat?
2: Ya, iya.
0: Itu. Jadi batas ambisi tadi atau ambisius kemudian menjadi ambisius tadi itu adalah kemampuan mendengar dan mempertimbangkan pendapat dari anak buah, terutama anak buah di sekitarnya. Begitu. Nah, berarti ada problem kualitas anak buah di sekitarnya. Apakah anak buah di sekitarnya itu anak buah yang berani ngomong apa adanya, berani mengingatkan,

0: kan dulu saya pernah menguraikan di sini bersama Anda tentang kalau saya memilih direktur keuangan, itu saya kalau pilihannya hanya dua, yang ahli keuangan dan yang punya sikap keuangan, yang punya keahlian keuangan dan yang punya sikap keuangan, saya pilih mana? Saya pilih yang punya sikap keuangan. Yang punya sikap keuangan itu adalah yang dia hemat, kemudian disiplin, kemudian cerewet begitu. Nah, ya ini banyak ilmiahnya, tapi saya ngomong populernya begitu. Nah, tetapi ahli keuangan itu belum tentu punya sikap keuangan. Ya, yang terbaik adalah ahli keuangan punya sikap keuangan. Ahli keuangan itu bisa saja ngomongnya begini, yang penting sudah ada di anggaran, kita jalankan. Atau kalau nanti mengalami kerugian dan bahaya, oh ini bisa, angka-angka ini bisa diatur. Bisa nanti misalnya tagihan yang masih 2 tahun lagi bisa dimasukkan dalam omset, kemudian nanti membuat neraca ini lebih baik, segala macam. Itu ahli keuangan. Tapi itu bukan sikap keuangan, begitu. Nah, saya secara pribadi punya direktur keuangan dan selalu begitu, yang cerewet, yang katakanlah pelit, yang disiplin, yang mempersoalkan hal-hal kecil di bidang keuangan. Dan rasanya ketika direktur keuangan itu menolak rencana saya, rasanya saya pengen pecat dia. Toh saya punya wewenang memecat dia. Rasanya saya pecat dia. Nah, tetapi selalu saya renungkan, kok saya mau memecat dia kan? Dia kan betul begitu. Enggak saya pecat begitu. Bahkan saya puji, ya kamu harus begitu. Begitu.
1: Cuma itu bedanya kan ya, batasan ambisi yang tadi Abah katakan ya. Ketika punya keinginan,
0: biasanya saya tidak juga langsung tunduk pada dia, debat dulu, begitu. Tapi akhirnya dia, ini loh Pak, kenyataannya uang kita habis, uang kita nggak ada. Ini kan kita masih perlu ini kan lebih penting, perlu ini yang penting. Oh ya, Anda betul, saya bilang, Anda betul. Ya sudah. Tapi biasanya saya tidak tunduk begitu saja. Saya cari jalan lain, yang misalnya cari jalan yang ide itu terlaksana tapi tidak membebani keuangan itu. Bagaimana caranya? Nah, ya itu dua semester.
1: Iya. Jadi berarti yang Sasa bisa tangkap adalah bahkan ketika seorang pemimpin itu mau mendengarkan tim intinya, itu tim intinya harus punya data valid ya, Bah, gitu.
0: Jadi punya data valid, kemudian berani ngomong, kemudian bukan orang yang tipenya penjilat. Oh, itu mutlak ya.
1: Ya.
0: Karena tapi kalau banyak anak buah yang pintar, nanti kita disetir oleh anak buah. Enggak boleh juga leader disetir oleh anak buah.
1: Ya. Tapi ini menarik Abah, ini apa sebelum Sasang asik ke redaksi, siapa tahu ada yang nanya. Tapi sekarang saya yakin banyak sekali netizen yang akan bertanya seperti ini. Tapi kalau seumpama data yang diberikan kepada sang pemimpin ini tadi itu bukan data-data yang valid, gimana? Kan pemimpin juga harus, ya kan selama ini begitu. Contohnya, datanya menurut ini begini loh, data mana itu? Oh, datanya nggak sesuai kok, sesuai lama lapangan seumpama. Nah, itu bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu lebih bijak gitu seumpama? Apakah tetap yaudah ngikutin data anak-anak intinya aja, atau memang harus cross recheck lagi dan membutuhkan waktu yang lebih lama mungkin ya, apa untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang mungkin juga dalam waktu yang nggak bisa lama-lama? Itu bagaimana? Itu mesti tantangan-tantangan.
0: Ada dua hal. Pertama, leadernya sendiri kritis. Kritis dan tahu detail, sering lapangan, sering rapat masalah yang detail, tidak hanya rapatnya hanya pidato. Rapat kok pidato, rapat kan mendengar banyak pihak, kemudian diskusi, itu rapat. Nah, kemudian lebih pemimpinnya lebih banyak mendengar daripada pidato. Kemudian yang kedua adalah mencari, kan anak buah tidak hanya satu, anak buah kan beberapa. Ya, dan disuruh ngomong juga, anak buah yang lain disuruh ngomong. Pasti misalnya program tadi di bidang marketing misalnya.

0: Direktur marketingnya suruh ngomong, suruh kalau perlu suruh berbantah mana yang lebih prioritas. Kan ada direktur produksi juga. Biasanya direktur produksi kan mengusulkan beli apa alat produksi apa yang lebih modern, dan orang keuangan bilang nggak bisa, nggak ada uangnya. Begitu kan bisa berdebat. Begitu.
1: Ya. Jadi memang seorang pemimpin itu adalah hakikatnya mengorkestrai gitu bahasanya ya, sebuah kayak sebuah kalau saya bilang itu kelompok musik gitu. Jadi mana yang trompet, mana yang biola, mana yang piano, itu memang harus bisa diorkestrai, tapi tidak langsung masuk terjun juga karena memang punya tugas masing-masing begitu ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Dapat nih hari ini. Terima kasih. Apa? Ini boleh Sasa berikan ke redaksi apa siapa ada yang mau nanya? Belum kita tahu.
2: Datar Mbak, pertanyaannya sudah ditanyakan ke Mbak Sasa tadi.
0: Sasa ini. Sasa ini berano bakat jadi anggota DPR karena tahu apa keinginan orang.
1: Mungkin karena Sasa sukanya ke lapangan, Mbak. Ngobrol-ngobrol. Tapi ya Abah, menarik. Terima kasih Abah waktunya.
0: Waktunya olahraga.
1: Iya, waktunya olahraga. Terima kasih Abah. Semoga hari ini juga Abah sehat-sehat selalu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dibagikan kembali kepada kita yang butuh sekali ya, teman-teman ya. Insight seperti itu ya gitu. Jadi dan jangan lupa juga yang hari ini bisa didengarkan ya di City Guide 911 Malang. Nanti semoga nanti yang mendengar ini tidak hanya di Malang ya, di mana-mana ini juga bisa loh. Join lagi, aku juga mau dong gabung ini. Jadi this morning bisa didengarkan di kanal-kanal jenengan semua yang jenengan punya gitu selain Dynasty Guide. Dan teman-teman, terima kasih, hari ini menarik sekali kita insight mengenai pemimpin ya, yang sebenarnya adalah tugasnya itu orkestra, mengorkestrai begitu ya. Dan itu memang butuh skill tinggi, teman-teman. Butuh skill tinggi karena memang yang penting dalam seorang pemimpin itu kalau saya lihat tadi adalah bagaimana cara beliau itu bisa mengontrol. Controlling it's everything gitu. Kontrol apapun yang dia rasakan, kontrol apapun yang dia pikirkan, termasuk mengontrol bagaimana caranya anak-anak timnya ini tadi bisa saling gitu ya. Bisa saling untuk bisa mengontrol emosi masing-masing gitu. Jadi supaya bisa semuanya itu diorkestrai dengan bagus, supaya bisa mengeluarkan lagu-lagu juga yang baik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, Bu, silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Kawan, tadi di jam 21:56 ada Pak Joko Said juga mengirimkan voice note. Kita play dulu ya voice note-nya dari Pak Joko Said.
10: Selamat malam City Guide.
9: Selamat malam Pak.
10: Ya, kembali menginfokan untuk calon veteran setelah pintu masuk UGD. Sudah kembali normal pedagang berjualan dan dipakai mobil parkir. Tampak berjejer, terlihat 9-15 lah. Kira-kira 15 pedagang dengan attitude-nya seperti biasa. Pembeli langsung minggir, nggak lihat belakang, nggak lihat kiri kanan, membahayakan pengendara lain. Terima kasih, selamat malam.
9: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan dari Pak Joko Said yang mengabarkan di Jalan Veteran. Ya kawan, malam hari ini kita akan mengajak, saya akan mengajak Anda kembali mengenang-mengenang masa lalu. Nah, terutama fashion ini ya, fashion di era 80 sampai 90-an. Fashion zaman dulu itu memang ya punya karakter yang sangat-sangat begitu kuat ya. Bukan hanya kita melihat model celana, jaket ataupun gaya rambutnya. Kita sudah bisa ya bahwa bisa menebak foto itu diambil, kira-kira diambil pada era berapa. Di tahun 80-an sendiri Ini berpakaian itu cenderung berani ya. Warna-warna pun terang, lalu motifnya juga mencolok. Terus kemeja dengan ukuran yang agak longgar sampai jaket denim ini menjadi bagian dari gaya anak muda. Nah, celana yang high waist ini ya juga cukup identik ya dengan masa itu. Belum lagi tuh rambut yang dibuat mengembang atau poni yang tinggi. Nah, atau juga bagi laki-laki tuh rambut yang agak panjang. Nah, panjang pundak gitu ya biasanya. Itu keren, itu dianggap keren pada zamannya. Lalu memasuki di era 90-an. Nah, ini gaya anak muda mulai sedikit berubah ya. Jeans itu semakin populer. Kaos juga masih menjadi pilihan sehari-hari. Jaket denim masih tetap bertahan kawan. Tetapi muncul juga gaya yang lebih santai dan juga oversize, seperti celana kombrong, kemeja flanel, sepatu kanvas, hingga kaos yang bergambar band. Itu menjadi bagian dari identitas anak muda dulu kawan ya. Menariknya, di zaman dulu itu pakaian tidak belulu mengikuti tren ya. Apa yang kita pakai seringkali ya itu menunjukkan lingkungan pergaulan. Anak band punya gayanya sendiri, lalu anak sekolah punya ciri khasnya sendiri. Bahkan gaya anak yang suka nongkrong juga bisa berbeda kawan, karena pilihan pakaian belum sebanyak yang sekarang ya. Satu barang itu sangat berharga juga. Punya satu jaket aja loh kawan. Nah, pasti wah, ini salah satu, semisal ya, salah satu jeans favorit nih, bisa dipakai kemana-mana, mau nongkrong, jalan sama teman, pergi malam mingguan, jaketnya itu hangi gitu ya. Tapi justru disitulah kawan muncul cerita-cerita dan juga kenangannya. Belum lagi ada belum ada istilah outfit of the day ya, belum ada kamera ponsel untuk mengabadikan pakaiannya setiap hari. Tapi bukan berarti anak muda zaman dulu tidak memikirkan penampilannya sebelum berangkat malam mingguan ini ya, mau kencan. Tetap saja ada ritual yang memilih baju terbaik. Kira-kira keluar ini saya pakai baju apa ya, lalu menyisir rambut berkali-kali. Wah, seru ya. Memakai parfum, lalu melihat kaca dan memastikan semuanya itu sudah pas. Jadi kalau sekarang kita melihat foto orang tua atau bahkan foto kita sendiri di era 80-an sampai 90-an, lalu merasa moda bajunya itu lucu, itu jangan salah ya. Pada zamannya bisa jadi itulah outfit yang paling keren kawan. Kira-kira nih, malam hari ini saya akan mengajak Anda mengingat ya, mengingat masa dulu, kira-kira fashion apa nih yang paling Anda ingat dari era 80 sampai 90-an? Ataukah itu celana jeans, jaket denim, kemeja motif, atau bahkan gaya rambutnya? Nah, bisa Anda cerita-cerita di malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Selain Anda cerita, juga boleh loh malam hari ini Anda mau usul lagu apa. Nah, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kita 0811-3600-911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, puluhan guru dan tendik madrasah di Kota Malang akan pensiun pada tahun depan. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Malang, Abdul Mukni, menyampaikan pihaknya mencatat sekitar 40-an guru dan tenaga pendidik madrasah se-Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun depan. Ia menyebut pihaknya sudah mulai mengantisipasi dengan memberikan surat melalui kementerian dan juga lembaga terkait agar bisa memenuhi jumlah tenaga pengajar di madrasah tahun depan. Lebih lanjut, data kekurangan guru dan tenaga kependidikan yang terjadi saat ini harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengadaan serta pengangkatan pegawai pemerintah. Informasi lain, kawan, BPBD Jawa Timur menyebut erupsi Gunung Semeru masih dalam kondisi yang normal. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan aktivitas erupsi masih merupakan aktivitas normal yang biasa terjadi di Gunung Semeru. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada dan tidak beraktivitas di kawasan rawan, terutama di sekitaran aliran Besuk Kobokan dan juga zona bahaya yang telah ditetapkan. Saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Informasi terakhir, kawan, intensitas erupsi Gunung Anak Rakatau menurun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda mulai mengalami penurunan dan paparan abu vulkanik semakin menjauhi wilayah Indonesia. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, menyampaikan 8 bandara yang sebelumnya sempat ditutup kini telah kembali beroperasi normal setelah hasil pengujian menyatakan kawasan penerbangan bebas dari sebaran abu. Sementara itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah, seiring operasi modifikasi cuaca yang terus dilakukan untuk membersihkan konsentrasi abu di udara. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Memory Lex. Di malam hari ini kita bersiap untuk beranjak istirahat. Kita coba rebahkan badan, rebahkan punggung kita ya di atas kasur untuk beristirahat sejenak, karena mungkin tadi seharian sudah beraktivitas cukup panjang, cukup lama, dan mungkin intensitas kegiatannya juga cukup tinggi. Nah, sekarang sudah memasuki di jam 11 lewat 5 menit. Saatnya kita untuk kembali ke masa lalu, mengenang masa-masa di mana kita masih di puncak bahagia-bahagia. Kemudian juga di puncak di mana kita sedang merekah kasmaran-kasmaran cintanya. Kemudian juga bagaimana hidup itu terasa

masih seru-serunya. Kalau kemarin sempat kita on air bareng ya dengan Pak Leo, kemudian juga dengan beberapa pendengar City Gat lainnya terkait dengan nostalgia seperti fashion, kemudian masa-masa pendidikan di zaman kita dahulu ya, bagaimana siswa-siswi yang ada di sekolah zaman dulu kalau misalnya nakal, kemudian kalau bahasa Jawanya kan betik ya, kalau bahasa Indonesia mungkin tengil. Nah biasanya murid-murid yang betik, yang tengil, kemudian kalau dimarahin sama guru itu biasanya pasti langsung takut sama gurunya. Walaupun beberapa ada yang masih bandel, kemudian melakukan perbuatannya lagi, tapi senakal-nakalnya anak di zaman dulu itu masih ada rasa takut sama gurunya. Kalaupun misalnya nanti dimarahin sama guru, mungkin dijewit, kemudian dijewer, atau tangannya dipukul pakai rotan di zaman dulu. Kemudian misalnya pulang ke rumah dan cerita ke orang tuanya, yang terjadi adalah respon orang tuanya akan memarahi anaknya kembali. Jadi niatnya cerita orang tua itu biar dapat dukungan dari orang tuanya, malah dapat marah lagi ya. Jadi double-double, di sekolah dimarahin, pas nyampe rumah cerita ke orang tua, malah dimarahin juga. Tapi kita coba kawan ya, itu pembahasan yang kemarin sempat kita cerita seru-seruan juga bareng Pak Leo kemarin dari Tangerang, juga ikut on air. Kalau di malam hari ini kita akan coba menelusuri bagaimana kulineran yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur, khususnya juga di Malang Raya. Kalau di zaman dulu sama di zaman sekarang itu kulinerannya jauh sangat berbeda, sudah berubah 180 derajat ya, sangat berbanding terbalik dengan kita kulineran di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang mungkin kulineran masih makan, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin dimsum mentai gitu ya, dimsum mentai, kemudian apalagi burger, lalu gyoza, siomay gitu ya, mungkin yang kesukaan anak-anak kita kawan, yang dikukus makanannya, kemudian juga yang digoreng. Nah kalau misalnya kita berbicara dengan kulineran yang pernah kita beli pas dulu kita masih bujang, dulu mungkin pendengar City Gat masih belum menikah juga, masih belum punya anak mungkin ya. Dulu kalau misalnya pulang sekolah, jajanan di warung depan sekolah itu jadi ini, jadi ladang surga buat anak-anak. Karena kalau misalnya pulang sekolah kemudian lapar, yang dicari itu pasti ini, jajan-jajan yang ada di depan gerbang sekolah gitu. Padahal kalau diingat-ingat, justru jajanan di sekolah itu kan sebetulnya kurang sehat ya. Kalau secara mungkin kalau sudah gede, terus tubuh kita udah rentan terkena mungkin darah tinggi, kolesterol gitu. Tapi kalau dulu kita mengonsumsi makanan tersebut, ternyata tidak terlalu buruk juga. Bahkan rasanya kalau udah besar kemudian pulang kerja dan melintasi SD, SMP yang kalau sore itu banyak banget jualan ciki, kemudian apalagi biasanya mie biting ya. Pernah gak Anda nyoba mie biting kawan? Dulu itu menjadi salah satu jajanan yang diam-diam kita makan ya, karena bekas mie biting itu bukan hanya dari aromanya, tapi bibir kita itu juga ikut berubah warnanya. Kadang kalau kita makan mie biting juga warnanya jadi oranye, jadi lebih merah gitu ya bibirnya. Nah tapi kemudian pas kita udah nyampe di rumah, takut deh sama orang tua gara-gara makan mie biting. Padahal kita dilarang ya buat mengonsumsi mie biting maupun juga snack-snack yang ada di depan sekolah. Tapi justru snack-snack maupun juga makanan-makanan jadul seperti itulah yang ketika kita beranjak dewasa, kemudian kita sudah berkeluarga dan mungkin sekarang sudah berkepala lima. Mungkin pendengar sedikit juga ada yang berkepala lima, berkepala empat gitu ya. Nah jajan-jajan tersebut yang masih bisa menemani masa-masa kita, apalagi kalau sudah malam, waktunya kita buat bernostalgia. Biar makin syahdu kawan nostalgianya, saya putarkan satu lagu dari Red Band, Come and Get Your Love.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini, kita coba untuk masuk ke dalam kapsul waktu yang mana kita coba untuk bernostalgia. Kemudian kita coba menelisik ke belakang ya, bagaimana ternyata di zaman dahulu tidak terlalu buruk ya untuk kita ingat-ingat. Dan mungkin masih banyak sekali memori-memori manis yang pernah kita lakukan, pernah kita jalani bersama teman, bersama pasangan, ataupun juga bersama mantan ya di malam hari gitu. Dan kalau tadi sempat beberapa pendengar yang saat ini juga bergabung kawan di live TikTok, ada Pak Anton. Karena kita di malam hari ini coba untuk bernostalgia terkait dengan jajanan kita di zaman kita kecil, di zaman kita dulu masih remaja. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak cenderung untuk membeli makanan yang serba instan, fast food, mungkin seperti mie, kemudian seblak, wonton, kemudian juga minuman-minuman boba yang saat ini juga banyak sekali variannya, banyak sekali tokonya. Kalau dulu kita mungkin dibekalin sama orang tua bontot ya. Bontotnya dulu makanannya mungkin masih nasi jagung, tiwul, atau kita pernah beli snack, itu pun snacknya adalah getuk. Getuk, kemudian ada lupis, ada kelanting. Nah, siapa pendengar City Gate yang masih ingat dulu jajannya masih makan kelanting ya, kemudian disiram dengan gula merah atau gula jawa. Wah, itu nikmatnya tak tertandingi, karena semakin enak gitu suasananya, kemudian juga ditambah dengan minum wedang uwu. Wah, minum wedang uwu, kemudian snacknya sambil makan getuk atau kue putu kawan ya. Kalau kue putu sekarang di Kota Malang juga masih banyak sih, masih banyak yang berkeliling juga dengan bunyi khasnya. Jadi bunyi dari tungku apinya yang wing, nah kayak gitu. Itu juga masih terbayang di ingatan kita, kemudian di otak kita juga masih terdengar ya bunyi-bunyi suara putu yang lagi berkeliling berjualan. Nah, ini Pak Anton juga menanggapi nih, dulu makanannya cenil. Cenil, lupis, kemudian bledus, gatot, tiwul, arbanat tuh. Apalagi Pak Anton kira-kira. Kalau arbanat ini mungkin juga sekarang masih banyak kawan ya, rambut nenek. Nah, tapi arbanat yang zaman sekarang mungkin sama zaman dulu juga beda. Kalau zaman sekarang kan mungkin bisa dibentuk-bentuk rambut neneknya gitu ya, menggunakan gula, terus berkembang gini arbanatnya jadi besar dan gampang kepis. Tapi kalau di zaman dulu mungkin arbanatnya cuman dikasih taburan gula bubuk, gula putih gitu, gula kapuk kata Pak Anton dulu, gula kapuk ya. Kemudian ditaruh di wadah toples atau di kertas minyak dulu. Kalau misalnya apa namanya rambut nenek, jadi kayak diwadahin seperti pincuk gitu untuk rambut neneknya. Kemudian gulali kata Pak Anton, wah gulali ini memang sampai sekarang juga masih eksis Pak Anton, apalagi di anak-anak SD ya. gulali ini kita bisa request bentuk. Jadi mau dibentuk seperti lollipop, mau dibentuk ayam, mau dibentuk kucing gitu ya, kelinci, itu gulalinya bisa untuk di custom ya, bahasanya sekarang yang keren ya, di custom, di modif-modif sesuai dengan request bentuk. Dan memang kawan, ternyata jajanan kita di zaman dahulu memang sangat memorable, sangat seru, sangat enak ya, apalagi kalau kita mengingat suasananya. Jadi memang ternyata nostalgia itu tidak hanya bergantung pada makanannya saja, tapi dengan siapa kita makan makanan tersebut, dengan siapa kita minum minuman tersebut. Di samping itu juga suasana-suasana jadul memang sangat sulit untuk kita rasakan kembali, untuk kita dapatkan kembali, karena momen berharga apalagi bersama dengan orang tersayang itu memang kesempatannya tidak datang dua kali. Jadi kalau misalnya Anda sekarang punya kesempatan untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin di masa depan akan menjadi sesuatu yang dikenang, nah bisa kita jalankan dengan baik, bisa kita jalani dengan sepenuh hati, karena di masa depan itu akan menjadi kenangan yang tak ternilai harganya. Namun kawan, di malam hari ini kita juga akan coba update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan juga perjalanannya menuju ke tol Gempol Rembang, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa berbagi update bagaimana pantauan-pantauan traffic maupun cuaca di ruas tol ya, ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Richard Marx, Now and Forever, sekarang dan selamanya. Memang kalau berbicara tentang kenangan itu akan awet di dalam memori, di dalam ingatan, sekarang dan selamanya. Kalau kita berbicara tentang kenangan, kawan ya, apalagi dengan makanan jadul yang menjadi topik kita di malam hari ini. Kita tadi sempat berbincang juga dengan beberapa di live TikTok ya, bersama. Kita tadi sempat berbicara juga bersama dengan pendengar live TikTok, kawan, ada Pak Anton dan juga Pak Jasem ini ya, yang ikut gabungan juga ini terkait dengan jajanan-jajanan jadul. Tadi kalau sempat disebutin sama Pak Anton, tadi sempat ada emput, kawan. Nah, emput ini saya juga pernah nyoba, Pak Anton. Jadi emput itu kayak jagung yang ditumbuk halus, sedikit gula kadang. Nah, ini jadi teksturnya itu kayak bubuk ya. Bubuk, tapi dia bisa dicampur di makanan, bisa dicampur di kadang beberapa jadi topping minuman, tapi lebih seringnya digado. Dulu Pak Anton ternyata beli buat sembur-semburan sama temen. Jadi beli, kemudian gak dimakan, tapi malah disembur ya ke wajah temennya. Waduh, Pak Anton ini. Ada juga ini jajanan tai kucing yang bentuknya warna putih, bentuknya lonjong, rasanya manis. Sebetulnya kalau penyebutannya cukup ambigu, kawan ya. Untuk nama snacknya sebetulnya cukup ambigu, tapi memang yang familiar di masyarakat memang seperti itu ya, jajanan tai kucing. Dan biasanya jajanan tersebut bisa kita gampang temuin pas mau lebaran, biasanya pas mau lebaran, kemudian juga mau Natal atau hari raya, biasanya juga sering itu ada jajanan-jajanan jadul. Lalu ada kuping gajah, ini Pak Anton juga kayaknya udah hafal banget ya sama jajanan di zaman dulu. Kalau Pak Jasem tadi sempat mention ada jajanan peluntiran, kawan. Tadi sempat bingung ya, karena Pak Jasem nyebut

0: nya untiran. Barangkali keliru, saya coba searching. Ternyata kalau familiar di wilayah Malang itu jajanan peluntiran. Jadi semacam terigu yang dibentuk kayak makaroni. Dia digoreng kawan. Jadi bentuknya kayak makaroni, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek. Kayak di kelabang gitu. Dan kalau rasanya dia dominan manis, jarang ada yang gurih ya. Tapi beberapa ada yang untirannya jadi pedes, jadi gurih gitu juga banyak sebetulnya. Tapi dominan manis. Wah, ini saya sambil flashback juga ini ya. Jadi di masa lalu itu kayak ternyata banyak banget snack-snack, kemudian jajanan yang kita pernah cobain, kita pernah konsumsi. Terus Pak Anton juga pernah cerita nih, dulu minum es sirup dicampur santan. Lalu di atas gelasnya dikasih satu iris roti tawar yang diolesi strup. Kalau kayak gitu saya pernah nyoba Pak Anton, bahkan sampai sekarang. Di Ijen, biasanya kalau CFD itu ada yang jualan es sirup sama santan. Terus di atas gelas plastiknya itu dikasih roti tawar satu slice gitu ya, sama diolesin strup. Wah, itu kalau misalnya pulang CFD gitu ya, panas-panas sambil minum es sirup yang dicampur santan, waduh makin seger ya. Jadi habis olahraga butuh cairan tubuh, apalagi butuh yang dingin-dingin. Biasanya kalau netizen itu olahraga itu sebetulnya yang terbakar adalah bukan kalorinya, tapi terbakar dompetnya. Karena kalau misalnya pulang CFD itu kalap buat jajan-jajan. Kemudian ada beberapa tambahan lagi. Ini katanya Pak Anton, permen coklat bulat dibungkus dengan ornamen bola. Wah, ini saya pernah juga coba permen coklat yang bulat dibungkus dengan ornamen bola. Dulu apa ya namanya ya? Ini permennya cukup eksis sampai kisaran 2010-an kalau nggak salah Pak Anton ya. Dan kadang ada isinya abis coklat, dia isinya kadang ada rasa mintnya. Jadi ada rasa isisnya. Kalau misalnya permennya udah mau habis gitu ya, itu biasanya tinggal rasa-rasa pedes atau rasa-rasa mint. Biasanya waktu kita makan permen coklat yang bentuknya bulat terus dibungkus dengan ornamen bola, karena warnanya blorek-blorek ya, hitam putih gitu. Jadi kayak bola plastik yang di warung-warung anak kecil. Dan kawan, ini di malam hari ini juga ada yang coba untuk gabungan juga ini. Coba kita cek ya. Oh, ini ada Pak Joko yang mau on air juga. Oke, coba kita hubungkan dulu kawan.
1: Halo Mas Musti.
0: Selamat malam Pak Joko. Sorry.
1: Aman Mas.
0: Oke. Pak Joko, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Habis istirahat. Habis bekerja ini. Mm-mm. Santai dulu.
0: Tuh, sudah nyampe di rumah Pak Joko?
1: Belum Mas, masih di daerah Dinoyo.
0: Wow, masih di Dinoyo. Oke. Pak Anton, Pak Joko, maaf, ini saya sambil live TikTok soalnya.
1: Oh iya, nama.
0: Pak Joko mau cerita apa ini, Pak Joko?
1: Ya, soal jajanan legend nih Mas ya. Mm-mm. Kalau dulu waktu saya kecil itu berarti 80-an. 80-an itu di daerah Sukun tuh ada yang namanya, seingat saya itu penyebutannya kue binar.
0: Kue binar?
1: Seingat saya, ya. Mirip kayak salt cheese. Kalau salt cheese kan kotak.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ini yang buat itu lebih tipis terus bulat. Terus lupa saya apa ya. Pokoknya penyebutannya kue dinar. Oh. Yang jual itu orang Chinese. Iya. Itu enak dulu itu rasa keju gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau pas anak kecil dulu, kalau waktu masih kecil itu enggak beli. Tapi nunggu dia selesai produksi, habis gitu dibagi-bagi.
0: Oh, gitu.
1: Persis di jalan raya di tikungan di bawahnya RST, rumah sakit tentara itu. Saya ingat.
0: Itu sering yang bagi-bagi itu, Pak.
1: Sering, pokoknya setiap kali produksi kan. Mm-hmm. Ada yang pecah-pecah itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan sayang dibuang, daripada dibuang, biasanya dikasihkan anak kecil-kecil yang main di depan situ.
0: Oh, kayak biasanya yang bantat gitu Pak ya, yang enggak jadi dijual.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Iya, yeah, yang rusak-rusak itu yang apa kan dicetak bulat-bulat lah. Mm-hmm. Biasanya itu ada yang retak atau apa, itu kan enggak dimasukkan kemasan lah.
0: Yeah.
1: dikasih wadah sendiri, dikasihkan sama anak-anak itu.
0: Wah, jadi bisa nyobain gratis ya Pak Joko ya.
1: Ya, itu saya ingat saya. Jadi apa, pokoknya setelah habis Jumat, setelah apa, Jumatan di rumah sakit tentara itu, pulang tuh masih mampir ke situ dulu, minta jajanan itu. Cuman apa ya sekarang itu namanya, saya cari Googling itu nggak nemu.
0: Saya coba pokoknya, cari kue dinner juga nggak ketemu ini yang seperti yang dimaksud Pak Joko ini.
1: Iya, makanya itu saya cari spesifiknya apa. Kalau dulu pernah coba cari itu mirip bentuknya kayak almond crispy. Cuman ini nggak ada ini almondnya. Ya sudah gepeng gitu aja kayak keju. Apa di cetak bulat gitu. Iya, terus di wadah satu saf gitu, dua saf, terus diplastikin, dijual. Lupa dulu harganya berapa, cuman karena ya nggak beli. Terus semenjak saya sekolah SMP tahun 90-an itu sudah nggak ada.
0: Udah.
1: Akhirnya meninggal ya.
0: Meninggal.
1: Jadi nggak jual lagi.
0: Tapi nggak diterusin sama anak-anaknya gitu Pak?
1: Kayaknya enggak. Karena abis itu terus pindah rumahnya, nggak di situ lagi.
0: Oh.
1: Terus sih, itu ya waktu pas, ingat saya waktu pas kecil jajanan legend. Soalnya rame. Ketika pagi itu banyak yang ngambil.
0: Oh, itu maksudnya ya, dibaginya ya. Itu satu persatu sama yang punya toko atau udah disiapin di etalase terus tinggal ambil gitu Pak Joko?
1: Jadi kalau selesai produksian sore, jam 4-an lah ya. Jam 4 ya, yang sebagian itu stok untuk besok pagi. Nah, yang plastikan sendiri kan nggak disaf tuh, semuanya di satu. Lah itu ditaruh depan. Terus anak-anak kecil-kecil dipanggil, sini deh ambil satu-satu. Itu dibagi, iya. Kalau yang kemasannya itu dua saf. Ada kotak kayak kotak plastik itu, terus diplastikin lagi. Nah, terus ada tulisannya kue dinner. Kalau nggak salah, seingat saya itu.
0: Nah, jadi nostalgia juga ini.
1: sorry. Saya agak ingat ini kue dolar. Sorry, maaf.
0: Kue dolar. Coba saya cek.
1: Ya.
0: Oke. Kue dolar. Ya. Kalau dari tampilannya kayak ini Pak ya, kayak keripik kentang.
1: Ya, kayak keripik kentang, tapi dia rasa keju.
0: Oh, gitu.
1: Itu dulu yang ngambil banyak banget. Jadi setiap pagi itu dia pasti habis, siang dia produksi lagi, sore dibagi-bagi.
0: Dia mungkin teksturnya mirip kayak keripik kentang sama mirip opak biasanya Pak ya. Apa mirip opak juga?
1: Kalau opak beda rasa.
0: Beda rasa ya.
1: Beda rasa. Ini lebih ke keju rasanya.
0: Wah, saya jadi penasaran ini. Sebetulnya soalnya enggak pernah nyoba juga ini saya Pak Joko.
1: Lama, makanya itu lama banget itu. Itu memang dia jualan ya di 70-80-an itulah. Wah. Dia jual itu sampai dia tua, akhirnya meninggal itu, sampai pindah ya sudah enggak ada yang jual lagi.
0: Ini kalau saya coba cek juga di marketplace ternyata masih banyak yang jualan Pak Joko.
1: Iya, tapi di Malang ini nggak sering dijumpai sih. Kalau ada
0: yang offline gitu ya.
1: Jam. Iya.
0: Wah, ini bisa jadi ide bisnis juga nih Pak Joko. Karena barangkali orang Malang asli terus juga kangen ya dengan jajanan-jajanan jadul. Soalnya kalau saya coba cek juga di website, kemudian di sosial media, ternyata di Malang juga udah nggak ada yang jualan. Malah adanya di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya mungkin masih banyak ya di Surabaya ini. Saya cek juga.
1: Memang yang jual itu Chinese. Chinese ingat saya. Terus dia itu ya bilang kalau setiap apa minggu itu pasti ke anaknya yang di Surabaya.
0: Jadi
1: cerita mungkin ya waktu pas ngasih itu. Saya ingat itu.
0: Sampai berkesan juga ini mungkin sama Pak Joko ya. Momennya.
1: Ya, orangnya kan juga apa baik gitu kan. Jadi akhirnya kan ya inget terus. Sering ngasih gitu.
0: Mantap kue dolar ini. Saya jadi penasaran sebetulnya Pak, kue dolar ini rasanya gimana ya? Kata Pak Joko kayak keju ini.
1: Semoga sama, semoga sama.
0: Mm-mm.
1: Nah, yang di Surabaya semoga sama. Soalnya seingat saya waktu itu kalau digigit itu crispy rasa keju.
0: Aduh, jadi rasa keju. Iya. Jadi kepingin beneran ini saya, Pak.
1: Kalau yang lain kan sudah pernah nih ya. Mas Lutfi kan yang lain sudah pernah, Cendil apa sudah pernah.
0: Iya, sudah pernah. Nah,
1: ini belum.
0: Ini saya bahkan juga baru dengar ini, Pak, ada kue dolar ini sejujurnya.
1: Ya, untung saya ingat. Oh ya, dolar ingat saya. Di kemasannya itu ada tulisannya kue dolar gitu.
0: Kue dolar, mungkin bentuknya juga kayak uang dolar koin gitu ya, dan rasanya ya, mewah betul, mungkin
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke oke oke.
1: Ini sudah terakhir, Mas.
0: Apanya?
1: Apa?
0: Masih sudah. masih bisa.
1: Masih,
0: ya. Nanti masih kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih,
1: ya, Mas.
0: Pak okay, Joko. Iya, siap. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung. Selamat malam, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi kawan ya, beberapa cerita dari Pak Joko juga terkait dengan kue dolar. Jujur saya juga baru pertama kali kawan mendengar ada kue dolar ya di Malang gitu. Karena beberapa momen mungkin saya nyobanya mirip-mirip yang kayak keripik tipis gitu, mungkin opak. Kemudian juga keripik kentang yang rasanya juga gurih, terus bisa dimodifikasi juga kan, keripik kentang gak selalu gurih, ada yang manis juga, ada yang pakai varian coklat. Tapi kalau tadi sempat saya browsing, ini kue dolar yang diceritain sama Pak Joko memang cukup menarik ini. Wah, nanti saya kalau misalnya ke Surabaya atau ke luar kota, mungkin saya juga akan coba ini kawan ya, kue dolar, rekomendasi dari Pak Joko. Dan kawan, di malam hari ini untuk menambah rasa nostalgia maupun juga kenangan-kenangan kita di masa lalu, ada satu komposisi dari Sheila on Seven, Sevilla.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910 Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918 Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebek Tirto Aji. Grebek Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jam panas sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebek Tirto Aji tentunya berebut jam panas sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebek Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebek Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga

kami laporkan, salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu.

Mie dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi. Dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran. Selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto. Tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

Happy Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpring Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance Cadence for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus

0: berlangsung sekitar 25 jam sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
1: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah

feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911

FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tumeres sih.
3: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak. Kok

0: sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Terus ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang

0: orang lain punya pengen ikut punya, tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
0: Iya, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit ini, karena pulang ke kampung, sebenarnya situasinya juga mungkin terus kuliah dur-dur kok balik kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta, mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi ini, saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya. Saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itulah fase sulit kami, karena pulang ke kampung, sebenarnya situasinya juga mungkin wis kuliah dur-dur kok balik tumaring nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta, mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah, karena saat mereka gagal panen pun mereka tetap akan menanam lagi. Nah kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber dengan topik

ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Lalu kami juga mengundang salah satu pengusaha di Malang, ada owner dari Soa Ngalam. Untuk Anda yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini kawan, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp ya di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, hari ini 18 Agustus 2026, saya Erika Rosa kembali menemani Anda di program Ijen Talk. Masih dalam suasana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Hari ini kita juga mau membahas tentang Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, itu yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Biasanya ketika momen Agustusan begini kan banyak sekali ya acara yang dilakukan, baik itu di tingkat perumahan, perkampungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, kabupaten, bahkan juga di tingkat nasional. Tentu dengan adanya berbagai kegiatan yang ini juga masuk dalam berbagai perayaan ya untuk HUT RI, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian, terhadap bagaimana daya beli, terutama mungkin untuk berbagai produk ya, makanan, minuman, baju, kemudian spanduk dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika Agustusan ini ramai, termasuk juga yang ada di Malang, apakah ini juga berpengaruh terhadap ekonomi lokal yang ada di Malang? Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, ada owner dari Soa Ngalam, Chandra Purnama Edi. Pak Chandra, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Chandra lama nggak ngobrol sama City Guide. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih, Pak Chandra, untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini ya. Nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Pak Chandra. Hari ini kami juga mengundang dari Disko Perinda Kota Malang, nanti ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Pak Farid Suaidi. Ini tadi Pak Farid menyampaikan masih ada apel ya, nanti diupayakan untuk bisa segera sambung bersama dengan kami di Radio City Guide. Saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh kawan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, kami pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Kemudian kami juga, untuk Anda yang mau menyaksikan visual radio kami, kami juga live di YouTube, di website, dan juga di aplikasi City Guide Apps. Anda bisa tonton ya kalau di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM. Terima kasih banyak untuk yang masih bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Nah, saya ke Pak Chandra sambil menunggu Pak Farid ya untuk bergabung bersama dengan kami. Pak Chandra sebagai owner yang punya usaha di Kota Malang juga, bagaimana Pak? Dari tahun ke tahun setiap kali memasuki momen Agustusan, ini ada satu dampak positif yang dirasakan juga tidak ya bagi pelaku usaha?
1: Iya, selamat pagi. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang
0: iya Pak Chandra, ada kameranya bisa lebih ke bawah lagi Pak.
1: Sudah Mbak?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kurang ke bawah dikit Pak Chandra supaya nanti terlihat jelas di visual radio kami. Oke, baik. Silakan Pak Chandra.
1: Iya. Bicara tentang apakah ada efek atas adanya ulang tahun atau HUT RI kepada para pelaku, sebetulnya kaitan itu mungkin harus disandingkan dengan juga kepada adanya hari libur ya. Jadi kalau kayak tahun ini kan perayaannya hari Senin, Minggu libur kan ya, libur. Sabtu juga libur. Secara kunjungan kalau saya amati memang dari tahun ke tahun memang Malang mengalami peningkatan kunjungan ya. Kunjungan itu dari tahun ke tahun memang naik, Mbak. Itu ditengarai dengan banyaknya plat-plat nomor luar kota Malang yang datang kepada kota Malang ya, gitu. Tetapi ironisnya di tempat-tempat oleh-oleh itu justru kurang merasakan adanya peningkatan kunjungan tersebut. Ya, kalau dari data BPS sebetulnya 21% per tahun dia mengalami kenaikan, tetapi yang kepada para pelaku itu tidak sebesar itu. Saya amati karena satu, pertama mereka rata-rata tidak menginap di Malang, jadi mereka hanya masuk ke Malang tapi tidak masuk, tidak untuk menginap. Kedua, kalaupun ada yang menginap, mereka tidak bertahan sampai dengan 2 hari, jadi 1 hari saja. Jadi mungkin check in pagi, kemudian mereka langsung pergi. Nah, rata-rata memang efeknya kalau saya lihat memang lari kepada, kalau nggak ke kabupaten atau ke Batu atau bahkan ke Bromo, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu yang mungkin menjadi diskusi bahasan kita kali ini ya. Apakah ada efek? Ada efeknya bahwa, tapi efeknya kecil. Nah, karena kalau saya amati bahwa justru di momen-momen liburan seperti ini, saya melihat bahwa Kota Malang itu tidak mensikapi momen liburan itu sebagai ditangkap sebagai peluang untuk kemudian mengadakan entah itu ada event atau apa yang namanya bisa menahan mereka untuk lebih lama tinggal atau berada di Malang. Jadi tidak hanya naruh koper kemudian pergi. Itu mungkin yang harus kita diskusikan di kesempatan kali ini.
0: Baik, ya itu tadi. Itu kalau untuk wisatawan, Pak Chandra, ya, di momen Agustusan. Kalau untuk berbagai event ini yang berkaitan juga perayaan Hari Kemerdekaan, dapat dampak positif juga tidak ya pelaku usaha, mungkin dengan adanya karnaval, pawai dan lain sebagainya. Bahkan kan masing-masing sekolah juga mewajibkan ya biasanya pakai busana nuansa merah putih. Gimana nih, Pak Chandra?
1: Iya, kalau kita lihat yang event yang acaranya seperti itu, sebetulnya itu kan udah kerap dulu kita alami juga ya, di saat kita masih kecil gitu ya, di mana hiruk-pikuk 17-an itu serta-merta menjadi hiruk-pikuknya keluarga kan gitu, menyiapkan karnaval kepada anak, kalau kita sekarang kepada cucu kan gitu ya. Tapi itu kan sifatnya kepada lokal ya, lokalnya betul-betul lokal. Jadi kalau di daerah sana menyiapkan seperti ini, dari sini mungkin akan berbeda lagi. Dan kebetulan rata-rata ya, kalau kita bicara masalah baju untuk karnaval dan sebagainya, rata-rata kan diusahakan sendiri oleh keluarga masing-masing kan gitu. Pokoknya bernuansa merah putih, yang jelas harus ada bendera merah putih di kepala kan gitu. Atau ada baju-baju daerah khas. Kadang-kadang dengan dikasih sarung saja, dikasih peci sudah jadi khas kan gitu, tambah merah putih.
0: Mestinya
1: kalau saya bicara mestinya, hal tersebut bisa dikemas juga sebagai event kota, di mana mungkin kota kemudian menarik menjadi satu titik kumpul daripada sejumlah, katakanlah ya, daerah-daerah sekitar kota ya, kelurahan atau kecamatan sekitar kota yang kemudian beracaranya di kota, sehingga kota menjadi ramai. Kalau kemarin kan sepi, Mbak.
0: Betul-betul
1: sepi. Jadi acaranya di kampung-kampung kan gitu, di kotanya sendiri sepi kan gitu.
0: Padahal potensi Malang ini sebenarnya sangat besar juga, Pak Chandra, ya, kalaupun mau menarik massa ya. Betul. Tergantung bagaimana pengemasannya. Nah, kalau di tahun ini atau mungkin tahun kemarin sampai dengan tahun ini, khusus ketika setiap kita memasuki momen Agustusan, di tempatnya Pak Chandra sendiri, merasakan ada peningkatan omset tidak sih, Pak?
1: Ya, tadi saya sampaikan bahwa secara kunjungan banyak, tapi banyaknya itu lebih kepada mereka yang menyasar kepada kuliner. Jadi pendatang itu datang hanya untuk mencicipi masakan atau kuliner yang katakanlah menjadi khas versi VOV-nya, entah itu di TikTok, entah di mereka coba di situ. Sementara untuk hal yang sifatnya belanja yang untuk oleh-oleh dan sebagainya, karena sifatnya mereka datang hanya untuk mencicipi makanan, spend money-nya untuk bicara beli kepada yang dulu ya, dulu itu, oh ini kas, ini mm-hmm. ini kas, itu sudah bergeser.
0: Tidak bergeser. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol bersama dengan Pak Chandra ya. Tentunya untuk Anda juga boleh kawan yang mau ikut bergabung bersama dengan kami. Oh, udah gabung ya Pak Farid ya. Baik, di untuk pagi hari ini sudah gabung juga bersama dengan kami ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi STMM. Pak Farid, selamat pagi. Iya, sudah sambung belum Pak Farid suaranya di kami? Selamat pagi Pak Farid.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, gimana kabarnya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Pak Farid, kameranya bisa agak ke bawah lagi Pak. Kameranya bisa agak ke bawah Pak Farid. Kameranya Pak Farid bisa agak ke bawah supaya wajahnya bisa terlihat lebih jelas. Baik. Nah, Pak Farid, hari ini kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, ini barangkali yang juga jadi pertanyaan kita bersama ya. Ketika banyak sekali beragam acara untuk momen Agustusan, apakah kemudian ini mempengaruhi, ada dampak yang maksimal untuk ekonomi lokal kita yang ada di Malang? Kalau dari Dinas sendiri bagaimana, Pak? Melihat adanya geliat ekonomi di Kota Malang ya, setiap memasuki bulan Agustus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini berkah ya, Mbak. Alhamdulillah, momen 17 Agustus ini luar biasa. Hampir semua event yang ada di RW, RT maupun tingkat kelurahan dan kecamatan bahkan kota ya, ini semua sekarang sedang menggalakkan yang istilah namanya itu apa ya, bazar ya. Bazar, kemudian juga Kota Malang kami juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, utamanya dengan pihak perbankan yang kemarin juga sedang mengadakan bazar juga di Alun-Alun Merdeka. Alhamdulillah banyak pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, Pak, ada pendataan khusus tidak sih, Pak, dari Disko Perindak Kota Malang, barangkali dari tahun ke tahun, bagaimana nih dampak dari berbagai acara, terutama acara ketika momen Agustusan ya, bagi para pelaku UKM kita yang ada di Kota Malang?
2: Kalau pendataan khusus kita tidak ada, tapi yang pasti ya, contoh sederhana aja. Kegiatan rutin yang ada di RT RW itu kan selain melibatkan pelaku usaha atau UMKM, juga memberdayakan masyarakat atau warga sekitarnya untuk terlibat pada kegiatan tersebut. Kemarin juga sempat sedikit viral, bukan viral ya, artinya dampak positif yang dasar yang ada di Permata Jingga, kalau tidak salah sempat saya melihat itu luar biasa, hampir seluruh warganya keluar, kemudian jumlah pelaku usahanya juga luar biasa. Kalau data khusus kami tidak ada.
0: Baik, tapi kalau data khusus secara jumlah mungkin tidak ada, tapi kalau secara pengamatan mungkin dari Disko Bindak, sektor usaha apa saja Pak yang paling terdongkrak di momen Agustusan ini?
2: Yang utama pasti makan minum ya, kuliner. Kemudian juga ada kerajinan, juga ada fashion.
0: Oke, itu yang paling terdongkrak ya untuk makan dan minum. Lalu dari Disko Pendiak sendiri, ini kan memang sudah tahu Pak ya, peluang-peluang momen Agustusan. Apa yang kemudian juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian lokal yang ada di Malang, menangkap peluang yang ada?
2: Yang pasti kita melibatkan hampir semua ya, semua pelaku usaha yang ada di Kota Malang, utamanya teman-teman yang ada di tiap-tiap kelurahan. Jadi gini, komunitas di kami ini bukan hanya komunitas, contoh komunitas makan minum, komunitas kuliner, komunitas fashion, tapi hampir semua kecamatan itu juga salah satu bagian dari komunitas kami dan juga kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang.
0: Baik, apa yang dilakukan Pak untuk mengajak mereka untuk event atau bagaimana supaya juga perekonomian lokal ini bisa meningkat?
2: Ya pasti Mbak, pasti kita libatkan mereka. Oh ya, ada satu momen ya sebenarnya ini yang belum sempat saya sampaikan. Kebetulan di Jakarta ya itu ada Jambore Nasional, Jambore Pramuka. Ini kita terlibat, kita membawa hampir 6 pelaku usaha ke sana tanggal 13 sampai tanggal 20 dan alhamdulillah luar biasa pergerakannya. Bahkan sudah ada yang repeat order, juga ada beberapa teman-teman dari daerah atau kota lain yang melakukan pemesanan tersendiri.
0: Baik, oke, Pak Chandra dan juga Pak Farid, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pagi hari ini di program Ijen Talk. Tapi sebelumnya kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami. Hari ini kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang

0: Layanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
0: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran se-Kota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Wijen Talk. Hari ini kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Saya ditemani ada dua narasumber, ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan Perindustrian serta Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi. Lalu juga ada owner dari Soak Ngap, Chandra Purnama Edi. Ada beberapa informasi juga yang ini tadi masuk di kami dari tadi pagi, kawan. Kita dapat informasi ada potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta, terutama yang arah ke Universitas Brawijaya. Ini tadi kita sudah laporkan ke Panit Lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi. Disampaikan oleh Ibda Dedi, memang betul ada potensi kepadatan ya di Soekarno-Hatta. Ini dari kepolisian sudah mulai jam 6.20 tadi itu standby di lokasi, dan sampai sekarang anggota dari Polsek Lowok Waru juga masih standby di jembatan Soekarno-Hatta menarik arus lalu lintas yang dari utara supaya segera normal kembali. Terima kasih Ibda Dedi untuk respon cepatnya. Lalu ada juga Bu Retno tadi menambahkan di UB itu memang ada peraturan kalau mahasiswa di tahun pertama tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor ke dalam kampus. Oh, ada aturan demikian. Jadi tadi memang Pak Goli juga sempat menyampaikan kayaknya kepadatan ini karena ada kegiatan di UB, karena tadi melihat di beberapa tempat usaha, kemudian ada di beberapa ruko ya, itu kok tumben pagi-pagi tapi parkirnya sudah banyak. Ini kemungkinan parkir dari kendaraan para mahasiswa. Lalu ada lagi Pak Dani jam 7.56. Ini tadi juga menyampaikan informasi lagi. Pak Dani tadi menyampaikan informasi ada voice note-nya.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Pagi.
1: Itu kalau Dani. Yang di seputar UB itu ada banyak motor parkir, itu bukan karena ada giat, tapi memang giat kuliah aja. Kalau ospek udah selesai, nanti tinggal Sabtu Minggu aja.

0: kan memang untuk mahasiswa baru itu untuk satu semester ini kan nggak boleh bawa kendaraan. Mm-hmm. Jadi mereka ngakalinya untuk parkir-parkir di samping-samping itu, di Indomaret, di McD maupun di ruko-ruko itu.
1: Oke, ini juga menambahkan informasi sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno ya. Pak Dhani juga menyampaikan flyer ini tadi terkait dengan mau ada kegiatan Maulid Akbar menjelang fajar. Ini lokasinya di daerah mana nih ya? Lokasinya di Masjid Agung Jamek, Kota Malang, tanggal 25 Agustus jam 2 dini hari sampai dengan selesai. Nah, barangkali ini juga bisa diantisipasi adanya potensi keramaian di sekitaran Masjid Jamek, Kota Malang. Lalu ada Pak Hasan Bisri menyampaikan sepertinya ada tergandeng yang terguling di daerah Putuk Rejo, sebelumnya Mitra Delima. Nah, ini menimpa rumah warga ya. Putuk Rejo itu daerah mana nih? Gondang Legi ya. Tadi Pak Hasan Bisri menyampaikan informasi di jam 8:26. Ada videonya juga sepertinya. Saya coba putarkan dulu kawan di visual radio.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Pak.
2: Ini sepertinya ada truk gandeng yang guling. Wih, yang guling ini. Truk gandeng guling di seputaran Putuk Rejo, desa Putuk Rejo sebelum Mitra Delima, yakni menimpa rumah warga. Waduh, trafiknya bergantian harusnya. Tetap hati-hati tentunya di daerah Putuk Rejo sebelum Mitra Delima. Kalau dari arah Gondang Legi ini jadi
1: Lalu lintasnya padat merambat loh ya, yang dari arah Gondang Legi ya.
2: Tetap hati-hati kawan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Hasan. Tadi pagi kita juga sudah dapat infonya sebenarnya kawan, dari beberapa kawan pendengar City Guide. Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Tadi disampaikan oleh Ibtu Andi Agung sekitar 7:30 itu sudah ada petugas dari kepolisian yang merapat ke lokasi. Lalu barusan ini tadi juga kita dapat informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, disampaikan memang betul ada truk yang terguling dan ini masuknya sudah Gondang Legi. Coba nanti kita bantu komunikasi juga ya dengan jajaran dari Polsek Gondang Legi. Tadi kita juga komunikasi dengan jajaran dari Polres Malang, nanti sambil kita update bagaimana penanganan yang juga dilakukan di lokasi. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan, baik itu dari Bululawang ke arah Gondang Legi maupun juga dari arah sebaliknya. Ada potensi kepadatan ya, tadi bahkan kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Hasan itu terlihat lalu lintasnya padat merambat, ngantrinya sudah panjang. Oke, kawan, kita kembali lagi di talk show pagi hari ini. Masih bicara tentang Agustusan ramai. Ini ada dampaknya tidak ya pada ekonomi lokal yang ada di Kota Malang? Pak Farid, dari pemerintah ini ada program khusus tidak sih, Pak? Setiap memasuki Agustusan, barangkali program khusus yang juga ini menjadi wadah atau menjadi bagian dari upaya memfasilitasi para pelaku UMKM.
3: Kalau program khusus kami tidak ada, tapi yang pasti kami menggerakkan kepada seluruh pelaku usaha, terutama komunitas-komunitas itu, untuk membuat semacam event termasuk juga dengan beberapa stakeholder. Kalau dari pemerintah sampai saat ini, kalau kami kan tergantung dari pimpinan gitu, kapan kita harus melangkah, kapan kita harus membuat sebuah program. Jadi kalau program khusus tidak ada, hanya himbauan-himbauan aja.
1: Baik, nah tadi juga sempat dikomentari oleh Pak Chandra, sebenarnya Malang ini potensinya besar, tapi kok sepertinya belum tergarap secara maksimal. Pak Chandra, kalau Pak Chandra sendiri sebagai pelaku usaha, sebenarnya yang diharapkan bagaimana sih Pak menangkap berbagai peluang ini? Ya, Pak Chandra, halo.
4: Iya, ya, kalau kami sebagai... Iya, halo.
1: Iya, silakan Pak Chandra, bisa didengar dengan jelas.
4: Jadi sebagai pelaku usaha tentunya berharap bahwa peningkatan jumlah kunjungan itu berbanding lurus juga ya terhadap kepada para pelaku usaha. Hal itu tentu menjadi keinginan bersama seluruh stakeholder dari pelaku usaha ya. Tetapi memang kita harus akui bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kunjungan para wisatawan datang kepada di Kota Malang itu hanya tidak lebih dari satu hari. Artinya kalau dari dirunut daripada mereka datang itu hanya datang untuk, ya bahasanya itu lebih banyak kepada kuliner ya, jadi mengicipi kuliner kemudian dia spend money-nya justru lari ke Batu sama lari ke entah itu di kabupaten maupun ke arah Bromo. Itu yang sebetulnya sudah sejak lama kita gaungkan, kita sampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada upaya-upaya untuk yang menyadarkan itu. Karena kalau tidak, kami sebagai pelaku usaha hanya bisa, ya memang kita membranding kan ya, membranding untuk hal tersebut. Tapi tentunya kota sebagai yang memiliki kebijakan lebih luas, memandangnya harusnya tidak hanya kepada sejumlah data bahwa hotel penuh, restoran penuh, tidak seperti itu. Dari data kunjungan BPS aja sudah menunjukkan bahwa setiap tahun kita Malang itu kedatangan pengunjung cukup banyak nih ya. Peningkatannya itu setiap tahun itu 21%. Itu nggak main-main itu. Tetapi kepada efek pada pelaku usaha, khususnya pada UMKM, itu tidak sebesar itu. Nah, oleh karena itu membaca datanya harusnya dibacanya bahwa tidak hanya sekedar kunjungan, tetapi mereka spend money kan itu. Kalau hanya kepada data kunjungan dan kemudian mereka yang check in di hotel itu mengalami peningkatan, tetapi mereka spend money-nya kemana? Spend money-nya tidak di Malang, gitu loh. Itu yang mungkin dari dulu ya. Saya sampai kadang-kadang kalau dalam forum FGD itu sampai bosen menyampaikan bahwa merelaksasi, menyadari itu tidak gampang gitu loh. Oleh karena itu saya sepakat bahwa harus ada upaya yang bersama, sinergi bersama antara pelaku, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dengan itu untuk menyadari. Kalau tidak, kita sebentar lagi, kalau kita bahasanya kita ya Pak ya, itu sebentar lagi Malang hanya sebagai tempat
1: transit aja, jangan-jangan
4: transit saja ya. Dulu sudah pernah kita upayakan seperti itu, bahwa itu transit, ternyata sampai dengan hari ini itu begitu terjadi kondisinya.
1: Baik, ini ada pendengar yang juga mau telepon, ada Pak Andri Wiwanto ya, saya bantu untuk sambungkan di bisi penyiar. Oke, ini Pak Andri Wiwanto, selamat pagi Pak Andri.
5: Pagi.
1: Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, artinya kalau dari pembicara UMKM, Mas siapa sih, lupa. Baru masih soalnya.
1: Dari Pak Chandra, Pak Chandra Soak Ngalam.
5: Pak Chandra ya. Iya, artinya itu real ya. Saya pernah juga dulu waktu, meskipun saya komisi A, saya tetap concern ke apa, dulu di turisme ya, rapat dengan PARI kota begitu. Banyak masih ada missing link sebetulnya dari dinas ya, bagaimana mengakurasi potensi-potensi yang ada. Artinya kalau kita lihat dari ini Agustus, artinya satu lagi nih si tiket ngundang dari PHRI ya, Bu. PHRI kota melihat apa tingkat kunjungan itu juga jadi faktor kalau kita dasarnya pembelian dari turis ya atau wisatawan gitu. Saya lihat juga tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata ini juga jeblok sekali gitu. Programnya tidak ada kreativitas, adanya pemotongan juga apalagi ke daerah ya. Artinya kalau kita bahas hari ini di pemerintah desa aja pemotongannya luar biasa ya, dari 1,2 contoh desa Toyomerto Singosari itu APBD-nya 1,2 tinggal 300 juta kalau nggak salah atau 400 ya. Artinya spend money di bawah ini kering sebetulnya begitu. Jadi kalau kita baca hanya satu ke apa 17 ini, kemarin ada berita juga yang jual bendera itu juga sepi kan, langsung iya sangat menurun begitu. Apalagi kemarin juga ada berita truk-truk itu tidak memasang bendera, itu kan sebuah protes ya. Apalagi kalau kita psikologis di Aceh kemarin, di Papua begitu, pola pendekatan. Jadi tadi saya share juga ya, Presiden Prabowo setelah pidato kenegaraan investor asing keluar dari ESG, itu kan nyata begitu. Artinya faktor-faktor begini saya nggak ngerti, artinya ring satunya RI satu itu bagaimana sampai ke bawah ini tata kelolanya saya nggak ngerti sih. Artinya saya belajar politik mulai 2008, kemudian pernah menjadi PD Tugu 2, hari ini kadang saya juga saya kasih tiket itu kan pola-pola sekarang masyarakat juga tentang desil itu juga faktor juga begitu. Masa 3 juta itu sudah masuk desil 9, desil 10 begitu. Nah ini kan daya beli rontok kan nyata begitu, data-data sudah tersebar begitu. Sehingga kembali lagi kalau Kota Malang atau kabupaten ini tergantung dari politik wali kota begitu. Kalau saya memahaminya karena postur APBD itu kalau kita kreatif begitu itu sangat maju. Event Agustus ini ada event nggak begitu di Malang Raya yang bisa menggait wisatawan masuk begitu? Apalagi kemarin penutupan Bromo itu dampaknya ini summer camp ya, maksudnya liburan orang Eropa ya, seharusnya tinggi begitu, tidak bisa ke Bromo, itu juga menurunkan okupansi dari hotel ya Mbak Erika ya. Jadi kalau data hari ini seharusnya dari BPS juga masuk, ada 4 orang menarik itu. Artinya atau kemarin saya lihat Mbak Erika kemarin kan bahas tentang ini ya, apa itu
1: yang mana Pak?
5: 17 ya yang kemarin ya.
1: Oh iya.
5: Saya lihat ada dua pematerinya apa normatif begitu membahas begini. Seharusnya akademisi hari ini itu juga hal-hal yang kritikal di masyarakat melihat data begitu. Coba kalau kita lihat hari ini yang viral-viral apapun tentang kebijakan pemerintah, semua komen di media mainstream itu negatif begitu. Saya nggak ngerti ya, tapi kalau saya kalau sebagai pribadi hari ini 17 ini saya kecewa karena sekarang aja PT tertutup, saya 2 PT itu harus laporan tahunan ke UHAM ya. Itu kalau kita pakai notaris ya, itu sudah 2 juta 4 juta 2 PT saya pribadi ya. Itu cukup mengecewakan sebagai apa warga negara hari ini dengan dinamika berita-berita negatif yang waduh, kita mau nggak ngomong, mau tidak berungkap, tapi kenyataannya dinamika hari ini tidak cukup bagus untuk daya beli masyarakat. Mungkin itu Mbak Erika sebagai apa pendengar atau yang stakeholder yang paham itu, asalnya kreativitas ini ya, kalau daerah ya jangan menaikkan pajak atau apa, itu penting saya kira pendekatan. Kemarin pajak Babinsa sama Bimkatimas mau nagih begitu. Wah, saya sebagai yang memahami ya, karena saya juga pelaku usaha, ini gila ini gitu loh. Seperti itu Mbak Erika, terima kasih.
1: Siap Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kita jawab apa yang tadi dikomentari oleh Pak Andri setelah jeda. Kita jeda sejenak kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: nama Edi. Ini ada beberapa yang juga komentar ya. Ada yang berkomentar lewat WhatsApp, ada juga yang mau gabung di line telepon. Saya utamakan dulu yang sambung di line telepon. Ada Pak Fatoni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, salam tangguh, salam sehat, salam kemanusiaan.
0: Terima kasih Pak Fatoni, silakan Pak Fatoni.
1: Iya, pertama secara ini ya, lokal atau dari Malang Raya, ini kan euforia masyarakat khususnya arek-arek Malang ini luar biasa ya. Dari son horek kuliner sampai kemarin di Kampus UPI itu ada karnaval, juga ada UMKM. Di kampung saya di perumahan perumahan Taman Landung Sari dan Indah Permen ada ini kampung jadul ya Mbak. Jadi ada ini ya, jadi ibu-ibu menjual masakannya dari tanggal 14 sampai 17, jadi ada peta seni dan sebagainya, diramu di seperti itu, di Landung Sari. Cuman yang saya tanya ini, apakah ada signifikasi untuk ini ya, pendapatan atau pengurangan kemiskinan untuk ini ya, dari memberikan hari HUT RI ya. Kayaknya kita banyak yang boncos ini Pak, banyak yang tekor ya. Tapi suasananya happy ya, kalau di Jawa ya, kalau di Jawa. Nah, yang kedua Mbak, secara nasional ini kita cukup prihatin ya, bendera di luar, bendera merah putih yang katanya NKRI harga mati sekarang itu ya benar-benar mati betulan. Bendera di Aceh, bendera GAM ya tanggal 15 Agustus. Kemudian bendera Borneo, bendera Papua Merdeka. Nah, ini kita cukup miris dan prihatin. Tidak ada usaha mitigasi dari pemerintah untuk tidak hanya persuasi atau kekerasan, tapi bagaimana itu bisa tidak terjadi ya. Kayaknya lost doll ya. Nah, ini sangat prihatin sekali. Bahkan ini hari ini tanggal 18 di Jakarta, BEM se-UI, UI dan se-Jabodetabek ada gelar demo 8 tuntutan di Jakarta Pak. Seperti itu Pak, terima kasih. Semoga Indonesia gak hanya cukup sampai 82 atau 83 tahun.
0: Siap Pak Fatoni, terima kasih. Itu tentu yang juga menjadi harapan kita bersama ya. Terima kasih banyak juga Pak Fatoni sudah bergabung, selamat pagi. Oke kawan, ini apa yang disampaikan tadi sebelumnya ada Pak Andri Wiwanto, kemudian ada Pak Fatoni, lalu ada juga Pak Ari. Pak Ari ini sebagai pelaku UMKM juga, ada beberapa poin yang barangkali ini bisa jadi catatan untuk pemerintah Kota Malang. Nah yang pertama, Pak Ari ini pelaku UMKM, memang betul ketika Agustusan itu banyak event-event. Tapi rasanya para pelaku UMKM ini mereka ya mandiri, tidak ada support dari pemerintah. Kalaupun mau ikut event, cari info sendiri. Kadang ada beberapa event yang bahkan sewanya lumayan mahal. Entah ini aji mumpung karena Agustusan atau bagaimana. Lalu yang kedua, kalau di tingkat RT, tingkat RW saja bisa mengadakan event-event bazar, ini sebagai wadah untuk para pelaku UMKM, bagaimana dengan Kota Malang menangkap momen Agustusan? Harusnya itu ada program-program yang secara khusus dibuat untuk mengakomodir bagaimana meningkatkan ekonomi lokal termasuk juga UMKM yang ada di Kota Malang. Karena sayang sekali potensinya banyak tapi yang dirangkul kayaknya belum semuanya. Oke, terima kasih juga Pak Ari sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana Pak Farid menanggapi beberapa komentar yang tadi masuk ya? Ada Pak Andri, ada Pak Ari, dan juga ada Pak Fatoni.
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini Pak Andri masih bergabung nggak?
0: Biasanya kalau pas gabung gini masih gabung Pak, semuanya biasanya ya. Semua pendengar kalau pas tanya gini biasanya masih stay tune bersama dengan kami.
2: Ya, Alhamdulillah. Bertemu teman lama ini, Mbak Erika sama Pak Andre. Sedikit saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Chandra. Luar biasa Pak Chandra. Ini mungkin juga akan menjadi PR dari kami Pak. Apa yang Bapak sampaikan ini nanti akan menjadi bahan kami untuk kami sinergikan. Harapan juga dari teman-teman tadi, dari Mas Andre dan juga Mas

0: Mas siapa tadi, Pak?
1: Pak Fatoni sama Pak Ari tadi, Pak.
0: Mudah-mudahan nanti ke depan Kota Malang akan lebih baik lagi. Ini begini, sedikit saya sampaikan, Bapak, Pak Chandler dan juga bapak-bapak yang lain, pemirsa. Sebenarnya kalau kita bicara pelaku usaha di Kota Malang, ini kan sebenarnya sudah bisa dikatakan alhamdulillah kita ini sudah luar biasa. Artinya mungkin kalau kita tidak ada event di sini, mungkin ada banyak pelancong yang datang ke Batu, kemana. Jangan khawatir, Bapak, produk kita itu di sana semua. Produk kita ada di sana. Kemudian tadi yang Pak Andri sampaikan, kita mungkin ada harapan untuk mengundang pihak RI. Alhamdulillah banyak juga produk-produk pelaku usaha kita yang ada di perhotelan maupun di resto. Tapi ini akan menjadi catatan saya, Pak Gendra. Nanti mungkin harapan kami ini nanti bisa jadi tidak harus menunggu 17 Agustus ya. Mungkin di bulan-bulan berikutnya kalau memang memungkinkan, kita akan mengadakan event yang skalanya mungkin lebih besar lagi. Kemudian kalau kita bicara secara makro, Mbak Erika dan juga rekan-rekan semua, sebenarnya yang menjadi PR kita itu adalah daya beli. Sehebat apapun event itu, sehebat, seluar biasa apapun event itu, kalau masyarakat artinya tidak memegang uang, itu juga akan percuma. Itu. Jadi kalau seandainya daya beli mas di kita sadari kok memang pelaku usaha kita ini banyak yang juga mengalami penurunan, tapi juga tidak sedikit yang mengalami kenaikan. Kenapa kami selalu menyampaikan ke teman-teman pelaku usaha, ayo kita bermain di luar, jangan bermain di Kota Malang, kita bermain di luar, di Bali, di Surabaya, di mana aja, di Bandung. Produk kita nggak kalah sama mereka. Yang penting daya belinya. Karena kalau di Kota Malang kita mengandalkan, bukan kita pesimis ya, Pak ya, tapi memang pertumbuhan pelaku usaha di Kota Malang ini kalau bisa dikatakan ini pertumbuhannya luar biasa. Kenaikan per tahunnya hampir 30-40%. Nah ini intervensi kami, Bapak-Bapak, untuk agar mereka itu eksisnya, harapan kami itu di luar. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu, Mbak Erika. Terima kasih.
1: Baik. Nah, tadi juga Pak Ari ini menyarankan untuk menggandeng lebih banyak lagi UMKM nih, Pak. Bagaimana nih, Pak Farid?
0: Hampir semua pelaku usaha sudah kita gandeng sebenarnya. Hampir semua. Kita, ini, Mbak Erika, kemampuan kami dari pemerintah, kita berjalan sendiri pun pasti saya yakin tidak mampu lah. Ya, kita berkolaborasi dengan stakeholder, contoh dengan BI, dengan OJK, dengan Pertamina, dengan semuanya, agar binaan-binaan yang ada di Kota Malang ini akan menjadi background dari binaan mereka ketika mereka sudah siap secara legalitas, produk, kemudian mempunyai nilai jual. Ini kita dorong mereka untuk menjadi binaan dari teman-teman dari stakeholder yang lain. Itu yang kita kaji sebenarnya. Dengan keterbatasan yang disampaikan Pak Andri tadi, adanya beberapa efisiensi di beberapa sektor. Mungkin itu cara-cara kami yang kami lakukan selama ini.
1: Baik. Nah, Pak Chandra, sebenarnya kita juga berharap daya beli ini kan selalu maksimal di setiap bulannya ya. Tapi hari ini kita bicara khusus momen Agustusan. Pak, kalau dari Pak Chandra sendiri sebagai owner, biasanya ada strategi khusus tidak sih, Pak, memasuki bulan Agustus dengan berbagai event yang ada di dalamnya? Iya, halo Pak Chandra?
2: Iya, jadi sebetulnya dari ya, dari kami pribadi ya, sudah punya semacam strategi ya, bahwa tidak hanya di event untuk kayak HUT RI atau HUT Kota Malang, kami selalu mau, ya namanya pengusaha ya, pasti menginginkan suatu bentuk pertambahan penjualan ya, dengan memanfaatkan momen-momen kan itu. Tapi kami rasakan bahwa hari ini tidak sangat berpengaruh kita melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan event itu discount itu tidak sangat berpengaruh, karena tadi yang tersebutkan bahwa daya beli kita memang turun semua. Tetapi kami meyakini bahwa dengan adanya tingkat kunjungan yang tinggi, kalau tadi dari data BPS itu 21% pertumbuhan dari year on year-nya, kota itu membacanya bahwa apabila data kunjungan itu tinggi, sementara daya beli itu menurun, tentunya strateginya tidak hanya seperti halnya kita yang kemarin-kemarin dengan event apa diskon atau dengan event apa namanya acara yang hanya satu hari, tentunya harus ada strategi lain yang kemudian harus dikembangkan. Jadi memang dituntut kreativitas daripada Pemkot sebagai pemilik kebijakan. Kami yang di bawah ini tentunya akan mensupport apabila ada hal-hal yang sifatnya memang untuk kebaikan kita bersama. Kalau saya melihat memang ada mismatch-nya kurang. Kami di bawah memang katakanlah dibilang dinaungi. Kami di bawah dibilang untuk menggerakkan UMKM. Iya, kami bergerak sendiri-sendiri akhirnya. Karena polanya tidak nampak dari pemegang kebijakan. Mungkin Mbaknya bisa lihat beberapa UMKM yang tumbuh sebetulnya bukan karena mereka tumbuh, karena apa? Shifting. Mereka berpindah dari kaum pekerja menjadi kaum wira swasta. Jadi itu Pak. Jadi mungkin yang harus dicatat bahwa pertumbuhan itu bukan karena pertumbuhan karena faktor ekonomi yang meningkat, tidak, karena mereka sudah tidak bekerja dan mereka harus hidup. Nah, untuk hidup mereka shifting dari pekerja menjadi wira swasta. Itu yang saya temui di beberapa kesempatan, bahwa mereka tumbuh karena itu. Jadi bukan karena peluang. Mereka mencoba mencari peluang memang.
1: Oke.
2: Ya, tapi halnya yang sekarang ini juga seperti itu. Jadi mungkin strateginya yang harus dirubah ya. Pemerintah harus lebih lihat ke bawah, merubah strateginya kepada bagaimana agar UMKM yang mencoba untuk tetap hidup ini tetap bisa hidup. Itu Pak.
1: Baik, menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Chandra, program itu sudah ada tapi kok tidak dirasakan secara maksimal untuk pelaku usaha, termasuk juga Pak Chandra ya salah satunya. Pak, apa yang secara real yang diharapkan pelaku usaha dengan adanya support dari pemerintah, support seperti apa yang diharapkan?
2: Iya, kalau kami di pelaku usaha sebetulnya begini Pak, paling gampang ya, mencontoh kepada kota lain ya, mereka mampu membranding wisatawan untuk datang kepada kotanya dengan menyajikan sejumlah keunggulan-keunggulan yang mereka dapatkan secara informasi ya. Kalau saya lihat ada yang di bandara, ada yang bahkan di bandara luar negeri kan gitu. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri lah, ke bandara-bandara lainnya. Mencoba di branding bahwa Malang itu ada hal yang bisa mereka tahan gitu loh. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan, mereka cuma check-in di hotel. Mungkin Mbaknya bisa tanya kepada teman-teman PHRI itu. Mereka hanya check-in kemudian sama travel udah langsung dibawa ke Batu, ke pantai, ke gunung. Sementara di kota hanya untuk kemudian check out. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus dipahami sebagai kebijakan yang mungkin harus dirubah. Kami di bawah memang merasakan itu. Jadi mereka hanya sekedar kalau beli oleh-oleh kayak orang buru-buru Mbak. Jadi mereka datang sudah harus check out jam 12 atau jam 1. Mereka datang belanja sekitar jam 11, buru-buru cabut. Hal-hal kayak seperti ini kalau di Malang ada event yang bisa katakanlah menjadi jujukan yang bisa stay mereka lebih dari satu hari, katakanlah minimal dua hari, saya rasa itu akan dinikmati oleh seluruh pelaku usaha ya. Jadi tidak hanya di satu event tertentu gitu. Kalau dulu bicara ada 1000 event ya, kita nggak usah 1000 event lah, beberapa event saja tapi yang sifatnya bisa sampai dua hari untuk menahan mereka. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, ini dari Pak Chandra. Dari Pak Farid, gimana nih Pak Farid? Catatan apa yang barangkali bisa disampaikan dari diskusi kita hari ini untuk ke depan ya, apa upaya yang bisa dilakukan supaya UMKM lokal kita, ekonomi lokal kita bisa lebih meningkat.
0: Sepakat Mbak Erika dengan apa yang disampaikan Pak Jadra tadi. Mungkin ke depan nanti kita akan berkolaborasi juga dengan Diaspora Par ya Mbak, untuk membangun destinasi-destinasi wisata baru atau mungkin event-event apa yang lebih bisa menarik kunjungan dari luar ke Kota Malang. Mungkin itu aja Mbak.
1: Baik, ya Pak Farid, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Pak Chandra, terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami. Kita harus tutup diskusi hari ini, barangkali nanti lain kesempatan semoga kita bisa berbincang kembali. Selamat pagi Pak Farid dan juga Pak Chandra. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program Ijen Talk dan tadi juga sudah ikut menyampaikan beberapa komentar. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum terbaca. Salah satunya ada Bu Kurnia ya. Bu Kurnia boleh barangkali mau gabung di on air. Ini komentarnya lumayan panjang, atau boleh voice note juga Bu Kurnia. Nanti kita play, barangkali berkenan untuk voice note di WhatsApp kami. Kita terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah bergabung di beberapa media kami, baik itu di YouTube, kemudian di website, maupun juga di live TikTok Radio City Guide. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk, selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 19 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waqa

kawan. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Abang.
0: Ya. Kita mau ngomong apa?
1: Inspirasi. Tapi sebelumnya
0: boleh, saya mau bahas. Boleh nggak sebelumnya saya tanya redaksi, kenapa ide pembukaan podcast ini pakai itu? Idenya dari mana? Boleh nggak? Atau kita bahas hari minggu? Kita bahas hari minggu aja. Kita bahas
1: hari minggu. Ide ini maksudnya ide pembuka tadi opening ya. Berarti tolong Mas Lufa. Betul. Ya, tolong Mas Lufa siapkan jawaban Anda dari sekarang. Wah. Dibahas eksklusif di hari Minggu. Ya. Ya. Tapi okay. Sebelum itu Abah Sasa. Betul. Tapi sebelum itu Sasa mau lihat ke langsung salah fokus sama yang ini, tulisan Abah ini yang ada di kaosnya Abah ini. Relawan Fagnus. Waduh. Relawan Sasa langsung tadi bertanya, loh, Abah ini dulu jadi relawan COVID gitu. Luar biasa. Hebat.
0: Bukan hanya relawan COVID, relawan vaksin Nusantara.
1: Vaksin Nusantara. Berarti kalau vaksin Nusantara ini yang diantara yang diwajibkan vaksin itu, atau yang dulu sempat ada vaksin yang viral nah, itu ya,
0: Bang? Lupa kan, sudah lupa.
1: Iya. Lupakan. Yang enggak
0: sudah dilupakan.
1: Yang salah enggak lupa saat COVID adalah semuanya WFH.
0: Ini enggak tiba-tiba tadi waktu mau pakai kaos tiba-tiba kok ditumpukan ada kaos ini kaos lama. Ini kaos tentu kaos lama sekali. Kaos ya. Waktu awal-awal COVID karena waktu itu saya kirim 20 orang rasanya relawan dari Surabaya relawan untuk diuji coba vaksin Nusantara. Nah, jadi hebat kan ya. Berani diuji coba, diuji coba vaksin Nusantara. Satu bis pokoknya. Satu bis kita ke Jakarta. Karena adanya kan di Jakarta, Dokter Terawan kan.
1: Iya, betul, benar. Itu yang viral itu, yang pro kontra itu. Ingat
0: kita ke RSPAD Rumah Sakit Angkatan Darat divaksin di sana kemudian pulang lagi ke Surabaya jadi 20 orang.
1: Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Kita bicara itu soal nanti saja. Kooperasi dulu saja. Ini kalau Sasa terusin bisa lama. Iya, Abah, ini Sasa kan baca tulisan Abah kemarin yang tulisannya serius nonsense. Nah, ini ada yang menarik. Kan di sini Abah mengatakan dan juga memang Sasa merasakan bahwa koperasi ini tuh pendidikannya itu nggak ada loh di SD, SMP, SMA, nggak ada pendidikan tentang koperasi. Dan itu jujur Sasa alami. Sasa sampai sekarang itu familiar dengan kata-kata koperasi, tapi koperasi itu apa, koperasi simpan pinjam apa, bagaimana koperasi itu tuh Sasa nggak paham gitu. Tahu-tahu coba denger cerita si A ikut koperasi, koperasi tutup gitu, rugi besar, nggak ada yang bayar. Yang B juga sama. Jadi apa sih bedanya koperasi dan kenapa koperasi itu penting banget? Sampai kan ada di sini kan koperasi, contohnya nih pemerintah juga ada KDMP itu kan. Nah itu berarti kan sebenarnya koperasi itu suatu hal yang sangat sangat penting ya di sini. Tapi Sasa yakin bahwa teman-teman Sasa sendiri yang masih muda-muda apalagi anak sekolah juga setuju sama Sasa. Koperasi itu apa sih? Kita tuh nggak sama sekali nggak ada pelajaran tentang koperasi. Satu SKS aja nggak ada loh, Abah. Gimana kita menerusin? Maksudnya ke situ. Gimana cara kita bisa jadi nerusin jadi pionir-pionir koperasi kalau kita aja nggak dikasih pelajaran dasar gitu apalagi koperasi. Kan nggak bisa learning by doing ya, Abah. Ya. Nanti kalau rugi kan benar-benar nyata ruginya. Itu Pak.
0: Iya. Berarti orang harus mendengar apa yang Anda ucapkan barusan. Itulah cermin yang sesungguhnya di masyarakat kita. Memang Anda bisa jadi anggota DPR. Cermin yang Anda ya itu memang sehingga ketika saya akan menulis koperasi, biasanya kan saya banyak wawancara. Kemudian saya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh koperasi yang dia bilang begitu, Pak, bagaimana koperasi mau sukses? Kita ini enggak ada pelajaran koperasi begitu. Yeah. Bagaimana orang bisa memahami bahwa koperasi itu baik? Ini enggak ada pelajaran koperasi. Saya bilang, pernah kok ada pelajaran koperasi begitu. Iya Pak, itu pelajaran koperasi, tetapi pelajarannya pelajaran koperasi, isinya bukan koperasi Pak, itu yeah. isinya ekonomi biasa, pembukuan yeah. apa begitu. Nah, yang dia bilang yang betul-betul ilmu koperasi dalam pengertian apa itu koperasi itu belum ada. Jadi mata pelajarannya juga belum ada, silabusnya ya. Belum ada, kurikulum uraian juga belum ada. Dan yang mengatakan itu sekarang menjadi Rektor Universitas Koperasi Indonesia. Jadi ada Universitas Koperasi Indonesia. Dan di Universitas Koperasi Indonesia itu juga nggak ada pelajaran koperasi itu.
1: Walaupun namanya koperasi, tapi di dalamnya tidak mempelajari tentang bagaimana, nggak ada pelajaran SKM tentang
0: ya, koperasi. Yang dia maksud. Oh, iya. Ya ada pelajaran iya, koperasi, pelajaran koperasi biasa begitu. Dan akhirnya kan universitas ini kan semua universitas akhirnya sama. Jadi Universitas Koperasi Indonesia itu fakultas yang atau jurusan yang paling diminati juga bukan jurusan koperasi, ya, juga jurusan yang lain seperti juga UNER buka kedokteran, UNER buka teknik, kemudian ITS buka kedokteran. Dan akhirnya semua universitas ya sama gitu. Nah, memang ini kan saya pernah bilang bahwa koperasi merah putih ini sebuah perjudian yang sangat besar, yang motifnya adalah karena dengan ekonomi non koperasi yang tidak pakai sistem koperasi itu sudah terbukti Indonesia tidak mengalami kemajuan yang besar sekali. Artinya dengan liberal tidak mengalami kemajuan yang besar, maju tapi tidak kemajuan yang besar begitu. Nah, sehingga ditempuhlah cara baru oleh Presiden Prabowo, koperasi, dan bukan ecek-ecek dalam pengertian ya di mana tapi langsung masif di semua desa.
1: Betul.
0: Dan ini memang mengejutkan. Jadi kalau berhasil ini luar biasa. Tapi kalau tidak berhasil juga luar biasa. Itu yang saya sebut perjudian. Rasanya Presiden Prabowo sebetulnya bersandar kepada Undang-Undang Dasar 45. Semua presiden itu harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada presiden yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, berarti dia pengkhianat negara.
1: Oh, karena seberat itu ya, Bah ya.
0: Dasarnya begitu. Karena dia tidak mau melaksanakan undang-undang dasar, padahal undang-undang dasar itu induknya, seluruh induk hukum itu undang-undang dasar. Berarti presiden yang nggak melaksanakan undang-undang dasar 45 itu pengkhianat negara. Nah, dan Presiden Prabowo tentu tidak mau dikatakan pengkhianat negara, dia kan pengen dikatakan patriot negara. Oh, karena itu mengeluarkan bond pun namanya patriot gitu. Dan itu tadi bahwa karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tegas menyebutkan bahwa ekonomi itu diatur secara bersama dan itu wujudnya adalah koperasi, maka beliau akan melaksanakan ekonomi koperasi ini. Nah, tetapi ya itu, ini perjudian yang sangat besar. Nah, apakah tidak adanya pelajaran koperasi itu menjadi faktor? Belum tentu juga. Jadi tapi dari mana orang paham koperasi ya? Nanti itu seperti ini lewat instruksi. Nah, pokoknya begini, begini, begini, begini, praktiknya begini yang Anda bilang tadi, by doing tadi. Nah, apakah itu juga bukan satu perjudian besar juga?
1: Iya.
0: Nah, begitu bahwa itu akan terjadi. Nah, memang bagi orang-orang yang mengagung-agungkan koperasi itu pertama sandarannya kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan begitu. Nah, ada juga yang bersandar kepada kenyataan di luar negeri bahwa di Belanda itu koperasinya luar biasa hebat. Di Swedia juga begitu, di Denmark juga begitu, di Jepang pun begitu, bahkan di Singapura juga begitu, koperasinya hebat sekali begitu. Nah, dan ini sering diagung-agungkan oleh para pejuang koperasi.
1: Ya.
0: Belanda koperasinya luar biasa cepat. Tetapi kemarin kita bahas di pertemuan perusuh di Swe di tempat saya, itu saya kemukakan, dia dikemukakan juga kenyataan itu. Itu kan Belanda sudah membuktikan bahwa koperasi hebat.
1: Berhasil ya.
0: Ya, berhasil. Tetapi saya ingatkan kepada mereka bahwa sehebat-hebat koperasi di Belanda atau di Jepang atau di Skandinavia atau juga di Singapura, itu tidak sampai membuat negara itu menganut sistem ekonomi koperasi. Begitu. Jadi
1: apa itu sistem ekonomi koperasi sama koperasi nah, sendiri itu apa?
0: Ya, kan ada sistem ekonomi liberal.
1: Oh,
0: ada sistem ekonomi kapitalis.
1: Iya.
0: Kapitalis,
1: ya.
0: Ada sistem ekonomi state, ya, artinya ya, negara ya, seperti ya, kemudian ya, ada sistem ya, ekonomi sosialis. Nah, ini sistem ekonomi koperasi. Prakteknya ya seperti koperasi itu, cuma ini negara begitu. Sehingga bukan kapitalis, bukan bukan sosialis, tetapi koperasi begitu. Koperasi. Nah, ini yang memang belum pernah terjadi seperti apa ekonomi koperasi, belum pernah terjadi. Meskipun itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Ketika Undang-Undang Dasar 45 itu dirumuskan, memang kan kalau dalam Quran itu disebut asbabun nuzul, riwayat kejadiannya itu seperti apa. Nah, waktu kita merdeka itu kan memang kita lagi anti penjajahan. Jadi suasana kebatinan para pejuang kemerdekaan itu adalah anti penjajahan. Nah, anti penjajahan itu implementasinya, perwujudannya termasuk anti sistem yang ada di negara yang menjajah, begitu. Dan karena sistem di negara yang menjajah itu adalah kapitalistik, liberal kapitalistik, maka kita termasuk anti kapitalistik, anti liberalnya, karena kita anti penjajahan, begitu. Nah, bahkan di dunia pendidikan Islam itu banyak pesantren karena anti penjajahan tadi juga mengatakan pakai dasi itu kafir begitu atau haram begitu. Sebetulnya itu karena jiwa dan semangat anti penjajahan, dan karena Belanda pakai dasi maka ada ya, bukan semua mengatakan ya, begitu ya. Tapi sampai ada yang mengatakan pakai dasi itu kafir begitu. Nah ini demikian juga bahwa karena negara-negara penjajah itu adalah kapitalistik sistem ekonominya, bahkan menjajah itu sendiri sebagai kapitalistik gitu, karena menjajah itu mengeksploitasi negara yang dijajah untuk kepentingan kemakmuran negara yang menjajah begitu. Nah, menurut perkiraan saya riwayat atau suasana kebatinan ketika itu adalah seperti itu, anti sangat anti penjajahan. Karena itu kita harus merdeka, kita anti penjajah, saking antinya ya.
1: Itu sampai semua atributnya anti, itu juga ya, ya atributnya juga termasuk suatu hal yang harus dianti gitu ya.
0: Memang betul lah bahwa penjajahan itu juga wujud kapitalisme. Karena yang menjajah Indonesia yang pertama itu kan sebetulnya bukan Belanda. Perusahaan Belanda, bukan pemerintah Belanda yang pertama itu. Yang menjajah dalam, kalau perusahaan kan enggak ada istilah menjajah. Tetapi yang datang ke Indonesia itu kan perusahaan Belanda yang disebut VOC itu, begitu. Nah, jadi VOC itu awalnya bukan negara, tapi itu itu pergerakan kapitalis, begitu. Nah, jadi sejak Undang-Undang Dasar itu dirumuskan, apakah pernah dipraktekkan? Saya belum melihat. Misalnya presiden pertama kita kan Bung Karno. Apakah Bung Karno mempraktekkan sistem ekonomi koperasi? Juga tidak. Apakah Pak Harto melaksanakan sistem ekonomi koperasi? Juga tidak. Apakah mereka tidak baca Undang-Undang Dasar 45? Ya, pasti baca. Bahkan kalau Bung Karno kan ikut merumuskan.
1: Merumuskan.
0: Nah, presiden-presiden berikutnya juga tidak pernah ada yang mencoba melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Baru Pak Prabowo ini.
1: Gitu.
0: Jadi kita juga belum, kalau Anda Sasa tadi bilang, saya nggak tahu koperasi itu apa. Memang nggak pernah dipraktekkan kecuali oleh beberapa itu banyak pelaku-pelaku koperasi dan yeah. itu banyak sekali yang sukses. Zaman dulu itu di Pak Harto pernah akan melaksanakan, tapi tidak semasif ini, lewat namanya Koperasi Unit Desa KUD. Yeah,
1: KUD.
0: Tetapi tidak di setiap desa, di satu kecamatan satu, dan urusannya adalah terbatas urusan saprodi, namanya saprodi itu alat pertanian lah, keperluan-keperluan pertanian beras. Nah, tetapi kan itu berakhir juga. Apakah KUD bisa dibilang berhasil? Ya tidak, karena kan gagal, hilang sekarang.
1: Hilang ya. Nah,
0: itu saya kira itu yang pertama kali wujud melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 oleh semua presiden adalah sebatas pada dibentuknya Kementerian Koperasi. Begitu. Jadi kalau ada presiden ditanya, apakah Anda sebagai presiden sudah pernah melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 sehingga Anda tidak disebut pengkhianat? Betul, kami melaksanakan. Apa buktinya? Kami sudah punya Kementerian Koperasi, punya Menteri Koperasi. Ya, bisa juga beralasan begitu.
1: Iya, iya, iya. Iya, iya, iya, betul juga. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Tapi apakah itu sistem ekonomi negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar? Ya kan tidak, kan yang penting ada Menteri Koperasi, tapi apakah Menteri Koperasi itu
1: berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Nah, berfungsinya itu loh, Mbak, fungsi. Belum tentu itu kan.
0: Kalau Anda tanya mengapa ada Kementerian Koperasi, mungkin jawabannya untuk itu. Supaya kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 45.
1: Berarti kalau dari, oh iya, monggo Mas Tarif, monggo.
2: Kalau yang pernah saya pelajari tentang koperasi kan sistem permodalannya dari bottom to up ya, Bah, ya. Artinya dari simpanan pokok, simpanan wajib dan lain sebagainya. Nah, KDMP yang saat ini diterapkan pemerintah itu kan permodalannya bukan dari anggota, Bah, tapi dari pemerintah pusat ke bawah gitu loh, Bah. Menurut Abah bagaimana, Bah?
0: Ya, itu kan kita tidak punya pelajaran koperasi. Sehingga koperasi itu seperti apa, kemudian bagaimana permodalannya, itu kan memang belum ada yang mengatakan bahwa koperasi itu modalnya dari simpanan wajib anggota. Itu kan Anda atau praktek-praktek koperasi selama ini
1: sebelumnya,
0: atau rumusan-rumusan sistem koperasi. Nah, tapi bisa saja kan orang berpendapat lain, koperasi tidak begitu, yang penting tujuannya apa. Jadi misalnya koperasi adalah kegiatan usaha bersama yang modalnya dari simpanan setoran para anggota, kemudian dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. Itu koperasi. Koperasi seperti yang kita kenal selama ini. Tapi itu kan ciptaan siapa rumusan itu? Kan bisa saja ada orang yang pengen menciptakan rumusan koperasi yang berbeda. Kan bisa saja. Quran saja ada tafsir ini, ada tafsir itu, ada tafsir itu. Nah, sekarang siapa yang mentafsirkan koperasi adalah usaha bersama yang modalnya dari setoran para anggota dan simpanan wajib, kemudian dijalankan secara bersama dan untuk kepentingan bersama. Itu kan salah satu tafsir kan. Kan Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatakan begitu. Tidak sedetail itu. Nah, sekarang bisa saja Presiden Prabowo mengatakan, bisa saja beliau tidak mengatakan. Ini tafsir saya. Bisa saja beliau berpendapat bahwa tafsir seperti itu salah, karena sudah terbukti tafsir seperti itu tidak bisa menghasilkan koperasi yang kuat, begitu.
1: Ya.
0: Karena itu saya membuat tafsir sendiri terhadap ekonomi korasi. Kan bisa saja begitu. Meskipun belum tentu beliau berpikiran begitu.
1: Jadi tapi nanti bisa saja begitu. Jadi nanti kalau sama andaikan ya ada pelajaran koperasi gara-gara kita nih akhirnya dibikin gitu ya. Nanti di situ tuh sejarah koperasi ada tulisannya, Bah. Riwayat koperasi menurut Presiden A, riwayat koperasi, riwayat tafsir koperasi menurut Presiden B.
0: Saya kira perlu dibicarakan.
1: Ya. Iya.
0: Siapa yang menciptakan definisi yang selama ini kita kenal dan diperkenalkan koperasi? Siapa yang menciptakan? Bisa kita telusuri lagi dan apakah itu menjamin, karena kalau berusaha bersama berdasarkan setoran anggota koperasi itu maka berarti modalnya kecil sekali.
1: Iya, betul.
0: Kemarin saya bicara sama teman-teman akan membentuk koperasi, berapa setorannya? Ya 5.000 per orang. 5.000 per orang, cuma bayangkan kali 300 orang pun cuma berapa? Kalau berarti itu berdasar setoran dari pengurus atau anggota.
2: Berarti bisa jadi madhab koperasi ini belum jelas ya, Bah ya.
0: Sekarang baru ada satu madhab. Ya madhab yang Anda bilang tadi begitu. Tapi apakah dimungkinkan lahirnya madhab baru? Ya kita bicarakan.
1: Betul. Karena sekarang kan DMP pun di mana-mana begitu jelas-jelas koperasi gitu kan. Nah, koperasi sendiri dibangun tapi nanti yang bagian pengelolanya mungkin akan dapat pelatihan. Sisanya kan enggak ya gitu. Jadi kan otomatis kayak kita ngerasa bahwa saya melihat sendiri itu koperasi ini apa sih sebenarnya? Ini kenapa kok kita harus pakai koperasi? Itu hal yang pertama yang saya tanyakan, yang saya selalu, kenapa kok koperasi itu selalu digaung-gaungkan, apa kelebihan koperasi dibandingkan sistem-sistem yang lain? Itu saya sendiri pun tidak memahami. Dan saya tanya
0: jadi pertanyaannya dibalik, apakah sistem apakah sistem kapitalistik itu mensejahterakan rakyat? Nah, ada tesis bahwa sistem kapitalistik yang dianut banyak negara maju itu tidak mensejahterakan rakyat. Sistem kapitalistik adalah penjajahan dari pemilik modal kepada rakyat atau kepada kelas bawah. Karena itu lahirnya komunisme kan, karena itu karena berontak terhadap sistem kapitalis. Karena kalau bisa untung sebesar-besarnya, menggaji karyawan sekecil-kecilnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, kan prinsip kapitalis kan itu. Nah, sehingga ada pemikiran bahwa jangan pakai kapitalis. Buktinya kapitalis itu memeras. Buktinya kapitalis itu tidak bisa membuat kesejahteraan umum. Buktinya kapitalis itu melahirkan kemiskinan. Karena itu perlu ada alternatif ekonomi sistem lain. Nah, itu sistem ekonomi bersama yang kemudian dirumuskan dalam koperasi. Nah, apakah ada sistem lain yang bukan kapitalis tapi juga bukan koperasi? Ya, Tiongkok sekarang menjalankan itu. Singapura sekarang menjalankan yang bukan itu, tetapi sangat berbau kapitalis begitu.

0: perekonomian, karena bisa mengangkat kesejahteraan rakyat secara sosial, secara masif. Tetapi kalau gagal, konsekuensinya menurut pendapat saya sampai kepada perubahan Undang-Undang Dasar 45.
1: Segitu besarnya?
0: Menurut pendapat saya.
1: Okay.
0: Karena kenapa perjudiannya sangat-sangat besar perjudiannya. Karena kalau selama ini koperasi dicoba dengan cara Kementerian Koperasi, dengan cara membantu koperasi-koperasi yang sudah ada di masyarakat, dengan cara mendorong koperasi-koperasi yang sudah ada di masyarakat, kan tetap tidak bisa menjahterakan rakyat Indonesia dalam pengertian secara umum. Kemudian Pak Prabowo melakukan gebrakan, kalau menurut saya ini sudah bukan gebrakan lagi, ini bulldozer, sudah melakukan bulldozer di bidang koperasi. Dan kalau gagal, menurut saya siapa lagi yang akan mencoba sistem koperasi lebih bulldozer dari yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini. Nah, kalau ini gagal, berarti kan ya sudah, berarti Undang-Undang Dasar 45-nya yang salah, begitu. Berarti Undang-Undang Dasar 45-nya yang harus diubah. Karena kalau tidak diubah, berarti seluruh presiden akan dibilang pengkhianat negara. Masa presiden pengkhianat negara? Karena tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Kan berarti harus Undang-Undang Dasarnya yang diubah. Kalau ini gagal. Tapi kalau ini berhasil, ya Pak Prabowo bisa dapat hadiah Nobel.
1: Gitu. Kalau dari segi banyaknya bangunan-bangunan koperasi yang sudah tertanam ya di seluruh Indonesia Raya ini gitu, menurut Abah bisakah kira-kira Abah memberikan suatu presentasi kira-kira saja ini oke atau enggak?
0: Ya ini sekali lagi saya menilainya ini bulldozer. Artinya ini to be or not to be. Nah sekarang apakah presiden, aparatnya, kemudian sampai ke bawah juga punya pikiran to be or not to be. Jadi ini harus berhasil. Berarti saya ingat dulu, untuk harus berhasil itu saya bekerja 16 jam sehari dan tidak berpikir lain kecuali pekerjaan itu. Jadi apakah sekarang orang-orang yang menjalankan itu mau bekerja 16 jam sehari kemudian fokus bekerja di bidang itu saja, fokus ini fokusnya sudah luar biasa, harus fokus dan kerja itu maksudnya kerja efektif, bukan kerja rapat itu kerja, bukan begitu. Bukan isinya rapat, isinya mendengarkan pidato, isinya mendengarkan pengarahan, bukan begitu. Ini bekerja yang sungguh-sungguh bekerja untuk keberhasilan program itu, saya tidak tahu. Dan kalau itu tidak dilakukan, ya
1: lalu ya, berarti presentasinya semakin kecil ya. Presentasinya wow, Abah terima kasih sekali. Ini mau saya teruskan tapi udah waktunya habis. Terima kasih. Abah insight hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa hari ini bisa dilihat ya di City Guide 911 FM Malang. Dan ini jadi kita jadi berpikir bersama ya gitu. Ternyata setelah diskusi sama Abah selama setengah jam ini, saya baru saja menyadari bahwa segitu pentingnya loh pengetahuan mengenai koperasi gitu. Dan kalau memang pengetahuan dasar saja mengenai koperasi ini masih simpang siur, masih banyak sekali mess up dan perbedaan-perbedaan, apa tadi kalau Abah bilang ya, riwayat-riwayatnya gitu ya, perbedaan-perbedaan tentang bagaimana definisinya sebuah koperasi ini untuk mengarah langsung kepada keberhasilan, ini suatu hal yang menurut saya sendiri pribadi menjadi sangat tafsir juga menjadi sangat suatu hal yang cukup sulit untuk diraih gitu. Ya mohon maaf jika saya salah juga ya, karena saya juga bukan pelaku yang in charge di situ, tapi yang jelas yang saya pahami adalah ketika sebuah pengetahuan atau definisi dasar saja dari sebuah hal atau koperasi ini tadi itu masih banyak tafsirnya, itu maka keberhasilan itu juga akan jadi banyak tafsir gitu. Ada yang orang akan merasa bahwa ini sudah berhasil menurut tafsir siapa, ya kan? Ada orang lagi yang bilang

oh itu belum berhasil, ya menurut tafsirmu tapi tidak tafsirku gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin harusnya dicoba ya untuk bisa lebih diperhatikan kembali, karena saya yakin di sini banyak sekali orang juga, masyarakat juga yang ingin berhasil ya, apalagi dengan banyaknya masif sekali bangunan-bangunan koperasi ini merajalela bahkan sampai ke pelosok-pelosok hutan gitu kan. Jadi saya harap tafsir sendiri gitu mengenai koperasi ini bisa disatu sama ratakan dulu, disamakan dulu sehingga nanti tafsir keberhasilan juga akan jadi satu. Terima kasih teman-teman hari ini yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa besok masih ada di This Morning. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajal esuk mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai awan muludan malih teng Semarang. Sniki wau teko mriki muludan mriki. Kula rada sregep nek muludan menika. Kesel-kesel lah kula lakoni nek muludan niki. Mergo arep jagakno ngamal ya. Wong ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9%. Niate sembahyang bar Allahu Akbar terus ngelamun nganti assalamualaikum niku ora berarti ngelamune 99.9%. Zakat ora tahu wong ora tahu nisab, kaji ora tahu bayar dhewe. Napa niku sing diduk-dukna mok syahadat to ya. Puasa Ramadan iki kadang-kadang ya muka. Terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno. Napa malih kok kula nggih. Napa malih kula bapak kula sing kiai tenan. Bapak kula niku teng keluarga kula sak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ono. Lah nek Habib Lutfi rak sak pendhuwur Habib kabeh. Nen Habib Lutfi bin Ali. Niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasim Sayyid Habib Malik. Habib Hasim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustofa bin Bisri bin Jenal Mustofa bin Po Dijoyo bin Po Dirono. Wis ora ana hubungane blas karo. Mulane irung yo gak bangir. Napa malih kok kula? Bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bapak mbah kula niku. Asale Podijoyo. Podijoyo niku mergo kepengin kaya Yahya, Yahya terus Po Dijoyo. Cara kene Yahya ya Joyo, maksudmu. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhire terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku paman kula Kiai Misbah niku ati-ati kowe putune wong mualaf engko nek dadi mualaf neh. Bapak kula sing kiai tenan mong. Bapak kula niku kiai tenan. Kula ra kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan banjen mulang cak pondok dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus ah. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tengah Rembang. Prei terus ngantek dhuwur engko. Nyai bisa ini yang kaya mah orang terima ngaji kaya ngeten ini ngaji teng pondok yang sergap perak karuan nulis karangane diwaca ngantek Malaysia ngantek Suriname ngantek putih-putih tafsir Al-Iblis diwaca.

kula anake pun gadah anak telu, kula niku sesih dereng gadah penggawean napa-napa kok nganti anak telu, nganti saat niki dereng gadah penggawean. Jadi kula netesin nunut wong tua, jadi ngerti seolah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tua terus. Enak kumpul wong tua niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngen kula loap-laup. Embur. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus loap laup negatipe loap laup positipe munajat Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh dalu ngoten yo gembur-gembur. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagu iki. Mergo ngantek anak telu kumpul

Walayadika Rasulullah jahu kabi kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah jahu kabi izal karim tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakimi dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma ar-Rahman ar-Rahim zat kang maha welas asih al-karim zat kang maha lomo bejo sampean mergo Gusti Allah niki dina alhamdulillah niki Profesor Dr. Kiai Haji Mbah MA macam-macam niki Kiai Said Akil pun rawuh selamat datang niki dina Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih yang maha penyayang mulane kaya kula sampean iki sing nyamikane saben dina dosa niku ora diapa-apakno wong pengasih penyayang wong korupsi saben dina nganti melending wetunge ora diapa-apakno jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil pun remuk kabeh kula sampeyan iki mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum sing bener dibener sing gawe apik diganjar sing elek dihukum ra ngoten niku adil niku ora kok keadilan niku kok sing sugih dibenerno sing melarat lebokno penjara ku jenenge gak adil ora kok sugih mbekan melarat pangkat utawa rakyat jelata tapi bener apa salah pejabat tinggi salah hukum sugih mblegeduk salah hukum nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu sampean iki kira-kira sepundi ora usah dihukum napa-napa dosa sithik sontek ngoten mawon niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku kupinge dilewer kabeh aboh kabeh ngapusi tuas ngapusi tuas ngerasani wong tuas ngerasani nih tuas-tuas nyelindut tuas di kota akhir ini kupingi wong sak Indonesia ini jeber wabeh kakeng ya, untungnya Gusti Allah ini tampil nasih bismil karim Bismillahirrahman Bismillahirrahim mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita dikei waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tua-tua tobat ngoten lho dinteni tobate sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi lunggih mangke sampai nek pun tuwa kaya kula ngeten iki kula iki pun tuwa cuma awet nom ngoten lho dadi ketoke saya kaya nggih tapi pun tuwa iki pun pun ana apa pun duwe putu meh 10 kula tuwa banget iki nek pun tuwa ngeten iki Gusti Allah Gusti Allah niku meremakno kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa-tuwa diperimakna Gusti Allah nek bengi tangi karep

mergo kebletmu ya. Lho, maksudnya napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyah bengi-bengi iki? Bentang, nek wis nguyah ning jeding kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud. Niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyah terus turun neh cewek ae ora ngono. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek Izal Karim tajallah bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya Muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya. Biyen tak jalno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat mplepi terus saya.

0: gawe ning anjurna wong supaya rukun ndekne dhewe provokator. Ngandani wong supaya tawaduk ndekne dhewe kemlinting. Wah, diudal-udal ngono. Aku jawab apa-apa. Wong aku ora ndek apa-apa. Maliman aludu bi siwak Kanjeng Rasul, aku secekelan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku, cekelan jubahe Kanjeng Nabi terus aku semua nang ngene ngurine Kanjeng Nabi, coba kali ae. Lah mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon ngene. Wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rob, huwa indi. Gusti nggih, Gusti, bisi kalih kula ni. Oh, ya wis. Niku. Niku terus bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digundal-gandali kan ya risi kabeh. Terus nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh, ya wis nek kowe. Lho karo kekasihnya kok. Kekasihnya Kanjeng Rasul ini kekasihnya Gusti Allah. Lah gandulan Kanjeng Nabi. Mbah ya wis ah, ngono ae. Lah kok ini kok enak ya ngoten. Kula mbaten ngoten. Kok enak apa itu? Karek gandulan ngono. Engko aku tak ngonoan. Tapi terus kok pikir malih. Lah engko aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye? Iki sapa iki? Kok celandaan tangan ini. Wah payah ini. Lho selawatannya arang-arang ngetut nolakuni orang tahu. Kok tidak gandul-gandul ini lah apa. Dikipatnya rak payah.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan guru dan tendik Madrasah Kota Malang akan pensiun pada tahun depan. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenang Kota Malang, Abdul Muhni, menyampaikan pihaknya mencatat sekitar 40-an guru dan tenaga pendidik madrasah sekota Malang memasuki masa pensiun pada tahun depan. Ia menyebut pihaknya sudah mulai mengantisipasi dengan memberikan surat melalui kementerian dan juga lembaga terkait agar bisa memenuhi jumlah tenaga pengajar di madrasah tahun depan. Lebih lanjut, data kekurangan guru dan tenaga kependidikan yang terjadi saat ini harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengadaan dan pengangkatan pegawai pemerintah. Kawan, BPBD Jawa Timur menyebut erupsi Gunung Semeru masih dalam kondisi normal. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan aktivitas erupsi masih merupakan aktivitas normal yang biasa terjadi di Gunung Semeru. Meski begitu, masyarakat tetap diminta waspada dan tidak beraktivitas di kawasan rawan, terutama di sekitar aliran Besukobokan dan zona bahaya yang telah ditetapkan. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Kawan, intensitas erupsi Gunung Anak Krakatau menurun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mulai mengalami penurunan dan paparan abu vulkanik yang semakin menjauhi wilayah Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan, 8 bandara yang sebelumnya sempat ditutup kini telah kembali beroperasi normal setelah hasil pengujian menyatakan kawasan penerbangan bebas dari sebaran abu. Sementara itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah seiring operasi modifikasi cuaca yang terus dilakukan untuk membersihkan konsentrasi abu di udara. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda ya, menemani perjalanan Anda. Update kawan, dini hari tadi 4 gunung berapi itu dilaporkan erupsi dalam waktu yang berdekatan ya. Jadi di hari Rabu dini hari. Ini laporan dari Magma Indonesia. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur erupsi sekitar jam 12 lewat 15 menit WIB. Dan sekitar subuh tadi ya, sekitar jam 5 tadi, jam 5 lewat 11 WIB juga. Gitu, untuk visual letusan informasi sementara tidak teramati. Dan dari laporan Magma Indonesia itu juga sekitar beberapa menit yang lalu masih berlangsung. Selain itu, selain Semeru ya, Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung itu juga meletus setelah sejak akhir pekan lalu juga sempat mengalami erupsi. Sekitar jam 12 lewat 47 menit. Kalau yang Semeru tadi 12 lewat 15, Anak Krakatau di jam 12 lewat 47 menit. Kemudian visual letusan sama, tidak teramati juga, tapi untuk durasinya kurang lebih 28 detik kawan. Lalu juga ada Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata NTT. Itu juga meletus dua kali, erupsi dua kali. Yang pertama di jam 5 lewat 3 Wita. Itu ketinggian kolomnya sekitar 500 meter di atas puncak. Lalu untuk letusan kedua itu berjarak hampir 50 menitan ya, di pukul 5 lewat 56 Wita. Kolom abu sama, ini teramatinya hampir sama dengan letusan yang awal. Letusan awalnya 500 meter ya di atas puncak, letusan keduanya itu 600 meter di atas puncak atau kurang lebih sekitar 2023 MDPL kawan. Lalu juga ada Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Itu juga erupsi sekitar pukul 5 lewat 27 WIT dengan tinggi kolom abu kurang lebih 400 meter di atas puncak atau 1725 MDPL. Kolom abunya kurang lebih sama ya seperti yang di NTT. Kemudian untuk status kalau Semeru di level 3 ya, kita di kalau di Jatim itu Semerunya di level 3 siaga. Sementara kalau Gunung Ibu yang di Maluku Utara itu juga masih berada di sudah berada di level 2 atau waspada aktif juga dan sempat mengalami beberapa kali erupsi beruntun. Gitu kawannya untuk update per hari ini terkait dengan erupsi berdekatan waktunya. Ada 4 gunung tadi yaitu di Jawa Timur ada Semeru, kemudian Selat Sunda, Anak Krakatau, lalu juga di NTT Ili Lewotolok dan di Maluku Utara ada Gunung Ibu ya di Halmahera Barat. Itu sementara untuk update-nya. Kalau untuk update cuaca kawan di pagi hari ini sekarang masih 13 menit. Update-nya lumayan ya, masih agak gloomy kalau di area Tlogomas kurang lebih 21 derajat Celcius, tapi untuk pantauan sementara ini tidak ada potensi hujan. Kemarin banyak yang menunggu kira-kira kapan hujan ya, soalnya kemarin itu udah mulai relatif lebih mendung dari biasanya. Banyak yang menduga-duga kayaknya bakal mabers gitu, ternyata enggak ya. Sampai malam hari pun juga laporan tidak kita temukan laporan soal ini, soal hujan begitu. Itu kawan sementara untuk beberapa update yang sudah masuk. Untuk update lainnya kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh menambahkan tentunya update di sejumlah titik lain pagi hari ini. Langsung call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, informasi ternyata di hari Senin siang lalu ya, 5 jurnalis dan 2 awak kapal itu dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan meliput erupsi Gunung Krakatau di Selat Sunda. Saat ini dari tim SAR Basarnas Banten Tengah itu dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Kepala Basarnas Banten Al Amrat juga menjelaskan bahwa rombongan itu awalnya berangkat melalui perairan Banten di hari Senin siang. Jadi di 7 September lalu sekitar jam 2 siang, jurnalis Banten itu bertolak dari dermaga Pagedongan Carita untuk meliput aktivitas anak Krakatau, begitu kawan. Kemudian sebelum dinyatakan hilang, salah satu jurnalis dalam rombongan tersebut sempat menjalin komunikasi dengan rekan seprofesinya yang berada di Lampung. Dalam komunikasi terakhir itu, jurnalis tersebut sempat membagikan titik lokasi atau Sherlock untuk keberadaan kapal. Kemudian komunikasi terakhir korban itu, ini atas nama Abai ya, nama jurnalisnya. Di hari Senin itu sekitar jam 2 lewat 42 menit yang mengirimkan Sherlock. Dan juga sekitar jam 3 lewat 4 menit akhirnya terjadilah hilang kontak. Bahkan sampai kemarin ya itu sudah dilakukan, ini kawan, sudah dilakukan pencarian. Informasi terakhir pencariannya akan dilakukan hari ini, begitu. Di Selasa malam itu rombongan berangkat menuju ke Selat Sunda menggunakan kapal dan berjumlah 7 orang, 5 orang jurnalis dan 2 orang awak kapal. Sampai dengan saat ini upaya penyisiran dan juga pencarian masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, begitu kawan. Nah, ini ada fotonya yang mereka sempat foto dulu sebelum berangkat di dermaga dari Lampung, begitu. Ini yang memberangkatkan juga adalah kantor berita Antara. Dari kantor berita Antara juga memperkuat koordinasi dengan Basarnas, kemudian Polda Banten dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Direktur Utama Kantor Berita Antara, Beni Siga, juga mengatakan sudah mengirimkan tim khusus. Ada personil dari kantor pusat dan Biro Banten untuk memastikan komunikasi dan koordinasi terkait pencarian itu terus berjalan. Jadi tim SAR dan ada tim antaranya juga yang langsung ikut gitu ya dalam proses pencarian, begitu kawan. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, saya mau geser dulu ke informasi yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tadi itu sekitar jam, oh ini ada update juga ya, saya belum baca tadi untuk update Semeru erupsi. Ternyata kita juga dapat notifikasi nih dari rekan-rekan pos pantau Semeru dan PVMBG, kurang lebih sama ya seperti yang saya sampaikan, masih di level 3 siaga. Kolom abu juga dari erupsi yang terjadi di jam 12 malam maupun jam 5 pagi tadi memang belum teramati. Ada Pak Gunawan yang kirim laporan juga melalui video. Saya mau tampilkan dulu kawan di visor radio kami. Di Jalan Ahmad Yani, Blimbing. Oke.
1: Ini termasuk odol enggak ini ya?
0: Ini ngangkut apa dia ya, Pak ya? Saat ini status Gunung Semeru masih di level 3. Iya. Truknya bermuatan begitu ya, tapi kurang jelas muatan apa, kemudian ditutupi terpal. Oh bukan truk, sorry, pickup. Wah ini kategorinya odol nih kalau pickup. Membumbung tinggi Pak ya.
1: Ini termasuk odol enggak ini ya?
0: Nopolnya enggak begitu kelihatan jelas. Tadi kejadiannya waktu kendaraan ini melintas di Ahmad Yani itu kawan, Esparman, arah Esparman, sekitar jam 6 lewat 8. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk update-nya juga. Sementara untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang sering emosi gara-gara internetnya lemot ya. Kalau lagi scrolling, lagi browsing, tiba-tiba buffering, tiba-tiba nggak bisa akses karena saking lemotnya untuk koneksi internet. Nah akhirnya saya menyarankan Anda untuk pindah saja ya, pindah provider ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: baru saja kita terima laporan soal Laka, posisinya ini ada di daerah Songsong Singosari. Pak Yani tadi yang berkabar melalui voice note. Saya coba play dulu. Laporannya masuk di kita di jam 6 lewat 26 menit. Ini tadi ada yang kirim dokumentasi juga, Pak Yani, saya mau tampilkan. Saya
1: Selamat pagi, saya dari Pak Yani. Ada kesibukan kecelakaan di daerah Songsong Singosari, kecelakaan tunggal. Truk trailer itu menabrak pembatas depannya Kostrat. Awas yang arah ke Malang ataupun arah ke Lawang, pasti akan terjadi kemacetan ini. Terima kasih banyak, selamat pagi, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali Pak Yani untuk update-nya. Ada kiriman dokumentasinya kawan, saya tampilkan di visual radio kami, terlihat ya. Kontainernya menabrak pembatas jalan, jadi posisi pembatas jalan itu pas di bawahnya kontainer ya, di tengah-tengahnya. Nah, dia memakan lajur baik yang dari arah utara maupun selatan, di lajur kanan semua yang terimbas ya, baik dari arah utara maupun selatan. Sehingga kendaraan harus bermanuver mengarah ke lajur sebelah kiri, baik Anda yang mau mengarah ke Malang maupun juga arah ke Lawang. Terima kasih Pak Yani, tadi Wulan sudah langsung geser laporannya. Kedua ini ya, ada yang ke Polres Malang, ada yang ke Polsek Singosari. Laporan pertama itu ke Kanit Laka, Polres Malang, Ibda Samsul Hoirudin. Kemudian laporan berikutnya diteruskan ke Panit 1 Lantas, Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik. Tadi dari Ibda Samsul sudah monitor ya, kita tunggu untuk update-nya kawan, antisipasi yang nanti mau masuk ke daerah Songsong. Kemudian untuk tambahan lainnya, Pak Rizky juga sama. Pak Rizky juga melintas di titik yang dimaksud tadi ya, depannya Kostrat Singosari, ada kecelakaan tunggal katanya. Pak Pandu juga sama, truk kontainer nyangkut di median jalan depannya Kostrat Singosari, arah ke Malang itu mulai merambat kawan. Pantauan sementara saya coba cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic untuk ujung kepadatan. Dekatnya Kostrat ini sudah mulai mengular ya ternyata di sana. Antisipasi ini dari arah Sunan Ampel, pertigaan itu kawan yang arahnya ke selatan untuk perlambatannya. Terima kasih Pak Pandu juga untuk tambahan infonya. Kemudian untuk update lainnya kawan, tadi ada Pak Himawan. Pak Himawan meminta kalau bisa ditertibkan katanya pengamen di traffic light pertigaan.

0: untuk update-nya. Ini Pak Imawan typing lagi nih. Saya tunggu untuk update-nya, Pak. Sementara untuk tambahan lainnya, kawan, saya punya rekomendasi untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman ya. Atau kantor mungkin dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 087868788880 atau bisa juga langsung kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
1: City Guides Life Hacks.
2: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi.

Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, kita masih di City Report, dan City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tadi laporan yang disampaikan oleh Pak Himawan ya, soal adanya Anjal Gepeng, ini yang ada di TL Ki Ageng Ribik, persimpangan dengan Danau Toba. Itu tadi sudah diteruskan oleh Wulan juga ke rekan-rekan Satpol PP. Harapannya juga bisa segera ditindaklanjuti karena ini terus berulang ya, masih terus di titik yang sama. Kadang orangnya tuh beda-beda gitu kawan. Ada yang tadi sempat saya mention menggunakan kostum badut, ada yang dia ngamen gitu ya, ada yang ibu-ibu meminta-minta terus bawa anaknya yang masih bayi. Itu yang masih kita terima laporan di beberapa bulan terakhir. Saya geser ke line telepon dulu, ada Pak Anto. Pak Anto, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana ini Pak Anto?
5: Saya di Balai Arjosari, Mbak.
0: Aman dari Pak pantauan?
5: Alhamdulillah aman terkendali, Mbak. Cuma hati-hati saja karena di simpang 4 dalam Sucipto biasa itu yang dari arah utara atau araya. Itu motor pada melambung, Mbak, seperti biasalah.
0: Banyak yang lawan arah ya, Pak ya.
5: Harus mengalah. Lengan kita sedikit, kita rugi sendiri. Dan orang celaka, kita juga rugi material dan rugi rugi uang juga. Mm-mm. Rugi waktu itu. Untuk yang lain juga sama Mbak, di Balai Arjo Sari menuju ke arah sekarang lu juga aman lancar terkendali. Mm-hmm. Biasanya jam 8 8 kurang itu sudah mulai merambat. Mm-mm. Di situ.
0: Yeah.
5: Karena harus masuknya pekerja di situ ya. Mm-mm. Nah, di Putra itu gitu. Mbak menanggapi masalah jalur gepeng ya?
0: Oh iya. Yeah.
5: Kemarin apa itu ya? Itu ada pengalaman unik ya.
0: Mm-mm.
5: Di simpang 4 Kaliurang.
0: Mm-mm.
5: Yang tiap hari kan di situ. Nah, itu kan ada ibu-ibu yang pengaman tiap hari di situ.
0: Mm.
5: Bahkan sampai beberapa tahun ya enggak pernah ada tindakan, dan juga sepertinya berkelompok dengan orang yang manusia silver itu loh, Mbak.
0: Nah, di titik yang sama itu, Pak ya.
5: Iya, di titik yang sama. TL Kaliurang dari arah selatan ya.
0: Mm-mm.
5: Nah itu. Nah, kita kan juga punya privasi di kendaraan kan Pak, nggak boleh asal ngasih dan nggak boleh asal buka kaca kan.
0: Mm-mm.
5: Mereka itu menawari balon.
0: Oh.
5: Balon itu loh yang ada gagangnya itu. Mm-mm. Nah itu.
0: Yeah.
5: Kita nggak mau. Dia tahu kalau ada anak kecil ya di dalam.
0: Oh, kelihatan ya.
5: Nah, kelihatan. Karena kacanya nggak terlalu gelap. Nah, saya nggak mau ngangkat tangan dan mobil saya jalankan aja. Terlepas dia nggak bisa dapat korban, dia itu teriak, Mbak.
0: Duh, gimana teriaknya, Pak?
5: Motornya api, medit.
0: Waduh.
5: Nah, itu kan bener-bener anu kan, Mbak. Bener-bener mengganggu kan.
0: Mm-hmm.
5: Harusnya seperti itu, ada tindakan lah dari Satpol PP.
0: Mm-hmm.
5: Jangan digaruk aja, kasih hukuman jera. Kalau enggak ada denda, kalau riskan lah kalau mau denda.
0: Mm-hmm.
5: Suruh aja nyapu jalanan kek, atau membersihkan toilet kek.
0: Sanksi sosial Pak ya.
5: Sanksi sosial. Biar ada yang lain, biar jerak gitu loh Mbak. Kalau tiap hari dibiarin, tiap hari di pantau aja ya, sampai kapan? Toh, saya sering mengudara itu gak setahun dua tahun loh Mbak. Di Kota Malang ini.
0: Okay.
5: Dilemanya cuma satu, gak ada hukuman yang mereka buat jera. Jangan hukum berat lah, hukum sanksi sosial itu aja. Gitu saja Mbak.
0: Oke,
5: mohon baik. Maaf kalau ada yang kurang berkenan.
0: Selamat siap, Anto. Pagi,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu kejadian unik yang dialami oleh Pak Anto, posisinya di perempatan Kaliurang. Adakah mungkin yang akses di lokasi juga, mungkin nanti ya kalau misalnya lewat lagi di sana kawan menemui hal serupa atau sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan tadi, dia ada ibu-ibu yang selalu ngamen di sana, katanya ada manusia silvernya juga dan menawarkan balon. Boleh Anda dokumentasikan, langsung kirimkan ke WhatsApp kami juga di 0811 360 911. Tadi kita juga terima informasi ini dari rekan-rekan relawan Siaga Utara, mengabarkan bahwa sampai saat ini masih belum ada evakuasi begitu ya untuk truk yang trouble itu. Dari info Singosari tadi di jam 6 lewat 35 menit. Hati-hati yang di sekitaran Songsong kawannya arah ke selatan, itu masih ada perlambatan imbas dari truk yang trouble. Tadi dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik sudah monitor juga, katanya akan segera merapat ke lokasi untuk melakukan pengaturan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Untuk update lainnya nanti kita akan geser di segmen berikutnya. Setelah ini bersama Wulan, kawan-kawan juga boleh menambahkan update lainnya dengan mention di @city8911fm.
6: Jalan-jalan plus.
7: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City. Dan for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang mendorong transparansi semua dokumen pasar Induk Gadang. DPRD Kota Malang minta semua dokumen pembangunan dan pengelolaan pasar Induk Gadang dibuka secara lengkap. DPRD ingin memastikan pembangunan pasar yang dilakukan secara swadaya